0: maupun year on year.
1: BPS juga mencatat sejumlah indikator ekonomi domestik menunjukkan perkembangan positif pada triwulan 2 2026. Tingkat penghunian kamar hotel berbintang meningkat menjadi 51,29%, sementara realisasi investasi di bidang hilirisasi mencapai Rp152,7 triliun rupiah atau naik 5,78% dibandingkan triwulan 2 2025. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pimpinan MPR tengah membahas bentuk produk hukum yang tepat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman yang mengikat seluruh lembaga negara. Berikut laporan selengkapnya, Hana Sarif.
3: Pimpinan MPR melaksanakan rapat gabungan bersama seluruh alat kelengkapan MPR dan Dewan Perwakilan Daerah. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, pembahasan mengenai bentuk produk hukum PPHN menjadi salah satu agenda dalam rapat tersebut. Menurutnya, PPHN merupakan haluan filosofis dalam penyelenggaraan negara sehingga perlu memiliki kekuatan yang mengikat bagi seluruh lembaga negara.
4: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan publik, kepercayaan rakyat dalam bernegara. Ini adalah guidance kita dalam mencapai kita tujuan kita bernegara, karena itu ini bukan sebuah guidance teknis dari kita bernegara.
3: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima jajaran pimpinan MPR di Istana Merdeka pada Senin lalu. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menaruh perhatian terhadap sejumlah substansi dalam konsep PPHN, terutama yang berkaitan dengan proses demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.
5: Adalah Presiden merasa bahwa proses penyelenggaraan pemerintah daerah diselenggarakan dengan cara yang, dengan proses demokrasi yang mahal, yang rumit, dan luar biasa melelahkan, namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah, begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
3: Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo meminta agar isu tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan arah pembangunan serta sistem penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Presiden ke-13 RI, Kiai Haji Maruf Amin, menilai Nahdlatul Ulama perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
6: Jadi dasarnya itu pemahaman. Kalau itu nanti, itu menjadi...
7: Wakil Presiden ke-13 RI, Maruf Amin menilai Nahdlatul Ulama atau NU perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Gagasan tersebut menjadi benang merah dalam buku Fikroh, Manhaj, dan Harakah Nahdliyah dalam perspektif Kiai Haji Maruf Amin yang diluncurkan Rabu malam di Jakarta. Buku yang ditulis Siti Haniatunisa dan Muhammad Zainal Arifin itu mendokumentasikan berbagai pemikiran Ma'ruf Amin, baik yang disampaikan dalam ceramah, diskusi, seminar, muktamar, hingga wawancara langsung. Ma'ruf Amin mengatakan tantangan NU pada abad kedua bukan lagi sekedar memperbesar jumlah anggota, melainkan memperkuat kualitas pemahaman warga NU terhadap ajaran dan tradisi organisasi. Ia juga menegaskan cara berpikir NU bersifat moderat serta tidak bersikap statis atau tekstual semata.
6: Nah, inti daripada buku itu, saya ingin ke depan itu NU itu dibangun lebih menitikberatkan pada kualitas warga NU, bukan kuantitas. Dan NU itu bukan sekedar identitas, tetapi betul-betul pemahaman.
7: Sementara Siti Haniatunisa mengungkapkan, buku tersebut lahir dari keinginan mendokumentasikan pemikiran Ma'ruf Amin yang telah menyaksikan, mengabdi hingga memimpin NU.
8: Beliau tumbuh bersama NU, berkhidmat di NU, memimpin NU, dan menyaksikan bagaimana NU menghadapi berbagai perubahan zaman. Pengalaman panjang itu bukan sekedar perjalanan organisasi, tetapi juga perjalanan ilmuwan yang sangat berharga.
7: Siti Hania Tunisa turut mengharapkan dokumentasi pemikiran Ma'ruf Amin dapat menjadi referensi bagi generasi penerus dalam memperkuat kualitas warga NU pada abad kedua organisasi. Adapun peluncuran buku turut dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, Ketua Umum PBNU Gus Yahya, serta para tokoh ulama. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2006 turun menjadi 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk, yang menurun 430 ribu orang dibandingkan dengan September 2025. Pemerintah menilai penurunan kemiskinan ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, meningkatnya kesempatan kerja, serta penguatan program pelindungan sosial. Afred Tutar melaporkan selengkapnya.
9: Laporan khusus. Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak...
10: Jumlah penduduk miskin di Indonesia kembali menunjukkan tren penurunan pada Maret 2026. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk. Jumlah tersebut turun sekitar 430 ribu orang dibandingkan September 2025 yang tercatat sebanyak 23,36 juta orang atau 8,25%. Meski demikian, garis kemiskinan nasional meningkat menjadi Rp669.235 per kapita per bulan atau naik 4,33% dibandingkan September tahun lalu. Artinya standar kebutuhan minimum masyarakat semakin meningkat, namun jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan justru menurun. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Edi Mahmud mengatakan tren penurunan kemiskinan terus berlanjut dalam beberapa tahun terakhir.
9: Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 22,93 juta orang atau turun sebanyak 0,43 juta orang dibandingkan dengan bulan September tahun 2025. Dari sisi persentase, tingkat kemiskinan pada September 2026 mencapai 8,07% atau turun sebesar 0,18 poin dibandingkan dengan bulan September 2024. Berdasarkan tren pada grafik sejak Maret 2023 sampai dengan Maret 2026, jumlah dan tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan.
10: Penurunan angka kemiskinan tersebut terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap terjaga. Pemerintah mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun 2026 tumbuh sebesar 5,25%. Dan selain itu, jumlah penduduk yang bekerja bertambah sekitar 522 ribu orang, sementara jumlah pengangguran menurun menjadi 7,22 juta orang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan membaiknya indikator ketenaga kerja menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
11: Ini jumlah penduduk miskin ini turun sebesar 430 ribu orang di bulan September. Kemudian tingkat kemiskinan juga turun menjadi 8,07% di bulan ini berbasis Maret 2026. Penduduk tambahan yang bekerja itu bertambah 522 ribu orang di bulan Februari dan Mei, sehingga jumlah orang yang bekerja sebesar 148,19 juta orang. Pengangguran turun 24 ribu, sehingga jumlah pengangguran per bulan Mei adalah 7,22 juta orang.
10: Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga terus memperkuat program perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian Sosial Kemensos mencatat penyaluran program Keluarga Harapan PKH maupun bantuan sembako triwulan ketiga terus berlangsung. Penyaluran dilakukan berdasarkan pemutahiran data BPS agar bantuan sosial semakin tepat sasaran. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan hingga awal Agustus jutaan keluarga penerima manfaat telah menerima bantuan sosial dan proses penyaluran terus berjalan.
12: Sampai sekarang terus berproses, sudah lebih dari 7 juta yang disalurkan untuk PKH dan lebih dari 12 juta untuk bantuan pangan non tunai atau bantuan sembako. Terus berproses, mudah-mudahan sesuai rencana paling

0: 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu terus diiringi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan perlindungan sosial agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan turunnya angka kemiskinan di Indonesia.
2: Kalau di lingkungan saya memang sudah mulai kelihatan ada lebih banyak orang bekerja dibanding beberapa bulan lalu. Tapi masih banyak juga pekerjaannya yang belum tetap. Jadi menurut saya, kondisi ekonomi memang membaik, tapi belum merata.
3: Ya mas, kalau menurut saya yang paling penting itu membuka lapangan kerja ya, yang lebih banyak, dan menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil. Karena kalau orang punya pekerjaan dan harga pangan tidak naik terlalu tinggi, itu masyarakat juga akan lebih mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu loh mas.
4: Untuknya yang pertama itu dari ekonomi mikrokluster yang bisa menumbuhkan ekonomi dari desa ke desa, terus dari mungkin dari kota kecil ke kota kecil, jadi biar ekonominya berjalan gitu lah. Jadi dari bawah dulu sampai ke atas. Jadi kedepannya semuanya bisa bayar pajak, aman dan tentram. Jadi kebutuhannya lebih baik lagi, terjangkau gitu. Sama jalan-jalan lebih bagus lagi, tata kota lebih bagus lagi. Kemudian kalau misalnya pajaknya full, payment dari warga dari kecil sampai besar, pasti pendapatan daerahnya pasti jauh lebih baik.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik turunnya angka kemiskinan Indonesia. Naskah disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah gejolak ekonomi global, ternyata Indonesia mampu menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak 430 ribu menjadi 22,93 juta orang pada Maret 2026 dibandingkan September 2025 yang mencapai 23,36 juta orang. Dari laporan Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan, penurunan jumlah penduduk miskin tersebut sejalan dengan turunnya tingkat kemiskinan nasional menjadi 8,07% pada Maret 2026 dari sebelumnya 8,25% pada September tahun sebelumnya. Ini sepatutnya menjadi catatan dan motivasi ke depan untuk lebih bekerja keras menurunkan lagi angka kemiskinan dari berbagai sektor. Sebab garis kemiskinan secara nasional pada Maret 2026 mencapai 669.235 rupiah per kapita per bulan yang menandakan adanya peningkatan persentase pengeluaran setiap individu. Angka tersebut meningkat 4,33% dibandingkan September 2025 yang sebesar Rp641.443 per kapita per bulan. Peningkatan dimaksud menggambarkan bahwa setiap orang harus memiliki pengeluaran minimal Rp669.235 per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mencakup kebutuhan makanan dan kebutuhan non-makanan seperti perumahan, listrik, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi. Garis kemiskinan merupakan batas untuk membedakan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Dalam hal ini, tentu masyarakat sangat mengharapkan negara hadir mencarikan solusi terhadap persoalan kemiskinan yang mereka hadapi. Apalagi faktor komoditas makanan masih menjadi penyumbang utama pembentukan garis kemiskinan dengan porsi 74,70%. Sementara komoditas bukan makanan menyumbang 25,30%. Begitu juga dengan kesenjangan tingkat kemiskinan di pedesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan, perlu menjadi perhatian dan kebijakan strategis pemerintah untuk mengatasinya. sebab tingkat kemiskinan perdesaan

0: pada Maret 2026 tercatat sebesar 10,67%, sedangkan perkotaan sebesar 6,34%. Jumlah penduduk Indonesia yang terbanyak di Pulau Jawa pada kenyataannya memengaruhi jumlah penduduk miskin secara kepulauan besar. BPS mengungkapkan lebih dari separuh penduduk miskin di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara itu, Kalimantan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit. Dari persoalan inilah, mengapa kerja keras untuk mencari solusi dan alternatif mengentaskan kemiskinan ini harus terus dilakukan. Apalagi pemerintah sudah mematok target angka kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada akhir tahun 2026. Dalam hal ini, hendaknya fokus pengentasan diarahkan pada desa atau kelurahan prioritas serta puluhan kabupaten kota terpilih. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak saat berlayar di Laut Hitam dekat pelabuhan Novorossiysk, Rusia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, insiden tersebut mengakibatkan 4 awak kapal terluka, di mana 3 di antaranya merupakan warga negara Turki. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship di Bekasi, Jawa Barat. Leni Kurniawati melaporkan.
2: Yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer.
3: Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship yang digelar pengurus besar Muay Thai Indonesia atau PBMI di Gor Bangian, Kota Bekasi hari ini. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir memberikan apresiasi kepada PBMI dan juga Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti atas keberhasilannya mensosialisasikan olahraga Muay Thai menjadi olahraga yang populer di tengah masyarakat. Pihaknya juga mengapresiasi olahraga Muay Thai yang mulai menunjukkan prestasinya di mana pada SEA Games 2025 berhasil meraih medali perak untuk Indonesia.
2: Tapi yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer. Nah, memang waktu itu ada pemikiran yang Nyala Combat, ya itu akan terlaksana. Tetapi yang menarik juga bagaimana tadi Muay Thai dikombinasikan kepada kehidupan sehari-hari masyarakat, yaitu Muay Thai aerobik. Kita bisa lihat tadi atlet yang umur 5 tahun sudah mulai mengenal Muay Thai, itu paling mahal. Nah, hal ini yang saya kenapa melihat ini sebuah terobosan, dan saya mengucapkan terima kasih, dan insya Allah kami dari Kemenpora tentu mempersiapkan hari ini untuk persiapan SEA Games buat Muay Thai. Mudah-mudahan untuk perkembangan ke depan Muay Thai bisa mendapatkan medali yang lebih baik.
3: Sementara itu, Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti menjelaskan kejurnas Muay Thai kali ini menargetkan munculnya bibit-bibit baru atletik Muay Thai untuk bisa tampil di berbagai macam ajang kejuaraan.
4: Seluruh atlet, saya berpesan, bertaruhlah dengan gagah dan berani, bangsa dunia, raihlah kemenangan dengan kehormatan, dan terima kekalahan dengan kebesaran jiwa. Ingatlah bahwa medali memang menjadi incaran, tetapi sportivitas dan persaudaraan adalah nilai tertinggi yang harus kita miliki.
3: Sekedar diketahui, kejurnas Muay Thai kali ini diikuti sebanyak 514 peserta dari 18 provinsi, terdiri dari 460 atlet kategori fight dan 54 atlet kategori seni. Dari Gor Bangian, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

anak-anak libur sekolah? Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

Pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dalam momen warga berbicara, silahkan pendengar, kami ajak Anda untuk bergabung dengan kami tentang tema fokus kita pagi ini, yakni lindungi generasi bangsa dari narkoba dengan tema fokus yang tadi sudah dibahas dalam warta pagi, ya. Dan ini nanti khususnya untuk Sragen, ya, kami hadirkan narasumber dari Sragen, yakni Kasatres Narkoba Polres Sragen, juga sekretaris ataupun ketua GP Ansor Kabupaten Sragen, terkait dengan adanya penangkapan, ya, dengan penangkapan jaringan peredar narkoba begitu, ya. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung di line telepon kami 638055, juga di WhatsApp kami pendengar di 081390015525. Kami ajak Anda untuk memberikan tanggapan tentang tema fokus kita, yakni lindungi generasi bangsa dari narkoba. 638055, juga WhatsApp pendengar kami buka untuk Anda di 081 3900 15525. Ada yang menyapa kami di WA. Selamat pagi Mas Manggala di Kali Beji, sejuk Mas, suhunya 19 derajat. Ini menyemangati kami, ya, sebagai pendengar untuk beraktivitas seperti sedia kala. Oke. Selamat bertugas Mas, meskipun Bu Yuni sedikit terlambat memonitornya. Oh, terima kasih Bu Yuni untuk doanya, ya, ini untuk pribadi ini, ya. Sehat selalu, sukses, apa yang dicita-citakan, bahagia selalu, Tuhan memberkati, amin. Terima kasih Bu Yuni di Semarang. Kemudian juga ada Bunda Tifa. Assalamualaikum, selamat pagi Radio Republik Indonesia Surakarta Pro 1. Untuk angkasawan, angkasawati RRI dan pendengar semua, semoga sehat walafiat, salam selalu. Salam kita Indonesia Merdeka. Baik, terus kemudian juga ada Bu Agustin. Selamat pagi Mas Manggala, beruput Mas, salam sehat, semangat, bahagia. Alhamdulillah gabung dengan Mas Manggala di Surakarta Pagi, menyimak acara-acara di Surakarta Pagi, tak temani sampai selesai dan nyimak-nyimak semua acaranya. Selamat tugas Mas Manggala, sukses lancar sampai selesai. Ini Mas, saya dikirimkan foto, ya. Bu Agustin mengirim foto tentang RT saya Lomba Gapura Mas Manggala. Waduh, meriah sekali, ya. Terima kasih Bu Agustin sudah menyapa kami, Bu Yuni, juga Bunda Tifa, ya. Bagi Anda yang lain terkait dengan tema fokus, ya, untuk pagi hari ini, yakni lindungi generasi bangsa dari narkoba. Kami tunggu tanggapan Anda pendengar di 638055, juga di WhatsApp kami di 0813 900 15525.

0: Kembali 638055 ataupun di 0813-900-15525 pendengar, silahkan bagi Anda ingin memberikan tanggapan tentang tema fokus kita, yakni lindungi generasi bangsa dari narkoba. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Mas Mandala.
0: Selamat pagi dengan
1: ini Sultan, Mas.
0: Pak Sultan, monggo silakan Pak Sultan. Bagaimana?
1: Ya, menanggapi pelindungan remaja saya, ya. Anak-anak remaja ya.
0: Mm-mm.
1: Ya ini terbalik, anak-anak remaja harus dilindungi dari aparat-aparat yang tak bertanggung jawab. Ini ada kejadian banyak sekali. Kepolisian kan memberantas, tapi malah memanfaatkan anak-anak ini di mana ini.
0: Hmm.
1: Ini terjadi, ini ya terbalik.
0: Memanfaatkan ini, gimana ya, Pak Sultan?
1: Ya gini, orang-orang itu ada berita di polisi yang begini, Pak Menis di situ.
0: Hmm.
1: Itu kan ya, aparat mah ya nggak mengamankan mah ya ikut itu namanya backing orang-orang anak-anak yang kena narkoba apa yang berubah narkoba itu mah di backing oknum termasuk di backing itu jadi pelindunganin dari itu mah bahaya ini anak-anak dimanfaatkan sama kepolisian yang tidak bertanggung jawab oknum itu, itu ada banyak sekali terjadi loh mas, gitu. Ya, begini mas, ada seseorang dibel, tapi bel itu dari mana nggak tahu, terus di yang ngebel itu bae korel, ya. Korel narkoba, itu ya mas ya korel narkoba, dipegang sama polisi, ya, korel narkoba punya bel. Nah ini siapa suruh jebak sama polisi itu ya suruh jebak di mana gitu di sipil dia ya, apa ya mau gitu mau hal itu teman apa gimana mau dulunya memakai apa nggak tahu ya terus ambil jebakan itu yang nyuruh polisi ini anak siapa ini belnya siapa siapa suruh ngebeli gitu.
0: Hmm.
1: Akhirnya itu polisi apa enggak ya tahu ya oknum apa enggak tahu terus diambil dipegang orang yang ngambil itu terus dikenakan biaya ya apa nebus gitu loh.
0: Mm-hmm.
1: Orang yeah. Dua orang satu 10 juta ini bawahnya enggak di kantor polisi loh di hotel ini gitu loh mas.
0: Oke okay. Informasi ini dapat dari mana Pak Sultan?
1: Ini dari ya nanti saya bilang ke ya masih keluarga saya lah gitu ya.
0: Mm.
1: Ya dibawa di hotel saya tanya yang ibu ya nebus gitu polisi-polisi apa ya enggak polisi preman ya pakai kaos polisi tapi untuk polisi kan bisa aja jadi ya kena nebusan 20 juta kan orang dua.
0: Hmm.
1: Akhirnya, ya, puji Allah tak bawa ke Semarang, bawa ke Semarang gitu terus. Saya enggak gerak, tak bawa ke Semarang gitu. Ancamannya gitu, polisi. Ya, polisi apa enggak, asasnya apa enggak tahu ya. Itu gitu, Mas.
0: Baik.
1: Terjadi gitu. Ya, saya punya, saya punya ini, saya tahu sendiri.
0: Iya, ya, kami pasti, bisa menangkap, Pak Sultan.
1: Ya, tahu ya.
0: Iya, ya.
1: Itu ya, penuh-penuh nanti loh. Siapa tuh tidak tahu bawa ke hotel tidak dibawa ke kantor polisi.
0: Baik.
1: Ditekan-tekan gitu akhirnya ya keluar akhirnya timbangin dibawa ke sana keluar 20 juta gitu orang tua minta 120 pertama terus
0: okay.
1: Akhirnya 20 juta orang tua
0: ya
1: yeah. Kasihan loh si anak ya di situ ini kejadian kenan mah
0: iya yeah, iya oke.
1: Okay. Ya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Baik, Pak Sultan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Nah, ini tentang tanggapan dan juga pengalaman pribadi ya terkait dengan aktivitas ya pengedaran narkoba dan penyalahgunaan bagi mereka yang seharusnya bisa ngayom gitulah ya. Baik di belakang Pak Sultan 638055 atau di WhatsApp kami di 0813 900 15525 Silakan pendengar untuk Anda bergabung. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum, mau ganteng.
0: Waalaikumsalam, dari siapa?
2: Dari Jebres.
0: Dari Jebres, siapa ya?
2: Aku ya lupa itu.
0: Loh, Om Benny tuh ternyata. Suaranya kok berbeda sekali ya.
2: Masa Allah.
0: Itu.
2: Tengko kerpe on eran karo sing ganteng.
0: Oh gitu toh.
2: Sampai terbawa mimpi yang kemarin. Hari apa ya? Jumat malam siaran kan?
0: Oh iya, Jumat
2: ya
0: malam.
2: Yaitu. Telepon sama Omang Gala kok. Bareng ini mak biar lu. Pak aku ngip orang. Kok sing owner Pak Kresa.
0: Ya. Oke, baik.
2: Gimana Om kabarnya Om?
0: Kabar baik Om Benny. Om Benny gimana kabarnya pagi ini?
2: Sehat, juga sehat saya.
0: Ya. Nampak suaranya lebih terlihat gagah begitu Om Benny pagi hari ini.
2: Masya Allah. Pengalaman sekarang sudah jadi. Orang umum terhadap dan nanggali ranjamah.
0: Oke, okay. Om Benny, pagi ini kita bahas tentang melindungi generasi bangsa dari narkoba. Om, barangkali ada tanggapan seperti apa?
2: Ya, kalau saya cuma mendengarkan saja Om, gak ada komentar. Tapi siap dibahas yang berwenang ya kan. Yang penting yang mendoakan semoga itu tidak merata seluruh masyarakat di Jawa Tengah. Khususnya di Solo itu.
0: Ya, karena cukup meresahkan ya Om ya, kayak gini.
2: Ya, salam sehat buat Nyonya.
0: Baik,
2: selalu, tetap ceria bahagia. Om Manggala selalu sehat, semangat. Apa yang dicita-citakan semoga tercapai.
0: Amin. Terima kasih Om Benny.
2: Terima kasih Tombol Kangen nih.
0: Iya, terima kasih Om Benny.
2: Tombol kangen.
0: Oh iya.
2: Terima kasih ya.
0: Baik, terima kasih. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Benny pagi hari ini menyapa kami juga ya. Tombol kangen katanya. Kalau malam pas ketemu saya memang susah ya, bukan susah gampang. Karena keterbatasan waktu sehingga kalau pas lagi malam ketemu di Ruang Rindu memang susah masuknya, apalagi hari Sabtu, Minggu, Senin ya. Di lagu-lagu yang paling digemari, diminati oleh pendengar-pendengar Pro 1 itu rame ya. Jadi kalau mau gabung tuh kata Bu Yuni tuh ngeruntel ya, ngembang jeruk katanya. Baik, di 638055 masih kami tunggu tanggapan Anda. Atau di WhatsApp, oh ya ini ada Bu Sino Harjani di Klaten. Mas Manggala, saya menanggapi tema pagi ini mengenai narkoba. Kami ikut prihatin dengan situasi belakangan ini. Banyak generasi muda yang terjerat menggunakan narkoba. Untuk itu kita sebagai masyarakat sangat khawatir dengan keadaan ini. Dan yang menjadi pertanyaannya, ini tanggung jawab siapa selain juga dari keluarga? Terima kasih. Baik Bu Seno, nanti barangkali akan kami bawa pertanyaan dari Bu Seno ini menuju ke perbincangan ya nanti di pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kami masih tunggu tanggapan dari Anda pendengar, barangkali Anda ingin menyampaikannya boleh di 638055. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum Mas Manggala.
0: Waalaikumsalam Mbah Tarmi.
3: Sehat
0: Mbah Tarmi pengestune pun. Mbah Tarmi gimana kabarnya pagi hari ini?
3: Nggih, alhamdulillah nggih ngaten iki Mas, seneng pun tuwa.
0: Lho, lah kok terus ya kaya ngene iki gimana? Tapi semangatnya masih sama.
3: Ana pon nggih, alhamdulillah.
0: Oh iya, suantene kan masih.
3: Mas Manggala nembe selangkung kok.
0: Oh selangkung.
3: Temanya apa tuh Mas Niki?
0: Temanya tentang lindungi generasi bangsa dari narkoba, Mbah.
3: Dangge narkoba saya marak nih gue Mas. Kekuatan kok seragen ya Allah Gusti. Tolong mugi-mugi ampun nenten nggih.
0: Ya tidak ada.
3: Katanya boleh pesale putu kula niku nembe SMK niku seneng-senenge dolan kula niku nanu nggih was-was ya Mas.
0: Oh gitu.
3: Nggih, semoga mboten enten kados ngoten iki.
0: Mbah Tarmi.
3: Roh rupane lho Mas.
0: Gimana?
3: Dereng roh rupane narkoba niku kados napa niku.
0: Jangan no, jangan ngelihat langsung di internet aja. Wah nanti malah ndrawasi no kalau ngelihat langsung. Iya.
3: Lagi yang kata-kata kok gak perempuan kok gak ngoten. Lagi kok buntel godong gedang men kok gak perso to Mas.
0: Lah iya tuh Bu. Iya.
3: Ya nek buntul godhong niku kan ketingale serabi le.
0: Ini beda daripada yang lain ya toh.
3: Serabi glepung niku. Jane kaya ngoten kok nggih dadi konsumsi niku jane ngonsumsi iwak men enak le, Mas.
0: Nah, makanya. Tapi iwak asli ya, Mbah ya, bukan iwak-iwakan ya.
3: Iki iwak asli ngoten ayam.
0: Oh karena iya.
3: Ikan dosa menangkal sekilo kok.
0: Ah, makanya itu.
3: Lah enak niku daripada make klambi oren.
0: Oh lebih gitu.
3: Baik make klambi biasa.
0: Baik.
3: Enak, tentrem. Sing ben yen ten mrikane nggih mboten dipertanya sing aneh-aneh. Ning nggih wong jenenge piyayi pripun nggih, Mas?
0: Lah, makanya itu.
3: Ya semoga Solo sukses mboten enten kados ngoten, Mas.
0: Iya, iya, baik.
3: Mereka pun kersane.
0: Ya, sama-sama dong. Sama-sama Mas, dong Mbah Tarmi, kita berdoa ye, untuk semuanya.
3: Ya, baik. Semoga sehat selalu Mas Manggala.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbah Tarmi ya. Dan pendengar, jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat, nanti kami akan ajak Anda untuk menyimak bincang-bincang kami dengan Kasat Res Narkoba Polres Sragen, juga Ketua GP Ansor Kabupaten Sragen, tentang tema yang sudah kita bahas tadi masuk dalam fokus berita Warta Pagi. Kemudian Anda sudah memberikan tanggapan dalam Warga Berbicara, dan nanti segera kami ajak Anda untuk menyimak Bincang Pagi RRI Surakarta pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, ini Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iya bener, dah ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Dikutip dari laman pemerintah kota Surakarta, kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administratif. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101.1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Tiba waktunya untuk kami ajak Anda menyimak perbincangan dalam Bincang Pagi dengan tema Lindungi Generasi Bangsa dari Narkoba. Dan kami sudah tersambung dengan kedua narasumber kami, yakni AKP Muhammad Lukman Effendi SHMH, Kasat Res Narkoba Polres Ragen, kemudian juga Robi Isnan Abdillah Eshum, selaku Ketua GP Ansor Kabupaten Sragen dan Sekretaris KNPI Sragen. Saya akan sapa dulu untuk Bapak Muhammad Lukman. Selamat pagi Pak Lukman.
1: Selamat pagi Pak.
0: Ya. Oke. Ya, sehat Bapak?
1: Ya, sehat Bapak. Alhamdulillah sehat Pak.
0: Oke. Bapak, pagi hari ini kita akan membahas tentang berita yang nampaknya tadi pagi kami baca dalam Warta Pagi, bahwasanya Polres Ragen telah dalam operasi Candi 2026 ada jaringan narkoba yang telah ditangkap begitu Bapak ya.
1: Coba Pak.
0: Iya.
1: Jadi untuk tahun 2026 kita sudah melakukan pembongkaran atau penangkapan terhadap anggota.
0: Oke. Ya.
1: Kemudian IP yang kita amankan sore. Kemudian IP yang kita amankan selama Januari sampai Juli ini sekitar 6.000 butir narkoba ya. Kemudian
0: Oke, baik. Barangkali mungkin speaker monitornya bisa lebih dikecilkan volumenya Bapak terkait nanti supaya kami dapat menangkap dengan lebih jelas begitu suara dari Pak Lukman. Kami akan coba juga sapa Mas Robi Isnan Abdillah. Selamat pagi Mas Robi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Bagaimana?
2: Selamat pagi.
0: Ya, kabar pagi hari ini Mas Robi sehat?
2: Alhamdulillah luar biasa.
0: Oke. Okay. Ya. Mas Robi mungkin bisa disapa pendengar kami terlebih dahulu di Pro 1 dan juga yang menyaksikan di YouTube RRI Surakarta Live. Monggo silakan Mas Robi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk pendengar RRI Pro 1 Surakarta khususnya masyarakat Solo Raya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada RRI Surakarta atas kesempatan yang diberikan pada kami untuk berbagi dalam Bincang Pagi hari ini. Saya juga menyampaikan penghargaan yang luar biasa kepada Polres Ragen, khususnya Bapak AKP Muhammad Lukman Effendi yang selama ini berada di garda terdepan dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika ini.
0: Oke.
2: Okay. Ya.
0: Ya. Kemudian ada tambahan mungkin Mas Robi?
2: Ya, untuk tambahan kita hari ini kita akan berbicara soal generasi bangsa dari narkoba. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama karena ketika satu anak muda rusak akibat narkoba, yang rusak menurut kami bukan hanya dirinya, tapi masa depan, keluarga, lingkungan sekitar, bahkan generasi penerus bangsa kita. Maka dari itu, menjadi anak bangsa yang baik adalah tanpa narkoba.
0: Oke, baik-baik. Mungkin kita kembali ke Pak Lukman, begitu. Pak Lukman, kita mungkin langsung akan mulai berbincang. Bagaimana Bapak gambaran situasi penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Kabupaten Sragen saat ini? Apakah ada tren yang perlu menjadi perhatian masyarakat? Monggo, silakan Pak Lukman.
2: Terima kasih. Jadi untuk dan narkoba di wilayah Sragen ini perbatasan daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, kemudian merupakan perlintasan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, ini merupakan strategis obat. Jadi karena kondisi lalu lintas
0: mohon maaf Pak Lukman, nampaknya kami belum menangkap dengan jelas suara Pak Lukman. Barangkali jaringan atau sinyal, mungkin karena terdengar putus-putus Bapak.
2: Selalu mewujudkan Sragen ini bebas dari peredaran
0: mungkin terkait dengan jaringan, bahkan video yang kami tangkap melalui Zoom nampaknya juga sedikit patah-patah begitu. Mungkin kita ke Mas Robi dulu, barangkali bisa sembari rekan. Ya, masuk Bapak. Halo
2: Mas Manggala, ini ya. Suaranya putus-putus bergelombang nih Mas Manggala.
0: Iya, iya. Kami juga menangkap video dari monitor, ya. Ya, kami menangkap video dari Pak Lukman juga putus-putus begitu, sehingga mungkin barangkali bisa di maintenance ataupun ada hal yang bisa dibenahi. Untuk video dari Mas Robi kami tangkap lancar Bapak. Suaranya pun dari Mas Robi juga kami tangkap lancar. Barangkali bisa sembari teman-teman di Kepolisian Sragen sambil ada perbaikan begitu. Mas Robi.
3: Mas Manggala, barangkali kita mendekat ke sinyal yang lebih besar.
0: Oh iya, nah ini malah jelas Bapak, monggo. Ini malah suaranya lebih jelas ini. Mas Robi, mengapa?
3: Ini sudah jelas Mas Manggala.
0: Oke, sampun Bapak, baik, sudah. Baik, kita mungkin ke Mas Robi dulu nggih Bapak. Kami ke Mas Robi dulu. Mas Robi, mengapa organisasi kepemudaan seperti GP Ansor ini penting ikut terlibat dalam gerakan pencegahan narkoba? Silakan.
2: Ya, untuk gerakan pemuda Ansor ini sangat penting untuk gerakan-gerakan dalam pencegahan narkoba atau narkotika dan sebagainya, karena kita secara sadar bahwa mau tidak mau anak muda ini dimulai dari tingkatan sekolah yang sangat rentan itu anak-anak SMP, anak-anak SMA. Itu sangat rentan dimasukin semacam ini, apalagi di umur-umur gerakan pemuda Ansor 20-40 tahun. Di sebuah karya ilmiah itu ada yang menyatakan bahwa hampir rata-rata yang terjaring dalam kasus narkoba atau narkotika ini di umur-umur 20-35. Nah, ini dimulai dari waktu SMA. Indikasi-indikasi yang ada itu sudah kelihatan dari SMA. Maka dari itu kita juga tidak mau luput dari isu-isu narkotika ini atau narkoba ini, karena kita adresasinya di situ memang terfokus dalam gerakan-gerakan anak muda.
0: Yeah.
2: Nah, hal-hal semacam ini saya rasa bisa ditangkap oleh anak-anak muda bahwa untuk menghindari hal-hal tersebut bisa ikut organisasi-organisasi yang produktif, yang edukatif juga. Maka dari itu tidak hanya larangan, tapi mengikuti organisasi, ajakan mengikuti sebuah organisasi ini menjadi penting untuk anak muda. Seperti itu.
0: Oke, baik. Kita kembali ke Pak Lukman. Pak Lukman, kembali ke pertanyaan pertama Bapak, karena tadi kami kurang bisa menangkap dengan jelas. Bagaimana gambaran situasi penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Kabupaten Sragen saat ini? Monggo, silakan.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi, mohon izin saya dedikasi satu narkoba Sragen. Saya menyampaikan bahwa situasi geografis Sragen ini yang merupakan perbatasan maupun perlintasan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, merupakan pintu gerbang utama yang menghubungkan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ini merupakan letak yang strategis bagi peredaran gelap narkoba. Kondisi lalu lintas yang sangat hidup ini dimanfaatkan oleh para pelaku, hingga menjadikan Sragen sebagai jalur transit maupun jalur peredarannya ataupun langsung kepada konsumennya. Kemudian untuk jenis narkoba yang sering dicarkan di Sragen ini ada dua yang sering kami dapat perbedakan, adalah narkotika jenis sabu-sabu, kemudian obat-obatan bahaya atau bahaya yang paling sering adalah tramadol.
0: Oke,

0: Peredaran narkoba saat ini memang nampaknya terus berkembang, Bapak. Dan bagaimana para pelaku memanfaatkan media sosial atau teknologi digital untuk menjalankan aksinya? Barangkali pernah dilakukan inspeksi dengan rekan-rekan, digeledah handphonenya dan lain seperti apa?
1: Jadi emang betul, Pak. Jadi untuk peredaran gelap narkoba sekarang ini sudah sangat canggih. Jadi memang rata-rata yang melakukan upaya penangkapan itu mereka dapatkan dari sosial media. Jadi mereka pesan lewat sosial media, kemudian dikirim melalui alamat. Jadi dalam penangkapan kami sering kesulitan karena kami susah mencari untuk menjerat siapa bandarnya karena mereka adalah sistem jaringan terputus.
0: Oke. Kemudian kita bergeser ke Mas Robi. Mas Robi, tentang aktivitas, Mas, gerakan ataupun program yang telah dilakukan teman-teman GP Ansor Sragen untuk memberikan edukasi kepada generasi muda ini tentang bahaya narkoba, apakah ada dan sudah dilaksanakan? Seperti apa?
2: Ya, untuk aktivitas ataupun program yang sudah dilaksanakan sahabat-sahabat GP Ansor ini, hari ini adalah gerakan konkret yang sampai di tingkatan ranting atau desa. Karena kita menggunakan basis struktural kita yang ada sampai di tingkatan ranting ini. Memberikan sebuah edukasi atau sosialisasi. Kita juga bekerja sama dengan teman-teman Karang Taruna. Nah, harapan kita ke depan itu ada kolaborasi nyata dari berbagai pihak. Sinergi yang kita namakan kolektif kolegial. Tidak hanya dari organisasi masyarakat, kepemudaan, tapi juga ada dari kepolisian, penegak hukum, BNN, atau pemerintah itu sendiri. Yang mana narkoba ini menjadi persoalan bersama. Seperti itu, Mas.
0: Oke, lalu pengalaman di lapangan barangkali ada, Mas. Faktor yang paling sering membuat remaja ini mudah terpengaruh untuk mencoba narkoba.
2: Faktor anung ya, pengalaman ya, Mas.
0: Iya, iya.
2: Untuk pengalaman yang ada di lapangan yang sering membuat pemuda ini terjerumus di narkoba ini, yang salah satunya adalah dari keluarga, yang paling sering dari keluarga. Misal ini contoh ditinggal merantau orang tuanya akhirnya ikut simbah. Secara psikologis, simbah itu ketika ada cucunya, itu kan seneng, Mas. Nggak berani memarahin, maunya apa diturutin, gitu. Secara psikologis seperti itu kebanyakan.
0: Okay.
2: Itu akhirnya kurang kekontrol. Yang pertama itu, kurang kontrol dari keluarga itu sendiri. Yang kedua, soal lingkungan yang kurang mendukung. Dalam artian mendukung ini tidak ada aktivitas positif, adanya cuma kongko, nongkrong di warung kopi setiap hari, nongkrong di perempatan, nongkrong di kafe-kafe, tanpa adanya edukasi atau aktivitas yang positif lainnya. Aktivitas yang positif lainnya itu seperti mengikuti organisasi, mengikuti kegiatan-kegiatan seminar, webinar, pelatihan-pelatihan UMKM, atau kegiatan-kegiatan yang lebih produktif lainnya.
0: Oke, baik. Pak Lukman, masih dengan pertanyaan yang sama seperti Mas Robi. Pengalaman dari rekan-rekan res narkoba, faktor apa, Bapak, yang paling sering membuat remaja ini mudah terpengaruh untuk mencoba narkoba?
1: Faktor remaja ini yang pertama adalah rasa ingin tahu, atau yang pertama coba-coba. Jadi karena remaja ini rasa ingin tahunya tinggi, kadang-kadang ada suatu hal yang baru, dia baca-baca atau dengan teman-temannya, akhirnya dia ingin mencoba, seperti itu.

0: Kemudian yang kedua adalah pemikiran yang masih labil, jadi mudah dipengaruhi oleh teman, oleh sahabat lingkungan. Jadi kadang-kadang peredaran di lingkungan remaja ini hanya kadang-kadang guyon setelah olahraga, temannya ngasih minum, ayo kamu kan badan butuh pil, ini ada jamu, padahal dia nggak tahu jalannya dikasih obat berbahaya. Dan setelah minum ternyata badannya seger. Oh ya, besoknya akhirnya dia minta lagi akhirnya terjadi tergantungan. Kemudian selanjutnya adalah remaja ini kadang belum bisa berpikir panjang tentang risiko dan akibatnya ke depan. Kalau dia sampai mencoba, mencintai, bahkan mengkonsumsi narkoba ini. Dan selanjutnya adalah lingkungan yang tidak baik ini juga sangat berpengaruh sekali pada remaja maupun anak-anak kita. Karena lingkungan yang tidak baik ini kadang-kadang mereka itu melihat, kemudian mereka meniru akhirnya, dan akhirnya tidak terkontrol. Dan selanjutnya adalah kurang kepedulian, pertama adalah kepedulian dari orang tua dan dari kan masyarakat kita ataupun dari lingkungan sekolah dengan Pak Manggala.
1: Oke, baik. Melihat dan mendengar tadi disampaikan oleh Pak Lukman bahwasanya mulai dari mencoba, rasa ingin tahu, terus ada juga lingkungan yang nampaknya tidak sesuai seperti memberikan minuman, makanan. Nah, modus-modus ini kan berarti modus-modus baru, Pak. Bagaimana teman-teman dari Satres Narkoba Sragen sendiri melihat adanya fenomena seperti ini bahwa narkoba dan obat-obatan terlarang ini diwujudkan dalam bentuk makanan dan minuman ataupun bahkan ini ya Pak ya, liquid di vape dan lain sebagainya. Monggo silakan Pak Lukman.
0: Jadi upaya yang kami lakukan, yang kami melaksanakan upaya BPPN sosialisasi secara masif dan sasaran yang pertama adalah sekolah-sekolah. Kemudian yang kedua kami masuk juga ke desa-desa lewat Pak Kepala Desa, memberikan penyuluhan terhadap warga masyarakat desa. Kemudian kami melakukan sosialisasi tempat-tempat keramaian. Kemudian di pabrik-pabrik, nah ini juga pabrik-pabrik juga rawan, rentan terhadap penyalahgunaan narkoba karena mereka kebanyakan adalah bekerja keras, kerja malam. Dan tadi biasa sampaikan, yang pertama efeknya mereka merasakan enak, mereka tidak tahu pada akhirnya akan jadi sebuah rasa ketergantungan. Kemudian langkah kami selanjutnya adalah pembentukan kampung bebas dari narkoba dan bisa sama dengan desa. Jadi maksud sebetulnya kampung bebas narkoba dari narkoba adalah kami mempolisikan masyarakat. Jadi masyarakat itu jadi bisa menjadi polisi bagi dirinya sendiri, kemudian menjadi polisi bagi keluarganya, kemudian menjadi polisi bagi masyarakat sekitar sendiri, kemudian menjadi polisi bagi keluarganya, kemudian menjadi polisi bagi masyarakat sekitar. Jadi mereka yang juga yang melakukan pencegahan dan mereka yang melakukan pengawasan. Demikian,
1: oke.
0: Pak Manggala.
1: Baik. Apa yang menjadi tanda-tanda awal, Pak, yang perlu dikenali oleh keluarga apabila seorang anak atau remaja ini mulai terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba atau mungkin ada sifat yang berubah, karakter, dan lain sebagainya? Monggo.
0: Oke, terima kasih, Bapak. Jadi, tanda-tanda awal dari anak-anak yang terpapar narkoba yang pada awalnya anak ceria, kemudian juga bergaul dengan teman-temannya. Ya, kalau sudah terkena narkoba, ini biasanya anaknya kan mencari kelompoknya sendiri. Kalau sudah mencari kelompoknya, kemudian dia

0: rumah itu senang menyendiri, dan sering di dalam kamar, dan sering kalau di rumah kelihatan murung, kemudian wajahnya pucat, dan kalau dipegang ini tubuhnya terasa dingin, ya terasa dingin. Dan dari bola matanya kalau kita lihat seperti air berwarna merah.
1: Baik,
0: Yang
1: berarti memang secara
0: kelihatan
1: fisik bisa
0: seperti itu.
1: dilihat ya Pak ya?
0: Ya, itu yang kelihatan seperti itu.
1: Baik, baik. Kemudian banyak juga orang tua yang menganggap bahwa lingkungan tempat tinggalnya ini aman. Seberapa besar sih Pak sebenarnya ancaman peredaran narkoba yang nampaknya masuk hingga ke tingkat-tingkat desa dan pelosok begitu?
0: Ya kalau kita lihat di Sragen ini, ancamannya sudah ancaman yang serius karena peredaran, terutama peredaran obat bahaya. Ini konsumen ini adalah sampai ke kampung-kampung, dan sasaran penjualan mereka itu adalah anak-anak sekolah. Jadi kami melakukan terobosan untuk sosialisasi pada orang tua. Kadang-kadang orang tua ini tidak tahu, kadang-kadang tidak tahu ataupun tidak peduli. Oleh karena itu kita melakukan terobosan sosialisasi, kita memperkenalkan. Jadi obat-obat berbahaya apa saja yang sering disalahgunakan oleh anak-anak remaja kita ini. Jadi kita membuat pamflet-pamflet yang kita sebarkan di desa-desa maupun di tempat-tempat keramaian agar orang tua ini tahu, oh ternyata obat ini yang bahaya kalau disalahgunakan. Dan kita menghimbau juga ke sosialisasi agar orang tua ini peduli. Kadang-kadang sekali waktu lihat-lihat tasnya, kemudian di saku anak ini kalau sampai menemukan obat, ini harus ditanya ini obat apa, tempatnya di mana, dan ini untuk apa, kok disimpan, dan seperti itu.
1: Baik. Nanti akan kita sambung kembali perbincangan kami. Pendengar, kami juga ajak Anda bergabung di line telepon kami 638055, juga di WhatsApp kami di 0813 900 155 25. Untuk Pak Lukman dan Mas Robi, nanti kita akan sambung kembali.

nggak sih melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Di 638055 kami buka untuk Anda pendengar. Silakan.
1: Halo, selamat pagi.
2: Halo, Mas Mandala ini.
1: Ya. Timur. Oke, silakan Pak Sultan.
2: Ya, ini sama Pak siapa?
1: Pak Lukman.
2: Pak Lukman ya.
1: Iya.
2: Ini Mas, solusi ini masalah narkoba ya. Ini ada orang kurang tidur atau ya itu beli obat tidur ya. Terus kurang obat penenang itu orang gila itu loh. Orang gila kan bebas beli obat penenang atau resep. Ya masalah resep ini membahayakan Pak. Ya cari resep beli di apotek untuk obat tidur atau obat penenang ya. Ini disalahgunakan kan bisa. Ini harusnya tertib ini kalau memberi resep itu yang benar-benar dokter yang bisa dipercaya. Cuma dokter memberi resep membahayakan ini ya Mas. Gitu loh. Iya. Ya nanti disalahgunakan kan bahaya itu. Ya kalau saya kan anak-anak muda beli itu kalau resah itu disalahgunakan untuk minum biar tenang, biar anu ada masalah minum itu kan bahaya itu kan ya mengandung narkoba itu ya kan Mas.
1: Okay,
2: itu bahaya baik. Itu harus ditetapkan Mas, tolong itu ditetapkan benar itu terjadi itu ya. Itu terjadi di dokter-dokter jangan sampai memberi resep seperti ya obat penenang, obat tidur itu jangan sampai mudah gitu loh.
1: Okay.
2: Karena ya disalahgunakan itu banyak itu ada itu Mas. Ya, nggak boleh itu harus ditetapkan Pak Lukman. Ya, ini saya memberi solusi. Ya,
1: baik.
2: Ya, memberi resep-resep itu harus benar-benar dijamin orang dari dokter rumah sakit apa gimana, gitu.
1: Oke, baik. Oke.
2: Ya,
1: terima kasih untuk Pak Sultan. Ada lagi, silakan. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mas.
1: Ya, selamat pagi dengan Mas, Bapak.
3: Pak Agus di Nusukan.
1: Pak Agus di Nusukan. Monggo silakan.
3: Ini Pak, mau tanya tentang orang yang tertangkap anak maupun dewasa. Ini berita di masyarakat ini biasanya proses mungkin ceritanya ada tawar-menawar tentang kalau mau lepas bayar sekian itu benar atau tidak, tetapi kenyataannya yang beredar seperti itu. Karena itu membuat kurang ada pembinaan di penggunanya dan uang itu kan tidak uang yang berkah itu.
1: Oke.
3: Terima kasih.
1: Baik, baik. Terima kasih Pak. Siapa tadi namanya? Saya lupa. Oke Pak Agus ya di Nusukan. Nah ini langsung saja ke Pak Lukman. Pak Lukman menanggapi dua pertanyaan ini nampaknya spesifik untuk Pak Lukman. Yang pertama adalah pemberian resep bagi mereka yang mungkin ada depresi dan lain sebagainya, penyakit-penyakit mental sehingga mereka ini mencari resep untuk bisa istirahat tidur. Namun nampaknya Pak Sultan ini menganggap bahwa ada dokter, oknum-oknum dokter yang memberikan resep tidak sesuai dengan porsinya atau bisa diberikan secara bebas. Nah, monggo Pak Lukman barangkali akan menanggapi hal ini.
4: Terima kasih, Bang Manggala. Jadi ya, apa yang ditanyakan Pak Sultan itu memang betul. Jadi fenomena di lapangan itu kita seringkali melakukan penegakan hukum terhadap penyalahguna yang mana obat-obat ini didapatkan memang dari resep dokter. Kemudian ditebus di apotek secara resmi. Tapi setelah mendapatkan obat ini, nah, obat ini disalahgunakan. Jadi di sini yang bisa melakukan penindakan adalah pihak yang mendapatkan obat kemudian dijual itu. Kemudian saran dari Pak Sultan untuk dokter dan apotek ini juga merupakan atensi dari kami. Agar dokter itu dalam aktivitas betul-betul yang dikedepankan adalah prinsip moral. Jadi yang pertama adalah integritas, kemudian kehati-hatian, kemudian orientasinya adalah orientasi keselamatan dan kesehatan, jadi bukan orientasi uang. Kemudian yeah. selanjutnya adalah menanamkan satu kejujuran. Kemudian manakala ada seseorang yang datang ke dokter, seyogianya dilakukan asesmen secara menyeluruh, jadi tidak percaya begitu saja, kemudian dikasih resep, maksudnya adalah obat psikotropika yang pada akhirnya disalahgunakan. Kemudian dokter subjeknya memberikan dosis yang tepat sesuai dengan yang proses yang sesuai dengan asesmen yang telah dilaksanakan. Jadi ini kami juga mohon kepada seluruh warga masyarakat yang memang ada beberapa apotek ini di Sragen, kemudian dokter, dan saat ini kami sedang melakukan penyelidikan agar kami bisa mengungkap penyalahgunaan narkoba tersebut, khususnya adalah obat dan psikotropika.
1: Yeah.
4: Kemudian kami juga mohon kepada dinas terkait dari dinas kesehatan, kemudian dari BPOM agar lebih ketat lagi dalam melakukan pengawasan terhadap keluar masuknya obat psikotropika di apotek ini. Jadi kewajiban apotek adalah melaporkan stok psikotropika harian, kemudian melaporkan berapa psikotropika yang keluar ataupun terjual setiap harinya. Demikian, Bang Manggala.
1: Oke, untuk yang kedua, Pak, terkait dengan ini sedikit sensitif, ini nampaknya terjadi tawar menawar. Ini sebenarnya mereka ini siapa begitu? Dan banyak masyarakat mungkin lahir dari Pak Agus tadi menyampaikan hal demikian. Monggo, silakan Pak Lukman menanggapi.
4: Oke. Terima kasih, Pak Agus. Jadi ini juga masukan buat kami bahwa kami juga sering mendapatkan komplain bahwa seakan-akan kami ini dari Polres Sragen ini melakukan upaya paksa, upaya hukum dengan melanggar hukum. Tapi kita pastikan bahwa kami tidak akan melakukan pernah melakukan hal-hal tersebut. Kemudian apabila ada warga masyarakat yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba, itu mengincar atau bandar, akan kita tindak sebagaimana undang-undang yang berlaku. Kemudian manakala itu penyalahgunaannya adalah sebagai pemakai maupun korban, maksudnya kami adalah melakukan asesmen dan kami kirim ke rehabilitasi. Kemudian pesan kami pada seluruh warga masyarakat Sragen, apabila terjadi penangkapan dari wilayah hukum Polres Sragen yang dilakukan oleh petugas dari wilayah hukum lain, ini agar dipastikan betul bahwa penegakan hukum itu didampingi oleh penyidik dari Polres Sragen ataupun dari polsek terdekat. Ini apabila penangkapan maupun penggeledahan ini dilakukan oleh anggota Polri dari Polres Sragen, tetapi kalau dari Polda itu mempunyai kewenangan tanpa didampingi oleh penyidik dari Sragen, itu bisa melakukan penangkapan, penggeledahan dan upaya paksa lainnya. Tetapi kalau dari luar wilayah Sragen, selain Polda dan Polres Sragen, sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini, dengan pulang baru itu harus didampingi oleh penyidik setempat, penyidik dari Polres Sragen ataupun penyidik dari Polsek terdekat. Mungkin itu pesan kami karena sering sekali dapat komplain-komplain, ada melakukan penangkapan, entah dibawa kemana, dan pada akhirnya seperti yang saya katakan oleh Pak Budi. Pak Budi atau Pak Agus?
1: Pak Agus.
4: Begitu,
1: Pak Agus. Baik, dan nampaknya ada lagi yang bergabung dengan kita, ada Bu Nur di Nusuan. Monggo, selamat pagi Bu Nur.
5: Selamat pagi Mas Manggala.
1: Ya, selamat pagi, silakan Bu Nur. Langsung ke pertanyaannya nggih Bu nggih.
5: Saya nyambung yang Pak Sultan.
1: Oke.
5: Okay. Ngeten Bapak, ini terjadi ke anak saya sendiri, yang saya sendiri bahkan tidak tahu. Jadi pas anak saya SMA itu, tahu-tahu pas saya periksa itu di tas dan semuanya kan ada obat. Pas saya tanyakan, anak saya kan marah-marah. Oh, apa ada bongkar-bongkar tas saya gitu kan. Nah, ternyata itu sepertinya obat untuk penenang gitu loh, Pak. Nah, saya bingung kok bisa anak saya dapat obat itu tanpa, katanya bilangnya sih dari temennya karena ada yang kerja dokter di Triharsi kayak gitu. Nah, saya tidak paham, Pak, kenapa ada ya misalnya nakes ngeten yang memberikan langsung seperti itu tanpa memberitahukan ke orang tuanya. Gitu loh, Pak. Ini saya di Solo nih, Pak. Dan kemudian untuk Mas Sinten Wong yang organisasi nih.
1: Ya, Mas Robi.
5: Ya, Mas Robi ngapunten. Seberapa persen panjenengan dapat memastikan si anak ini akan terhindar dari obat-obatan ataupun hal negatif lainnya apabila gabung dengan organisasi tertentu atau mungkin yang panjenengan ngendika mau. Karena nih saya di tetangga saya persis ini kemarin saya juga tidak tahu gitu. Taunya dari pas PKKRT diumumkan bahwa ternyata ada tetangga yang tertangkap gitu kan dengan kasus narkoba ini, bahkan dia itu seumuran dengan anak saya. Ya kebetulan ini sudah lulus SMA, ya sudah kuliah. Kalau dia saya kurang tahu, bahkan yang saya bikin kaget karena saat dia masih kecil itu di TPA kami bantu untuk biaya sekolah gitu loh. Karena terlibat seperti itu gitu, dan bahkan terus terakhir itu punya ikut yang anggota silat niku gitu. Kok bisa juga gitu. Nah, itu pripun gitu.
1: Baik.
5: Untuk biar kami pun sebagai orang tua tidak malas pada saat anak kami ikut dengan organisasi-organisasi tertentu.
1: Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nordi Nusuan. Baik, selamat pagi. Nah, ini Pak Lukman dulu. Nah, monggo Pak, ini langsung malah orang tua dari si anak yang mendapatkan obat yang kok lolos tidak lewat orang tua dulu, bagaimana ini Pak? Nah, barangkali bisa mewakili, walaupun ini tidak di wilayah hukum Sragen Bapak ya, tapi monggo silahkan, barangkali ada hal yang ingin disampaikan Pak Lukman.
4: Ya, terima kasih Pak Manggala. Jadi sesuai aturan bahwa untuk mendapatkan obat keras ini ataupun psikotropika ini harus dengan resep dokter. Dan sekali lagi harus dengan resep dokter. Selain itu berarti dia tanpa hak kalau memiliki barang itu, berarti dia bisa baik yang menerima maupun yang memberikan, dia bisa terjerat dengan undang-undang psikotropika. Dan inilah pentingnya peran serta dari orang tua. Nah, kita harus peduli dengan anak-anak kita. Jadi kita sekali waktu diajak ngobrol, kemudian sekali waktu kita isi tasnya dan sakunya, jangan kita ini sama anak dibiarkan saja. Mungkin di sakunya ada suatu obat atau pil atau apa, kita harus tahu itu obat apa ataupun yang lainnya. Kalau kita lihat di sakunya mungkin tidak ada uang, itu bisa kasih uang berjajan.
1: Oke, baik. Kita bergeser ke Mas Robi. Mas Robi, terkait dengan tadi yang disampaikan Bu Nur, Mas. Seberapa yakin bahwasanya kalau sudah ikut ke organisasi yang tentunya organisasi yang positif begitu ya arahnya, menjamin si anak ini tidak tidak sampai menuju ke penggunaan narkoba ataupun obat-obatan terlarang. Monggo.
6: Terima kasih, Bu. Jadi seperti ini, kita harus sadar bahwa organisasi ini hadir di tengah-tengah masyarakat itu tidak hanya geruduk-geruduk, tidak hanya kongko nongkrong yang tidak produktif, tapi organisasi ini hadir untuk memberikan ruang-ruang produktif. Jadi narkoba itu banyak penyalahgunaannya, itu berawal dari yang pertama menurut kami adalah waktu luang yang tidak produktif. Bukan berarti keluar dari rumah nongkrong itu produktif, bukan, tapi waktu luang yang tidak produktif. Yang kedua adalah salah memilih pergaulan atau salah memilih lingkungan. Yang ketiga adalah kurangnya aktivitas positif. Lah, di sini organisasi hadir menghadirkan sebuah alternatif yang baik. Yang pertama seperti adanya pelatihan kepemimpinan, olahraga, bakti sosial, kewirausahaan, memberikan literasi digital, memberikan pelatihan ketahanan pangan, kegiatan keagamaan, atau pengabdian kepada masyarakat. Jadi ketika anak muda ini sibuk berkarya dengan berbagai perannya, baik di organisasi kemasyarakatan, organisasi sekolah, dan lain sebagainya, ini peluang untuk terjerumus dalam narkoba ini jauh lebih berkurang daripada hanya sekedar kongko-kongko, hanya sekedar nongkrong biasa. Lebih baik nongkrong di organisasi, ikut kegiatan-kegiatan organisasi. Ini untuk menghindari hal-hal semacam itu. Nah, di organisasi sendiri ini kan, ini Bu, ada yang namanya ideologisasi. Dalam arti ideologisasi, kalau di gerakan pemuda Ansor ini ada ideologisasi tentang kebangsaan. Jadi gerakan organisasi ini, gerakan pemuda Ansor ini, ada yang namanya ideologisasi tentang kebangsaan, semangat dalam kebangsaan. Ini melakukan doktrin bahwa pencegahan-pencegahan untuk narkoba ini ya salah satunya wawasan. Ketika kita mempunyai banyak wawasan, banyak teman positif, insya Allah itu urusan-urusan terjerumus itu jauh lebih berkurang, Ibu. Mungkin itu.
1: Oke, baik. Apa bentuk kolaborasi yang sudah terjalin antara GP Ansor dengan mungkin pihak kepolisian maupun pemerintah daerah dalam gerakan anti narkoba ini? Mas Robi, silakan.
6: Kalau dengan kepolisian, kita sudah lama menjadi mitra dari kepolisian itu sendiri untuk penanggulangan-penanggulangan kasus-kasus hukum. Salah satunya adalah urusan narkoba ini. Untuk pemerintah sendiri, kita sering memberikan edukasi, hadir di tengah-tengah masyarakat, Karang Taruna, ataupun sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi-edukasi soal kebangsaan, soal akidah Ahlussunnah Wal Jamaah, keragaman, kerukunan beragama, toleransi beragama, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya.
1: Oke.
6: Bisa dilihat di Google ataupun media sosial gerakan pemuda Ansor itu banyak sekali kegiatan-kegiatan positif. Bahkan setiap hari ada kegiatan itu. Mungkin itu, Mas.
1: Oke, baik. Harapan ke depan seperti apa, Mas, mewakili teman-teman pemuda ini ya, agar mampu menjadi pelopor lingkungan yang bebas dari narkoba dan obat-obat terlarang?
6: Harapan ke depan untuk sahabat-sahabat pemuda ini, yang pertama, kita harus mengikuti perkembangan zaman. Zaman ini terus berkembang. Zaman ini terus bergerak. Dan zaman ini terus ada pembaharuan ilmu pengetahuan. Yang pertama itu, artinya pemuda ini harus mengikuti perkembangan zaman. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada, kita akan tergerus dengan zaman itu sendiri. Kita tidak akan mempunyai peran penting dalam zaman itu sendiri. Harapannya teman-teman pemuda ini melalui organisasi-organisasi yang ada di Indonesia ikut berperan di dalamnya untuk memberikan edukasi kepada pemuda agar terhindar atau terjerumus hal-hal yang kurang positif. Kegiatan-kegiatan inovasi itu kan banyak sekali, Mas.
1: Yeah.
6: Kegiatan-kegiatan inovasi, misal literasi digital, terus pengabdian kepada masyarakat, membuat bank sampah, membuat gerakan yang lebih positif, tanam pohon, atau lain sebagainya. Artinya peluang untuk ambil peran sebagai pemuda ini sangat terbuka melalui organisasi-organisasi yang ada. Banyak sekali organisasi hadir memberikan ruang untuk menangkap atau memberikan perannya kepada masyarakat. Mungkin itu.
0: Oke, baik. Terima kasih Mas Robi. Kita ke Pak Lukman. Pak Lukman, karena waktu kita terbatas, Pak, barangkali bisa disampaikan informasi ataupun harapan-harapan ke depan seperti apa, mengingat generasi-generasi penerus ini tentu kita tunggu aksi positifnya justru, bukan malah kabar-kabar yang nampaknya membuat orang tua ini makin bingung dan khawatir dengan perkembangan mereka nanti. Monggo, Pak Lukman. Masih di mute Bapak? Nampaknya suaranya masih. Iya,
4: mohon izin karena waktunya terbatas, kami izin untuk memberikan himbauan-himbauan terkait dengan kendala-kendala kami dalam melakukan penindakan hukum di lapangan, yang terutama karena maraknya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh sekelompok anak-anak dengan modus nebus resep. Dan yang disampaikan itu, kami mohon izin setidaknya adalah untuk dokter yang memberikan resep ini betul-betul harus memiliki integritas yang tinggi. Jadi kehati-hatian dalam memberikan resep pada pasien yang datang, kemudian orientasinya dengan orientasi penghasilan atau uang, tetapi orientasinya adalah orientasi kesehatan dan keselamatan warga masyarakat. Kemudian dalaman betul tentang kejujuran dan dilakukan asesmen secara menyeluruh terhadap pasien yang datang, yang memang kadang-kadang mereka itu pintar untuk mengakui. Saya kira sebagai seorang dokter dan punya keahlian yang lebih dari warga masyarakat lainnya, saya kira lebih bisa melakukan asesmen secara mendalam, kemudian memberikan dosis yang terukur dan tidak berlebih untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Kemudian untuk apotek sebenarnya melakukan penjualan sesuai dengan yang diatur dalam bidang psikotropika. Kemudian kewajiban untuk melaporkan stok yang ada, kemudian untuk melaporkan psikotropika yang keluar masuk tiap hari, sebagainya harus dilakukan. Kemudian kami juga mohon bantuan untuk dinas kesehatan dan balik pengawasan obat makanan untuk lebih aktif lagi, untuk lebih ketat lagi dalam melakukan pengawasan terhadap apotek-apotek. Jadi agar tidak ada apotek-apotek yang nakal seperti yang disampaikan oleh itu yang dari Moses Somad tadi, bahwa anaknya kok bisa bebas mendapatkan obat penenang dan seperti itu. Kemudian untuk orang tua sebagiannya adalah lebih peka lagi, kemudian lebih terjun lagi terhadap perkembangan dan perubahan perilaku anak. Jadi orang tua ini harus tahu betul, oh anak saya harus terjadi perubahan seperti ini. Kemudian diajak ngobrol, ada apa. Jadi kita tahu betul yang terjadi pada anak kita. Kemudian yang paling terakhir, kami dari Polres Agen Siasat Narkoba Polres Agen, kami tidak bisa bergerak sendiri dalam menanggulangi peredaran gelap narkoba ini. Jadi kami mohon bantuan, mohon dukungan dari seluruh warga masyarakat, dari seluruh stakeholder yang ada untuk kerjasama dalam rangka penanggulangan gelap narkoba, baik untuk sosialisasi maupun pencegahan yang lainnya. Kemudian terakhir, paling terakhir, Pak Robi, terima kasih atas dukungannya kepada kami selama ini dan atas semangatnya dalam membantu kami untuk menunjukkan masyarakat sakin ini yang bebas dari peredaran gelap narkoba. Kemudian kami sewaktu-waktu siap jika kami diperlukan, jika kami dibutuhkan untuk mengisi materi dalam sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Demikian Pak Manggola,
0: Pak Robi. Baik.
6: Siap Pak.
0: Oke. Terima kasih untuk Bapak Muhammad Lukman Effendi selaku Kasat Res Narkoba Polres Sragen. Terima kasih Mas Robi Isnan Abdillah, Ketua GP Ansor Kabupaten Sragen. Kita berharap tentunya semoga semakin berkurang begitu ya Pak informasi-informasi tentang keterlibatan anak muda ini dalam penyalahgunaan obat-obat terlarang dan juga narkotika. Terima kasih Bapak, sehat selalu, selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar Surakarta pagi ini masih akan terus hadir untuk Anda. Saya masih ada satu jam ke depan temani Anda di Surakarta pagi ini.

Popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar informasi cek fakta, pagi jelang siang hari ini beredar sebuah unggahan yang diklaim merupakan tautan pendaftaran undian berhadiah spesial hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 dari Bank Pembangunan Daerah atau BPD Bali. Informasi tersebut diunggah pada 30 Juli 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax, pendengar. Dilansir dari liputanam.com, penelusuran mengarah pada artikel dari Bank BPD Bali melalui situs resmi bpdbali.co.id berjudul Waspada Modus Gebyar Undian Gabungan. Dalam artikel tersebut, BPD Bali meminta kepada seluruh masyarakat untuk selalu waspada. BPD Bali tidak pernah mengadakan undian berhadiah melalui situs tidak resmi, akun media sosial bodong, pesan WhatsApp perseorangan maupun tautan pendaftaran online yang tidak terverifikasi. Jika menemukan akun, pesan atau situs web yang mengatasnamakan BPD Bali lalu meminta data pribadi maupun data rahasia perbankan seperti nomor kartu debit atau kredit, PIN, kemudian one time password atau OTP, hingga CVV, maka dapat dipastikan itu adalah penipuan. Masyarakat dihimbau untuk selalu verifikasi setiap informasi melalui kanal resmi bercentang biru atau hubungi call center resmi BPD Bali di 1500844.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Udah bang, jangan nangis ya, nyanyi aja yuk.

0: di wilayah tersebut, termasuk inovasi-inovasi yang dilakukan baik guru maupun para siswa. Selain itu juga dalam kegiatan kebiar ini juga ada penampilan seni ataupun kesenian dari setiap sekolah. Untuk mengikuti kebiar inovasi ini memang dilakukan seleksi yang ketat, di mana masing-masing kecamatan hanya diwakili oleh satu SMP ataupun SD saja. Dan tentu ini cukup menarik karena memang setiap sekolah ini menampilkan berbagai kreasi dan karya masing-masing yang menjadi keunggulan baik itu di sekolah maupun di wilayahnya. Ini juga disampaikan oleh Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, Guritno, kepada RRI.
1: Kegiatan inovasi pelajar itu seperti apa?
2: Ini kan merupakan unjuk kompetensi baik dari guru dan siswa untuk inovasi-inovasi. Kalau yang guru ini tentang pembelajaran, pengelolaan kelas, manajemen kelas, dan juga strategi-strategi pembelajaran yang mempermudahkan siswa untuk menerima pembelajaran di kelas sesuai dengan mapelnya. Kemudian kalau siswa, ini merupakan aplikasi dari ilmu yang diterima dari Bapak Ibu Guru, itu diaplikasikan menjadi sebuah inovasi-inovasi yang aplikatif, yang bermanfaat bagi masyarakat. Gitu.
1: Apa yang mungkin aplikasi yang mungkin sudah muncul dari para siswa, Pak?
2: Ada beberapa hal. Ada siswa secara sederhana membuat sebuah alat penjernih air dengan memanfaatkan enceng gondok. Kemudian ada beberapa juga menciptakan alat penyiram tanaman yang sangat sangat inovatif berdasarkan ilmu pengetahuan. Kemudian ada juga dengan peralatan sederhana bisa mendeteksi kandungan bahaya dari rokok. Kemudian kalau dari Bapak Ibu Guru terkait dengan ada pembelajaran tentang hafalan Al-Quran, itu dibuat seperti game sehingga menarik. Kemudian beberapa pembelajaran itu disederhanakan menjadi sebuah inovasi sehingga mutu kualitas pembelajaran dan anak-anak itu happy.
0: Salah satu inovasi yang muncul yang dari pantauan tadi, salah satu dari SMP Negeri 1 Prambanan ini menampilkan sebuah inovasi terkait dengan listrik menggunakan cahaya, di mana alat yang digunakan memang cukup sederhana dan itu dapat diaplikasikan di setiap rumah. Demikian Adam Sutanto melaporkan kembali studio.
3: Baik, terima kasih rekan Adam Sutanto untuk laporan Anda di pagi hari ini. Pendengar, selanjutnya juga kami akan hadirkan informasi terkait dengan laporan harian dari UDD Kota Solo. Ini untuk ketersediaan stok darah. Hari ini pendengar, stok darah A tersedia 206 kantong, stok darah B tersedia 394 kantong, stok darah O tersedia 287 kantong, kemudian stok darah AB tersedia 359 kantong. Kemudian untuk agenda donor di mobile unit ya, ini IKPI XBCA ini dibuka untuk umum sejak pukul 8 pagi tadi, kemudian di Poltekkes jurusan keperawatan sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat dibuka juga untuk umum, kemudian di PT Admedika Kerten dibuka untuk umum sejak pukul 8 pagi, kemudian di PT LDP Jaten dibuka untuk umum baru saja dibuka ya pukul 9, kemudian di CV Mediatama akan dibuka nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dibuka untuk umum, kemudian PT Natura Aromatik Nusantara dibuka sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat dan dibuka untuk umum. Kemudian ada juga di APPBI, Asosiasi Pusat Perbelanjaan Indonesia, Solo Paragon Mall, akan dibuka nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk umum pendengar. Kemudian bis donor sejak pukul 9 pagi tadi dibuka untuk umum, dan di CV Citra Pustaka pukul 10 nanti, jam 10 akan dibuka untuk umum.

Silakan bagi Anda yang sudah tiba waktu untuk donor darah ya. Nampaknya ini ada 9 mobile unit ya yang bisa Anda kunjungi untuk giat donor darah hari ini. Manggala Putra masih temani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mendengar.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusak parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

kain bukan sekedar gaya. Ini tentang identitas dan kebanggaan budaya. Masyarakat Indonesia saat ini tampak semakin bangga mengenakan kain dalam keseharian mereka. Dari konten mix and match di media sosial, hingga outfit of the day di acara resmi maupun santai, berkain kini telah menjadi gaya hidup kekinian. Gaya berkain pun terus bertransformasi. Kini kain tak hanya dililit sebagai bawahan, tapi juga hadir dalam bentuk gaun, blus, outer, celana lebar, bahkan jumpsuit. Berkain sejatinya bukan tren baru, melainkan warisan budaya yang telah hadir sejak lama. Sekitar pada awal abad ke-20, kain adalah pakaian harian masyarakat Indonesia. Busana ini bukan

Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101.1 RRI Surakarta, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda. Hasil lab MBG SDII Al-Abidin Surakarta mengandung bakteri E. coli. Dari Surakarta, informasinya pendengar, hasil pemeriksaan laboratorium terkait dugaan gangguan kesehatan yang dialami sejumlah siswa SDII Al-Abidin pasca mengonsumsi makanan pada akhir Juli 2026 sudah diterima pemerintah Kota Surakarta pada hari Selasa kemarin, ya, 4 Agustus 2026. Dari pemeriksaan sampel yang dilakukan, makan bergizi gratis MBG maupun kantin sekolah ditemukan bakteri Escherichia coli atau E. coli pada sampel buah semangka. Hal tersebut dikatakan langsung Wali Kota Surakarta Respati Ardi saat ditemui wartawan terkait hasil uji laboratorium terhadap makanan yang dianggap menjadi penyebab gangguan kesehatan kepada siswa SDII Al-Abidin. Hasil laboratorium sudah keluar dari seluruh variabel yang diperiksa, mulai dari makanan, minuman, lauk pauk hingga makanan di kantin ditemukan bakteri E. coli pada semangka. Pasca diterima pemerintah Kota Surakarta, nantinya hasil pemeriksaan akan langsung dikirimkan kepada Badan Gizi Nasional BGN sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam menentukan langkah terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang bersangkutan. Pemerintah Kota Surakarta juga menyerahkan langsung keputusan sanksi kepada Badan Gizi Nasional yang memiliki kewenangan terhadap kejadian tersebut. Wali Kota Respati Ardi ini meskipun menyampaikan, ya, meskipun hasil menunjukkan adanya bakteri pada sampel yang diperiksa, dirinya menegaskan untuk menjadi pembelajaran bagi seluruh pengelola SPPG di Kota Surakarta agar semakin berhati-hati dalam memilih, membersihkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan bahan makanan kepada penerima manfaat. Pasca kejadian ini juga, pemerintah Kota Surakarta akan terus memperkuat pengawasan dan koordinasi bersama BGN, Dinas Kesehatan, sekolah, serta pengelola SPPG untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan aman, higienis, dan sesuai standar kesehatan. Informasi ini hadir untuk Anda pendengar sebelum nantinya Manggala Putra dan juga pengarah acara kami Ardian, ya, turun dari Surakarta pagi ini. Dan barangkali Anda ingin menyapa kami, boleh, ya, masih ada beberapa menit ke depan untuk kami membacakan mungkin dari WhatsApp yang sudah Anda kirimkan kepada kami. Masih sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, Manggala Putra temani Anda di Surakarta pagi ini. Semangat selalu untuk semuanya, ya, jangan lupa. Ini kayaknya kalau jam segini sarapan sudah oke nih, ya, jangan sampai lupa dan telat untuk sarapan pendengar.

0: Pernahkah kamu kesal karena halaman rumah kamu cepat banjir saat hujan?
1: Pernah dong.
0: Lalu solusinya?
1: Solusinya bisa sesederhana membuat lubang kecil bernama biopori. Biopori adalah lubang sedalam 1 meter yang diisi sampah organik.
0: Yang diciptakan oleh Profesor Kamil Erdrata dari Institut Pertanian Bogor.
1: Sampah organiknya dapat diisi daun, kulit buah, atau sisa sayur.
0: Lalu air hujan langsung dapat meresap, tanah jadi subur dan sampah berubah jadi kompos alami. Biopori, lubang kecil dengan manfaat besar. Yuk buat biopori di rumah demi bumi yang lebih lestari.

Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di Pro Satu RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tiba waktu untuk Manggala Putra dan juga pengarah acara kami Ardian di Surakarta pagi ini pamit dari Surakarta pagi ini. Dan setelah ini hadir rekan kami Rian Dani Sura yang akan temani Anda di Surakarta siang ini. Terus dengan kami pendengar, karena masih banyak ya acara-acara yang bisa menemani Anda di pagi, siang, sore, dan malam hari Anda. Terima kasih untuk yang tadi sudah kirim-kirim WhatsApp kepada kami, juga memberikan tanggapan ataupun juga bergabung dalam perbincangan kami. Terima kasih. Manggala Putra dan Ardian pamit. Kita bersua lagi di lain waktu dan kesempatan pendengar. Selamat pagi jelang siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Don.
1: Hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jelang siang pendengar Surakarta siang ini bersama saya Riana Nisurya, menemani Anda sampai nanti jam 3 sore. Sudah hari Kamis saja, cepat sekali waktu berlalu ya. Di tanggal 6 Agustus 2026, time so flies. Pokoknya apa ya, rasanya tuh tiba-tiba sudah hari ke-6 di bulan Agustus, tiba-tiba sudah bulan ke-8 di tahun 2026. Tetap kita semangat, tetap kita jalani hidup ini, apapun yang terjadi di depan kita gitu kan, dijalani dengan ikhlas, dengan sabar, dan pastinya saya menemani aktivitas siang hari Anda dengan serangkaian lagu-lagu dan informasi untuk Anda. Anda bisa bergabung sepanjang Surakarta siang ini di 0813 900 15525.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Segala sesuatu harus dikerjakan dengan sepenuh hati. Seperti saya siang hari ini menemani Anda dengan sepenuh hati saya dan semangat siang hari ini di Surakarta siang ini. Dan Anda bisa bergabung di WhatsApp kami. Jangan lupa ya untuk ngikutin medsos kami, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok, ada di YouTube-nya RRI Surakarta Live gitu ya. Dan Anda bisa bergabung di WhatsApp kami sepanjang Surakarta siang ini. Selamat siang untuk Ibu Agustin di Mangkubumen, ada Teguh juga. Dan untuk semuanya, harapan saya semuanya harusnya bahagia, harus sehat, harus semangat hari ini. Dan Anda bisa bergabung di WhatsApp kami, memberikan informasi apapun ya untuk kami sampaikan, atau mungkin kita berbagi cerita saja di Surakarta siang ini. Dan kita teruskan Surakarta siang ini sampai nanti jam 3 sore. Agnes Monica.

Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

Halo, selamat siang Pak Suprapto di Jateng yang sudah bergabung di WhatsApp kami ya. Selamat siang Mbak Ria, selamat bertugas, sehat selalu. Pulangnya hati-hati. Iya, baru sampai Pak di RRI. Nanti pulangnya jam 3 sore. Terima kasih untuk Anda semuanya pendengar. Ini ada informasi dari Kota Surakarta yang saya ambil dari portal kami RRI di rri.co.id. Wali Kota Surakarta, Wakil Wali Kota Surakarta, maksud saya, Astrid Widayani melakukan monitoring aktivitas pembelajaran dan latihan di Sekolah Khusus Olahraga SKU Surakarta. Pemantauan dilakukan untuk memastikan pembinaan atlet muda tetap berjalan seimbang antara peningkatan prestasi olahraga dan pendidikan. Astrid mengatakan keberadaan SKU merupakan aset penting bagi Kota Surakarta dalam menyiapkan bibit atlet sejak jenjang sekolah menengah pertama. Dan sekolah ini diharapkan memperkuat ekosistem olahraga sekaligus menjadi tempat pengembangan bakat atlet muda. Menurut Astrid, pembinaan atlet tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian prestasi olahraga saja, tetapi pendidikan akademik juga harus menjadi bagian penting dalam proses pengembangan siswa SKU. Astrid juga menilai perhatian terhadap pendidikan diperlukan karena atlet muda menjalani latihan secara insentif untuk mengembangkan kemampuan olahraga. Dan sistem pendidikan berbasis olahraga di SKU diharapkan mampu menjaga keseimbangan tersebut. Pembinaan di SKU Surakarta sendiri dilakukan terhadap 12 cabang olahraga secara setara pendengar, dan siswa juga didorong menjaga keseimbangan antara latihan, pendidikan, kedisiplinan, penghormatan kepada orang tua, serta ibadah untuk membentuk karakter atlet secara utuh.

Tarik Tambang. Lomba yang biasanya identik setiap Agustusan ini sudah ada sejak ribuan tahun lalu, bahkan di zaman Mesir dan Yunani kuno. Serta ini juga pernah menjadi cabang olahraga resmi di Olimpiade, tepatnya pada tahun 1900 hingga 1920. Dalam perlombaan selalu ada keseruan teriakan tarik-menarik. Namun, di balik keseruan tersebut sebenarnya ada pelajaran penting dari tarik tambang. Di mana tarik tambang mengajarkan bahwa kekuatan kolektif jauh lebih besar daripada kekuatan individu. Kemudian mengajarkan tentang kerjasama dan juga kesabaran. Di setiap tarikan menjadi bukti bahwa kita bisa mengatasi tantangan secara bersama-sama. Karena di balik tarikan seutas tali ada sebuah filosofi, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Begitu pula Indonesia, dengan kita bersatu, Indonesia menjadi maju.

Kalau ada mesin waktu pengen kembali ke mana atau mungkin pengen menuju ke mana gitu ya. Ini hanya apa ya? Halusinasi di siang bolong gitu ya. Andaikan ada mesin waktu, paling enggak pengen dijadikan atau dilahirkan kembali dengan orang yang lebih bahagia mungkin dari sekarang, atau mungkin lebih segalanya dari sekarang. Tapi ya apapun ya, kita tetap harus mensyukuri apapun yang kita sudah dapatkan hari ini. Kebahagiaan, kesehatan, selalu dipertemukan dengan orang-orang yang baik dan selalu dikelilingi oleh orang yang baik, itu yang penting dalam kita bersosialisasi atau hidup di dunia ini pastinya ya. Dan Surakarta siang ini akan update pendengar ketersediaan darah dari Palang Merah Indonesia untuk hari ini, hari Kamis 6 Agustus 2026. Untuk golongan darah A berjumlah 206 kantong darah, golongan darah B 394 kantong darah, golongan darah O 287 kantong darah, dan golongan darah AB berjumlah 359 kantong darah. Dan untuk informasi selengkapnya, Anda bisa atau mungkin Anda yang membutuhkan darah di Palang Merah Indonesia bisa langsung datang ke Klinik Pratama PMI dan Laboratorium Klinik PMI yang buka dari hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 8 pagi sampai dengan pukul 9 malam. Atau bisa menghubungi di nomor telepon customer service PMI Kota Surakarta di 0822-2062-7418. Dan untuk giat donor darah atau mobile unit, ini ada di nomor telepon 0813-2821-1945. Dan bagi Anda yang ingin membutuhkan layanan ambulans 24 jam dari Palang Merah Indonesia, Anda bisa menghubungi di nomor telepon 0851-0306-0505.

Laos di Mohenjo-Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Fenerbahçe ungguli Sturm Graz di 2-0 pada leg pertama kualifikasi Liga Champions. Juara bertahan Liga Inggris Arsenal takluk dari Betis 1-3 di laga pramusim. Final Piala Presiden 2026, Persebaya mengakui Persib akan melawan dengan tangguh. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Beragam informasi menarik dari dalam dan luar negeri tentunya sudah kami siapkan dari ruang dengar Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 hari Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, kami awali informasi dari sepak bola mancanegara di mana Fenerbahce mengalahkan SK Sturmgras pada skor 2-0 di laga leg pertama kualifikasi ketiga Liga Champion UEFA. Selengkapnya kita simak Nurdiansyah Krisna.
1: İçeride Asensio paslaşarak kullandık iyi yere. Greenwood, Greenwood, Greenwood! Mason Greenwood!
2: Fenerbahce merebut keunggulan 2-0 di kandang saat menjamu Sturmgras dalam laga pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Istanbul dini hari tadi. Didukung dengan para supporter setia di Stadion Sukro Sarajolu, Fenerbahce mengawali laga dengan lebih baik. Kerem Aktürkoğlu berperan kunci dalam gol pembuka di menit ke-9 dengan memberikan umpan kepada Talisca yang kemudian menghujamkan bola ke dalam gawang dengan tembakan keras tak terbendung. Cedera yang dialami Jayden Osterwalder memaksa Fenerbahce melakukan pergantian pemain yang tidak direncanakan. Gangguan tersebut nyaris membuat Sturmgras menyamakan kedudukan lewat upaya Sedi Jata. Namun, Fenerbahce kembali mendominasi dan mengandalkan keunggulan tepat sebelum jeda. Marco Asensio melakukan operan pendek dari sepak pojok kepada Greenwood yang kemudian melepaskan tembakan keras jauh ke sudut kanan bawah gawang. Gol 2-0 tersebut bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan mereka akan memperjuangkan laga kedua seakan-akan kedudukan masih 0 sama.
3: Belki 3-4 de olabilirdi.
2: Kami nyaris tidak memberi lawan celah sama sekali. Hal-hal ini juga menguntungkan bagi kami karena ini adalah pertandingan dua leg. Laga-laga Liga Champions selalu sulit dan berlangsung di level tinggi. Dengan keseriusan yang sama, kami ingin menghadapi leg kedua dengan konsentrasi yang sama, seolah-olah skornya masih 0 sama. Kami ingin bertarung dengan baik di sana, menampilkan permainan sepak bola yang bagus dan lolos ke babak berikutnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung kami atas dukungan mereka. Kami selalu membutuhkan dukungan mereka. Jika mereka ada di sana, kami pun ada di sana. Saya mengucapkan terima kasih kepada mereka dari sini.
3: Her zaman ihtiyacımız var. Onlar varsa biz varız. Onlara buradan teşekkür ediyorum.
2: Sementara itu, kepala pelatih Sturmgras Fabio Ingolić mengatakan bahwa rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Namun ia memahami level yang dimiliki lawan saat bermain di kandang sendiri.
4: Ya, natürlich tut's weh, wenn man Spiel verliert.
2: Tentu saja rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Kami datang ke sini untuk mencetak gol, idealnya sebanyak-banyaknya. Tentu saja kami tahu bahwa kami jelas-jelas diunggulkan. Kami berhadapan dengan tim yang memiliki kualitas individu tinggi, dengan bintang-bintang dunia, pemenang Liga Champions, dan juara dunia. Nilai squad mereka 6 kali lipat dari kami. Anggaran tim utama mereka 15 kali lipat dari kami. Itulah mengapa ini merupakan tugas yang sulit, seperti yang sudah diperkirakan. Tetapi suasana di sini luar biasa. Ujian untuk semua supporter yang hadir hari ini keberuntungan dan momentum tidak berpihak pada kami. Selanjutnya, Sturmgras akan menjamu Fenerbahce dalam laga kedua putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Merkur Arena, Graz, Austria, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami ajak Anda menuju ke laga lainnya, yaitu Real Betis yang ditaklukkan Arsenal dengan 3-1 berlangsung di Dublin dalam laga pramusim dini hari tadi. Karisma Rizky punya informasi lengkapnya.
1: Laga uji coba pramusim di Aviva Stadium dini hari tadi menjadi mimpi buruk bagi Arsenal. Real Betis berhasil menundukkan The Gunners dengan skor meyakinkan 3-1. Semua gol tercipta di babak pertama akibat rapuhnya lini pertahanan Arsenal. Real Betis langsung tancap gas pada menit ke-9. Rodrigo Riquelme membuka keunggulan memanfaatkan hasil umpan silang Pablo Fornals. Skor menjadi 1-0. Menit ke-26, Nelson Dioza mengadakan keunggulan lewat tendangan jarak jauh dari jarak sekitar 30 yard. Skor menjadi 2-0. Arsenal sempat memperkecil ketertinggalan di menit ke-32. Piero mencetak gol sundulan dari skema sepak pojok. Skor menjadi 2-1. Namun Betis segera merespon. Pada menit ke-43, Pablo Fornals mengunci kemenangan menjadi 3-1 untuk kemenangan Real Betis. Skor bertahan hingga turut minum. Pelatih Mikel Arteta melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua. Memasukkan banyak pemain muda serta Gabriel Jesus dan Gabriel Martinelli. Namun tempo permainan melandai dan tidak ada gol tambahan hingga usai. Pemain Arsenal Ricardo Calafiori hanya ingin ambil sisi positif dari laga ini.
2: Ya, kami di sini untuk menang. Sayangnya kami belum mampu hari ini. Saya pikir kami pantas melakukannya. Tapi kami hanya perlu ambil sisi positifnya. Masih ada permainan bagus yang kami tunjukkan.
1: Sementara itu, pemain Arsenal lainnya, Miles Lewis-Kelly, menilai laga ini merupakan kesempatan melatih kondisi fisik timnya.
2: Laga ini kesempatan kami untuk melatih kondisi kami. Ada beberapa momentum bagus. Kami akan terus mengembangkan ini. Kami akan belajar dari hasil ini untuk meraih kemenangan di lain kesempatan.
3: We're taking steps in the right direction, of course. We want more from the performance and the result, but we take learning and we move on.
1: Selanjutnya Arsenal akan menghadapi Borussia Dortmund pada 9 Agustus mendatang di edisi pramusim Emirates Cup 2026. Sementara Real Betis melawan Bournemouth di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar menarik lainnya, Juventus mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0 dalam laga uji coba pramusim di Stadion Kai Tak Hong Kong malam kemarin. Gol tunggal dicetak oleh Edon Zegrova dalam menit ke-68 dan laga ini menjadi momen kembalinya Mykhailo Mudryk setelah absen 20 bulan. Dan debut pemain baru Chelsea seperti Danny Welbeck, Giovanni Quenda, dan Mike Penders, termasuk juga pelatih Chelsea Xabi Alonso, mengakui timnya bermain dengan kontrol baik namun kurang beruntung.
1: 30-35 minutes kami
2: bermain dengan kontrol yang baik. Kami menciptakan beberapa peluang dan beberapa menit terakhir sedikit mirip dengan Sabtu lalu. Kemudian kami sedikit kehilangan kendali dan di babak kedua terjadi banyak sekali perubahan. Dan kami tidak beruntung untuk menang. Tetapi yang pasti ini tentang proses dan beberapa menit untuk semua orang.
1: It's the process, it's a minute for everyone, and now we have two more before we go back to.
0: Kekalahan ini menjadi kekalahan kedua berturut-turut bagi Chelsea setelah takluk dari Tottenham, dan Juventus di bawah Luciano Spalletti menunjukkan tren positif dengan catatan nirbobol yang sulit.

0: Sementara itu pertandingan pramusim antara AC Milan dan Inter Milan berakhir imbang 1-1 di Stadion Optus Perth, Australia malam tadi. Inter unggul lebih dulu melalui gol dari Federico Di Marco di menit ke-52 memanfaatkan umpan dari Nicolo Barella. AC Milan menyamakan kedudukan melalui penalti Christopher Nkunku di menit 83 setelah Carlos Augusto melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Pelatih Inter, Christian Sifu, melihat perkembangan dan komitmen pemain dan menyatakan tim bermain dengan baik.
1: Saya melihat perkembangan, para pemain berkomitmen. Kami telah bekerja keras akhir-akhir ini, karena kami tidak tertarik kepada permainan mereka, tetapi kami tertarik untuk membuat kerja bagus, untuk meningkatkan kondisi terpenting. Para pemain bermain dengan baik selama beberapa menit, dan kami juga senang dengan kualitasnya. Siamo contenti anche per la qualità di quello che hanno espresso
0: in questo momento. Kedua rival sekota akan kembali bertemu di Serie A pada 31 Oktober 2026 yang berlangsung di San Siro Milano tuan rumah. Dan 13 Februari 2027 San Siro Inter tuan rumah. Secara historis, Inter masih unggul tipis dalam total kemenangan Derby della Madonnina. Dan pertandingan ini menjadi ajang pemanasan bagi kedua tim dalam jelang musim yang baru.

0: tenis Belanda Talon Grekspoor berhasil menaklukkan unggulan pertama Alexander Zverev pada putaran kedua Canadian Open 2026 yang berlangsung di Montreal, Kanada, dini hari tadi. Sementara dari tunggal putri, Coco Gauff mengamankan putaran ketiga usai menyingkirkan Kylie Day. Kita singkap, maksud kami, kita ikuti informasi lengkap bersama Liliana Dea.
1: Yes, she's done it.
2: Kejutan besar terjadi pada turnamen Canadian Open ATP Masters 1000 Montreal ketika petenis Belanda Talon Grekspoor berhasil menumbangkan unggulan pertama Alexander Zverev di IGA Stadium dini hari tadi. Grekspoor menang 3 set dengan skor 6-7, 6-2, 6-4 untuk melaju ke putaran ketiga. Kemenangan ini menjadi salah satu hasil terbaik Grekspoor musim ini. Petenis peringkat 69 dunia itu bangkit setelah hanya meraih satu kemenangan dalam 8 laga

0: terus bekerja lebih keras. Dalam beberapa pekan terakhir, saya merasa level permainan saat latihan sudah sangat baik dan saya merasa memang tinggal menunggu waktunya. Memang mudah mengatakannya sekarang setelah berhasil, tetapi kemenangan ini sangat spesial, apalagi diraih atas pemain sepertinya.
1: Sementara itu, di sektor putri, unggulan keempat Coco Gauff juga berhasil memastikan tiket ke putaran ketiga Canadian Open 2026. Juara Grand Slam dua kali itu mengalahkan rekan senegaranya, Kayla Day, dengan skor 6-2, 7-5 di Sobey Stadium dini hari tadi. Gauff sempat kehilangan momentum saat gagal menutup pertandingan pada game servisnya. Meski demikian, petenis Amerika Serikat itu tetap menjaga rekor sempurna dengan 7 kemenangan tanpa kalah saat melawan sesama petenis Amerika sepanjang musim 2026. Usai pertandingan, Gauff mengaku senang dengan performanya kali ini.
2: I think I could close out a little bit better.
1: Saya rasa seharusnya saya bisa menutup pertandingan dengan lebih baik. Namun, saya merasa saya berhasil memulai laga dengan baik. Intensitas permainan saya memang sedikit menurun, tetapi saya masih mampu melewati pertandingan ini. Tentu saja, itu menjadi hal yang ingin saya perbaiki pada babak berikutnya. Hasil ini mengantarkan Talon Griekspoor dan Coco Gauff melangkah ke babak ketiga Canadian Open 2026. Griekspoor akan berhadapan dengan Matteo Arnaldi, sementara Gauff akan menantang Maria Sakkari pada putaran selanjutnya. Keduanya kini memburu hasil terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open pada akhir Agustus mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para penggemar olahraga, kali ini kita menuju ke lapangan hijau. Persebaya akan menghadapi Persib di laga final Piala Presiden 2026 malam nanti dengan tekad mempertahankan rekor kemenangan yang sempurna. Pelatih Bernardo Tavares menilai Persib lebih diunggulkan dari segi kualitas, skuad, dan kedalaman rotasi pemain. Meski demikian, Persebaya mengusung misi memperpanjang rekor 100% menang di pramusim.
1: Persib is juara 3 times on Super League.
2: Persib adalah juara 3 kali di Super League, dan jika kita menganalisis transfer market, kita bisa membuat 3 tim dari skuad mereka. Anda melihat transfer market, Anda dapat membuat 3 tim. Anda dapat menempatkan satu tim sekarang dan tim lain di permainan lain, kualitas kompetisi akan tetap sangat tinggi. Dan kami tidak punya situasi ini di skuad kami. Kami punya skuad kecil saat ini. Kami punya beberapa pemain muda dari akademi yang bersama kami. Tapi kami punya pemain lain di skuad kami, dan kami bermain dengan 11 pemain. Kami akan mencoba melakukan yang terbaik.
0: Pertandingan diprediksi berjalan dengan sengit meski statusnya laga pramusim. Persib diunggulkan berkat materi pemain dan rotasi yang matang, sementara Persebaya berharap bisa memberikan kejutan dengan menjaga momentum positif sebelum kompetisi resmi dimulai.

laga lainnya, Persija Jakarta juga akan melakoni laga pamungkas Piala Presiden 2026-2027 dengan menghadapi Arema FC dalam perebutan peringkat ketiga di Stadion Kapten Iwayan Dipte Gianyar sore nanti pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Sintayong menyadari timnya masih dalam proses pembentukan dengan kondisi fisik dan permainan baru yang mencapai 30-40% saja. Ia akan melakukan rotasi pemain untuk menjaga ritme dan memulihkan kondisi kebugaran setelah laga semifinal. SAE juga berharap Persija menunjukkan perkembangan signifikan hingga pertandingan pembuka di Super League pada 4 September mendatang.

Evaluasi dari Piala Presiden akan menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas tim. Laga melawan Arema jadi kesempatan terakhir untuk mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Sementara itu PSSI mengumumkan pengalihan fungsi Piala Presiden 2027 yang akan dikhususkan untuk pengembangan Timnas Indonesia dan tidak lagi akan melibatkan klub-klub lokal. Ketua PSSI Erick Thohir menjelaskan klub tidak lagi membutuhkan turnamen pramusim tambahan karena kalender kompetisi yang cukup padat dan adanya League Cup atau Piala Indonesia ke depannya. Piala Presiden hanya akan menjadi wadah uji coba internasional atau mini turnamen melawan luar negeri.
1: Dan tentu kita sudah bicara tadi di Kongres, Piala Presiden berikutnya, karena memang klub-klub sudah juga liga melahirkan yang namanya Piala Liga. Nah tentu Piala Presiden tahun depan tidak lagi untuk klub. Kita akan coba bagaimana Piala Presiden ini malah kita kembangkan untuk pengembangan tim nasional kita. Ya, ini yang kita akan coba. Tapi kasih waktu kita untuk berdiskusi di Piala Presiden berikutnya. Ya.
0: Kita akan menuju ke informasi lainnya juga. Sebelum itu, laga final antara Persib Bandung versus Persebaya Surabaya di Stadion Kapten Iwayan Dipta malam ini menjadi otomatis laga penutup era klub di ajang Piala Presiden. Dan perubahan ini menjadi catatan sejarah sepak bola nasional.

Beralih ke informasi menarik lain, penjualan tiket MotoGP Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika telah menembus 42% dengan target total penonton 140.000 hingga 150.000 orang dan 65.000 di hari balapan utama atau 11 Oktober. Pemerintah Nusa Tenggara Barat nampaknya optimis target tercapai dengan strategi seperti diskon 50% bagi pemilik KTP di NTB, dan ini menjadi dukungan dari IMI yang telah memborong 8.000 tiket. Integrasi UMKM lokal, kehadiran para pembalap lokal seperti Mario Aji dari Moto2 dan Veda Ega Pratama Moto3 menjadi daya tarik yang utama. Pemerintah juga mempercepat perbaikan PJU rute bypass dan berkoordinasi dengan PHRI dalam mengendalikan tarif hotel. Event ini diharapkan mendongkrak sektor pariwisata dan ekonomi daerah dengan sisa waktu 2 bulan. Para penyelenggara optimis target penonton tercapai dan gelaran 2026 menawarkan pengalaman berbeda dengan dukungan langsung terhadap para pembalap lokal serta integrasi UMKM.

0: kabar dari ArenaNet, BWF dan BAI yang melakukan renovasi besar-besaran di Indira Gandhi Sports Complex dalam mengatasi masalah kebersihan dan lingkungan jelang kejuaraan dunia 2026. Pembenahan meliputi pembersihan total, pengendalian hama, perbaikan struktural, penggantian kursi, penyegelan celah, perbaikan atap, dan peningkatan sistem pencahayaan oleh konsultan internasional. Kritik polusi dan kabut dingin pada India Open direspon dengan penjadwalan kejuaraan di Agustus atau musim panas monsun, sehingga udara lebih bersih. Alwi Farhan tiba dengan selamat meski sempat terkendala pembatalan penerbangan akibat topan saat bertolak dari Shangzhou. Ia telah berlatih sejak pekan lalu dan optimis tampil habis-habisan tanpa beban di kejuaraan dunia yang berlangsung 17 hingga 23 Agustus 2026 mendatang.
1: Ya, memang itu kondisinya dan memang itu situasinya. Mau ngomong apa? Jadi sudah didis, saya nggak tahu kondisi akan gimana, tapi memang saya dapat info BWF dari 2 minggu sebelum perhelatan dimulai, BWF sudah standby di sana untuk memastikan bahwa tidak ada lagi yang dikomplain-komplain kemarin. Jadi ya saya berharap kejuaraan dunia vibes-nya seperti kejuaraan dunia, penyelenggaraannya yang bagus, dan kita tim Indonesia bisa
0: ngerjain. BWF juga menyatakan kepuasan terhadap hasil peningkatan fasilitas yang dikerjakan oleh BAI, dan Alwi kini menembus peringkat 10 dunia, juga bertekad meraih hasil terbaik untuk nama Indonesia.

tadi menutup informasi olahraga kebersamaan kita pada siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti Dinamik Olahraga Sore akan hadir dengan informasi yang terupdate. Anda juga bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media-media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Mendengar Anda kembali lagi bersama kami atau tetap bersama kami ya di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan sudah saya buka line telepon untuk Anda 02716380555 dan di WhatsApp 08139001555 untuk Jeda Jendela Cerita Anda. Dan saya juga lagi live TikTok ya di Pro 1 Surakarta. Ayo bantu-bantu tap-tap layarnya, bantu subscribe juga atau bantu share juga ya. Jangan lupa follow medsos kami di Instagram, di Facebook, di Twitter, di TikTok, atau di RRI Surakarta Live di YouTube kami. Nah, setiap kita siaran bisa Anda nikmati, begitu kan. Sudah saya buka cerita Anda untuk siang hari ini. Ada yang mau bercerita tidak? Kayaknya lagi pada makan siang ya. Halo, selamat siang Jendela Cerita Anda.
2: Selamat
1: siang, Jeda, Mbak Ria. Halo, Ibu Agustin ya?
2: Iya,
1: oke, okay, baik.
2: Masih pagi.
1: Ah. Iya. Iya, ada cerita apa ini, Ibu Agustin?
2: Gimana?
1: Ada cerita apa?
2: Oh iya, saya cerita ya, Mbak ya. Saya kan RW6, terus nunjuk RT1 Lomba Gapura, Mbak.
1: Oh iya, Hias Gapura ya.
2: Iya. Gapura di RT saya itu masuk, begitu masuk gang saya itu kan ada gapura. Terus ikut-ikutkan lomba ditunjuk kelurahan.
1: Okay.
2: Ya, terus dapat nomor undian 205, Mbak Ria. Pesertanya 213.
1: Okay.
2: Hari Senin kemarin itu di penilaian tahap pertama.
1: Okay.
2: Tahap pertama itu yurinya jadi 3 atau 4 gitu ya. Itu baru tahap pertama. Terus tadi malam atau tadi pagi itu dapat apa? Itu berita bahwa dapat 20 besar. Nanti tanggal 7 sampai 11 ada penilaian yang nilai Bu Wawali dengan tim VIP.
1: Wah, mantap itu ya. Seluruh Surakarta berarti ya, termasuk ya Bu Agustin. Oke.
2: Seluruh Surakarta.
1: Oke,
2: itu
1: baik.
2: Semuanya ada 213, Mbak Ria.
1: Iya.
2: Iya, 213 Gapura. Iya. Itu sudah ditentukan kalau anu mau ngorek-ngorek, mau lukis-lukis, itu catnya mark ini gitu.
1: Oh, ada klasifikasinya juga gitu ya.
2: Iya, jadi warnanya itu macam-macam jadi itu ya tadi itu ada mereknya udah ditentukan ini sudah.
1: Okay.
2: Jadi terus di lembur sama Karang Taruna di RT-ku, di RI-ku itu. Terus hari apa itu minggu itu kerja bakti. Kalau saya kerja baktinya cuma lihat-lihat paling ngeluarin makanan gitu aja. Aja ikut gitu. Ya cuma partisipasinya cuma gitu ya. Kalau iuran ya iuran lah gitu. Nggak bisa yang apa namanya yang selalu anu bapak-bapak anak-anak Karang Taruna itu tadi udah 20 besar ya. Mudah-mudahan apa ya nggak usah mulu-mulu lah. 1-2 itu anu juara 1 15 juta Mbak Ria.
1: Udah lumayan banget ya.
2: Juara 2 12 atau 13. Iya, terus juara 3-nya 10. Nggak usah mulu-mulu, ada apa namanya nggak harapan gitu, tapi adanya hiburan.
1: Iya betul. Kalau apa namanya juara itu dari bonus gitu ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Iya enggak tahu. Ya nanti tanggal 7 sampai tanggal 11 itu penilaian yang apa namanya untuk penentu itu ya mudah-mudahan aja.
1: Ya, amin.
2: Pokoknya cuma biasanya tuh cuma seperti ya cuma ditulis tangga gitu Mbak. Iya itu enggak. Kalau di ada Karang Taruna pinter, ada yang lukis, jadi ada masjidnya jaya, ada kebudayaan Mbak, jadi ada gambarnya keraton, ada anu apa namanya batik, jadi kebudayaan semuanya masuk di gapura itu, di lukis semuanya itu. Ya nggak tahu kok apa namanya dari kelurahan itu, padahal banyak juga Mangkubumen yang gapuranya bagus-bagus, sudah bagus gitu loh. Apa mungkin tempat saya kan cuma biasa, biasanya begitu masuk gang itu kan cuma tangga apa namanya pembuatan sama tahun gitu, terus ini jadi diorek-orek ya nanti saya kirim. Itu kok pagi-pagi saya kirim Mas Manggala itu.
1: Baik.
2: Ya, di situ. Baik. Mudah-mudahan doanya aja. Ya kalau dapat ya alhamdulillah.
1: Iya betul.
2: Juara 1, 2, 3. Kalau enggak ya udah disyukuri udah. Apa dapat diikut sertakan
1: gitu, ya.
2: Berpartisipasi kan situ tambah.
1: Betul, betul.
2: Memeriahkan.
1: Betul.
2: Semuanya jadi bersih.
1: Mm-mm.
2: Jadi kalau enggak begitu kan enggak bersih-bersih ke lingkungan itu. Kan gitu.
1: Iya benar.
2: Iya.
1: Siap.
2: Itu Mbak Ria.
1: Terima kasih banyak ceritanya. Baik.
2: Ya, mudah-mudahan semuanya para monitor yang kampungnya ikut juga dapat apa namanya juara. Entah itu juaranya nomor berapa, entah 10 besar entah apa. Ini 20 besar.
1: Yeah.
2: 20 besar itu nanti masih disaring.
1: Mm-hmm.
2: Itu dari, juga bagus-bagus kok aku lihatnya videonya itu yang sana-sana itu.
1: Mm-hmm.
2: Tapi yang enggak tahu namanya Yuri itu kan anu ya Mbak, objektif ya Mbak.
1: Iya,
2: ya. Jadi
1: betul.
2: Apa gimana subjektif yang anu menurut dia bagus, menurut saya bagus. Tapi belum tentu anu beliau-beliaunya itu nilainya dari mana gitu ya Mbak.
1: Iya,
2: ya.
1: Betul.
2: Ya, cuma itu Mbak Ria.
1: Siap.
2: Mbak Ria tugasnya selalu diberi kesuksesan,
1: amin.
2: Kelancaran, kebahagiaan,
1: amin.
2: Terutama sehatnya Mbak Ria.
1: Terima kasih Bu Agustin. Iya. Iya ya, kalau di bulan Agustus ini kan lagi pada apa ya, persiapan untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-81 gitu ya. Tidak terlepas dari Bu Agustin tadi mengikuti di RT-nya itu penilaian lomba gapura gitu ya, gapuro. Dan ini seluruh Surakarta dan dari 216 peserta penilaian tahap 1 dapat 20 besar. Wah, mantap. Kemudian tadi sempat ngirim ke pagi tadi ya, ke Manggala ya. Ternyata memang keren loh bagapuronya. Kalau di tempat saya ada memang apa sih namanya penilaian lingkungan RT. Ini kan satu RW, isinya 6 RT. Nah, itu nanti disebutnya lomba anjang sana lingkungan. Nah, di tempat saya RT 3 itu tema ini kan temanya mengenai daur ulang. Nah, itu hiasan-hiasannya, lampionnya itu dari daur ulang dan itu kreativitas yang super gitu ya. Kalau saya bilang yang bagus itu dari warga gitu ya untuk menciptakan bekas galon yang 15 liter itu dirubah sedemikian rupa menjadi hiasan yang cantik. Nah, ini kayaknya persiapan untuk 17-an seru ya nanti kalau dijadikan tema jam santai. Oke, di belakang Ibu Agustin. Halo, selamat siang. Jendela cerita Anda.
3: Selamat siang, jendela cerita Anda.
1: Iya, Ibu
3: selamat
1: Siti.
3: Selamat siang, Mbak Ria.
1: Selamat siang.
3: Kabarnya?
1: Kabarnya baik, alhamdulillah. Bagaimana kabar Ibu Siti? Sehat?
3: Baik juga, sehat juga.
1: Oke, baik. Ada cerita apa ini Bu Siti?
3: Ini saya ceritanya tentang lomba masak.
1: Oh, oke, okay. Dalam rangka 17-an juga ya?
3: 17-an.
1: Oke. Baik. Masak
3: itu kan
1: apa?
3: Masak mihun.
1: Oh, bahan dasarnya bihun gitu ya?
3: Bahan dasarnya itu dari mihun.
1: Oke. Okay.
3: Dimasak apa saja boleh, dibikin putu mayang juga boleh.
1: Aduh seneng itu saya putu mayang tuh.
3: Ya.
1: Terus?
3: Nah, saya itu bikinnya itu cuman bihun goreng biasa itu loh Mbak. Ya pokoknya dikasih telur, dikasih ayam,
1: okay.
3: Gitu loh Mbak. Terus dikasih bawang goreng, terus dikasih apa? Kayak lalapannya.
1: Iya.
3: Kayak timun sama seledri itu kan untuk hiasannya Mbak.
1: Betul.
3: Terus sama dikasih iris-irisan telur yang kecil-kecil panjang-panjang itu.
1: Oh, digituin dadar di tipis gitu ya.
3: Jadi yang dicampurkan sama mihunnya itu ayam sama telur diarek gitu Mbak. Terus atasnya dikasih itu telur apa? Telur iris-irisan itu sama timun sama seledri itu untuk menghiasnya.
1: Iya, oke. Sudah dilaksanakan atau baru mau?
3: Sudah.
1: Oh, sudah. Menang enggak?
3: Enggak.
1: Oke. Okay. Tapi enggak apa-apa, sudah berpartisipasi ya.
3: Yang penting ikuti, nggak ada kejadian, betul. Gak apa-apa.
1: Yang penting memeriahkan, gitu kan?
3: Iya.
1: Benar. Nah,
3: terus itu apa namanya, Mbak? Dan setelah dinilai, itu kan apa disuruh bawa pulang gitu loh, Mbak. Ya, tapi yang nyicipin itu malah gue Mbak Siti rasa coba korenda sampai emang. Jadi saya sudah jadi bawa pulang. Jadi, oh enak Mas Ani Siti kayak gitulah. Terus coba iyo tak rasanya terasa semua itu merasakan jadi apa namanya yang punya aku itu nggak dibawa pulang malah buat
1: malah apa, habis gitu ya
3: habis di situ semua ngambil satu sendok lah kan cuma satu piring
1: lah padahal rasanya enak kenapa nggak menang
3: kurang apa ya,
1: kurang indah manis, mungkin ya
3: penyajiannya kurang kreatif.
1: Ya itu kurang kreatif gitu. Kalau rasanya sih jangan tanya gitu ya Bu Siti ya. Oke baik.
3: Siap. Akhirnya ya udahlah tinggal bawa piring itu pulang. Tapi gak dapet nomor.
1: Oke.
3: Dapet berkahnya.
1: Berkahnya jadi laku gitu ya. Oke.
3: Okay. Ya, begitu saja.
1: Siap. Terima kasih Bu Siti. Selamat siang juga. Sehat selalu. Oke, okay. Masih penik-penik cerita mengenai persiapan ya jelang hari ulang tahun RI ke-81. Dan ini memang sudah euforianya itu sudah terlihat di mana-mana gitu. Orang pada kerja bakti di akhir-akhir bulan Juli kemarin juga sudah mulai kerja bakti ya. Ya bikin pernak-pernik hiasan, kemudian ngecat gapura, ngecat jalan. Halo, selamat siang jendela cerita Anda.
4: Halo, selamat siang jendela cerita Mbak Ria.
1: Jendela cerita Mbak Tarmi. Iya, ada selamat cerita apa nih Mbak Tarmi?
4: Pribon.
1: Sehat toh?
4: Yes, ale lento lekar.
1: Nah, itu makanya. Kayaknya kok
4: tumut lomba mboten menang terus pecah.
1: Tuh. Lah kok. Nah, kok mutungan nih lho. Lomba apa?
4: Lomba masak getuk.
1: Oh, getuk. Jadi berarti bahan dasar dari singkong ya?
4: Nggih.
1: Yes. Oke.
4: Okay. Mboten menang cah.
1: Loh lah.
4: Menang.
1: Ya itu mungkin kayak Bu Siti tadi penyajiannya yang kurang menarik. Kan kadang-kadang dari tampilan awal dulu kemudian dicicipin rasanya mungkin seperti itu kriteria penilaiannya. Gitu.
4: Rasane bener enak menang. Terus ya.
1: Nah itu namanya perlombaan pertandingan itu pasti ada yang menang ada yang kalah gitu loh Mbak Tarmi. Ya toh ya sudah dibikin sendiri, dimakan sendiri, dinikmati sendiri.
4: Nek kula wingi ndamel niku tape niku lho Mbak.
1: Tape apa?
4: Tape niku kan pun pendet glepunge tapi santen satut antat. Oke. Riyan kantor iki Mbak kula mandhe tape Mbak.
1: Oh iya. Saya mandi suka loh tape gitu, tape pohong itu toh.
4: Kula nggih saged.
1: Iya. Kayak yang manis banget gitu ya. Ini jamel
4: kula lanjarke ngateni kali Mbak.
1: Ah, benar.
4: Oh, sakit ya. Potong-potong.
1: Oh, enggak dipotong-potong, jadi utuhan gitu ya.
4: Nggih. Entoy, Mbak.
1: Iyalah, saya juga seneng tape gitu dibikin apa sih namanya?
4: Pohong teng sarlegi kan merah.
1: Berapa sih sekarang kalau singkong gitu, pohong gitu? Berapa sekilonya kalau pohong gitu?
4: Kalau ingin nikah tuh mbak teng sarlegi namung 2000.
1: 2000?
4: Nggih, nek sing sekeng kemuning niku memang awis, Mbak.
1: Empur gitu ya.
4: 4000, 5000.
1: Iya.
4: Sing pohong rupanya petak nih kule Mbak.
1: Tapi memang rasanya terus empur gitu ya.
4: Nggih. Niku nggih nek tape kan mboten sah mateng-mateng banget, mboten sampur ngoten.
1: Oh iya oke. Oke. Saya tape itu suka.
4: Nyobi kok eto.
1: Lah iya, tape itu saya juga suka dibikin apa sih namanya? Digoreng gitu kayak pisang goreng gitu kan.
4: Kalau mentah digoreng.
1: Dimakan juga biasa enak ya.
4: Ngoten mawon.
1: Iya benar.
4: Minyak.
1: Betul, harus dikurangin juga.
4: Nggih.
1: Benar.
4: Ini Pak Waloyo nesu. Oh.
1: Sudah tidak kasusnya sudah ditutup kemarin, sudah apa namanya, tidak usah diperpanjang gitu ya Mbak Tarmi ya.
4: Yes.
1: Pokoknya saling
4: iya
1: betul, saling menghargai, saling menghormati. Kemarin juga sudah saya sampaikan juga buat semuanya sih, tidak untuk siapapun gitu kan. Jadi kan kita senang-senang saja bersua di udara.
4: Kemarin pilihan gula Mbak Jakarta bar mandi kacung gitu. Mantu yang gunteng andong tengguri ya dipetuti yang kepira andong itu.
1: Kenapa disuruh turun gitu?
4: Nggih, anu gula ngeyel.
1: Nah iya gitu. Itu kan kayak Bu Elisa kemarin kan, yang di samping kanan kiri gitu kan Mbak Sarmi kan. Benar.
4: Itu kan minceng Mbak.
1: Oh iya, di belakang juga anu bisa benar. Tapi sekarang udah jarang ya andong ya.
4: Mboten nenten sak niki.
1: Bukan andong, apa sih istilahnya?
4: Kendaraan mentena,
1: bukan andong. Bukan andong, apa sih istilahnya? Yang
4: oh,
1: yang
4: ngen kula andong, Mbak. Nek mriki riyen kan sapi niko.
1: Sapi toh? Iya, sapi.
4: Sapi
1: bener, sapi.
4: Terus niko kados omah
1: niku. Betul. Saya ngalamin itu, ngalamin waktu
4: ngen
1: kecil.
4: Kendaraan andong ya kados omah, Mbak.
1: Gitu ya?
4: Oke.
1: Okay. Kalau andong itu sepengetahuan saya yang narik kuda ya.
4: Nggih, jaran.
1: Ya jaran, betul.
4: Jarane kalih gian.
1: Betul.
4: Nah, setunggal namine dukar.
1: Oh, bedanya gitu.
4: Nggih. Nek kalih niku andong.
1: Kalau satu dokar.
4: Dokar ning medeni ya dentet-dentet
1: to. Nanti mencolot apa nungging-nungging gitu to. Bukan nungging, jenggelek gitu loh.
4: Lucu, Mbak.
1: Iya, betul. Ada cerita.
4: Sehat selalu ya, Mbak.
1: Siap, Mbak Tarmi, sehat juga.
4: Sehat.
1: Amin.
4: Mbak Rinya sehat sak keluarga.
1: Amin.
4: Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Joglo, dari Mbak Tarmi langsung ke Tasikmadu ini. Halo, selamat siang jendela cerita Anda, Pak Kris.
5: Selamat siang jendela cerita Anda.
1: Selamat siang. Long time no see. Apa kabarnya?
5: Kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah. Bener, gak apa-apa. Kalau panas itu akeh sing nyonggo gitu ya.
5: Panas hati.
1: Panas hati. Jangan panas hati. Ya, harus ya, harus
5: srengenge. Kabeh nyonggo.
1: Kabeh nyonggo. Panas hati?
5: Panas hati sapa sing ngerti?
1: Sapa sing ngerti? Ya, yang jelas harapan saya Pak Kris saat ini tidak panas hati gitu ya.
5: Happy.
1: Happy dong. Ada cerita apa ini membawa kehappiannya?
5: Wah, cerita andong tadi loh.
1: Mesti tahu gandul juga ya?
5: Iya, tetangga saya itu depan malah punya andong dua.
1: Oke.
5: Okay. Ya termasuk disuruh turun tadi loh, Mbak.
1: Itu berarti memang keisengan zaman dulu kita masa kecil itu tuh sama ya?
5: Yang punya itu malah, mohon maaf, matanya seperti itu loh, Mbak. Dilihat aja udah takut.
1: Jadi melotot-melotot begitu ya?
5: Ya, seperti itu.
1: Kenapa kalau boleh naik itu kenapa alasannya?
5: Alah ya orang tergantung. Ya bukannya tiba, mungkin setorannya kurang juga bisa.
1: Berarti itu anyelnya mbak sopo gitu ya. Terus sendelalah ada apa namanya pelampiasan gitu kan. Bocah-bocah ya, dong gandul kayak gitu kan. Oh, oke. Okay.
5: Karena setorannya kurang. Terus tidak bisa beli rumput. Rumputnya juga beli dong.
1: Beli ya. Apalagi kalau zaman sekarang ya, susah ya nyari iya, rumput ya.
5: Sekarang semua bayar tuh Mbak.
1: Nah itu
5: dulu
1: makanya.
5: Dulu di Jakarta yang tidak bayar kan ngomong.
1: Saya kalau nggak ngomong malah nggak dibayar Pak Kris.
5: Oh.
1: Oke baik.
5: Cerita terus dukar tadi. Rodanya kan dua.
1: Betul.
5: Betul, itu terbuka ya Mbak ya.
1: Mm-mm.
5: Yang namanya PUK.
1: Apa itu?
5: PUK.
1: PUK.
5: Tapi tertutup seperti kereta api itu loh, Mbak.
1: Heeh.
5: Ada kaca-kacanya seperti di keraton.
1: Oh, oke. Okay. Oke, okay, oke.
5: Okay. Nah, itu ada lagi.
1: Heeh, benar.
5: Terus gerobak ditarik sapi juga ada, gerobak ditarik jaran juga ada.
1: Nah, itu makanya kalau zaman dulu saya gerobak itu yang ditarik sapi itu ya.
5: Oh ya ya, cari sapi. Ya, itu saya kan terus rumah ya depannya yang saya kan ya juga punya yang ditarik kuda, yang gerobak ditarik kuda. Jadi semua naik mbak lah, nanti sampai tujuan kan jalan kan enggak.
1: Iya, benar-benar.
5: Tapi senangnya bersama teman-teman kecil itu mbak.
1: Nah itu makanya.
5: Naik sini terus naik mbak. Padahal jalan setengah kilo ada ya. Nanti kembalinya tuh berjalan tuh loh.
1: Oh oke. Okay.
5: Itu yang unik-unik termasuk kuda gerobak. Kuda tadi.
1: Iya benar.
5: Benar. Terus satunya ya sing di seperti kereta ditarik jaran biasa itu ya orangnya si emosinan itu.
1: Sekarang jadi, masih ada enggak ya?
5: Dua ya. Karena setorannya kurang di rumput ataupun bawa pulang enggak ada muatan itu juga bisa. Tapi orangnya sudah undang dulu.
1: Oke, banyak faktor gitu ya, Pak ya.
5: Saya ikut gabung cerita dulu itu aja.
1: Oke, okay,
5: kapan-kapan tak sambung
1: lagi. Oh iya dong, okay, harus gitu dong. Terima kasih ya Pak Kris.
5: Happy
1: selalu Pak Kris, sehat selalu. Terima kasih kembali. Iya, kalau bicara macam-macam gerobak ini adalah salah satu angkutan barang yang didorong atau ditarik tanpa atau dengan mesin gitu ya. Macam-macam dokar atau kereta kuda sejenis ini ada dokar, kereta kuda khas beroda dua yang ditarik oleh satu ekor kuda dengan tempat duduk penumpang menghadap ke depan dan naik dari belakang. Ini namanya dokar. Kalau delman, kendaraan sejenis dokar dinamai dari penemunya Charles Theodore Delman. Umumnya beroda dua atau tiga. Kemudian ada yang bernama andong. Kereta kuda khas Yogyakarta yang beroda empat dan bisa ditarik oleh satu atau dua ekor kuda. Ada juga namanya sado. Kalau sado ini varian kereta kuda kecil beroda dua dengan posisi duduk penumpang saling memunggungi atau dos a dos. Itu ngambilnya dari situ ya, terus disebutnya sado. Ada lagi bendi. Bendi ini kereta kuda tradisional khas Minangkabau yang umumnya tidak beratap penuh. Ada juga kretek-kretek atau kahar, kereta kuda khas Sunda yang bentuknya lebih tinggi dan memiliki pijakan kaki penumpang lebih lebar. Kemudian ada lagi cidomo, dokar khas Palu Lombok yang menggunakan ban mobil bekas pada roda aslinya. Itu tadi macam-macam gerobak atau dokar dari beberapa daerah gitu ya. Halo, selamat siang. Jam santai. Jendela cerita Anda.
6: Jendela cerita.
1: Iya, Pak Cu.
6: Yang bersama Mbak Ria.
1: Baik. Tumben tidak di WhatsApp, ya. Pak Cu? Enggak bisa masuk WhatsApp-nya?
6: Enggak, yang
1: oke.
6: Jaringannya, Mbak.
1: Oh, baik. Siap. Ada cerita apa nih dari Wonogiri, Pak Cu?
6: Ada Bendi. Juga ada Dokar, Wono Cikar.
1: Apa itu yang terakhir?
6: Cikar itu dulu pakai banyak kayu.
1: Oke.
6: Okay. Ditarik sapi. Mm-mm. Sekarang pakai dan bekas itu.
1: Oh, iya.
6: Cikar lo.
1: Cikar gitu ya.
6: Nah, cikar. Anak gending itu cikar bobro ada itu.
1: Oh, gitu. Coba mau dilakukan enggak, Pak?
6: Iya,
1: okay.
6: Cikar itu kok anggot seperti kayu bata itu.
1: Oke, okay, baik.
6: Itu cikar.
1: Iya.
6: Dan saya juga ada beja.
1: Apa semacam ini yang tadi saya sebutkan ya, cidomo itu ya, dokar khas Pulau Lombok yang menggunakan ban mobil bekas itu.
6: Nah,
1: oke, baik.
6: Dulu banyak kan kayu cikar itu, sekarang model zaman maju jadi.
1: Oke.
6: Itu ya,
1: Pak.
6: Kalau Kediri, kalau di sini saya ya tahu saya bendi sama bendi. Dokar. Dokar saya tahu saya di Jogja
1: betul.
6: Di Wonogiri juga ada dokar tarik kuda.
1: Oke. Masih ya, banyak kan? Juga ya di Wonogiri ya, Pak ya?
6: Ada dulu ngangkuti orang-orang ke pasar, sekarang enggak ada kelihatan.
1: Sudah jarang ya?
6: Iya, orangnya sepo-sepo itu.
1: Iya, betul.
6: Saya datang pertama di Wonogiri juga ada dokar itu. Nanti orang ke pasar pulang antar itu.
1: Oke.
6: Okay. Itu ya. Baik.
1: Siap.
6: Masih, Pak.
1: Baik, terima kasih kembali Pak Cu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih bercerita di segmen pertama jendela cerita Anda mengenai perandongan, perdokaran, perbendian gitu ya. Yang apa? Cerita yang seperti inilah yang bisa memberikan apa ya, informasi juga, ilmu juga, pengetahuan juga untuk kita tidak sekedar bercerita siang saja. Ada satu lagu dari, saya pengen dengerin lagu ini kayaknya enak banget ya kalau siang hari ini kita putarkan. Mudah-mudahan juga Anda terhibur juga.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: Dari It Gitaf, sedia aku sebelum hujan, dan Anda masih bersama kami pendengar di Jendela Cerita Anda.
1: Jeda. Jendela Cerita Anda. Jeda.
0: Saya juga masih live di TikTok Pro 1 Surakarta, pendengar siang hari ini. Anda bisa mendengarkan atau melihat siaran kami begitu ya, melalui live TikTok, melalui 101 FM, melalui streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Sudah di bulan ke-8, 7 Agustus gitu ya, dan euforia memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-81 tahun ini sudah terasa di mana-mana. Ceritanya siang hari ini ya, itu juga bisa kita ceritakan gitu ya. Kalau tadi Bu Agustin di awal sudah menceritakan kesiapan dari masyarakat di tempat tinggalnya ikut lomba hias gapura. Ini yang diselenggarakan oleh mungkin pemerintah Kota Surakarta ya, Bu Agustin, ya ada 216 peserta dan sudah masuk 20 besar, dan gapuranya keren. Halo, selamat siang Jendela Cerita Anda. Halo Bu Nur.
2: Mbak,
0: kok
2: handphoneku error ini?
0: Loh lah, kenapa error? Jangan error dong, kan mau masuk Pro 1.
2: Bentar tamatin dulu.
0: Oke, baiklah. Siap. Selain lomba dari apa namanya, gapura gitu ya, hias gapura, juga perlombaan-perlombaan yang sering dilakukan di saat memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI gitu kan, di tempat-tempat tinggal Anda gitu. Dan memang tradisi lomba 17-an ini mulai populer di Indonesia ini pada era tahun 50-an. Jadi perayaan ini lahir dari gagasan rakyat untuk merayakan kemerdekaan dengan gembira, kemudian mempererat kebersamaan dan mengenang jasa pahlawan setelah situasi politik ini mulai stabil. Nah, ada cerita apa dari Nusuan? Halo Bu Nur. Halo Bu Nur. Kok incoming call ya? Bu Nur. Kenapa ya Ibu Nur kok tidak bisa masuk ya? Jadi memang mulai ramai diadakan ini lomba-lomba 17-an itu di awal sekitar tahun 50-an, kemudian digagas oleh masyarakat sebagai pesta rakyat yang meriah di berbagai kampung dan kota, kemudian mengubah berbagai permainan rakyat yang sudah ada sebelumnya menjadi sarana pemersatu bangsa. Ada beberapa lomba yang biasanya sering diadakan gitu ya. Lomba makan kerupuk. Nah, ini apa namanya, salah satu lomba yang pasti ada gitu setiap tahunnya. Jadi lomba ini memang dibuat berdasarkan keadaan rakyat Indonesia yang pada saat itu belum mempunyai kemampuan ekonomi yang baik. Jadi mereka makan

0: karung ini juga menjadi wujud perayaan atas kemerdekaan Indonesia. Terima kasih yang sudah memberikan love-nya di TikTok live kami, pendengar. Selamat siang ya, ada Grace, ada Agung Pras, ada Kak Yuni Solanda. Pokoknya semua yang sudah mampir di TikTok-nya Pro 1 RRI Surakarta, thank you banget ya. Ada Ibu Nur di Nusuan, halo, jendela cerita Anda.
1: Halo Mbak Ria, iya. Bisa sekarang.
0: Oke, jangan error dong Bu.
1: Yoi,
0: aman ya sekarang ya? Nah itu makanya, aman tapi sekarang ya?
1: Alhamdulillah.
0: Oke, baik. Ada cerita apa Ibu Nur?
1: Itu tadi dengerin kok ada andong, ada dokar, cuci kelingan.
0: Oh, gandul juga mesti ya.
1: Terus ketawa tau aku.
0: Nah itu makanya gandul juga ya.
1: Pak Kris kata Mas Andi jualan bendera, bener kan?
0: Ya sekarang ini kan kita situasional. Sekarang 17-an ya udahlah, jual bendera, jual lampion gitu-gitu kan. Yang penting cuan-cuan. Nah. Oh iya. Emang ada apa dengan andong, ada dengan delmannya? Keinget apa?
1: Oh, inget dulu waktu kecil itu loh, Mbak. Mm-hmm. Misalnya mau lebaran itu loh, kan ada pasar perpekan gitu niku tahu.
0: Oh, perpekan itu apa? Pasar kaget. Perpekan.
1: Enggak, jadi kalau di kampung dulu itu nek mau lebaran itu nanti orang kan pokoknya kayak sudah ngepenke harus ke pasar untuk persiapan lebaran.
0: Oke, baik.
1: Jadi dadakan pasarnya tuh penuh full gitu kan.
0: Bener.
1: Jadi ramai banget gitu, sampai sempit banget jalan gitu. Namanya perpekan. Pasar terakhir gitu loh Mbak biasanya.
0: Oke, baik.
1: Karena pas lebaran libur.
0: Iya.
1: Nah, kan terus belanjaannya si Mbah itu kan banyak. Naiklah dokar gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Oh, jadi semua belanjaan dimasukin gitu kan. Nah, pas udah terus kan kita yang naik gitu kan. Lantah keberatan apa gimana pas naik itu kan kudanya ke atas gitu loh.
0: Iya, benar. Entah keberatan yang naik, entah keberatan barangnya yang dibawa yang naik gitu ya.
1: Atau memang kudanya lagi ada masalah gitu.
0: Nah kudanya lagi tidak siap berkuda-kuda gitu kan. Nah terus gimana?
1: Terus kan jadinya jengkelit. Takut tuh Mbak naik gitu. Saya udah naik, saya masih kecil mah enteng ya. Akhirnya si Mbak itu gak mau naik.
0: Udah ketakutan duluan gitu ya kalau jengkelit gitu ya.
1: Iya. Nah terus kan ya kamu naik aja sana sampai rumah. Loh ya Mas Pak, si Mbah no jalan dari jalan pasar kaki. Jauh.
0: Tapi akhirnya memang jalan kaki si Mbahnya.
1: Iya Mbah, gak mau naik beneran kata Pak kusirnya kan gitu. Oh gak apa-apa, udah ini udah tak pegangin kudanya. Lah wong kudanya ke atas gitu.
0: Tapi tetap gak mau gitu ya akhirnya ya.
1: Pokoknya tetap gak mau Mbak.
0: Ya, okay.
1: Akhirnya kan di anu saya pulang terus nyampe minta tolong itu jemput pakai sepeda.
0: Zaman dulu belum ada online sih ya. Iya benar.
1: Motor gitu.
0: Betul, kan. Betul.
1: Pakai sepeda. Nek saya sih numpak sepeda kok ya padha wae jatuh di
0: jalan. Walah, jadi mendengarkan gara-gara Delman sama Andong tadi jadi teringat cerita ini gitu ya.
1: Tambah kan lucu deh pas mau naik kan jadi kejengkang jatuh tombak.
0: Nah itu betul.
1: Di belakangnya itu akhirnya itu jadi nggak mau, masya Allah.
0: Cerita masa lalu gitu kan.
1: Sama satu lagi Mbak, kemarin ini baru tahu tuh kalau ada, ya apa sih Mbak yang yo kafe gitu ya. Pajaknya itu belakangan itu loh Mbak.
0: Pajaknya belakangan maksudnya gimana?
1: Loh, kan anak saya yang di sekolah anak saya ceritanya pas bulan puasa itu kan ngadain bukber. Tapi pada ini sendiri itu anak-anak kan emang udah SMP gitu loh. Terus waktu nggak tahu ada yang ikut ini apa enggak, aku nggak tahu. Tahu-taunya pokoknya ini mau ngadain bukber dengan iuran sekian kayak gitu kan Mbak.
0: Iya.
1: Nah, terus ya sudah gitu. Lumayan loh Mbak saja nih paketannya, harganya. Kita orang tuh ya kaget, tapi karena udah

0: Pipoking ya sudahlah kayak gitu kan. Baru gitu ternyata kemarin pas kita ngituin kas, karena sekarang yang jadi bendara kan anak saya, gitu. Ini kok ada uang, ini uang apaan? Itu uang pajak. Hah? Pajak apaan?
1: Oh. Tapi biasanya kalau kita ke kafe itu kan memang ada PPH-nya begitu kan?
0: Iya, tapi biasanya kan gabung di
1: notanya gitu. Nah, ini berarti menyusul ya. Berarti.
0: Kayaknya dibayarin siapa dulu,
1: terus
0: katanya itu gantiin ke itu, ya kan saya jadi bingung. Terus akhirnya kan emang, loh kok bisa toh kayaknya, yogina terus dijelasin gimana. Oh ternyata ditalangin dulu, nanti ini karena ada yang belum bayar semuanya.
1: Terus gitu, diklaimkan gitu ya akhirnya ya. Oh. Dirembeskan gitu ya.
0: Ini gimana tuh? Ada kafe yang pajaknya di belakangan nggak ikut sekali.
1: Padahal memang ditalangin duluan gitu ya.
0: Ya Allah.
1: Oke.
0: Ya sudah ya Mbak.
1: Siap. Semangat selalu Ibu Nur. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Beberapa cerita sudah tersampaikan di siang hari ini. Saya mau persembahkan lagu dulu ya. Untuk Anda pendengar dari Yofi and the Nuno.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati iki lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar iki gimana sih, Mas?
0: Mbaknya ini juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Wong dodolan ora iso ngalah.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?

0: Satu lagu dari Phil Collins, I Wish It Would Rain Down. Ini dirilis tahun 89 di album But Seriously. Jadi lagu ini pendengar menceritakan tentang penyesalan yang mendalam, kemudian rasa putus asa, kerinduan setelah patah hati dan berakhirnya sebuah hubungan. Nah, ini buat yang lagi patah-patah hati gitu ya. Jadi memang kesedihan yang mendalam seseorang yang menyadari kesalahannya atau kehilangan orang yang dicintai, namun semuanya ini sudah terlambat untuk diperbaiki. Makanya kadang-kadang keberadaan atau arti seseorang itu akan terasa sekali apabila orang itu sudah tidak berada di dekat kita gitu ya. Dan memang simbolismenya hujan. Jadi memang keputusasaan di mana harapannya ini hujan akan turun membasahi gitu ya. Membasahi sebuah bentuk pelampiasan emosional atau air mata agar kesedihannya tersapu dan menyatu dengan alam. Ini lagu yang sudah saya kenal sejak saya dulu SD kayaknya. Karena orang tua saya atau papa saya sering memutarkan lagu ini, jadi makanya ya bagian dari apa namanya nostalgia juga gitu kan. Selamat siang yang sudah gabung di YouTube di live TikTok kami ya. Ada Angga, ada Pak Sugianto, Sugiarto. Angga ini adalah dari Semarang katanya ya, menemukan RRI Surakarta karena tantenya lagi kuliah di UNS. Berarti kamu masih muda banget ya. Baik, terima kasih Angga. Halo, selamat siang. Jendela cerita Anda.
1: Juga jendela cerita Mbak Ria.
0: Jendela cerita Mas Andi. Udah mau saya tutup, tapi saya tahu kalau Mas Andi yang mau masuk.
1: Iya dong. Ini Mas Andi lagi di Tanjung Pinang.
0: Masih ya?
1: Di Batu 10.
0: Batu 10.
1: Batu 10 itu apa ya, ibarat kalau di Batam tuh di tengah kota. Kalau di Surakarta, di Solo kayak di apa ya?
0: Di
1: tempat
0: ini
1: alun-alun gitu.
0: Iya, alun-alun Slamet Riyadi kayak gitu. Ini apa? Istilahnya pusat kotanya Tanjung Pinang gitu ya?
1: Iya, dulu di Jalan Bintan gitu, dekat pelabuhan ramai. Sekarang di sini di Batu 10.
0: Kenapa disebut Batu 10?
1: Ya, dulu mungkin apa ya? Memang di sini banyakan namanya jalan batu-batu gitu, batu 1, 2, 3.
0: Baik.
1: Iya, ini baru ngobrol sama Mbak Ria. Ini ada orang Singapura nyuruh ke Batam pula lagi.
0: By the way, Tanjung Pinang Batam itu berapa lama?
1: Kalau kan di sini naik kapal feri ya. Itu kurang lebih 1.5 jam lah.
0: Lumayan ibarat, juga ya.
1: Ibarat Solo kemana ya?
0: 1.5 jam itu ya kalau lewat darat ya ke Jogja ya. Tapi itu lewat air.
1: Iya, lewat air, lewat darat bisa tapi lebih lama.
0: Aduh, kebayang ya di atas air 1.5 jam.
1: Iya, makanya kemarin ya Mas Andi berduka cita juga lah ya, yang di perairan Jawa Timur tuh,
0: yang kapal si Kebakar, Sumenep ya?
1: Iya betul, kan Mbak Ria kan update kan?
0: Iya, harus mengupdate jadi, dong.
1: Makanya Mas Andi kan kalau gabung di Jeddah, di apa, di cerita Anda itu memang harus berdasarkan fakta, Mbak Ria.
0: Baik.
1: Karena kan kita didengar seluruh dunia, Bapak.
0: Betul.
1: Iya, terutama Solo seputaran lah ya. Gitu. Jadi kapan rencana Mbak Ria ke mana? Ke Batam, ke Tanjung Pinang?
0: Ke Batam, iya, seneng banget, pengen banget
1: dong,
0: gitu. Iya, cuma saya tuh penakut, naik pesawat terbang takut, naik kapal takut, terus gimana dong ya?
1: Naik itu aja, permadani. Nanti biar ditiup sama
0: itu tadi, itu, Aladin. Pak Kris. Pak Kris naiknya andong, jadi susah. Kalau boleh ini saya naik ini aja. Apa sih namanya? Pakai mesin waktu tiba-tiba langsung di sana gitu ya.
1: Doraemon.
0: Insyaallah kalau ada waktu, ada kesempatan pasti deh main ke Batam.
1: Hari ini kan hari pekerja petani ya. Jadi Mas Andi mau apresiasi juga para petani ya.
0: Siap.
1: Karena tanpa petani kita nggak bisa mendapatkan 9 bahan pokok.
0: Iya betul.
1: Gitu, bukan hanya padi aja, tapi memang terutama padi lah ya.
0: Palawija gitu. Segala macamnya.
1: Iya, terutama padi, karena kan itu kan memang pokok banget.
0: Makanan gitu pokok ya. Orang Indonesia, betul.
1: Betul. Jadi makanya ya Mas Andi sih mengapresiasi ya mungkin pribadi lah, bukan mewakili Pak Prabowo ya, jangan karena kan. Pak Prabowo biar ungkapin langsung lah ke rakyatnya gitu kan, hari ini hari petani, tanpa petani ya itu dia tadi kita nggak bisa mendapatkan bahan-bahan pokok terutama padi.
0: Betul.
1: Gitu, apalagi ada juga kalau di daerah Sumatera itu kan karet. Bapak pekerja karet itu
0: pekerja
1: kan
0: karet.
1: Termasuk termasuk petani juga tapi beliau di kebun gitu kan. Jadi ya Mas Andi sih berharap untuk kesejahteraan para petani ya, terutama untuk bahan-bahannya Mbak Ria, dipermudah dan di apa, jangan dimahal-mahalin lah.
0: Pupuk segala macam ya.
1: Iya, untuk traktornya, selepannya, gitu. Karena memang udah gitu jangan sampai di apa namanya, diakal-akalin, gitu. Ya karena memang petani itu, apalagi zaman sekarang Mbak Ria, gak gampang loh Mbak Ria mencari seorang petani.
0: Betul,
1: gitu.
0: Apalagi sekarang kadang-kadang anak-anak muda itu lebih memilih ke kota besar gitu ya, untuk merantau gitu kan.
1: Iya, beda sama di luar negeri loh Mbak Ria, itu petaninya benar-benar disejahterakan banget. Gitu, jadi masa kita gak bisa sih yang punya kekayaan melimpah ruah kan.
0: Betul.
1: Gitu, jadi ya Mas Andi berharap sih untuk Hari Petani Internasional lagi ini kan, termasuk internasional, termasuk Indonesia,
0: betul.
1: Termasuk Solo, gitu. Jadi ya kedepannya mudah-mudahan para petani pada sehat, rezekinya pun lancar,
0: gitu. Dimudahkan semuanya, gitu ya.
1: Iya, mungkin kalau almarhum Eyang Noyo masih hidup, mungkin beliau gabung nih.
0: Oh iya, benar.
1: Karena beliau kan pemerhati juga, gitu. Mungkin itu aja Mbak Ria.
0: Siap, Mas Andi.
1: Berarti nanti jam santai Mbak Ria ya?
0: Sama saya.
1: Oh iya, Mbak Ria.
0: Semoga rezeki lancar. Oke, amin. Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu juga ya untuk Mas Andi yang ada di Tanjung Pinang. Selamat siang, saya mau menyapa dulu Ibu Retno Hardani yang di live TikTok Pro 1. Siang Mbak Rianani Surya, sehat selalu. Amin, selamat siang juga. Sehat selalu juga untuk Ibu Retno Hardani ya. Ada Pak Sri Sadono juga. Ada siapa nih? Lekmur. Jam santai bukan sih? Bukan. Ini jendela cerita Anda. Nanti jam santai jam setengah dua sampai jangan jam 3 ya, insya Allah masih barengan saya Rianani Surya. Dan nanti boleh request lagu Indonesia sambil apa ya, cerita atau mengomentari tema yang akan saya lempar hari ini. Saya masih belum menemukan temanya. Semoga setelah saya apa namanya membasuh wajah saya yang ngantuk ini, terbersit atau tercurah ide-ide untuk tema jam santai siang hari. Terima kasih yang sudah bergabung di Jeda. Sesaat lagi Anda bisa menikmati atau mendengarkan informasi terupdate yang sudah disusun oleh para reporter RRI Surakarta dan teman-teman redaksi dari RRI Surakarta. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Heh, kamu ini loh, Van. Semua-mua ditaruh plastik resek begini. Tuh, lihat. Jadi banyak begini kan kantong plastiknya.
1: Terus mau pakai apa bawanya? Kan praktis pakai kantong plastik begini.
0: Iya, tapi kan tadi aku udah siapin tas kain yang warna merah itu kan. Jadi kita nggak nyampah plastik begini, Van.
1: Gitu amat sih. Plastik 3 biji itu nggak akan merusak lingkungan kali.
0: Nggak merusak lingkungan gimana? Gini ini nih yang bikin kita nggak nyadar-nyadar. Satu biji sampah plastik itu, Van, butuh waktu sampai 300 tahunan loh biar bisa terurai. Bayangin kalau semua orang mikirnya kayak kamu, bisa habis bumi kita, Van.
1: Iya. Sini, mana tas kainnya?
2: Yuk kita biasakan 3R, reuse, reduce, recycle ya. Biar lingkungan kita lebih bersih, lebih sehat, dan terjaga kelestariannya. Kurangi sampah plastik saat belanja dengan membawa tas sendiri dari rumah.

0: Pendengar dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta.
1: PGS yang pindah ke PTC kurang lebih sekitar 84 pedagang dari 700 pedagang di PTC yang sudah eksis sebelum itu.
2: Ya, tapi sebelum terus kurang-kurang kan memang sekolah ini kan 25-30 tahun mungkin lah baru ini karena saking banyaknya sekolah loh. 600 ya sekolah. Lah dulu 600 ini jadi saat lagi mulai dandani. Jadi kan enggak iso breng kamu.
0: Warta Siang RRI Surakarta, Kamis 6 Agustus 2026, selengkapnya bersama saya, Rianani Surya. Sebanyak 84 pedagang pusat grosir Solo memilih berpindah ke Beteng Trade Center setelah PGS ditutup permanen. Perpindahan berlangsung secara bertahap sejak akhir 2025, sementara pedagang menghadapi tantangan lain berupa melemahnya daya beli masyarakat.
1: Jumlah pedagang PGS yang pindah ke PTC kurang lebih sekitar 84 pedagang.
3: Sebanyak 84 pedagang pusat grosir Solo atau PGS tercatat pindah ke Beteng Trade Center atau BTC setelah PGS ditutup permanen. Perpindahan pedagang sebenarnya telah berlangsung secara bertahap sejak November 2025 ketika masa sewa di PGS mulai tidak dapat diperpanjang. Direktur Operasional BTC, Henry Purwantoro, mengatakan jumlah pedagang yang berpindah tersebut menambah sekitar 12% dari sekitar 700 pedagang yang sebelumnya telah beroperasi di BTC. Menurutnya, tidak seluruh pedagang PGS memilih BTC karena sebagian dimungkinkan berpindah ke Pasar Klewer, membuka usaha di rumah, menyewa ruko, maupun menghentikan usahanya.
1: Jumlah pedagang PGS yang pindah ke BTC kurang lebih sekitar 84 pedagang dari 700 pedagang di BTC yang sudah eksis sebelum itu. Kalau prosesnya sendiri, eksodusnya atau perpindahannya sudah dimulai dari bulan November atau Desember 2025, persis yang pernah ditulis di media bahwa sekitar akhir tahun sudah tidak bisa diperpanjang lagi sewa di PGS.
3: Henry menjelaskan, BTC memberikan pilihan masa sewa mulai 2 bulan hingga 10 tahun kepada pedagang yang ingin menempati kios. Skema tersebut diberikan agar pedagang dapat menyesuaikan masa sewa dengan kemampuan dan perkembangan usahanya di tengah kondisi daya beli masyarakat. Sementara itu, salah satu pedagang PGS, Rudi Kusdianto, mengatakan, setelah PGS tidak lagi beroperasi, ia memilih melanjutkan usaha melalui kios yang sebelumnya telah dimiliki di BTC.
4: Kita memberikan pelayanan yang terbaik dengan dagangan yang terbaik, harga yang terbaik, termurah yang bisa terjangkau. Jadi biar pasar biar bisa berjalan. Pedagang PGS ada 400, yang pindah cuma segini. Yang lainnya mana? Kan bisa, istilahnya maaf, bisa yang sudah memang karena dia bangkrut, sudah tidak bisa usaha. Karena dengan daya beli yang nggak ada, daya belinya yang sangat-sangat turun, drastis.
3: Rudi menilai, tantangan pedagang saat ini bukan hanya mengenai perpindahan lokasi usaha, tetapi juga melemahnya daya beli masyarakat. Ia berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap kondisi pelaku usaha kecil agar aktivitas perdagangan dan perekonomian masyarakat kembali meningkat. Manajemen BTC mencatat, arus kunjungan di pusat perdagangan tersebut meningkat sekitar 12-15% seiring bertambahnya pedagang dari PGS. Manajemen berharap kawasan perdagangan di sekitar BTC, Pasar Klewer, dan bekas PGS tetap berkembang sebagai salah satu daya tarik wisata belanja Kota Surakarta. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Pendengar, hasil inventarisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Sragen, sebanyak 1.175 ruang kelas SD dan SMP di Sragen dalam kondisi rusak. Pemerintah Kabupaten Sragen menyiapkan anggaran Rp27 miliar untuk revitalisasi secara bertahap.
5: Di anggaran berapa, intinya prioritas. Kita di perubahan juga kita anggarkan.
6: Perbaikan sekolah rusak itu.
5: Yang ini kan
7: pemerintah Kabupaten Sragen terus mematangkan langkah inventarisasi dan pemetaan terhadap ribuan ruang kelas sekolah yang mengalami kerusakan. Langkah itu dilakukan guna menyusun skala prioritas perbaikan bangunan sekolah tingkat dasar SD hingga SMP secara bertahap. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen, tercatat sebanyak 1.175 ruang kelas mengalami kerusakan dengan tingkatan bervariasi mulai dari rusak ringan, sedang hingga berat di jenjang SD maupun SMP. Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Sragen Hargianto menegaskan bahwa penanganan sekolah rusak menjadi prioritas Pemkab yang terus dialokasikan baik melalui APBD murni maupun APBD perubahan secara berkelanjutan. Hargianto juga menjelaskan pembenahan fisik itu juga menjadi langkah antisipasi agar tidak ada lagi kasus bangunan sekolah yang roboh. Menurutnya mayoritas bangunan sekolah di Sragen telah berusia antara 25 hingga 30 tahun sehingga membutuhkan rehabilitasi secara bertahap.
6: Tapi kan ada sing
8: atap ambrol, dinding rodok ini genteng.
9: Itu antisipasi dari kemarin sekolah roboh ini, Pak.
2: Ya, tapi sebelum sekolah roboh kan memang sekolah ini kan 25-30 tahun mungkin lah baru ini karena saking banyaknya sekolah loh. 600 ya sekolah. Lah dulu 600 ini lagi saat lagi mulai dandani. Jadi kan gak iso breng sakmono.
7: Guna menangani ribuan ruang kelas yang rusak tersebut, Pemkab Sragen menyiapkan alokasi anggaran sekitar 27 miliar pada APBD 2026 yang dikhususkan untuk rehabilitasi ruang kelas SD maupun SMP. Bupati Sragen Sigit Pamungkas menegaskan bahwa Pemkab Sragen telah memiliki database terkait kondisi sekolah yang memerlukan penanganan darurat dan telah meninjau langsung beberapa lokasi sekolah. Bupati mengungkapkan rata-rata gedung sekolah yang mengalami kerusakan merupakan bangunan era 70-an dan 80-an atau era impres. Mengingat keterbatasan anggaran, penanganan tidak bisa tuntas sekaligus dalam jangka waktu 4 tahun, melainkan diterapkan skala prioritas secara ketat.
10: Tentu tidak bisa tuntas ya, tapi kita mengoptimalkan dari dana yang ada untuk memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak itu. Prioritaskan mendasarkan pada sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan paling parah, rusak berat itu menjadi prioritas paling utama, baru yang sekolah dengan kerusakan minor.
7: Terpisah, Sekretaris Disdikbud Sragen Sukisna memaparkan bahwa dari total ruang kelas yang rusak sebanyak 785 ruang tercatat mengalami masalah fisik. Rinciannya 280 ruang rusak berat, 266 rusak sedang, dan 239 rusak ringan. Sementara untuk jenjang SMP, dari total 905 ruang kelas, 49 SMP negeri tercatat 390 ruang kelas mengalami kerusakan. Sebanyak 55 ruang diantaranya telah selesai diperbaiki pada 2025 melalui skema APBD, dana revitalisasi, hingga bantuan Presiden. RRI Surakarta, Mulat Wisaan, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Pendidikan setempat menggelar Gebyar Inovasi Pendidikan tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Geraha Bung Karno GBK Klaten tersebut menampilkan berbagai kreasi dan inovasi baik guru maupun siswa.
11: Dan kalau siswa, ini merupakan aplikasi dari ilmu yang diterima dari Bapak Ibu Guru, itu diaplikasikan menjadi sebuah inovasi-inovasi yang aplikatif.
12: Pemerintah Kabupaten Klaten menggelar Gebyar Inovasi Pendidikan tahun 2026 dan tahun ini merupakan yang keempat kalinya. Kegiatan itu merupakan bagian dari unjuk kompetensi baik guru maupun para siswanya yang diikuti perwakilan sekolah di masing-masing kecamatan baik tingkat TK, SD, dan juga SMP di Kabupaten Klaten. Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Guritno mengatakan unjuk kompetensi bagi para guru seperti halnya pembelajaran, pengelolaan kelas, manajemen kelas, serta strategi pembelajaran guna mempermudah siswa dalam menerima pelajaran. Sedangkan bagi siswa, penerapan ilmu yang diaplikasikan melalui inovasi yang dapat bermanfaat bagi masyarakat.
11: Unjuk kompetensi baik dari guru dan siswa untuk inovasi-inovasi, kalau yang guru ini tentang pembelajaran, tentang pembelajaran, pengelolaan kelas, manajemen kelas, dan juga strategi-strategi pembelajaran yang mempermudahkan siswa untuk menerima pembelajaran di kelas sesuai dengan mapelnya. Kemudian kalau siswa, ini merupakan aplikasi dari ilmu yang diterima dari Bapak Ibu Guru, itu diaplikasikan menjadi sebuah inovasi-inovasi yang aplikatif, yang bermanfaat bagi masyarakat.
12: Ia mengatakan dari kemampuan para siswa yang ditampilkan dalam kegiatan itu, antara lain menciptakan alat penyiraman tanaman, alat sederhana mendeteksi kandungan bahaya rokok, dan juga sebuah inovasi lampu tanpa listrik dengan menggunakan bahan sederhana atau limbah. Salah satu peserta, Ramaditya Ilhami Pasa, asal SMP Negeri 1 Prambanan, Klaten, mengatakan inovasi yang ditampilkan yakni inovasi lampu ramah lingkungan tanpa menggunakan listrik. Melalui keterampilannya itu, Ramaditya pernah mendapatkan juara kedua dalam Lomba Krenova tingkat Kabupaten Klaten tahun 2026.
6: Lampu penerangan berbasis rumah tangga tenaga surya otomatis yang dikombinasikan dengan lampu LED berbasis fluida hipoklorit.
12: Ia juga mengaku pada gelar Krenova Kabupaten Klaten tahun 2025 juga mendapatkan juara satu dengan judul lampu penerangan berbasis tenaga surya ramah lingkungan dikombinasikan dengan sistem turbin angin sumbu vertikal. RRI Surakarta Adam Sutanto melaporkan.
0: Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Pendidikan mengusulkan pembangunan sekolah nasional terintegrasi untuk jenjang SMP dan SMA kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen. Pembangunan sekolah unggulan ini ditujukan untuk menampung anak-anak berpotensi tinggi serta memfasilitasi akses pendidikan berkualitas secara merata.
13: Sekolah nasional terintegrasi itu konsepnya adalah menyediakan sekolah standar kualitas nasional di bawah pengelolaan Kementerian Pendidikan yang berada di daerah.
14: Upaya mencetak sumber daya manusia unggul yang mampu bersaing di tingkat nasional terus didorong melalui penyediaan sarana pendidikan berstandar tinggi. Namun keterbatasan lahan di kawasan perkotaan menjadi salah satu tantangan utama yang harus disiasati oleh pemerintah daerah. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dwi Ariyatno menjelaskan, sekolah terintegrasi ini dirancang memadukan dua jenjang pendidikan dalam satu kompleks dengan fasilitas yang sangat lengkap. Sekolah tersebut akan menggabungkan jenjang SMP dan SMA dalam satu kawasan dengan fasilitas bersama seperti laboratorium, aula, perpustakaan, hingga sarana olahraga.
13: Sekolah yang terintegrasi itu maksudnya dua jenjang SMP dan SMA itu full fasilitas. Jadi lab, aula, terus perpustakaan, terus area untuk aktivitas dan olahraga itu satu gitu. Dua jenjang tapi dalam satu kompleks. Sehingga harapannya anak-anak itu mereka untuk pengembangan diri dan proses pembelajaran itu disupport dengan Sanpras yang standarnya itu standar, memang harapannya standar nasional.
14: Dwi menambahkan, alternatif lokasi yang disiapkan antara lain di SMP Negeri 3 Surakarta dan area bekas rumah dinas pimpinan DPRD. Pihaknya terus berkonsultasi dengan pemerintah pusat mengingat syarat minimal lahan yang diminta kementerian mencapai 3 hektar.
13: Yang terakhir yang sudah mengerucut itu di SMP 3 dan areal bekas rumah dinas DPRD itu. Tapi memang kembali ke masalah kaitannya dengan standar lahan ya, karena mereka mintanya itu kan 3 hektar, sedangkan kita itu kan ada keterbatasan lahan. Jadi kita sedang mengajukan itu supaya nanti harapan kita bisa mendapatkan kesempatan ya.
14: Gagasan sekolah nasional terintegrasi ini diharapkan dapat menjadi ruang pengembangan diri yang optimal bagi siswa berprestasi di Kota Solo tanpa terkendala biaya. Dinas Pendidikan terus berkomitmen mengawal pengusulan lahan tersebut agar kemitraan bersama pemerintah pusat dapat segera terrealisasi. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Pendengar Warta Siang RRI Surakarta ini bisa Anda akses melalui audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pemerintah Kota Surakarta mulai menguji coba pengoperasian Material Recovery Facility atau MRF serta pemasangan trash barrier di Sungai Permulung, Kelurahan Pajang. Fasilitas ini diharapkan mampu menahan sampah sebelum mengalir ke hilir, sekaligus meningkatkan pengelolaan sampah bernilai ekonomi.
15: Kita punya sampah-sampah itu supaya tidak mengalir lebih lanjut ke laut.
16: Pemerintah Kota Surakarta bersama Village Enterprise Lab atau VEL dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNDP melakukan peninjauan sekaligus uji coba Material Recovery Facility atau MRF dan Trash Barrier di Sungai Permulung RW14, Kelurahan Pajang, Kecamatan Lawean. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surakarta, Vanessa Winastesia mengatakan, trash barrier dipasang untuk menahan sampah yang terbawa aliran sungai agar tidak terus mengalir hingga ke laut. Sampah yang terkumpul selanjutnya dipilah di MRF berdasarkan jenisnya sebelum diolah atau didistribusikan sesuai dengan kategori.
15: Nanti trash barrier itu akan dipasang di Sungai Permulung yang saat ini kita lihat tadi. Nanti di situ kita punya sampah-sampah itu supaya tidak mengalir lebih lanjut ke laut, seperti itu. Jadi nanti ada dipasang trash barrier. Trash barrier itu nanti akan menghambat sampah-sampah yang akan mengalir lebih lanjut. Kemudian nanti sampah-sampah yang sudah terhalang oleh trash barrier nanti akan diambil dan akan dipisahkan mana yang sampah organik, mana yang sampah anorganik, sama mana yang residu. Kemudian nanti akan diolah lagi oleh MRF yang organik jadi komposter, yang anorganik akan dikirim lagi ke pihak ketiga berikutnya.
16: Finisa menjelaskan, saat ini Kota Surakarta memiliki 3 titik uji coba, yakni di Kelurahan Pajang, Lawean, dan Sondaan. Selama 1 tahun ke depan, operasional fasilitas tersebut masih didampingi oleh VEL sebelum nantinya diserahkan secara bertahap kepada pengelola lokal. Sementara itu, PLT Lurah Pajang Ganang Sambodo mengatakan, program tersebut menjadi bagian dari kerjasama UNDP yang menunjuk Pajang sebagai salah satu lokasi percontohan pengelolaan sampah sungai. Setelah sampah diangkat dari trash barrier, material akan dipilah, dipres, kemudian dikirim untuk proses daur ulang.
17: Ya, salah satunya dengan dipasang trash bom ini, setelah ini nanti kan trash bom kan ditiriskan, setelah itu baru dinaikkan di sini untuk pengepakan atau istilahnya dipres. Setelah itu baru dikirim ke Surabaya. Ya, nanti ada di sini nanti ada pekerjanya. Yang pekerjanya itu nanti yang di pengolahan itu ada 6 orang. Terus tenaga administrasi

0: inflasi tahunan pada bulan Juli kemarin sebesar 2,68% dengan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya serta transportasi menjadi pendorong utama. Secara bulanan Kabupaten Wonogiri justru mengalami deflasi 0,32% terutama dipengaruhi penurunan harga bawang merah, telur, ayam ras dan sejumlah komoditas cabai.
1: Mulai dari makanan, minuman, pakaian, alas kaki.
2: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Wonogiri mencatat inflasi tahunan atau year on year di Kabupaten Wonogiri pada bulan Juli mencapai 2,68%. Kenaikan harga di sejumlah kelompok pengeluaran, terutama transportasi, menjadi salah satu penyumbang utama inflasi di daerah tersebut. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Wonogiri, Rahmat Iswanto, mengatakan inflasi year on year terjadi seiring naiknya indeks harga konsumen atau IHK menjadi 116,52. Rahmat menjelaskan hampir seluruh kelompok pengeluaran mengalami kenaikan indeks. Kelompok transportasi mencatat inflasi sebesar 4,68%, diikuti kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 4,26%. Kelompok kesehatan sebesar 3,88%, kelompok pendidikan sebesar 3,03%, serta kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran sebesar 2,87%. Sementara kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya menjadi yang tertinggi dengan inflasi mencapai 6,59%.
1: Inflasi year on year kita juga bisa saja mencapai menyentuh angka 3%. Ini yang perlu kita waspadai. Hampir semua kelompok pengeluaran sepanjang 1 tahun terakhir, mulai dari makanan, minuman, pakaian, alas kaki, kemudian perumahan, air, perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rumah tangga, serta kesehatan dan transportasi.
2: Menurut Rahmat, komoditas yang paling dominan menyumbang inflasi tahunan antara lain emas perhiasan, bensin, beras, laptop atau notebook, minyak goreng, rokok, telepon seluler, bawang putih, tarif rumah sakit, nasi dengan lauk, serta sepeda motor. Di sisi lain, sejumlah komoditas seperti bawang merah, telur ayam ras, kelapa, tomat, dan cabai hijau justru memberikan andil terhadap deflasi.
1: Informasi komunikasi ini agak cukup anomali begitu dibandingkan dengan periode-periode biasanya, karena memang ada beberapa komoditi elektronik, RAM, HP, dan lain sebagainya yang mengalami kenaikan di pasar global.
2: Selain inflasi tahunan, BPS juga mencatat Kabupaten Wonogiri mengalami deflasi bulanan atau mantuman sebesar 0,32% pada bulan Juli. Sementara inflasi tahun kalender atau year to date tercatat sebesar 1,30%. RRI Surakarta, Sofia Sigaf melaporkan.
0: Peredaran narkoba di Kabupaten Sragen kini semakin canggih dengan memanfaatkan teknologi digital. Jaringan pengedar tidak lagi mengandalkan transaksi secara langsung, melainkan menggunakan media sosial hingga sistem pengiriman tanpa tatap muka.
3: Jelang narkoba sekarang ini sudah sangat canggih, jadi memang rata-rata yang tidak membayar penangkapan.
4: Peredaran narkoba di Kabupaten Sragen kini semakin canggih dengan memanfaatkan teknologi digital. Jaringan pengedar tidak lagi mengandalkan transaksi secara langsung, melainkan menggunakan media sosial hingga sistem pengiriman tanpa tatap muka untuk mengelabui aparat penegak hukum. Kasat Reserse Narkoba Polres Sragen AKBP Muhammad Lukman Effendi mengatakan, para pelaku kini memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi antara penjual dan pembeli. Setelah terjadi kesepakatan, barang dikirim melalui sistem tempel maupun jasa kurir sehingga identitas pelaku sulit dilacak. Modus tersebut menjadi tantangan baru bagi aparat dalam mengungkap jaringan peredaran narkoba. Menurut AKP Lukman, posisi geografis Sragen yang menjadi wilayah perlintasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur turut dimanfaatkan jaringan narkoba sebagai jalur transit maupun distribusi kepada konsumen. Jenis narkoba yang paling banyak beredar di wilayah ini masih didominasi sabu-sabu dan obat-obatan berbahaya dengan kelompok usia produktif antara 24 hingga 38 tahun menjadi sasaran utama penyalahgunaan.
3: Jelang narkoba sekarang ini sudah sangat canggih, jadi memang rata-rata yang tidak membayar penangkapan itu mereka dapatkan dari

0: sosial media. Jadi mereka pesan lewat sosial media, kemudian dikirim ke alamat.
1: Untuk menekan peredaran tersebut, Polres Sragen menggencarkan sosialisasi ke sekolah, desa, kawasan industri hingga tempat-tempat keramaian. Aparat juga mendorong masyarakat menjadi garda terdepan melalui pengawasan di lingkungan masing-masing agar mampu mengenali sejak dini sebagai modus peredaran narkoba. Sementara itu, Ketua GP Ansor Kabupaten Sragen sekaligus Sekretaris KNP Sragen Robi Isnan Abdillah menilai perkembangan teknologi harus diimbangi dengan penguatan literasi digital dan aktivitas positif bagi generasi muda. Menurutnya, organisasi kepemudaan memiliki peran penting dalam memberikan ruang kreativitas, kepemimpinan, kewirausahaan, hingga kegiatan sosial agar anak muda tidak mudah terpengaruh ajakan yang menyalahgunakan narkoba.
2: Bahwa pencegahan-pencegahan untuk narkoba ini ya salah satunya wawasan. Ketika kita mempunyai banyak wawasan, banyak teman positif, insya Allah itu urusan-urusan terjerumus itu jauh lebih berkurang, Ibu. Mungkin itu.
1: Masyarakat juga diimbau lebih peka terhadap perubahan perilaku anggota keluarga, terutama remaja. Orang tua diminta rutin memeriksa lingkungan, pergaulan, aktivitas digital, serta barang bawaan anak apabila ditemukan tanda-tanda mencurigakan. Langkah sederhana tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam memutus mata rantai peredaran narkoba yang kini semakin masif memanfaatkan teknologi digital. RRI Surakarta, Lydia Senaga melaporkan.
3: Pendengar, rencana kenaikan harga pakan ternak yang sempat dikhawatirkan peternak ayam di Solo Raya dipastikan ditunda. Kepastian ini disambut lega para peternak karena kenaikan harga pakan dinilai akan semakin membebani usaha yang saat ini masih menghadapi tekanan biaya produksi.
4: Menyampaikan bahwa kenaikan ini sudah ditunda. Beberapa firmil sudah menyampaikan tidak jadi naik.
5: Peternak sedikit lega setelah ada informasi harga pakan tidak jadi naik. Hal ini seperti disampaikan Ketua Pinsar Indonesia Parjuni.
4: Ya, kemarin memang beberapa feed mill itu melakukan informasi ya untuk menaikkan harga pakan. Cuma mungkin ini sudah ada ralat sebagian. Jadi saya juga tadi sudah di WA sama Ibu Direktur dari Direktur Pakan. Menyampaikan bahwa kenaikan ini sudah ditunda. Beberapa firmil sudah menyampaikan tidak jadi naik. Dan semoga ini menjadi harapan yang baik untuk teman-teman peternak.
5: Dengan tidak jadi naiknya harga pakan ini, para peternak menjadi tenang, tambah Parjuni.
4: Saat ini memang teman-teman peternak butuh untuk hidup, butuh untuk bertahan sehingga bisa memberikan toleransi kepada peternak-peternak yang saat ini dalam kondisi sangat memprihatinkan.
5: Tidak naiknya harga pakan ini sangat disyukuri oleh peternak. Chris Handrika, RRI Surakarta, Mas Kusno melaporkan.
3: Pendengar, demikian rangkaian Warta Siang RRI Surakarta hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Sebanyak 84 pedagang pusat grosir Solo memilih berpindah ke Beteng Trade Center setelah PGS ditutup permanen. Hasil inventarisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Sragen, sebanyak 1.175 ruang kelas SD dan SMP di Sragen dalam kondisi rusak. Saya Riana Nisuria bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih setia selalu bersama kami Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi, dan menutup Surakarta siang ini hadir jam santai untuk hari ini, dan sudah saya buka line telepon untuk Anda dan WhatsApp juga ya.
1: Jam santai.

0: Jam santai di Surakarta sekarang lagi ada event sekaten gitu ya. Sekaten yang diselenggarakan di dua alun-alunnya, yakni alun-alun kidul dan alun-alun utara. Kalau dulu kayaknya cuma di alun-alun utara aja ya. Dan kita berbicara sekaten ini identik dengan berbagai hal, berbagai cerita. Dan kalau kita berbicara sekaten, apa yang ada di ingatan atau di pikiran Anda pendengar? Ini merimain zaman kecil dulu ya, atau mungkin sekarang Anda ingin bernostalgia dengan sekaten? Sekaten identik dengan itu, tema kita di Jam Santai siang hari ini. Halo, selamat siang Jam Santai.
1: Siang cantik.
0: Halo Om Benny.
1: Iya, Kak Arianda ini cantik.
0: Siap, terima kasih. Apa kabarnya Om Benny?
1: Baik.
0: Sehat ya? Lalu. Oke, baik. Om Benny?
1: Saya juga cantik, sehat.
0: Alhamdulillah sehat, semangat hari ini menemani. Oh iya, harus ria terus sesuai dengan namanya. Namanya Ria harus
1: sesuai.
0: Oh, benar, baik. Om Benny, kalau berbicara sekaten, apa yang teringat di benak Om Benny?
1: Dulu waktu kecil ya, ya itu beli gangsingan sama wayang dari kerdus.
0: Oke, berarti sekaten identik dengan gangsingan dan wayang dari kerdus gitu ya. Oke, baik. Lagunya apa?
1: Lagunya yang penting halal ya. Dari Wali.
0: Oke, yang penting halal, dihalalkan kalau.
1: Ya, Kak, ya.
0: Boleh, monggo silakan.
1: Ya, Bunda Modesta, selamat siang. Tante Tanti, Bunda Elisa, Bunda Rakel di Grogol, selamat siang semuanya. Bunda Endang Soekarjo, selamat siang, sehat selalu. Kemudian ada Pak Kris, Pak Sarti, Babe Mulati, Pak Tri, Abai Andi di Batam, dan buat semua tanpa terkecuali ya.
0: Oke, baik.
1: Buat Kak Rian Dani Surya, selalu ceria terus.
0: Iya.
1: Tambah cantik.
0: Terima kasih.
1: Semua keluarga.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Benny yang sudah membuka Jam Santai siang hari ini. Mudah-mudahan juga bahagia selalu ya. Oke, selamat siang untuk yang sudah bergabung di WhatsApp kami. Ada Ibu Agustin yang pertama di Mangkubumen. Siang Mbak Ria, jam santainya salam sehat bahagia. Absen antri lagu Isana Saraswati tetap dalam jiwa. Salamnya buat semua pecinta Jam Santai tanpa terkecuali. Dan salam terkhusus yang tugas Mbak Ria, sukses lancar dan bahagia. Nuan Mbak Ria, selamat tugas, saya temani sampai selesai di Surakarta siang ini. Baik, terima kasih Bu Agustin, sehat selalu. Halo, selamat siang Jam Santai. Halo.
2: Halo.
0: Iya, hola.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rumah saya keluar gereng peti, Mbak.
0: Apa? Oh, udah dong. Loh, ini malah keluar. Kalau ini Mbak Tarmi, cek ininya dulu ya. Kuotanya, siapa tahu kuotanya habis atau pulsanya habis gitu ya. Jadi biar bisa menelpon saya lagi. Ada Ibu Elisa di Pajang. Halo, selamat siang Jam Santai.
3: Siang Mbak Ria.
0: Siang juga Ibu Elisa, bagaimana sehat, kabarnya? Ya? Alhamdulillah sehat, begitu juga dengan Bu Elisa ya. Mudah-mudahan sehat selalu.
3: Oh, saya sehat.
0: Oke, sehat dan bahagia
3: sehat,
0: ya Bu Elisa.
3: Semangat.
0: Oke, baik. Bu Elisa, kalau berbicara sekaten, apa yang ada di benak Ibu Elisa?
3: Dulu kalau enggak, sekarang kan sudah tua, enggak? Nonton.
0: Enggak apa-apa, mengingat masa kecil. Kalau kalau mendengar sekaten ya, kemudian apa yang menjadi suka, menjadi ingatan, apa mengingatkan tentang apa?
3: Itu beli nasi liwet.
0: Oke.
3: Terus itu telur asin.
0: Telur asin,
3: Terus dawet.
0: Iya. Terus apa ini? Berondong.
3: Enggak.
0: Itu loh yang dibentuk apa? Apa namanya? Macam-macam bentuknya gitu, sepedahan. Enggak ya? Enggak suka ya, Bu?
3: Enggak.
0: Oh, oke, baik. Siap. Nasi liwet, dawet itu ya.
3: Nah, telur asin.
0: Telur asin. Oke, baik.
3: Jenang alat.
0: Jenang alat tuh yang gimana?
3: Jenang hitam itu loh Mbak.
0: Oh iya.
3: Ada kelapanya itu
0: betul, loh Mbak. Betul. Oke, baik.
3: nanti kalau pulang beli itu celengan dan mainan anak-anak kecil
0: dari Tanah Liat itu ya.
3: Benar.
0: Sama berarti saya juga seperti itu. Pasaran, pasaran loh ya istilahnya ya.
3: Pasaran.
0: Oke, baik. Bu Elisa, lagunya apa ini?
3: Lagunya Aku Tidak Baik-Baik Saja.
0: Aku Tidak Baik-Baik Saja dari Judika.
3: Ya, betul.
0: Baik. Bagaimana jika aku tidak baik-baik saja? Baik. Salam-salamnya monggo silakan.
3: Buat Bu Yuni, ayo muncul Bu Yuni. Terus ada Memasri, terus ada siapa itu? Mbak Siti Aisyah, Mbak Citra, wah-wah. Terus ada Bestiku, Pak Beni tadi, makasih sapaannya. Terus ada tadi yang melorot siapa?
0: Anu, Mbak Tarmi.
3: Iya. Gimana Mbak Tarmi?
0: Nanti biar masuk. Ayo, lagi.
3: Masuk lagi, muncul lagi. Terus bertemu Papi Rudi. Terus ada itu ubur-ubur.
0: Saya sudah tahu sekarang. Kak Puja.
3: Iya. Papi Rudi, Pak Mas Pais, terus ada Pak Kris, terus ada siapa ya, Mas Bima, terus ada Cik Lingling, Bu Rere, Bu Agustin, Bu Mentik, Bu Modesta, Bu Tanti, Bu Endang tiga-tiganya, Mbok Nah. Aku enggak lupa loh Mbak Nah.
0: Bukan lupa, tapi kadang-kadang terlewat gitu kan.
3: Terkadang lupa Mbak.
0: Oh gitu ya.
3: Aku enggak pakai kepean loh. Ya seingatnya aja.
0: Iya betul.
3: Buat itu siapa? Bu Ginem. Ayo Bu Ginem muncul. Terus Pak Sardi. Buat Mbak Ria.
0: Iya.
3: Siang,
0: iya. Terima kasih.
3: Makasih ya Mbak.
0: Terima kasih. Siap, sudah disiapkan lagunya Bu Elisa. Matur nuwun. Ya, terima kasih. Dari Pajang sudah hadir, saya putar lagu dulu ya. Tadi yang sebentar. Tadi yang pertama tadi siapa ya? Om Beni. Om Beni tadi request Wali. Yang penting halal katanya. Kita putarkan dulu ya dari Wali ya.

0: Eh Don, hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Saya buka line telepon kembali untuk Anda pendengar dan WhatsApp pastinya di jam santai siang hari ini. Dan temanya kalau kita berbicara sekaten itu identik dengan apa ya? Halo, selamat siang Ibu Modesta di Jaten.
1: Halo, selamat siang Mbak Ria yang grapia.
0: Selamat siang juga Ibu Modesta. Bagaimana kabarnya, sehat Ibu?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Agak batuk tapi sedikit.
0: Oh gitu.
1: Banyak es.
0: Nah itu biasanya kalau siang-siang kayak gini kan pengennya yang dingin-dingin gitu ya Bu ya.
1: Iya.
0: Segera sembuh ya Bu ya. Sehat kembali.
1: Amin. Terima kasih ya Mbak Ria.
0: Terima kasih kembali Bu Modesta. Kalau kita berbicara sekaten, apa yang terbersit di benak Ibu Modesta?
1: Mainan, mainan yang itu untuk anak-anak itu.
0: Oh,
1: ada timbangan,
0: iya bener, ya. Pasaran gitu.
1: Terus
0: ya, yang
1: itu dari wajan, tanah liat. Gitu ya.
0: Oke. Baik.
1: Kendi itu untuk mainan anak-anak.
0: Celengan, gitu ya Bu ya.
1: Iya, celengan juga.
0: Oke. Baik. Ini sudah mirsani sekaten lagi belum?
1: Ini selama tua ini ya.
0: Belum ya.
1: Enggak pernah.
0: Saya juga
1: waktu
0: kayaknya
1: kecil itu harus, Mbak.
0: Iya, betul.
1: Waktu kecil itu mesti sama ibu tuh minta lihat, iya.
0: Saya kayaknya juga enggak tahu nih, berapa puluh tahun yang lalu kayaknya melihat sekaten. Sekarang juga enggak pernah lagi, tapi enggak apa-apa ya. Teringat kenangan masa
1: terus
0: dulu gitu.
1: Terus dawet itu loh, Mbak. Dawet Pak Bolon.
0: Betul, dawet Pak Bolon.
1: Enak itu.
0: Betul.
1: Waktu itu.
0: Benar.
1: Kalau sekarang enggak tahu.
0: Karena sekarang masih ada enggak ya, Bu ya? Sekarang terkenanya dawet Busipon Pasar Gede.
1: Oh iya. Yang itu
0: Pasar Gede.
1: Di depan atau
0: Di depan.
1: Pintu pertama.
0: Pintu utama dekat jam pasar gede itu begitu lurus gitu. Itu sudah ramai banget.
1: Oh, lurus. Iya, iya. Itu isinya banyak ya, Mbak.
0: Iya, betul.
1: Kalau yang lama itu kurang
0: sedikit
1: isinya.
0: Ya?
1: Cuma itu santan aja. Tapi enak sebetulnya.
0: Baik. Bu Modesta, lagunya apa ini?
1: Lagunya Senandung Rindu, Mbak.
0: Dari
1: Yunisara.
0: Yunisara. Baik. Mau salam-salam, monggo silakan.
1: Ya, salam-salam buat Mbak Ria yang manis.
0: Baik.
1: Terus terima kasih Om Beni. Salam juga pada ibunya ya, Ibu Beni. Terus Bapak Kris, Papi Rudi, Ibu Endang di Sukoharjo, Ibu Irsa, Ibu Yuni di Kabupaten Semarang, Ibu Tanti, Ibu Endang di Cemani, Ibu Rere, Ibu Retno Hardani, Ibu Nini Sarbini, Ibu Ragil, Ibu Hajasri. Semoga Bu Ragil sehat selalu ya,
0: Amin.
1: Bu, lama enggak ketemu. Terus Ibu Menti, Ibu Temuwati, Ibu Ginem, Ibu Wigati, Mbak Citra muah-muah dan semuanya, Mbak.
0: Baik.
1: Terima kasih ya, Mbak.
0: Baik, Bu
1: Bisa
0: Modesta.
1: Ketemu ya, udah lama enggak.
0: Betul.
1: Udara ya saya.
0: Betul.
1: Sama Mbak Ria.
0: Iya, baik. Sehat selalu ya, Bu Modesta ya.
1: Ya, Mbak.
0: Baik.
1: Selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin, matur sembah nuwun. Panjenengan ugi nggih, Bu Modesta sehat selalu.
1: Nggih.
0: Baik.
1: Semuanya sehat.
0: Amin. Baik, ditunggu lagunya Ibu Modesta. Okay, baik. Dari Jaten. Jaten itu masih satu kecamatan ya sama saya. Kabupatennya juga sama gitu kan. Yang bergabung di telepon lagi. Halo, selamat siang. Jam santai.
2: Selamat siang, santai Mbak Ria, apa kabar?
0: Baik, Ibu Endang di Cemani ya?
2: Ya, betul.
0: Okay, baik. Sehat ya, Bu?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Temanya apa, Mbak?
0: Temanya sekaten. Kalau dengar sekaten, apa yang terbersit?
2: Oh, ya.
0: Teringat apa?
2: Dulu anak ibu itu ya pasaran dari tanah itu.
0: Oh iya, benar.
2: Perempuan, ya.
0: Betul.
2: Sekarang udah anak ibu, udah anaknya dua, laki-laki. Kemarin sekaten tuh minta mobil kecil itu loh, Mbak.
0: Oh, oke. Okay.
2: Laki-laki cucunya.
0: Masih ada nggak sih yang apa kapal-kapalan yang di air itu masih ada nggak ya?
2: Oh masih.
0: Masih ya?
2: Oh tidak.
0: Yang mulai nih otok-otok gitu ya Bu ya?
2: Ya masih.
0: Oke, baik.
2: Masih ada.
0: Bu Endang ikut nganterin ke sekaten gak?
2: Enggak. udah dulu aja Mbak.
0: Oh iya. Udah terlalu rame juga ya Bu ya mungkin ya. Oke baik. Bu Endang mau pengen diputerin lagu apa?
2: Bumerang, lestari alamku ya.
0: Oke baik.
2: Dianyarkan lagi.
0: Iya. Oke.
2: Salam-salam ya Mbak.
0: Oh enggak silahkan.
2: Lagi buat Bu Modesta, Lelisa, juga Bu Menti, Bu Rina Hardani, Bu Agustin, juga Pak apa ya, Pak Kris, Pak Tri, Pak Birudi, buat Mbok Na, Bu Dini, juga Bu Rere, Bu Radil, Mbak Citra Mua, Pak Puja, semuanya ya Mbak ya.
0: Oke, okay, baik.
2: Ya Mbak Nana, sehat selalu.
0: Iya, nggak apa-apa Ibu.
2: Iya, maaf.
0: Siap. Baik. Terima kasih Bu Endang di Cemani gitu ya. Baik, terima kasih, salam sehat selalu. Oke, Bu Endang di Cemani. Ada, saya mau baca dulu WhatsApp ya. Ada siapa ini? Ada yang jelas ada Pak Sardi di Bekonang. Selamat siang jam santai. Salam buat Pak Beni, Pak Muladi, Pak Cu, Pak Tri, Bu Elisa, Bu Ragil, Bu Endang Soekarjo dan lain-lain. Buat Mbak Ria yang ceria, selamat tugas. Doa dari sini, moga tetap sehat, semangat dan fresh selalu. Lagunya Kenanglah Aku dari Naf. Baik, terima kasih. Ada Ibu Retno Hardani juga di Mbaki. Assalamualaikum Mbak Rianani Surya. Waalaikumsalam. Sehat selalu, diberkahi rezeki, berlimpah berkah barokah. Salam kagem Mbah Tarmi, Pak Tri, Pak Muladi, Bu Ragil, Bu Modesta, Bu Endang Cemani, lagunya Playboy dari Mata Band. Baik, saya mempersembahkan satu buah informasi dulu dari Komdigi.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar sebuah unggahan yang diklaim merupakan tautan pendaftaran undian berhadiah spesial Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 dari Bank Pembangunan Daerah BPD Bali. Informasi tersebut diunggah pada 30 Juli 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, penelusuran mengarah pada artikel dari Bank BPD Bali melalui situs resmi bpdbali.co.id yang berjudul Waspada Modus Gebyar Undian Gadungan. Dan dalam artikel tersebut, BPD Bali meminta kepada seluruh masyarakat untuk selalu waspada. BPD Bali tidak pernah mengadakan undian berhadiah melalui situs tidak resmi. Akun media sosial bodong, pesan WhatsApp perseorangan, maupun tautan pendaftaran online yang tidak terverifikasi. Jika menemukan akun, pesan, atau situs web yang mengatasnamakan BPD Bali, lalu meminta data pribadi maupun data rahasia perbankan seperti nomor kartu debit atau kredit, PIN, one-time password atau OTP hingga CVV, maka dapat dipastikan itu adalah penipuan. Masyarakat dihimbau untuk selalu verifikasi setiap informasi melalui kanal resmi bercentang biru atau hubungi call center resmi BPD Bali di 1500844.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Posyandu itu kan cuma buat bayi ya?
1: Sekarang gak cuma itu, sudah ada Posyandu Plus.
2: Posyandu kini hadir lebih lengkap untuk semua usia, mulai dari ibu hamil, balita, hingga lansia. Semua bisa mendapatkan layanan kesehatan dasar di Posyandu Plus. Di sini tumbuh kembang anak dipantau, kesehatan ibu diperiksa, dan lansia pun bisa rutin cek tekanan darah serta kondisi tubuhnya. Semua dilakukan lebih dekat, lebih mudah, dan lebih terjangkau. Karena sehat itu bukan hanya untuk anak-anak saja, tapi untuk seluruh keluarga. Datang ke Posyandu, langkah kecil untuk hidup lebih sehat. Posyandu Plus hadir untuk kita semua.

0: Eh Don, hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Jam santai, selamat siang untuk Ibu Yeni di Jebra siang, jam santai siang Mbak Ria. Salamnya buat semua pendengar jam santai, buat Mbak Ria sehat selalu, semangat siarannya. Lagunya Mahal Ini Batasi Rasa. Terima kasih Mbak Ria. Oke baik, terima kasih Bu Yeni. Ada Pak Ahmad Faisal di Wonogiri. Assalamualaikum jam santai. Waalaikumsalam. Request lagunya Ratusan Purnama dari Melly Guslow. Salamnya buat Umi Elisa, Umi Modesta, Umi Endang, Umi Wigati di Wonosobo, Uhti Aisyah di Kalbar, Abitri dan semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Halo, selamat siang jam santai.
1: Selamat siang jam.
0: Oke, selamat siang jam santai. Kenapa tadi?
1: Assalamualaikum Mbak Ria.
0: Waalaikumsalam.
1: Bulan ini tuh sampai satu bulan.
0: Terus?
1: Lah duka kok pedat napa ini Mbak Ria kesenggol.
0: Enggak diapapain tuh mati sendiri. Itu mungkin karena mungkin habis tapi masa tenggangnya masih panjang. Tapi
1: boten iki satu bulan kok Mbak.
0: Oh iya, tapi udah dicek belum? Walaupun satu bulan, tapi kalau dipakai, berarti masih banyak. Oke, mungkin ya sinyalnya gitu. Oke,
1: kalau
0: yang apa?
1: Andeku datang kembali.
0: Oke, baik. Kalau bicara sekaten, ingat apa, Mbak Tarmi?
1: Rien, dek butuh kulah sehalin nih kok tumbas. Napa niku? Dawet.
0: Oh, oke. Okay.
1: Niko putu kula bengak-bengak nih. Mumbai dhewe nih.
0: Enggak apa-apa, pinter.
1: Terus kan gede SMK,
0: Mbak. Oh, alah. Terus apa lagi? Ingat apa lagi?
1: Nggih, niko zaman semonten tumbas kinang. Terus nonton geng. Terus nggih tumut pengaosan.
0: Oke.
1: Okay. Nggih, niku terus napa kula jeng kejambret, Pak?
0: Oh iya.
1: Anteng-anteng.
0: Kayaknya kan, oh benar, tempat-tempat seperti itu kayaknya rawan banget gitu ya. Tong setan suka nonton enggak?
1: Pripun, Mbak?
0: Tong setan.
1: Wah, kula ngrungokke mengeri.
0: Berisik ya, Betul. Heeh. Ya,
1: Pak. Kabarian apa remen?
0: Enggak. Takut. Cuma kalau
1: bisa setan iki blas Mbak pon tua males.
0: Iya, saya juga enggak pernah.
1: Nah, iya.
0: Saya sudah kalau boleh percaya boleh enggak sudah puluhan tahun terakhir ya masih sekolah kayaknya ya.
1: Puluhan tahun lebih, Mbak.
0: Nah, itu makanya.
1: Paling nek lewat ajeng teng toko niku tumbas perabotan niku lho,
0: Mbak. Baik.
1: Sayutan niku lho kan.
0: Iya, betul. Betul. Wah, itu kalau benar. Saya kalau masuk saya kalau masuk ke toko perabotan juga senang banget. Itu kenapa ya?
1: Nggih niku Mbak, kula nggih.
0: Iya, makanya.
1: Pengen
0: nih. Apa bae gitu ya. Walaupun kadang-kadang enggak dipakai itu cuman. Oke, Mbak Tarmi.
1: Toko niku ngantos pirang-pirang.
0: Dicendel-cendel iki.
1: Masak piring niku gadah 150.
0: Walah ya iso disewake buat itu
1: apa lagi narikan keluarga niku lho.
0: Ah iya benar, keluarga besar ya.
1: Betul sah ngileh-ngileh.
0: Iya betul, betul. Sekali waktu memang diperlukan sih kayak gitu.
1: Oke.
0: Heeh. Salam-salam.
1: Delita. Kagem Bu Nini Sartini, Bu Retno Hardani. Bu Nah, kagem Pak Kris. Bu Menti. Pak Muladi kok Pak Kris anu sinten niku?
0: Siapa?
1: Pak Tri kok mboten naik
0: dengaran kenapa? Heeh, makanya.
1: Biasane Rian Kiamba.
0: Heeh, bener.
1: Lah kalau Rian Kiamba pernah di
0: kesenggol malan.
1: Lah putus kok.
0: Nah iya.
1: Kagem Mbak Ria.
0: Iya.
1: Semoga sehat.
0: Amin.
1: Selalu.
0: Amin.
1: Iya.
0: Amin. Doa yang sama Mbak Tarmi dan keluarga.
1: Sanjange Mbak Intan Delik sanjange.
0: Biasa kalau hari Rebo berbagi tugas sama Mariana Intan.
1: Oh,
0: iya. Itu.
1: Ibu ya, Mbak.
0: Iya.
1: Selalu.
0: Amin.
1: Iya. Keluargane Mbak Ria pokoknya sehat semuanya.
0: Amin. Doa yang sama ya.
1: Mbak Nana kok anu?
0: Mbak Nana ini, iya Mbak Nana lagi cuti, lagi nunggu maminya di rumah sakit. Doanya ya Mbak Tarmi ya.

0: Amin.
1: Oh, kalau telepon telah dongake
0: ya, betul.
1: Keluarga,
0: iya.
1: Semoga cepat sembuh.
0: Iya, amin amin amin. Amin amin.
1: Ya, mawon, Mbak
0: siap. Ria, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tarmi doanya ya. Oke, ada Ibu Endang di Sukarjo. Selamat siang jam santai.
2: Selamat siang Mbak Ria.
0: Selamat siang
2: Mbak
0: juga.
2: Solo baru.
0: Oke.
2: Okay. Buka radio ya. Oh.
0: Panas-panas sih Bu dari Solo baru gitu ya.
2: Dari berobat.
0: Oh gitu ya Bu ya.
2: Iya.
0: Iya. Sakit apa Bu Endang? Kontrol?
2: Apa ya?
0: Oh.
2: Pokoknya ada yang harus benahi.
0: Yang penting, yang penting semangat gitu ya. Segera disehatkan kembali gitu kan. Nah gitu.
2: Iya. Dari jam pagi tadi lho aku berangkat dari rumah jam
0: biasa
2: 9
0: ya, ngantri ya. Nah itu iya, makanya harus bersabar terang, memang. Iya harus bersabar.
2: Iya.
0: Itu gak apa-apa. Niat untuk sembuh kan gitu kan. Baik. Bu Endang kalau berbicara sekarang
2: prosesnya diikuti.
0: Ah itu gitu makanya aja. Terkadang kan menguji kesabaran kita juga gitu loh. Ada yang tidak sabar kayak gitu kan, harus selalu sabar sih memang.
2: Baca healing gitu ya.
0: Oh, betul, betul. Healing dan melihat orang yang lain gitu kan, silaturahmi gitu ya Bu Endang ya. Bu Endang kalau ingat sekaten ingat apa?
2: Ingat sekaten tuh ingat waktu kecil loh Mbak Agung.
0: Uh-huh.
2: Kata sekaten itu otomatis ingatan saya waktu masih anak-anak.
0: Mm-hmm.
2: Tiap tahun kan ada sekaten kan.
0: Betul.
2: Nah sama ibu saya itu mesti diajak ke Solo, ke rumah ibu kan dari Batu Retnosono Wonogiri. Nah kan naik bis ke Solo itu tiap tahun. Terus dibeliin, pokoknya aku pengen apa itu dibeliin, apa yang mainan apa itu?
0: Apa yang dari Tanah Liat itu bukan?
2: Tangkir set itu loh Mbak.
0: Ya betul, dari Tanah Liat itu ya.
2: Tangkir set, ada celengan, ada sing macam-macam.
0: Betul.
2: Nah, suatu saat kan sudah semua. Terus satu pengen Bu, aku mundut ke sing timbangan, Bu. Timbangan kecil-kecil itu loh, Mbak.
0: Iya, betul.
2: Terus sekarang kan masih yo.
0: Heeh, oh, kayaknya.
2: Saya kan lihat ada sekaten iki, aku dhisik pengen kuwi ra ditukokne Ibu. Nah, kan terus Ibu gini, yo ses anu ses tahun ngarep gitu
0: ya,
2: kan.
0: Disemayani tahun, terus mesti ya.
2: Tahun depannya itu terus ke Solo, kan ada gunungan waktu kan ada mesti gunungan kayak rebutan makanan itu loh,
0: betul, betul.
2: Ngerebut yang di gunungan itu
0: betul,
2: kan
0: betul.
2: Nah kata ibu itu aku kepepet-pepet hampir mati loh hari ini.
0: Oh lah, saking ke ini orang gitu ya. Benar.
2: Iya pas itu, pas rame-ramenya kan kepepet-pepet dan ibu itu ketakutan lah. Habis itu tidak lagi diajak sekaten.
0: Oh ala.
2: Sampai sekarang.
0: Sampai sekarang.
2: Jadi saya kan lihat sekaten ini aku masih
0: teringat.
2: Mesti lihat sing timbangan kecil-kecil.
0: Iya,
2: aku disik di pundut ibu sing kuwi.
0: Ya sekarang mundut itu disimpan di.
2: Nah, cerita sama teman saya tahu yang gitu. Lah buat saya iki tuku dhewe masih satu tuku dhewe.
0: Lah iya makanya.
2: Ya momennya beda.
0: Sudah beda.
2: Beda
0: baik. Bu Endang lagunya apa ini?
2: Masih bisa, Mbak.
0: Masih bisa sih. Ruth Sahanaya ada atau mau ikut yang lain? Ada Naf, ada Meli.
2: Sandaran Hati bisa.
0: Sandaran Hati Leto boleh. Mau salam-salam?
2: Iya. Salam untuk semuanya saja.
0: Oke, okay, baik.
2: Ya, mirip waktu.
0: Baik.
2: Terima kasih Mbak Ria.
0: Terima kasih sehat juga Bu Endang. Sehat selalu juga. Bahagia. Baik. Ya, saya putar lagu dulu ya. Pendengar tadi yang request Mahalini dulu deh, Batasi Rasa.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

Pendengar masih di jam santai siang hari ini, saya mau membaca dulu ya beberapa WhatsApp yang masuk di nomor kami. Selamat siang Papi Rudi di Kampung Sewu. Selamat siang Jeng Ria, Selkaten identik dengan cabuk rambak dan gangsingan. Oh iya, gasingan gitu ya, betul. Kemudian kalau Selkaten itu ini ya, kapal yang di air itu loh, yang bunyinya otok-otok-otok-otok gitu ya. Itu seneng banget dinyalainnya pakai bukan bensin ya, minyak tanah ya kayaknya ya. Oke, Mbok Nah di pasar lagi jam santai siang Mbak Ria cantik. Tetap jaga stamina dan pola makan ya, gak banyak minum es, gak filek. Kok tahu saya minum es? Itu yang masih saya belum bisa mengurangi gitu ya. Mbak tolong diputerin, Tuhan tolonglah Tito Sumarsono atau Jangan Ada Air Mata Paramita Rusadi. Salam sehat untuk Mbak Nana Hardan, Mbak Tanti, Bu Ragil, Bu Elisa, Mbak Citra Afitka, Citra Moah, Mbak Tanti, Bu Tanti, Bu Tarmi, Bu Endang Cemani, Pak Pirudi, Pak Muladi, Mas Manggala, Mas Hanan, Mas Rifki, and all crew yang terkasih. Untuk Mbak Ria, selamat tugas, sukses, selalu lancar rezeki, dan selalu bersyukur. Selamat siang, terima kasih. Yang gak terlupakan, lihat Sekaten sudah pernah hilang Mbak, lepas dari ortu sampai dihalo-halo di kantor kepolisian. Oh alah, kapok Mbak, gak mau lagi nonton Sekaten. Ya biasanya kan kekepoan anak kecil gitu kan, terus jalan sendiri, terus kepisah sama orang tuanya gitu ya. Terima kasih Mbak Nah. Kemudian ada Ibu Ririn di Pucangan, jam santai. Assalamualaikum Mbak Ria, ikutan dong. Boleh. Saya dulu waktu diajak ibu belinya dodol atau jenang lut Mbak Ria. Antri lagu Mbak Ria buih jadi permadani dari Excess. Waduh, kalau dari Excess gak bisa Ibu Ririn ya. Pure Indonesia ya, kalau Excess itu kayaknya dari Malaysia ya. Kami tidak bisa memutarkan ya, ini 100% Indonesia. Salamnya buat semua pecinta jam santai tanpa terkecuali. Buat Mbak Ria, semoga Mbak Ria sekeluarga sehat selalu dan diberi rezeki melimpah. Terima kasih kembali Bu Ririn. Pak Al Karim di Sangkrah, Pasar Kliwon. Dari Lek Karim, Sangkrah untuk Mbak Ria, selamat tugas. Mbak minta lagu Di Batas Kota. Salam buat Pak Pirudi dan Pak Muladi, Bu Rere, Umi Karim, Yamtimi, Cita, dan yang sering kirim ke aku. Baik, terima kasih. Ada Pak Sony di Punggawan, jam santai, selamat siang Mbak, mau minta lagu Kemesraan, Matur Nuwun. Baik, ini gak tahu nih lagunya bisa keputar atau tidak gitu ya. Bunda Tifa, jam santai Mbak Rian cantik. Sekaten itu kalau aku teringat waktu kecil ya, mainan dari tanah liat. Lagunya Senandung Doa, sudah saya putarkan ya. Nur Afni Oktavia, salam buat Bu Ragil, Bu Ginem, Bu Lastri, Bu Siti, Sukoharjo, Mbak Rere, Cindy, Pak Tribalali, Pak Pirudi, Kampung Sewu, dan Mbak Ria, semangat tugas, sehat walafiat, semangat selalu. Terima kasih. Kemudian, oh ya Bu Harti, ini lagunya Govinda ya, Hal Hebat. Oke, sudah siap-siapkan, tadi sudah saya baca di awal. Dan kemudian ada Pak Muladi, ini kayaknya sudah menutup telepon ya, karena tinggal beberapa menit lagi ke depan. Pak Muladi, terima kasih, mohon maaf ya teleponnya tidak keangkat, karena memang banyak sekali yang berbarengan masuk untuk telepon. Di Bantul, selamat siang Mbak Ria, lagunya Ikut Saja. Salam untuk Pak Beni, Pak Kris, Pak Paidi, Pak Faiz, Pak Sardi, Pak Lili, Pak Gatot, Pak Tri, Mas Andi, Mas Adrian, Mas Bima, Mbak Angel, Mbak Citra, Mbak Siti Aisyah, Mbak Dewi, Mbak Rere, Bu Agustin, Bu Anggun, Bu Elisa, semua ini kayaknya ya rata-rata. Semua buat pecinta jam santai pokoknya, semangat, semoga sehat selalu. Terima kasih. Dari Meli Guslo dulu, Ratusan Purnama.

0: lagunya Ruth Sahanaya diakhiri dan jam santai juga saya akhiri. Pendengar, terima kasih yang sudah bergabung bersama kami di hari ini, di siang hari ini. Mudah-mudahan semuanya terhibur ya. Masih ada dua lagu, ada dari Govinda sama dari Leto tadi ya, di request oleh Bu siapa tadi? Bu Sri Hartini sama Bu Endang ya. Nanti mudah-mudahan bisa terputarkan di Surakarta sore ini barengan Hanan Putra. Dan terima kasih untuk kebersamaan Anda di Surakarta siang ini pendengar. Insya Allah bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Dan pastinya selalu saya ingatkan, jangan lupa tetap semangat, tetap bahagia, jaga kesehatan, dan selalu bersyukur apapun yang kita dapatkan hari ini. Dan akhirnya Rianani Surya pamit. Tugas saya sudah selesai. Nanti Surakarta sore ini akan ditemani Hanan Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti Surakarta siang ini. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Surakarta. Informasi dan inspirasi.

0: Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Halo, selamat sore pendengar 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi ya dengan saya Hanan yang akan menemani Anda di Surakarta sore hari ini sampai pukul 19.30 ya. Di Surakarta sore hari ini untuk menemani Anda di aktivitas sore Anda. Dan pendengar, sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti Beranda Stacita Berjaringan Nasional dari Pro 1 Jakarta.
2: Kawasan Stadion, Stasiun Glodok dan Stasiun Kota mengingat sedang berlangsungnya pembangunan Mass Rapid Transit atau MRT fase 2 paket kontrak CP203. Pekerjaan yang berlokasi di Jalan Pintu Besar Selatan dan Simpang ASMK ini dikerjakan oleh PT Hutama Karya dan dilakukan secara bertahap. Kepala Dishub DKI Jakarta Budi Awaludin menyampaikan bahwa rekayasa lalu lintas ini disesuaikan dengan tahapan proyek guna menjaga lalu lintas jalanan. Berita selanjutnya, PT MRT Jakarta akan terus mengembangkan kawasan berorientasi transit atau Transit Oriented Development atau TOD sebagai upaya meningkatkan mobilitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan di DKI Jakarta melalui integrasi transportasi publik, hunian, dan aktivitas komersial. Program Management Office Division PT MRT Agus Trihan mengatakan MRT menjadi penyedia moda transportasi publik yang aman, nyaman, dan tepat waktu untuk mendorong masyarakat Jakarta menggunakan transportasi publik. Sekian kilas berita, nantikan kembali di waktu-waktu mendatang.
3: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Binda hadir ya di Jakarta sore ini. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan ada Beranda Stacita Nasional yang bisa Anda simak tentunya berikut ini.
5: Beranda Stacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
4: Mendengar Beranda Stacita Nasional diawali dari RRI Jayapura dengan tema Berkat di Balik Keterbatasan, perjalanan Alfonsina Yuliana Ondi berikut ini.
6: Berkat di balik keterbatasan, perjalanan Alfonsina Yuliana Ondi. Saudara, setiap perjalanan besar kerap kali dimulai dari sebuah langkah kecil yang diselimuti keraguan. Bagi Alfonsina Yuliana Ondi, seorang atlet disabilitas fisik pada bagian kaki, disabilitas daksah, asal Papua. Takdir seringkali bekerja lewat pintu-pintu yang tak pernah ia sangka. Di tengah himpitan ekonomi dan fokusnya menempuh pendidikan tinggi, sebuah penawaran datang mengetuk pintunya. Inilah kisah tentang bagaimana sebuah keberanian sederhana mengubah keterbatasan menjadi sumber berkat bagi keluarganya. Keputusan untuk melangkah ke dunia olahraga bukanlah hal yang mudah ketika fokus utama dan dorongan orang tua tertuju penuh pada bangku kuliah. Godaan untuk mencoba hal baru terus datang menghampiri hingga 3 kali berturut-turut. Tanpa ekspektasi berlebih, Alfonsina akhirnya memberanikan diri untuk mengambil peluang tersebut.
7: Dari performance tuh, awalnya tuh saya tidak berpikir kalau nanti saya akan sampai di tahap ini. pada waktu itu sibuk kuliah, terus ditawarkan untuk ikut. Lalu karena orang tua nih fokuskan saya harus kuliah gitu, pikir sekolah. Tapi sudah ditawarkan sampai 3 kali untuk ikutin. Ya sudah, lalu saya berpikir, ya sudah kalau gitu saya ikut, coba saja ikut. Jadi ikut latihan-latihan tidak berpikir untuk nanti untuk dapat hadiah yang besar atau apa gitu. Jadi ikut latihan saja, TC, jadi jalani saja.
6: Niatnya sungguh bersahaja, bukan kilau medali atau panggung megah yang ada di pikirannya, melainkan beban orang tua dan 4 saudara-saudaranya yang menempuh pendidikan. Alfonsina tergerak untuk sedikit meringankan beban ekonomi orang tuanya lewat uang saku yang bisa ia dapatkan.
7: Jadi sampai yang ditawar 3 kali itu, jadi sudah langsung saya berpikir, ah, sudah saya ikut saja biar membantu ekonomi keluarga gitu. Jadi tidak pikir untuk yang besar-besar, cuma pikir intinya bisa ada uang saku untuk bantu saya dan sapnya saudara-saudara, kan kita ada berapa 4 orang yang kuliah.
6: Namun jalan menuju keberhasilan jarang sekali mulus. Tanpa restu awal dari orang tua yang berada di kampung halaman, Alfonsina harus berjuang sendiri di tanah perantauan. Rasa bersalah, rasa ragu, hingga pergumulan batin tentang keterbatasan fisik sempat membuat langkahnya terasa berat saat menjalani latihan.
7: Waktu itu tidak diizinkan, jadi sudah saya sendiri aja pergi. Tapi sampai sudah di sana, sudah ikut latihan, sudah ini, baru telepon ke orang tua. Waktu itu saya tidak tinggal sama orang tua, kan di sini kos, orang tua di kampung gitu. Jadi sudah latihan, sudah ini, baru telepon, bicara baik-baik. Ya sudah, mereka marah, tapi ya mereka dalam hati izinkan saja saya latihan. Tapi kalau macam tidak diizinkan gitu, orang tua mungkin tidak setuju. Itu juga membuat kita tuh kadang latihan, kadang kayak badan malas gitu kan. Saya juga macam merasa ingin gitu sama seperti teman-teman atau saudara-saudara yang normal gitu. Walaupun kami punya keterbatasan, tapi kami punya percaya diri bahwa kami juga bisa.
6: Di tengah himpitan latihan intensif dan penyusunan skripsi akhir, doa menjadi senjata utamanya dengan pembagian waktu yang ketat, latihan di pagi dan sore hari, serta mengerahkan tugas akhir di sela-selanya. Alfonsina perlahan pelan-pelan meyakinkan kedua orang tuanya bahwa impian akademisi dan olahraganya bisa berjalan berdampingan.
7: Pas mau TC nih, mau lomba nih, macam berdoa begitu, bilang Tuhan untuk buka orang tua punya hati untuk izinkan saya gitu, karena mereka tidak izinkan untuk saya ikuti itu. Ini tuh jadi telepon sama orang tua, aduh mama, saya sudah ini ikut ini TC begini. Terus mau bilang, mama dan bapak tuh marah-marah, kok kenapa ikut itu, cuman bapak suruh kukulnya baru, aduh sudah tidak apa-apa ma, intinya tuh tidak mengganggu. Karena saya sudah di tahap susun skripsi, jadi mungkin masih ada waktu begitu. Karena kita tuh biasa latihan pagi jam 6, nanti sudah jam 7, jam 8 itu sudah selesai. Nanti sore baru latihan lagi, jadi ada waktu gitu, jelaskan gitu sama orang tua.
6: Restu orang tua dan ketulusan niat akhirnya membuka pintu keajaiban. Hari pertandingan pun tiba dan buah dari kerja keras serta tetesan keringat itu terbayar tuntas. Kemenangan yang ia raih bukan hanya membuahkan kebanggaan, tetapi juga jawaban atas doa-doa keluarganya.
7: Pas mau lomba, telepon sama mama dan bapak, bilang, aduh, besok saya mau lomba. Kita aja, dan akhirnya tuh Tuhan kasih berkat yang besar. Wah, tidak sangka dari berkat itu bisa membantu orang tua dan juga saudara-saudara. Jadi puji Tuhan, bisa jadi berkat buat bapak, keluarga, dan saudara-saudara gitu.
6: Lebih dari sekedar pencapaian materi dan medali, arena latihan memberikan ruang berharga bagi Alfonsina untuk menemukan arti kebersamaan. Di sanalah ia menemukan keluarga baru yang saling menguatkan, mengikis rasa minder, dan menemukan rasa percaya diri.
7: Kalau yang berkesan tuh, wah, kita bisa ketemu dengan teman-teman gitu, yang sesama kita gitu. Wah, kita tidak merasa minder bahwa dengan teman-teman yang normal saja gitu. Tapi kita juga punya teman-teman yang lain, kita saling mendukung gitu. Kayak rasa senang gitu aja.
6: Perjalanan panjang ini akhirnya membentuk sebuah keyakinan teguh di dalam diri Alfonsina. Bahkan tidak ada keterbatasan yang sanggup menghentikan langkah seseorang jika ia mau berusaha dan menyerahkan hasilnya kepada Sang Pencipta.
7: Tanpa disadari, ya Tuhan berikan hadiah yang besar ya. Tuhan sebagai pengalaman tuh, dari situ kita tahu bahwa kita sebagai manusia tuh diciptakan sama Tuhan pasti memiliki berkat masing-masing ya. Kita tuh tidak tahu apa. Dan yang menjadi intinya tuh kita harus berusaha, terus ingin mencoba gitu. Terus dan yang utama jangan lupa untuk andalkan Tuhan.
6: Saudara, ketulusan, niat, dan kerja keras Alfonsina Yuliana Undi tidak hanya berbuah manis bagi keluarga, tetapi juga mengukir sejarah bagi tanah Papua. Lewat cabang olahraga atletik lempar lembing kategori F42 Putri, keberhasilannya membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah halangan untuk berdiri gagah di puncak prestasi. Ia sukses menyumbang medali emas bagi kontingen Papua pada Peparnas 16 Papua 2021. Tak berhenti di situ, dominasinya kembali terbukti di panggung nasional saat ia mempertahankan medali emas sekaligus memecahkan rekor lemparan sejauh 16,91 meter pada Peparnas 17 Solo 2024. Kisah Alfonsina mengajarkan kita bahwa ketika tekad, pendidikan serta doa menyatu, tidak ada batas yang tidak bisa dilampaui. Semoga semangat pantang menyerah dari mutiara hitam asal Papua ini terus menyalakan harapan dan inspirasi bagi kita semua untuk berani bermimpi dan menjadi berkat bagi sesama. Demikian produksi RRI Jayapura. Kita berjumpa lagi dengan segmen inspirasi berikutnya.

0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gorontalo dengan tema Setara Berkarya Berdaya Tanpa Batas berikut ini.
2: Pendengar kali ini dari Gorontalo, kami mengangkat tentang disabilitas setara berkarya berdaya tanpa batas. Mereka, para penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Namun, untuk mewujudkan kesetaraan tersebut, diperlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak. Di Gorontalo, Yayasan Putra Mandiri terus berupaya mendorong pemberdayaan penyandang disabilitas agar dapat hidup mandiri dan berdaya. Untuk kali ini, pendengar dapat mengikuti wawancara Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf.
3: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Raden Sahi, ya, Ketua Yayasan Putra Mandiri. Kita akan berbicara mengenai topik kita saat ini, yaitu pemberdayakan disabilitas. Assalamualaikum, Pak Raden.
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
3: Iya, kabar baik, ya. Pak Raden, ya.
4: Ya, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Bapak juga sehat.
3: Iya, insya Allah. Ya, Pak Raden, sebenarnya visi dari Yayasan Putra Mandiri Gorontalo ini untuk memberdayakan penyandang disabilitas di Gorontalo, apa ini Pak Raden?
4: Jadi dalam rangka untuk memanusiakan manusia, ya, khususnya teman-teman disabilitas yang sedikit termarginalkan oleh program-program yang ada, maka Yayasan Putra Mandiri melihat ini belum berjalan dengan baik. Sudah ada regulasi dari pemerintah, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, PP, dan lain-lain. Sehingga ini kami sebagai masyarakat, sebagai pegiat sosial, khususnya pegiat disabilitas, untuk bantu pemerintah, bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan kawan-kawan. Jumlah disabilitas ini aku cukup lumayan banyak, Pak. Ya, kalau di Indonesia itu ya kurang lebih 10% dari jumlah penduduk. Nah, alhamdulillah ini yang menjadi fokus kami. Dengan melihat ini, maka kami cukup terpanggil dengan kawan-kawan relawan dan juga beberapa lembaga masyarakatan yang ada di kabupaten kota untuk sama-sama bersinergi untuk mereka kawan-kawan. Nah, khususnya masalah pendidikan, ya, masalah kesehatan, ketenagakerjaan, ini tiga hal ini yang menurut kami perlu diintervensi oleh pemerintah, dalam kesan pemerintah tapi juga dukungan dari masyarakat. Apalagi di Provinsi Gorontalo itu jumlahnya cukup lumayan, kurang lebih 24.000. Nah, 24.000 yang paling terbanyak itu di kabupaten kota, kurang lebih 8.000 sekian. Dan itu sangat kecil sekali tentang anggaran pemerintah untuk intervensi pemberdayaan kawan-kawan disabilitas, sehingga ini perlu ada didampingi keseriusan dari masyarakat untuk menyuarakan hal ini kepada pemerintah.
2: Ketua Yayasan Putra Mandiri Gorontalo, Raden Sahi, mengatakan bahwa pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan masih menjadi sektor yang membutuhkan perhatian lebih. Karena itu, Yayasan terus membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai instansi terkait untuk memperluas akses layanan bagi penyandang disabilitas.
3: Pak Raden, program-program apa saja ini bisa diceritakan yang saat ini dijalankan Yayasan untuk mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas? Baik dari pendidikan, pelatihan, atau juga dari kemandirian ekonomi, Pak Raden.
4: Ya, untuk mendukung program pemerintah, juga membantu teman-teman disabilitas ini, kami ada beberapa kegiatan yang kami laksanakan, ya, antara lain tentang pendidikan non-formal. Banyak kawan-kawan yang sudah putus sekolah dan tidak pernah sekolah. Ini karena diakibatkan teman-teman disabilitas ini agak jauh dari PA, ya, SLB, ada juga masalah ekonomi, ada juga soal pendampingan dari orang tua. Mungkin kesibukan orang tua, maka mereka tidak sulit untuk membagi waktu untuk menjaga adik-adik atau anak-anak disabilitas untuk ke sekolah. Ya, sedangkan sekolah mereka itu, khususnya di SLB itu agak sedikit jauh dari rumah, tidak sama dengan sekolah SD, SMP. Di samping rumah sudah ada SD atau SMP. Tapi mereka di Erupsi Gorontalo kan baru 8, Pak. Sehingga ini kami melihat ini telah mau asesmen kawan-kawan disabilitas yang belum pernah sekolah dan tidak pernah sekolah cukup banyak, dan itu kami intervensi melalui kegiatan pendidikan non-formal, PKBM, pusat kegiatan belajar masyarakat, inklusi. Ya, jadi mereka kami sekolahkan di situ, dan kemarin kami telah meluluskan ada kurang lebih 15, dan sekarang sudah yang ada anak-anak disabilitas di sekolah kami itu ada 96 orang. Insya Allah tahun ini kami bekerjasama dengan IAIN Gorontalo untuk menyekolahkan. Kuliah menguliahkan.

0: operasi dan lain-lain, ada baik di tingkat kabupaten kota dan juga di provinsi untuk mereka memperoleh usaha usaha kemandirian seperti kios, kemudian juga usaha-usaha lainnya sesuai apa yang ada kemampuan mereka dan juga yang sudah mereka jalankan. Dan kan alhamdulillah kemarin kami sejak tahun 2020 sampai hari ini kurang lebih sudah 1038 orang yang kami mediasi ya, mediasi ke Kemensos, kemudian ke kepala kepala daerah dan juga Bupati DPR. Dan kami berharap ini bukan berhenti sampai di sini, kita terus berjalan dengan baik. Dan ini insya Allah kami juga sebentar malam ini kami akan berdiskusi mengundang pemateri dari Jakarta, yakni staf ahli dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi dan PKM RI ya, untuk barangkali ada program di sana untuk pemberdayaan teman-teman disabilitas yang mungkin barangkali mungkin jadi ada pemodal apa penambahan modal bagi kawan-kawan di daerah disabilitas khususnya untuk bisa diintervensi dengan program-program dari mereka. Alihnya malam ini kami mengundang namanya Pak Agus Diono, beliau staf ahli dari Pak Menteri. Dan insya Allah kami mengundang juga kawan-kawan pegiat disabilitas di Provinsi Gorontalo, kami laksanakan di Kedai Tuli malam ini. Nah itu Pak Mkim itu. Dan masih banyak lagi yang kami laksanakan untuk teman-teman disabilitas dalam bantuan lebih memperhatikan kawan-kawan. Sebagai informasi melalui kesempatan ini, alhamdulillah dengan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, tanggal 2 Juli 2006 kemarin keluar PP tentang konsesi disabilitas ya. Jadi kawan-kawan ketika pada perjalanan mungkin yang mungkin naik pesawat atau apa transportasi lainnya, mereka ada konsesi 20% minimal, juga pendidikan, pemberian UMKM dan lain-lain. Mereka ada 9 apa kategori yang di sesuai undang-undang itu untuk dibijaki ada di korting ya dengan program itu. Dan ini yang dan juga informasi juga tanggal 30 Juli kemarin Pak Menteri Sosial sudah menerbitkan kartu penyandang disabilitas yang sudah lama kami nantikan ini. Insya Allah yang keluar kemarin 4 juta disabilitas di seluruh Indonesia. Kami belum update berapa untuk Provinsi Gorontalo. Dan insya Allah target dari beliau, pemerintah, ya pemerintah Prabowo, insya Allah akan keluar tahun 2027 15 juta disabilitas. Ya kemarin kemarin 4 juta, 15 juta disabilitas Indonesia akan keluar penyandang disabilitas. Pada substansinya bahwa teman-teman disabilitas ini betul perhatikan dengan program Stati Odok dengan PP nomor 31 2006 kemarin tentang konsesi.
1: Terakhir Pak Raden, dari awal berdirinya yayasan ini dari kapan itu Pak, dan juga harapannya ke depan untuk memperluas kesempatan juga kepada para penyandang disabilitas untuk lebih diperhatikan lagi ke depannya Pak.
0: Jadi dalam rangka untuk memperhatikan kawan-kawan disabilitas, tidak bisa hanya berserahkan kepada pemerintah, juga perlu ada apa kerjasama atau dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat yang care dengan disabilitas. Teman-teman disabilitas ini punya hak ya kesetaraan dengan teman-teman yang non-disabilitas. Nah, ini harapan kami itu adalah peningkatan anggaran untuk disabilitas, masalah pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan. Nah, ini yang proses sementara kami apa terus berkoordinasi dengan pemerintah itu adalah tiga hal tadi, masalah pendidikan, tenaga kerjaan, kesehatan. Ya kemarin kami ke NPU dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo untuk apa pelayanan teman-teman disabilitas ketika di rumah sakit yang ada di Kota Gorontalo, baik rumah sakit utama, kemudian Alun Sabu, ketika masuk di situ ada apa, ada khususan perlawan kawan pelayanan kawan-kawan disabilitas ketika sakit. Nah ini yang mungkin nih, masalah kesehatan, kemudian juga masalah tenaga kerja kami bersama dengan apa BLK ini insya Allah kami kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja, karena BLK di bawah dari Dinas Tenaga Kerja, maka kami usulkan itu ada 1000 orang disabilitas untuk mengikuti pelatihan ketenaga kerjaan di

0: korupsi Gorontalo agar supaya ketika ada apa lowongan kerja mungkin melalui medsos atau secara langsung, maka kawan-kawan itu menjadi apa bekal mereka untuk ketika pengajuan sebagai tenaga kerja. Nah, alhamdulillah kami sama-sama perjuangkan adalah teman-teman khususnya ya Rumah Wicara yang saat ini ya alhamdulillah ada lowongan di Alfamart yang alhamdulillah sudah kerja saat ini sudah 11 orang teman-teman apa Rumah Wicara. Ya, jadi itu mungkin beberapa apa program untuk pemberdayaan disabilitas untuk di Gorontalo yang sama-sama kita apa intervensi dengan pemerintah begitu Pak.
1: Baik. Ya, demikian pendengar perbincangan kita bersama dengan Pak Raden Sahi, Ketua Yayasan Putra Mandiri yang tentunya sudah banyak sekali ya yang dilakukan bersama dengan yayasan ini untuk memberdayakan para saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Terima kasih Pak Raden untuk waktunya. Ya, sehat selalu Pak Raden. Assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.
2: Mulai menunjukkan hasil, sejumlah penyandang disabilitas telah berhasil memperoleh pekerjaan di sektor retail modern dengan 11 orang diantaranya kini aktif bekerja. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa penyandang disabilitas memiliki kemampuan dan potensi yang sama untuk berkarya ketika diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat. Melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat, diharapkan semakin banyak penyandang disabilitas yang dapat berdaya, mandiri, dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Pendengar, demikian wawancara Setara Berkarya, Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf. Saya Bakri Putabuga, RRI Gorontalo, pamit undur diri, kembali ke Jakarta.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Gorontalo, kita beralih ke RRI Biak dengan tema Di Balik Tongkat Putih, Azza Mimpi Yang Besar. Berikut ini.

0: Salam jumpa pendengar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke. Kita bersama kembali dalam program Beranda Asta Cita edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Kali ini persembahan RRI Biak dengan topik Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar. Pendengar, pernahkah kita membayangkan bagaimana menjalani kehidupan tanpa dapat melihat dunia dengan mata? Bagi sebagian orang, kehilangan penglihatan mungkin terasa seperti akhir dari banyak impian. Afandi Ahmad Rumbara adalah sosok inspiratif penyandang disabilitas netra asal Biak, Papua. Minimnya kesempatan hingga pandangan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami kemampuan mereka menjadi tantangannya. Namun, di balik berbagai tantangan itu, lahir kisah-kisah yang membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari sebuah harapan. Karena bagi mereka, keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti melangkah. Di Panti Sosial Bina Netra Biak, ia belajar bahwa kemandirian bukan sekadar mampu melakukan sesuatu sendiri, tetapi juga keberanian untuk terus berusaha, bermimpi, dan memberi makna pada hidup.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Afandi Ahmad Rumbara dari Panti Sosial Bina Netra Biak. Kemandirian bagi disabilitas itu ya seperti kami di panti kan sudah diajari untuk bisa mandiri dengan berbagai keterampilan seperti bisa jualan. Kalau jualan misalnya kita punya uang kita bisa beli pulsa sendiri. Terus teman-teman yang merokok dia bisa beli rokok sendiri. Atau misalnya dia mau beli apa dia bisa beli sendiri. Karena panti kan cuma siapkan tuh makan, minum, sabun itu saja. Keterampilan pokoknya berbagai macam lah. Sehingga itu supaya kami sudah tidak di sini kami bisa hidup mandiri.
0: Pendengar, teknologi menjadi jembatan yang membuka banyak kemungkinan. Melalui aplikasi pembaca layar, Afandi dapat membaca pesan, mengenali nominal uang, bahkan memahami isi gambar yang dikirim melalui telepon genggam. Hal-hal yang dahulu hanya bisa dilakukan dengan bantuan orang lain, kini dapat ia kerjakan sendiri. Teknologi tidak menggantikan semangat, namun teknologi memberikan kesempatan yang lebih setara bagi penyandang disabilitas untuk belajar, bekerja, dan berkomunikasi.
1: Komputer juga bisa buka sendiri, HP itu bisa operasikan sendiri karena dia sudah dilengkapi dengan aplikasi pembaca layar. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, kita sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini. Sudah bisa, kalau dulu kan tidak bisa. Dulu tuh kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa, pakai apa. Sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah. Seperti tadi aplikasi pembaca layar itu. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus misalnya macam mau macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, kita sudah bisa karena dia punya pembaca layar sudah ada. Dia sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini. Sudah bisa, kalau dulu kan tidak bisa. Dulu tuh kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa, pakai. Kalau sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah.
0: Perjalanan menuju kemandirian tentu tidak selalu mudah. Saat berjualan, tidak setiap hari dagangannya laris. Bahkan lebih sering orang memilih memberikan uang daripada membeli barang yang ia jual. Namun bagi Afandi, setiap tantangan adalah pelajaran untuk terus berusaha. Karena ia percaya hasil terbaik selalu datang kepada mereka yang tidak menyerah.
1: Selama ini kalau jualan sih ya kadang itu bagus, kadang pendapatannya kurang bagus. Karena kalau kita jualan itu biasanya orang jarang beli, kita punya jualan, paling banyak itu orang kasih-kasih uang saja, itu yang paling sering. Tapi kalau orang beli, ya biasa beli juga, tapi jarang. Kecuali misalnya macam contoh sapu itu, kalau pas anak-anak lagi musim-musim anak-anak masuk sekolah, atau anak-anak atau mahasiswa yang mau masuk kuliah baru dia bisa cari sapu. Kadang ada yang cari ke rumah, atau kalau tidak jarang juga.
0: Pendengar, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Avandi juga menyampaikan sebuah harapan. Ia berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada penyandang disabilitas, sehingga fasilitas umum menjadi lebih mudah diakses dan kesempatan hidup yang setara benar-benar dapat dirasakan oleh semua. Namun di balik harapan itu, ia juga menitipkan pesan kepada masyarakat. Penyandang disabilitas bukanlah orang yang perlu dikasihani. Mereka membutuhkan kesempatan, penghargaan, dan dukungan. Terkadang, bantuan sederhana seperti membantu menyeberang jalan atau menghentikan transportasi umum sudah menjadi bentuk kepedulian yang sangat berarti bagi mereka.
1: Kalau buat teman-teman, jangan berhenti untuk bercita-cita dan bermimpi. Kalau buat masyarakat umum, kalau bisa harus apa? Inilah, membantu dalam arti kalau ketemu orang seperti kami di jalan begini, kan ada itu yang kita kalau mau nyebrang saja tuh, ada yang kalau yang bagus boleh dia bisa tolong kasih nyebrang. Kalau yang tidak, ada yang dia lihat saja. Apalagi kalau kita mau kasih berhenti ojek juga, ada yang orang bagus boleh kasih berhenti. Kalau yang tidak, dia lihat saja, kita berdiri. Kadang juga ada ojek yang tidak mau berhenti juga, ih dia tidak mau uang kah? Dia kira mungkin kita tidak bisa bayar dia. Dia tidak mau berhenti. Itu begitu sih. Ya buat masyarakat ya, inilah namanya harus mengayomi lah. Karena yang namanya selama kita masih di dunia ini, pasti ada orang berkekurangan, orang berkelebihan, orang kaya, orang miskin, itu kan harus ada. Orang kaya, orang berkekurangan harus ada, supaya orang berkelebihan tuh bisa menolong mereka. Dalam arti menolong dalam bukan dikasihani, bukan, tapi dibantu secara apalah, disayang, bukan dikasihani, bukan. Karena kebanyakan kan orang itu menganggap orang disabilitas itu kan orang harus yang dikasihani. Hal itu kan sebenarnya tidak boleh kayak begitu. Seperti itu sih.
0: Oke. Pendengar, dari kisah Avandi kita belajar bahwa setiap manusia memiliki perjuangan yang berbeda-beda. Keterbatasan fisik tidak pernah membatasi seseorang untuk memiliki cita-cita. Menurutnya, yang membatasi hanyalah ketika kita berhenti percaya pada diri sendiri. Avandi masih memiliki mimpi yang sederhana, namun begitu bermakna. Impiannya tak pernah muluk. Ia hanya ingin berdiri di atas kakinya sendiri, memiliki pekerjaan, membangun keluarga, serta menikmati kehidupan yang setara dengan setiap insan lainnya. Impian yang mungkin terdengar biasa saja bagi sebagian orang, tetapi membutuhkan perjuangan luar biasa untuk mewujudkannya.
1: Ya, kalau untuk motivasi sih, namanya kita hidup ini, tidak ada orang yang hidupnya tuh tanpa masalah. Semua itu pasti punya masalah, siapapun dia kan. Jadi kita harus bisa untuk meraih mimpi kita. Supaya bisa mencapai apa yang kita inginkan. Misalnya belum mandiri, ya berusaha lah ya, supaya bisa mandiri. Dan kalau bisa, mudah-mudahan ada pasangan hidup dan bisa nikah.
0: Dari kisah Avandi ini, mari kita belajar melihat dengan hati, menghargai setiap orang tanpa memandang kekurangan maupun kelebihannya. Karena setiap manusia berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berkarya, bermimpi, dan meraih masa depan. Seperti yang disampaikan Avandi, jangan pernah berhenti bercita-cita dan bermimpi. Semua orang pasti memiliki masalah, tetapi kita harus terus berusaha mencapai apa yang kita inginkan. Pendengar, semoga kisah kemandirian disabilitas dengan judul Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar menjadi inspirasi bahwa semangat, tekad, dan kesempatan adalah kunci menuju kehidupan yang lebih baik. Sekian kebersamaan kita kali ini dalam Beranda Asta Cita, edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Dari Timur Indonesia, Biak Papua, saya Eta Rumnefur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Shawima Kasumasa.

0: Miranda Astacita.
1: Pendengar dari RRI Biak, dengan tema Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar, kita beralih ke RRI Malang dengan tema ABK Berdaya, Berkarya, dan Mandiri berikut ini.

0: Tidak semua anak memulai kehidupan dengan jalan yang sama. Ada yang tumbuh dengan pendengaran sempurna, ada yang mampu berbicara lancar, ada pula yang harus belajar memahami dunia melalui cara yang berbeda. Mereka adalah anak berkebutuhan khusus. Sayangnya, masih banyak yang memandang keterbatasan ini sebagai akhir dari segalanya. Padahal, di balik keterbatasan itu tersimpan semangat, karya, bahkan mimpi yang tak kalah besar. Di sebuah sekolah luar biasa di Kota Malang, puluhan anak membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berkarya.
1: Berdaya itu kalau menurut persepsi saya, itu anaknya kan dari kata daya ya, mampu. Berdaya itu mampu. Mampunya itu mampu melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu yang otomatis berguna untuk dirinya, berguna untuk dirinya secara keseluruhan sebagai manusia. Jadi seorang anak yang mampu mengatasi masalah, seorang anak yang mampu menghadapi tantangan, seorang anak yang mampu melakukan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, tapi secara positif ya. Yang pertama, saya itu biasanya bertemu dengan anak-anak itu seringnya mereka tuh masih mentah dari rumah, kayaknya belum kenal sekolah gitu loh. Nah, itu biasanya dikasihkan ke saya, okay. Kelas awal itu mereka belum bisa bicara, belum bisa komunikasi secara verbal, lisan, tulis, apa itu. Mereka kan dipertemukan dengan saya di kelas awal. Itu untuk pendekatannya saya ya kayak momong gitu loh.
2: Oke.
1: Jadi kayak saya berusaha menjadi apa ya, ibu, atau berusaha menjadi nenek bagi mereka supaya mereka nyaman. Nah, itu ada yang cepat, ada yang lama. Kalau mereka sudah merasa nyaman dengan saya, ya langsung masuk ke latihan bicara, latihan apa untuk belajar komunikasi. Tapi kalau mereka belum nyaman, ya diperlakukan seperti anak atau seperti cucu gitu, supaya mereka nyaman dulu.
0: SLB YPTB Malang bukan hanya sekedar tempat belajar. Di sekolah ini, anak-anak didampingi agar mampu mengenali potensinya sejak dini. Menurut guru kelas Sri Sulistiyowati, menjadi berdaya berarti mampu menyelesaikan persoalan hidup sendiri, bukan berarti mampu melakukan semuanya tanpa bantuan. Namun, mampu bertumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mengambil keputusan, dan terus belajar menghadapi tantangan hidup.
1: Tantangan terbesarnya, kalau mereka nggak percaya, kalau mereka nggak nyaman dengan kita, itu sulit didekati. Anak-anak yang apa ya, jarang keluar rumah, anak yang orang tuanya overprotective dengan orang-orang baru, kan mereka curiga. Tapi kalau mereka sudah los, mereka sudah sayang, itu diajari apa saja mau. Dengan orang tuanya enggak mau, dengan gurunya mau. Kalau mereka sudah sayang sama kita.
0: Membangun rasa percaya diri anak berkebutuhan khusus bukanlah pekerjaan yang mudah. Semua dimulai dari rasa nyaman. Bagi Bu Sri, mengajar anak-anak di kelas awal bukan sekedar mengajarkan membaca atau berbicara. Kadang, ia harus menjadi sosok ibu, bahkan nenek, agar anak merasa aman. Karena ketika rasa percaya itu tumbuh, proses belajar pun mengalir dengan sendirinya. Perjalanan ini bahkan melahirkan kisah yang mengharukan. Seorang anak yang sama sekali belum pernah bersekolah masuk ke SLB ketika usianya cukup besar. Ia belum bisa berbahasa Indonesia. Namun, satu kalimat sederhana merubah segalanya. Aku ingin sekolah. Aku ingin punya teman. Aku ingin bisa berbicara. Dan kini, anak itu telah bekerja secara mandiri.
1: Anaknya itu masuk ke sekolah itu sudah SD, bukan dari TK, okay. Karena anaknya sudah besar,
2: okay.
1: Waktu itu dia masuk langsung di SD, bahasanya bahasa Jawa. Jadi tidak bisa komunikasi bahasa Indonesia karena sama sekali gak sekolah,
2: okay.
1: Terus dia itu katanya sekolah karena iri adiknya itu masuk TK, padahal dia itu sama sekali gak sekolah. Terus karena sudah gede, masuknya langsung di SD, ketemu sama saya. Saya tanya, waktu itu kan sudah belajar bicara, terus dengan isyarat, mengapa ingin sekolah, mengapa kamu maksa ingin sekolah. Terus katanya gini, saya ingin punya teman, saya ingin bisa ngomong. Kalau di rumah gak enak, katanya gitu. Semua keluarganya pergi ke sekolah, dia nanti di rumah sendirian. Jadi dia itu ingin sekolah. Dan ternyata karena dia sangat ingin belajar, dia cepat belajar. Belajar baca, belajar bicara, bahasa Indonesia. Dan sekarang dia sudah sukses bekerja.
0: Selain pendidikan dasar, kemandirian juga dibangun melalui pendidikan vokasi. Anak-anak dikenalkan dengan tata boga, tata busana, desain grafis, kerajinan kayu, membatik, hingga membuat souvenir. Bakat mereka tidak dipaksakan. Guru hanya membantu menemukan potensi terbaik setiap anak. Dari seluruh proses yang ada, yang paling penting anak-anak ini tidak ingin dikasihani. Mereka hanya ingin diberi kesempatan untuk dipercaya, untuk bekerja, dan untuk membuktikan bahwa mereka mampu.
1: Jadi untuk anak-anak ABK ini, kami memang membekali anak-anak gitu, membekali anak-anak supaya nanti lulusnya itu mereka jadi anak-anak atau menjadi dewasa yang berdaya itu tadi, berkarya dan mandiri di tengah masyarakat gitu. Jadi untuk vokasi di SLB YPTB ini, kami berikan mulai anak-anak kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12, jadi SMP, SMA. Ada beberapa vokasi yang itu kami sesuaikan dengan minat dan bakat anak-anak. Mereka memilih gitu. Ada beberapa, di antaranya ada tata boga, ada tata busana, ada kriya kayu, kemudian batik, desain grafis, souvenir, dan lain-lain. Alhamdulillah kalau saat ini itu, kalau dibilang kita sudah membekali anak-anak untuk berkarya, berdaya, dan mandiri itu alhamdulillah sudah terlaksana kalau menurut saya. Dan cukup untuk menjadi bekal anak-anak nanti setelah lulus, entah dia di dunia kerja ataupun dia menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Seperti contohnya sekarang kita di keterampilan souvenir itu ya, anak-anak sedang membuat berbagai macam souvenir yang tentunya saat ini di pasaran ini apa sih yang lagi diminati, seperti itu. Karena sedang merajut anak-anak itu, alhamdulillah kami juga kan memasarkan di sosial media di mana itu alhamdulillah itu sudah berjalan dan banyak yang pesan seperti itu, kayak rajutan atau sekarang lagi musim anak-anak itu pesan gantungan kunci rajut, tas rajut itu juga, kemudian itu di souvenir. Kalau di kriya kayu juga alhamdulillah murid kami, murid dari SLB YPTB kemarin itu menjuarai tingkat nasional, iya, dapat medali emas itu. Alhamdulillah berkat kerjasama orang tua yang memang effort juga apa ya, mendukung sekali ke anaknya dari sekolah dan juga dari bakat anaknya sendiri. Nyun sewu, meskipun di akademik mungkin kalau nututi dengan SMP atau SMA normal anak-anak sangat kurang ya karena keterbatasan di komunikasi. Tetapi dengan secara kayak bakatnya, kemampuannya untuk berdaya, berkarya, dan mandiri, menurut kami, murid kami sudah luar biasa. Tidak kalah dengan sekolah-sekolah anak-anak yang di sekolah umum seperti itu.
0: Di balik keterbatasan, selalu ada potensi. Di balik kesunyian, ada mimpi yang terus tumbuh. Anak-anak berkebutuhan khusus tidak membutuhkan belas kasihan. Mereka membutuhkan kesempatan. Karena ketika kesempatan itu diberikan, mereka mampu berkarya, berdaya, dan mandiri.
1: Pertama, anak-anak kendalanya adalah komunikasi. Kalau misalnya anak-anak itu, kita alhamdulillah juga dari vokasi-vokasi anak-anak itu nanti di kelas 11, itu programnya di sekolah kami memagangkan anak-anak sesuai dengan vokasi yang sudah atau bekal yang sudah diperoleh di sekolah. Nah, itu pun juga melatih anak-anak untuk menjadi masyarakat yang mandiri dengan berlatih bekerja atau berbaur di masyarakat umum seperti itu. Jadi kan kalau mungkin dari yang tadi Bu Zuli bercerita, anak tunarungu cuma melihat gerak-gerak dan sebagian besar mereka itu tidak menyadari kalau tunarungu ya Bu, kalau masih kecil. Kalau udah mulai besar itu sudah, mereka sudah menyadari kalau mereka itu tunarungu. Terus
2: mereka menyadari kalau orang di sekitarnya ini mendengar, ini tidak mendengar, seperti itu sudah menyadari. Dan di situ mereka makanya sudah dari semua kekurangan-kekurangan mereka, mereka menurut saya sudah menyadari bahwa, dan juga guru memotivasi tunarungu atau keterbatasan bukanlah menjadi penghalang untuk kita berkreasi, untuk berkarya, dan untuk menjadi sama bahkan lebih dari orang-orang normal di sekitar. Maksudnya kita lebih termotivasi, lebih bisa menciptakan sesuatu yang bermakna, seperti itu. Karena ya di vokasi itu tadi. Kalau menurut saya tadi yang sesuatu yang apa yang bermakna ya, anak-anak. Anak-anak sudah bisa kita magangkan dan bisa berkomunikasi meskipun dengan keterbatasannya. Misalnya yang di Tata Boga gitu ya. Anak-anak kita magangkan di rumah makan, di apa. Mereka sudah terbiasa untuk bekerja, bagaimana cara menggoreng, bagaimana cara membuat kue. Mereka sudah punya dasar-dasarnya.
0: Dari SLB YPTB Malang, ABK Berdaya, berkarya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Lahtazan, karya Dr. Ait Al-Karni, adalah sebuah karya sastra Islami yang menggugah jiwa dan menawarkan pandangan tentang bagaimana menghadapi tantangan kehidupan dengan penuh keyakinan dan ketabahan. Judul buku ini dalam bahasa Indonesia berarti jangan bersedih. Buku ini memaparkan bagaimana sudut pandang dan nasihat yang dapat membantu pembacanya untuk menjalani hidup dengan penuh semangat meskipun dihadapkan pada kesulitan dan cobaan. Dr. Ait Al-Karni mengajak pembaca untuk memahami bahwa kesedihan dan keputusasaan tidak akan membawa manfaat. Ia memberikan solusi dan inspirasi untuk menjalankan kehidupan dengan optimisme dan keberanian. Dr. Ait Al-Karni menyampaikan pesan-pesan penting melalui cerita, nasihat, dan pengalaman pribadi. Ia menyoroti pentingnya memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan, memahami bahwa setiap cobaan adalah ujian, dan menjalani hidup dengan tekad yang kuat. Buku ini juga membahas tentang pentingnya bersyukur, menjaga diri dari godaan, serta mengelola emosi dengan bijak. Dalam Lahtazan, Dr. Ait Al-Karni juga mengupas tentang bagaimana memahami makna sejati dari hidup, mencari kedamaian batin, dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Ia mendorong pembaca untuk mengoptimalkan potensi diri dan mencari pemahaman yang lebih dalam tentang agama dan menjalani hidup dengan tujuan yang jelas. Secara keseluruhan, Lahtazan adalah karya yang memotivasi, memberikan dukungan, dan mengingatkan kita bahwa hidup ini penuh dengan ujian dan tantangan. Namun, kita memiliki kekuatan untuk menghadapinya dengan sikap yang benar dan keyakinan yang kokoh.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Bu, ini foto siapa? Kok banyak sekali foto pakai seragam?
3: Itu kakekmu, Nak. Beliau seorang veteran.
2: Veteran itu apa, Bu?
3: Veteran adalah orang yang pernah berjuang dan mengabdi untuk bangsa dan negara. Berkat perjuangan mereka, kita bisa hidup lebih damai seperti sekarang.
2: Oh, jadi begitu ya, Bu. Pantas saja Ibu selalu menjaga album ini. Ternyata kenangan di dalamnya berharga banget ya, Bu.
3: Iya, foto-foto ini bukan sekedar kenangan, tapi pengingat tentang pengorbanan, keberanian, dan rasa cinta pada tanah air.
2: Sekarang aku paham, Bu. Ternyata kita bisa menikmati hidup tenang seperti sekarang karena perjuangan mereka.
3: Kamu sebagai anak muda bisa menghormati mereka dengan menjaga persatuan, belajar bersungguh-sungguh, dan menjadi generasi yang membawa kebaikan bagi Indonesia.
4: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
5: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
6: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
5: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
4: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
7: Nah, di PI kita belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
8: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan enggak ada sekolahnya.
9: Katakan mau nanam mangga, nanam pala,
10: akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
11: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
4: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah ku

Pendengar, setelah tadi kita ikuti bersama Beranda Astacita Berjaringan Nasional dari Jakarta dengan tema kemandirian disabilitas, sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti info lintas DIY Jateng yang akan dibacakan oleh RRI Semarang.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas DIY Jateng. Sekolah rakyat terintegrasi satu Kabupaten Banyumas menerapkan konsep Green School. Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul menegaskan penanganan stunting harus dilakukan secara berkelanjutan. Saya Agil Salatsa menyampaikan berita lintas DIY Jateng selengkapnya. Antisipasi kebutuhan lahan makam Pemkot Semarang tata TPU dan dorong pengembangan untuk menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas atau PSU. Berikut laporan selengkapnya.
1: Memanfaatkan lahan-lahan milik Pemkot diharapkan ya bisa dialihfungsikan.
2: Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Disperkim terus memperkuat penataan layanan pemakaman untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan lahan makam seiring pertumbuhan penduduk. Upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan 15 tempat pemakaman umum TPU milik pemerintah daerah sekaligus mendorong pengembang perumahan agar segera menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas atau PSU, termasuk lahan pemakaman umum kepada Pemkot Semarang. Kepala Disperkim Kota Semarang Murni Ediati menegaskan penyediaan layanan pemakaman merupakan salah satu pelayanan dasar yang harus dijamin keberlanjutannya. Saat ini Pemkot Semarang mengelola 15 TPU yang tersebar di berbagai wilayah. 4 TPU yakni TPU Kesambi Sompok, TPU Kemangarum, TPU Trunojoyo, dan TPU Dadapan telah mencapai kapasitas penuh sehingga hanya melayani pemakaman sistem tumpang bagi keluarga yang telah memiliki makam di lokasi tersebut. Sedangkan layanan pemakaman baru dialihkan ke TPU lain yang masih memiliki ketersediaan lahan. Untuk menjamin ketersediaan lahan makam dalam jangka panjang, Disperkim juga terus mendorong percepatan penyerahan PSU oleh pengembang perumahan sebagaimana diatur dalam Perda Kota Semarang nomor 6 tahun 2015. Setiap pengembang wajib menyediakan lahan pemakaman umum paling sedikit 2% dari luas lahan sesuai rencana perumahan baik di dalam maupun di luar kawasan yang dikembangkan.
1: Memanfaatkan lahan-lahan milik Pemkot diharapkan ya bisa dialihfungsikan menjadi lahan makam sehingga kita bisa punya ketersediaan lubang makam untuk warga Kota Semarang. Ini kan kita ada calon dua lahan, tiga ya, Trunojoyo itu ada pengembangan nanti ke belakang tuh mas, berapa hektar itu, 5 hektar ya, terus Gunung Pati Malon kita punya 8 hektar, terus satu lagi itu Ngadirgo itu sekitar hampir 1 hektar, tapi itu ya cukup, ya tetap masih kurang, jadi kita nanti strateginya memanfaatkan bengkok-bengkok atau lahan-lahan Pemkot yang sudah ada untuk bisa dialihkan ke menjadi lahan makam. Nah ini sedang diproses oleh BRIDA untuk kajian-kajian pengalihan bengkok ke lahan makam.
2: Selain memperluas ketersediaan lahan, Pemkot Semarang juga terus meningkatkan kualitas pelayanan melalui penataan lingkungan TPU yang lebih asri, pengembangan layanan berbasis digital, pelayanan mobil jenazah dengan tarif resmi, serta peningkatan profesionalitas petugas lapangan. Rama Panto, RRI Tersmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Semarang memastikan ketersediaan bahan pangan pokok di wilayahnya dalam kondisi aman meski sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
3: 2 bulan kebelakang ini melampaui HET.
4: Pemerintah Kota Semarang memastikan ketersediaan bahan pangan pokok di wilayahnya dalam kondisi aman meski sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga akibat musim kemarau dan meningkatnya harga gabah di tingkat petani. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Endang Sarwiningsih kemarin mengatakan pasokan 11 komoditas bahan pokok penting di Kota Semarang masih mencukupi. Menurutnya posisi Kota Semarang sebagai pusat distribusi pangan dari berbagai daerah di Jawa Tengah menjadi salah satu faktor yang menjaga ketersediaan pangan tetap stabil. Meski demikian, Endang mengakui beberapa harga komoditas saat ini naik, seperti harga beras premium dan beras medium masih berada di atas harga eceran tertinggi atau HET. Harga beras premium yang seharusnya Rp14.900 per kilogram di pasaran rata-rata mencapai Rp14.950 per kilogram. Sementara beras medium yang memiliki HET Rp13.500 per kilogram dijual rata-rata Rp14.150 per kilogram.
3: 2 bulan kebelakang ini melampaui HET dari ketentuan pemerintah. Beras medium maupun premium, HET-nya atau harga eceran tertinggi itu 14.900.
4: Endang menjelaskan untuk mengendalikan harga, pemerintah Kota Semarang terus mengencarkan gerakan pangan murah di berbagai wilayah yang terus diperluas hingga tingkat RW, terutama selama Agustus yang identik dengan berbagai kegiatan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang berpotensi meningkatkan permintaan bahan pangan. Selain Kota Semarang, kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Kendal juga dipastikan aman. Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI Kabupaten Kendal Tardi mengatakan, saat ini ketersediaan pangan di Kabupaten Kendal relatif aman. Bahkan menurutnya masih ada panen di beberapa desa di Kabupaten Kendal.
5: Kalau di Kendal, alhamdulillah ketersediaan pangan cukup ya, karena panen sekarang pun di Kendal juga sudah ada panenan daerah-daerah atas maupun daerah yang dekat dengan Bendung ini. Seperti di daerah selatan jalan raya atau jalan tol, itu sekarang sudah pada panen.
4: Tardi menjelaskan sinergitas antara petani, kelompok tani, dan pemerintah perlu diperkuat. Ia juga mendorong perlu diperkuat peran penyuluh pertanian seperti pada masa lampau yang diperankan oleh Satuan Pelaksana Bimbingan Masyarakat. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Banyumas siap berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk menerapkan konsep Green School. Berikut laporan Faisal Raihan.
6: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Banyumas mulai menyiapkan lingkungan asrama yang hijau dan ramah lingkungan. Upaya ini dilakukan melalui kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas untuk mendukung program penghijauan dan pengelolaan sampah secara mandiri sebagai bagian dari penerapan konsep Green School. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Banyumas Siti Isbandia mengatakan sekolah akan berkolaborasi dengan DLH guna menciptakan lingkungan belajar yang lebih asri. Menurutnya sebagai sekolah yang baru beroperasi, pendampingan diperlukan agar penghijauan dan pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik. Ia menambahkan kerjasama tersebut akan difokuskan pada pembinaan pengelolaan sampah sekaligus penanaman pohon di kawasan sekolah. Dengan pendampingan dari Dinas Lingkungan Hidup, diharapkan terbentuk sistem pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan di area asrama. Untuk tahap awal, pihak sekolah akan memprioritaskan pengelolaan sampah organik sebagai langkah pertama menuju sistem pengelolaan sampah mandiri. Sejumlah skema telah disiapkan, salah satunya melalui pembuatan biopori untuk mengolah sampah organik sekaligus mendukung penghijauan lingkungan.
7: Ya, jadi kami kolaborasi dengan DLH, ini kan lingkungan baru ya, tentu butuh penghijauan, butuh pengelolaan sampah dan sebagainya. Nah, nanti kami akan berkomunikasi dengan DLH, tadi sudah diiakan ya untuk DLH nanti melakukan pendampingan, terutama bagaimana pengelolaan sampah, terutama organik. Nah, yang anorganik nanti kita juga akan kelola sendiri.
6: Siti Isbandia berharap ke depan sekolah rakyat mampu mengelola seluruh sampah secara mandiri tanpa bergantung pada pihak lain. Untuk mewujudkan rencana tersebut, pihak sekolah juga akan menjalin komunikasi dengan kelompok swadaya masyarakat atau KSM di Karang Cegak sebagai mitra pendamping. Faisal Raihan, laporkan.
0: Purbasari Pancuran Mas di Kabupaten Purbalingga menjadi destinasi wisata favorit keluarga. Wisata edukasi ini masih mengandalkan akuarium raksasa. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
8: Objek wisata Purbasari Pancuran Mas di Kabupaten Purbalingga masih menjadi salah satu destinasi favorit wisata edukasi di Jawa Tengah. Memasuki usia sekitar 25 tahun, tempat wisata ini terus menarik minat pengunjung berkat koleksi satwa dan akuarium raksasa yang menjadi ikon utamanya. Staf Purbasari Pancuran Mas Ardian mengatakan destinasi yang diresmikan pada 4 Juni 2001 tersebut merupakan wisata edukasi milik swasta yang menghadirkan berbagai koleksi satwa mulai dari ikan air tawar, rusa, burung hingga kolam renang untuk keluarga.
9: Ya, untuk jadi unggulannya akuarium dengan beraneka ragam jenis ikan air tawar. Selain ikan ada yang lain seperti rusa, burung, kolam renang itu untuk wahananya. Banyak nama-nama juga ada.
8: Menurut Ardian, ikan arapaima yang dipelihara di Purbasari Pancuran Mas memiliki panjang sekitar 1,5 hingga 2 meter dengan bobot mencapai sekitar 150 kg. Ikan asal Sungai Amazon tersebut menjadi salah satu koleksi yang paling banyak diminati wisatawan. Selain menawarkan wisata edukasi, Purbasari Pancuran Mas juga menjadi ruang pelaku UMKM untuk berjualan di kawasan wisata. Pengunjung dapat menikmati berbagai pilihan kuliner dengan harga yang terjangkau. Salah seorang pengunjung asal Purbalingga, Rian, mengaku sengaja kembali mengunjungi Purbasari karena suasananya yang nyaman serta koleksi satwanya yang terus menjadi daya tarik. Dengan harga tiket masuk sebesar Rp30.000 per orang, Purbasari Pancuran Mas terus mempertahankan posisinya sebagai salah satu destinasi wisata edukasi andalan di Purbalingga. Damara Sakti melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul menegaskan penanganan stunting harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak boleh berhenti meski anak telah dinyatakan lulus kategori stunting. Berita selengkapnya bersama reporter Aji Permono.
10: Jadi memang masalah stunting ini faktor determinannya adalah faktor yang multidimensional, jadi banyak faktor yang berkaitan.
11: Dinas Kesehatan atau Dinkes Kabupaten Bantul menegaskan bahwa upaya pengentasan stunting harus dilakukan secara berkelanjutan. Penanganan tidak hanya sebatas sampai anak keluar dari kategori stunting, akan tetapi perlu dilakukan pemantauan agar hasilnya bisa dipertahankan. Kepala Dinkes Bantul Agus Triwidiantara mengungkapkan, stunting merupakan permasalahan kompleks yang melibatkan berbagai faktor. Tidak hanya dari segi kondisi ekonomi, berbagai faktor lain seperti paparan asap rokok, pola pengasuhan, hingga kondisi kesehatan ibu hamil turut berkontribusi terhadap terjadinya stunting. Berbagai upaya intervensi dapat membuat anak tumbuh dengan baik. Namun, kondisi tersebut belum menjamin anak terbebas dari risiko gangguan pertumbuhan. Untuk itu, Agus menilai bahwa penanganan stunting tidak boleh berhenti setelah anak dinyatakan lulus dari stunting.
10: Ketika diintervensi, mungkin pemberian makanan tambahan, pemberian susu, mungkin bisa berkembang, sudah lulus dari stunting. Tapi ketika lulus dari stunting, nanti di perimbangan berikutnya bisa jadi ini ada beberapa yang jatuh lagi ke dalam kondisi stunting.
11: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau DP3 AP2KB Bantul Gunawan Budi Santoso menyatakan, pihaknya terus memperkuat edukasi dan pendampingan stunting sejak dari hulu. Harapannya, agar risiko stunting dapat dicegah sedini mungkin.
12: Untuk bisa lebih memahami kompetensi-kompetensi terkait dengan pencegahan stunting. Jadi nanti akan sinergi dengan Pak Kepala Dinkes terkait dengan upaya-upaya penanganan balita maupun balita yang sudah masuk kategori stunting, sehingga kami lebih banyak.
11: Sebagai informasi, pengukuran stunting di Bantul berasal dari dua sumber utama, yakni Survei Status Gizi Indonesia atau SSGI, serta Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat atau EPPGBM berdasarkan data dari Posyandu. Dari kedua metode tersebut, Pemkab Bantul lebih memilih survei berbasis kader Posyandu karena dinilai lebih valid dan tepat sasaran.
0: Pemkot Yogyakarta mulai memperluas cakupan imunisasi Human Papilloma Virus atau HPV. Untuk pertama kali, vaksin HPV akan diberikan kepada anak laki-laki setelah sebelumnya sukses diberikan kepada anak perempuan di Kota Yogyakarta. Berita selengkapnya bersama reporter Dian Parwanto.
13: Tahun ini memang untuk imunisasi HPV itu bukan hanya pada perempuan, tapi juga pada laki-laki.
14: Pemerintah Kota Yogyakarta memulai pelaksanaan imunisasi Human Papilloma Virus atau HPV. Imunisasi HPV yang biasanya menyasar anak perempuan ini untuk pertama kalinya menyasar pada anak laki-laki. Kepala Puskesmas Kota Gede 2, Dr. Atika Anggiasih mengatakan, pemberian vaksin HPV tidak hanya untuk mencegah kanker serviks pada perempuan, tetapi juga penyakit kanker lainnya pada laki-laki. Ia menjelaskan selama ini HPV hanya dikenal menyebabkan kanker serviks atau leher rahim pada perempuan. Padahal virus tersebut juga menyebabkan beberapa jenis kanker yang lainnya, seperti kanker anus yang juga bisa menyerang pada laki-laki. Termasuk beberapa tipe dari HPV bisa menyebabkan kutil kelamin yang juga menyerang laki-laki, bukan hanya perempuan.
13: Karena HPV itu sendiri seperti kita ketahui kan menyebabkan kanker serviks, tapi ternyata bukan hanya kanker serviks, tapi juga ada beberapa jenis kanker yang lain, seperti kanker anus atau orofaring yang juga bisa menyerang pada laki-laki. Juga ada beberapa tipe dari HPV yang bisa menyebabkan kutil kelamin atau kita sebut kondiloma prominenta, dan itu juga kan menyerang laki-laki, bukan hanya perempuan. Ya, cukup penting ya, bahkan sangat penting kalau saya bilang, karena yang menyebabkan kanker serviks itu kan udah diteliti memang HPV.
14: Vaksin HPV yang diberikan untuk anak laki-laki dan perempuan usia 11 tahun atau kelas 5 SD dengan jumlah 1 dosis. Jika pada kelas 5 SD belum mendapatkan, maka ada imunisasi HPV kejar di kelas 6 SD atau usia 12 tahun dan di usia SMP 14 hingga 15 tahun. Dijelaskan Dr. Atika, sejauh ini tidak ada efek samping dari imunisasi HPV, namun tetap diwaspadai kejadian ikutan pasca imunisasi yang ringan seperti demam dan bengkak pada area yang disuntik.
13: Untuk yang tahun ini, untuk perempuan dan laki-laki, itu HPV yang diberikan satu dosis, yaitu di kelas 5 SD. Kalau misalnya pada saat kelas 5 belum, maka
15: ada imunisasi HPV kejar, yaitu di kelas 6 SD dan di usia SMP 14 tahun. Sejauh ini untuk efek samping dari HPV memang tidak ada, cuma kan kita tetap waspada untuk KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi, karena mungkin respon tubuh anak-anak juga berbeda penyuntikan. Tapi insyaallah
14: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta mengajak masyarakat tidak perlu ragu mengikut sertakan anaknya program imunisasi HPV dari pemerintah untuk mencegah terjadinya penyakit kanker. Efek samping KIPI ringan dan jauh lebih besar manfaatnya untuk mencegah kanker. Dalam program imunisasi ini, seluruhnya ditanggung pemerintah sehingga masyarakat tidak perlu membayar vaksin.
0: Hasil inventarisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Disdikbud Sragen, sebanyak 1.175 ruang kelas SD dan SMP di Sragen dalam kondisi rusak. Pemerintah Kabupaten Sragen menyiapkan anggaran Rp27 miliar untuk revitalisasi secara bertahap. Berikut berita bersama Mulato Ihsan.
16: Dianggarkan berapa, intinya prioritas kita di perubahan juga kita anggarkan
17: perbaikan sekolah rusak itu.
16: Yang ini kan
18: pemerintah Kabupaten Sragen terus mematangkan langkah inventarisasi dan pemetaan terhadap ribuan ruang kelas sekolah yang mengalami kerusakan. Langkah itu dilakukan guna menyusun skala prioritas perbaikan bangunan sekolah tingkat dasar SD hingga SMP secara bertahap. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen, tercatat sebanyak 1.175 ruang kelas mengalami kerusakan dengan tingkatan bervariasi mulai dari rusak ringan, sedang hingga berat di jenjang SD maupun SMP. Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Sragen Hargianto menegaskan bahwa penanganan sekolah rusak menjadi prioritas Pemkab yang terus dialokasikan baik melalui APBD murni maupun APBD perubahan secara berkelanjutan. Hargianto juga menjelaskan pembenahan fisik itu juga menjadi langkah antisipasi agar tidak ada lagi kasus bangunan sekolah yang roboh. Menurutnya mayoritas bangunan sekolah di Sragen telah berusia antara 25 hingga 30 tahun sehingga membutuhkan rehabilitasi secara bertahap.
19: Tapi kan ada sing atap ambrol, dinding rodok. Ini genteng.
17: Itu antisipasi dari kemarin sekolah roboh dulu, Pak.
19: Ya,
16: tapi sebelum sekolah roboh kan memang dan sekolah ini kan 25-30 tahun mungkin lah baru ini karena saking banyaknya sekolah loh. 600 ya sekolah. Lah dulu 600 ini lagi saat lagi mulai dandani. Jadi kan gak iso breng sakmono.
18: Guna menangani ribuan ruang kelas yang rusak tersebut, Pemkab Sragen menyiapkan alokasi anggaran sekitar 27 miliar pada APBD 2026 yang

0: mendasarkan pada sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan paling parah, rusak berat itu menjadi prioritas paling utama, baru kemudian baru yang sekolah dengan kerusakan minor.
1: Terpisah, Sekretaris Disdikbud Serakin Sukisna memaparkan bahwa dari total ruang kelas yang rusak sebanyak 785 ruang tercatat mengalami masalah fisik. Rinciannya 280 ruang rusak berat, 266 rusak sedang, dan 239 rusak ringan. Sementara untuk jenjang SMP, dari total 905 ruang kelas, 49 SMP negeri tercatat 390 ruang kelas mengalami kerusakan. Sebanyak 55 ruang diantaranya telah selesai diperbaiki pada 2025 melalui skema APBD, dana revitalisasi, hingga bantuan Presiden. RRI Surakarta, Mulatu Isaan, melaporkan.
2: Sebanyak 84 pedagang pusat grosir Solo memilih berpindah ke Beteng Trade Center setelah PGS ditutup permanen. Perpindahan berlangsung secara bertahap sejak akhir 2025. Sementara pedagang menghadapi tantangan lain berupa melemahnya daya beli masyarakat. Berikut berita selengkapnya.
3: Jumlah pedagang PGS yang pindah ke BTC kurang lebih sekitar 84 pedagang.
4: Sebanyak 84 pedagang pusat grosir Solo atau PGS tercatat pindah ke Beteng Trade Center atau BTC setelah PGS ditutup permanen. Perpindahan pedagang sebenarnya telah berlangsung secara bertahap sejak November 2025 ketika masa sewa di PGS mulai tidak dapat diperpanjang. Direktur Operasional BTC, Henry Purwantoro, mengatakan jumlah pedagang yang berpindah tersebut menambah sekitar 12% dari sekitar 700 pedagang yang sebelumnya telah beroperasi di BTC. Menurutnya, tidak seluruh pedagang PGS memilih BTC karena sebagian dimungkinkan berpindah ke Pasar Klewer, membuka usaha di rumah, menyewa ruko, maupun menghentikan usahanya.
3: Jumlah pedagang PGS yang pindah ke BTC kurang lebih sekitar 84 pedagang dari 700 pedagang di BTC yang sudah eksis sebelum itu. Kalau prosesnya sendiri, eksodusnya atau perpindahannya sudah dimulai dari bulan November atau Desember 2025, persis yang pernah ditulis di media bahwa sekitar akhir tahun sudah tidak bisa diperpanjang lagi sewa di PGS.
4: Henry menjelaskan, BTC memberikan pilihan masa sewa mulai 2 bulan hingga 10 tahun kepada pedagang yang ingin menempati kios. Skema tersebut diberikan agar pedagang dapat menyesuaikan masa sewa dengan kemampuan dan perkembangan usahanya di tengah kondisi daya beli masyarakat. Sementara itu, salah satu pedagang PGS, Rudi Kusdianto, mengatakan setelah PGS tidak lagi beroperasi, ia memilih melanjutkan usaha melalui kios yang sebelumnya telah dimiliki di BTC.
5: Kita memberikan pelayanan yang terbaik dengan dagangan yang terbaik, harga yang terbaik, termurah yang bisa terjangkau. Jadi biar pasar biar bisa berjalan. Pedagang PGS ada 400, yang pindah cuma segini. Yang lainnya mana? Kan bisa, istilahnya maaf, bisa yang sudah memang karena dia bangkrut, sudah tidak bisa usaha. Karena dengan daya beli yang nggak ada, daya belinya yang sangat-sangat turun, drastis.
4: Rudi menilai, tantangan pedagang saat ini bukan hanya mengenai perpindahan lokasi usaha, tetapi juga melemahnya daya beli masyarakat. Ia berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap kondisi pelaku usaha kecil agar aktivitas perdagangan dan perekonomian masyarakat kembali meningkat. Manajemen BTC mencatat, arus kunjungan di pusat perdagangan tersebut meningkat sekitar 12-15% seiring bertambahnya pedagang dari PGS. Manajemen berharap kawasan perdagangan di sekitar BTC, Pasar Klewer, dan bekas PGS tetap berkembang sebagai salah satu daya tarik wisata belanja Kota Surakarta. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
2: Mendengar dengan disampaikannya informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita lintas DIY Jateng kali ini. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agil Salatsa menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: ada beberapa tanda sebelum tsunami terjadi, terutama setelah gempa bumi. Di antaranya adalah intensitas gempa bumi lama dan terasa kuat, air laut surut, bunyi gemuruh dari tengah lautan, dan banyak ikan menggelepar di pantai yang airnya surut. Bila hal itu terjadi, segera berlari menjauhi pantai, menuju tempat yang tinggi dan berdiam diri di sana untuk sementara waktu setelah satu gempa bumi besar mengguncang. Dan jangan kembali sebelum keadaan dinyatakan aman oleh pihak berwenang.
1: Toga berasal dari kata tegu, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Saat itu, bentuk toga belum berupa jubah. Warna hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus diungkap oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Kucir tali topi toga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

0: Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
1: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.

0: Pernahkah kamu kesal karena halaman rumah kamu cepat banjir saat hujan?
1: Pernah dong.
0: Lalu solusinya?
1: Solusinya bisa sesederhana membuat lubang kecil bernama biopori. Biopori adalah lubang sedalam 1 meter yang diisi sampah organik,
0: yang diciptakan oleh Profesor Kamir Erdrata dari Institut Pertanian Bogor.
1: Sampah organiknya dapat diisi daun, kulit buah, atau sisa sayur.
0: Lalu air hujan langsung dapat meresap, tanah jadi subur, dan sampah berubah jadi kompos alami. Biopori, lubang kecil dengan manfaat besar. Yuk buat biopori di rumah, demi bumi yang lebih lestari.
2: Heh, kamu ini loh, Van. Semua-mua ditaruh plastik resek begini. Tuh, lihat. Jadi banyak begini kan kantong plastiknya.
3: Terus mau pakai apa bawanya? Kan praktis pakai kantong plastik begini.
2: Iya, tapi kan tadi aku udah siapin tas kain yang warna merah itu kan. Jadi kita nggak nyampah plastik begini, Van.
3: Gitu amat sih. Plastik 3 biji itu nggak akan merusak lingkungan kali.
2: Nggak merusak lingkungan gimana? Gini ini nih yang bikin kita nggak nyadar-nyadar. Satu biji sampah plastik itu, Van, butuh waktu sampai 300 tahunan loh biar bisa terurai. Bayangin kalau semua orang mikirnya kayak kamu, bisa habis bumi kita, Van.
3: Iya. Sini, mana tasnya?
2: Yuk kita biasakan 3R, reuse, reduce, recycle ya. Biar lingkungan kita lebih bersih, lebih sehat, dan terjaga kelestariannya. Kurangi sampah plastik saat belanja dengan membawa tas sendiri dari rumah.
4: Terima kasih mendengar, Anda masih bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Dan masih di Surakarta sore ini ya, saya akan menemani Anda dengan beragam informasi ya, yang aktual dan dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Di sela-sela informasi tersebut sudah kami siapkan juga lagu-lagu pilihan yang siap membuat suasana sore Anda lebih menyenangkan ya. Dan jika Anda punya lagu favorit yang ingin didengarkan, silahkan ya, kalau mau request-request ya. Dan mungkin menjelang berakhirnya aktivitas di sore hari ini ya, semoga apapun yang sedang Anda kerjakan dapat selalu terselesaikan dengan baik ya. Dan jika hari ini terasa melelahkan, semoga alunan musik yang kami hadirkan bisa menjadi teman untuk Anda ya, untuk mengembalikan semangat Anda ya. Dan jika hari ini sudah berjalan sesuai harapan, semoga kebahagiaan itu terus berlanjut ya, hingga mungkin saat Anda kembali bersama keluarga atau dengan teman-teman ya. Dan pendengar, kami masih akan menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan dan mungkin informasi-informasi yang terakurat ya dan terbaru. Dan oleh karena itu pendengar, tetap bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Heh, kamu ini loh, Van. Semua-mua ditaruh plastik resek begini. Tuh, lihat. Jadi banyak begini kan kantong plastiknya.
1: Terus mau pakai apa bawanya? Kan praktis pakai kantong plastik begini.
0: Iya, tapi kan tadi aku udah siapin tas kain yang warna merah itu kan. Jadi kita nggak nyampah plastik begini, Van.
1: Gitu amat sih. Plastik 3 biji itu nggak akan merusak lingkungan kali.
0: Nggak merusak lingkungan gimana? Gini ini nih yang bikin kita nggak nyadar-nyadar. Satu biji sampah plastik itu, Van, butuh waktu sampai 300 tahunan loh biar bisa terurai. Bayangin, kalau semua orang mikirnya kayak kamu, bisa habis bumi kita, Van.
1: Iya. Sini, mana tasnya?
2: Yuk kita biasakan 3R, reuse, reduce, recycle ya. Biar lingkungan kita lebih bersih, lebih sehat, dan terjaga kelestariannya. Kurangi sampah plastik saat belanja dengan membawa tas sendiri dari rumah.
3: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
4: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
3: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
4: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
3: Piye solusinya apa?
4: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
3: RRI?
4: Iya.
3: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
5: Betul banget. Cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Heh, kamu ini loh, Van. Semua-mua ditaruh plastik resek begini. Tuh, lihat. Jadi banyak begini kan kantong plastiknya.
1: Terus mau pakai apa bawanya? Kan praktis pakai kantong plastik begini.
0: Iya, tapi kan tadi aku udah siapin tas kain yang warna merah itu kan. Jadi kita nggak nyampah plastik begini, Van.
1: Gitu amat sih. Plastik 3 biji itu nggak akan merusak lingkungan kali.
0: Nggak merusak lingkungan gimana? Gini ini nih yang bikin kita nggak nyadar-nyadar. Satu biji sampah plastik itu, Van, butuh waktu sampai 300 tahunan loh biar bisa terurai. Bayangin kalau semua orang mikirnya kayak kamu, bisa habis bumi kita, Van.
1: Iya. Sini, mana tas kainnya?
2: Yuk kita biasakan 3R, reuse, reduce, recycle ya. Biar lingkungan kita lebih bersih, lebih sehat, dan terjaga kelestariannya. Kurangi sampah plastik saat belanja dengan membawa tas sendiri dari rumah.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal, Mendes PDT Yandri Susanto. Ia diklaim membuat pernyataan bahwa pemerintah berharap agar warung dan toko di pedesaan ditutup supaya masyarakat desa belanja di KDMP atau Koperasi Desa Merah Putih. Faktanya, klaim yang menyatakan bahwa Menteri Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal, Yandri Susanto, menyebutkan pemerintah berharap agar warung dan toko di pedesaan ditutup supaya masyarakat desa belanja di KDMP adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal, Yandri Susanto, menegaskan konten media sosial yang menampilkan seseorang yang mirip dengan dirinya itu adalah tidak benar dan menyesatkan. Mendes PDT Yandri mengimbau agar masyarakat lebih selektif dan tidak percaya dengan konten-konten di media sosial yang didasari informasi palsu atau diragukan akurasinya. Menyikapi beredarnya berita bohong dan provokatif tersebut, Mendes PDT Yandri telah menempuh jalur hukum untuk diproses oleh Kepolisian Republik Indonesia terhadap penyebaran konten-konten negatif di media sosial dengan muatan yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Tindakan tersebut dilakukan agar memberikan efek jera terhadap akun-akun media sosial yang membuat keresahan di tengah masyarakat dan mengadu domba masyarakat dengan pemerintah, serta berpotensi mengganggu stabilisasi nasional.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pernahkah kamu kesal karena halaman rumah kamu cepat banjir saat hujan?
1: Pernah dong.
0: Lalu solusinya?
1: Solusinya bisa sesederhana membuat lubang kecil bernama biopori. Biopori adalah lubang sedalam 1 meter yang diisi sampah organik.
0: Yang diciptakan oleh Profesor Kamir Erdata dari Institut Pertanian Bogor.
1: Sampah organiknya dapat diisi daun, kulit buah, atau sisa sayur.
0: Lalu air hujan langsung dapat meresap, tanah jadi subur dan sampah berubah jadi kompos alami. Biopori, lubang kecil dengan manfaat besar. Yuk buat biopori di rumah demi bumi yang lebih lestari.

0: Pernahkah kamu kesal karena halaman rumah kamu cepat banjir saat hujan?
1: Pernah dong.
0: Lalu solusinya?
1: Solusinya bisa sesederhana membuat lubang kecil bernama biopori. Biopori adalah lubang sedalam 1 meter yang diisi sampah organik,
0: yang diciptakan oleh Profesor Kamil Erbrata dari Institut Pertanian Bogor.
1: Sampah organiknya dapat diisi daun, kulit buah, atau sisa sayur.
0: Lalu air hujan langsung dapat meresap, tanah jadi subur, dan sampah berubah jadi kompos alami. Biopori, lubang kecil dengan manfaat besar. Yuk buat biopori di rumah demi bumi yang lebih lestari.

Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, pemerintah Kabupaten Boyolali terus memperkuat upaya penanganan dampak musim kemarau, khususnya di wilayah Boyolali Utara yang rawan ya mengalami kekeringan. Berdasarkan hasil mitigasi, terdapat 9 kecamatan yang berpotensi terdampak krisis air bersih, dan hingga awal Agustus, BPBD Boyolali bersama PMI, Perumda Air Minum Tirta Ampera, Dinas Pertanian, dan berbagai pihak telah menyalurkan 135 tangki atau sekitar 590 ribu liter air bersih kepada hampir 9.700 warga di 7 kecamatan. Selain distribusi bantuan, pemerintah juga menyiapkan solusi jangka panjang melalui pembangunan sumur dalam serta mengusulkan jaringan pipanisasi air dari Solo 3 menuju Boyolali Utara. Langkah ini diharapkan mampu menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat secara berkelanjutan selama musim kemarau. Dan informasi selengkapnya Anda bisa simak di kanal resmi kami di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Dan kami masih menemani Anda ya di Surakarta sore hari ini ya. Dan kita sapa-sapa dulu yang sudah masuk di WhatsApp ya. Ada dari Ibu Agustin di Mangkubumen. Selamat sore Mas Hanan, selamat tugas di Surakarta sore. Semoga selalu sehat, semangat, bahagia. Saya temani dengan menyimak aja ya, untuk menikmati lagu-lagunya. Dan nanti kalau pulang hati-hati ya Mas Hanan. Terima kasih Ibu Agustin ya di Mangkubumen. Mas Hanan kalau, kalau bisa minta lagunya tadi ya dari Krisya ya, Galas Surya Tenggelam, sudah saya putarkan ya Ibu. Terus ada lagi dari Ibu Elisa di Pajang. Selamat sore Mas Hanan, selamat tugas, saya tetap semangat, nanti pulangnya hati-hati, dan requestnya tidak baik-baik saja ya dari Yudika, tadi juga sudah diputarkan. Dan ada lagi dari Ibu Seno Haryani ya, selamat sore Mas Rifki Minov atau Mas Hanan. Takut salah Mas, jadi saya sebut semua, nggak apa-apa Ibu, di sini saya Hanan ya. Dan selamat tugas, semoga tetap semangat, terima kasih. Kalau boleh minta lagunya dari Once ya, oke, yang kucita kau apa adanya ya, nanti diputarkan ya. Dan pendengar, kami masih menemani Anda di Surakarta sore hari ini sampai pukul 19.30 ya, dengan lagu-lagu dan informasi. Dan tetap bersama kami pendengar di 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Sensi Buku. Buku Self-Disruption karya Rinald Kasali membahas bagaimana individu dan organisasi harus berani mengganggu atau mendisrupsi diri sendiri sebelum terganggu oleh faktor eksternal. Dalam dunia yang terus berubah dengan cepat, akibat perkembangan teknologi, digitalisasi dan perubahan pola pikir masyarakat, mereka yang tidak mampu beradaptasi akan tertinggal. Disrupsi bukan lagi sesuatu yang bisa dihindari. Inovasi yang terus berkembang akan mengubah cara kerja, bisnis, dan kehidupan sehari-hari. Mereka yang tidak siap menghadapi perubahan akan kehilangan relevansi. Rinald Kasali menekankan bahwa disrupsi bukan sekedar ancaman, melainkan peluang bagi mereka yang mampu menyesuaikan diri. Oleh karena itu, individu dan organisasi perlu memiliki mentalitas proaktif dalam menghadapi perubahan. Salah satu hambatan terbesar dalam menghadapi perubahan adalah keberhasilan di masa lalu. Banyak individu dan perusahaan yang merasa nyaman dengan cara lama dan enggan berubah. Padahal, era disrupsi menuntut setiap orang untuk memiliki growth mindset, pola pikir yang selalu siap belajar dan berkembang. Kesuksesan hanya bisa dipertahankan jika seseorang terus melakukan inovasi dan pembaharuan diri. Pemimpin era modern harus memiliki keberanian untuk berubah. Mereka harus mampu mengambil keputusan yang mungkin bertentangan dengan kebiasaan lama demi kelanjutan bisnis. Seorang pemimpin yang sukses di era disrupsi bukan hanya yang mempertahankan status quo, tetapi yang mampu menciptakan terobosan baru. Rinald Kasali memberikan contoh pemimpin yang berhasil menghadapi disrupsi dengan cara berpikir yang visioner, inovatif, dan berani mengambil risiko. Buku ini memberikan banyak contoh nyata dari perusahaan dan individu yang sukses atau gagal dalam menghadapi disrupsi. Kasali membahas bagaimana bisnis konvensional yang tidak mau berubah akhirnya kalah dari pesaing yang lebih inovatif. Sebaliknya, perusahaan yang berani mengadopsi teknologi dan mendisrupsi diri sendiri justru mampu bertahan dan berkembang lebih pesat. Jadi, self-disruption mengajarkan bahwa perubahan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, tetapi harus dihadapi dengan kesiapan dan keberanian. Individu dan organisasi yang mampu beradaptasi akan menemukan peluang baru di tengah ketidakpastian. Oleh karena itu, setiap orang harus siap untuk keluar dari zona nyaman, terus belajar, dan menciptakan inovasi agar tetap relevan di era yang terus berkembang. Dari Surakarta, untuk Indonesia.

Telah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

0: Pada Desember 1948, agresi militer Belanda kedua mengguncang Yogyakarta dan RRI Surakarta saat itu pun terancam. Dari arsip sejarah RRI tertulis, dengan tenaga rakyat, pemancar seberat 1,5 ton dipindahkan secara diam-diam menembus lereng Lawu dan menuju Balong Jenawi Karanganyar. Di sebuah dusun terpencil, studio darurat pun dibangun di dekat kandang kambing. Itulah sebabnya siaran perjuangan ini dijuluki Radio Kambing. Di tengah serangan Belanda, berkat keberanian para petugas RRI dan rakyat, pemancar pun terselamatkan. Siaran terus berkumandang hingga dunia mendengar suara Indonesia. Kini kisah itu diabadikan dalam Monumen Radio Kambing di Balong Jenawi dan diresmikan pada 11 September 1985. Sebuah aksi bahwa kemerdekaan juga diperjuangkan lewat udara.
1: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.

Pendengar tak terasa ya, senja sudah mulai datang ya, dan bagi Anda yang sedang dalam perjalanan, semoga dapat tiba di tujuan dengan selamat ya. Dan sementara bagi Anda yang mungkin mempersiapkan ibadah ya, semoga senantiasa diberikan kelancaran dan selalu diberikan keberkahan ya. Dan berikut ini kami akan hadirkan lagu-lagu rohani agama Islam yang akan menemani Anda hingga waktu azan maghrib tiba.

Tidaklah seorang di antara kalian dikatakan beriman hingga ia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang ia sukai untuk dirinya sendiri. Hadis Riwayat Bukhari.

Pendengar, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Bagi Anda yang menunaikan ibadah sholat maghrib, kami persilakan diri untuk mempersiapkan, dan berikut kami hadirkan azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya.

Sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103.

Tidaklah seorang di antara kalian dikatakan beriman hingga ia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang ia sukai untuk dirinya sendiri. Hadis Riwayat Bukhari.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih mendengar, Anda masih bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Dan selamat petang ya pendengar. Semoga ibadah maghrib yang tadi kita tunaikan membawa ketenangan dan semangat baru ya untuk melanjutkan aktivitas kita di malam hari ini ya. Dan pendengar, terima kasih masih bersama kami ya di RRI Pro 1 Surakarta. Seperti biasa ya, selama beberapa waktu ke depan saya akan masih temani Anda dengan berbagai informasi terkini dan ditemani dengan lagu-lagu pilihan yang siap ya membuat suasana malam Anda semakin nyaman. Dan jika ada mungkin lagu favorit Anda yang ingin di request ya, boleh ini ya, boleh kirimkan ya di WhatsApp kami ya di Pro 1 Surakarta. Dan pendengar, ada informasi dari dunia transportasi ya, KAI Daerah Operasi 6 Yogyakarta mencatat lebih dari 1,3 juta pelanggan menggunakan layanan kereta api selama Juli 2026. Tingginya jumlah penumpang ini menunjukkan kereta api masih menjadi pilihan masyarakat untuk bekerja, berwisata, atau mungkin menempuh pendidikan ya. Dan manajer Humas KAI Daerah Operasi 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi, mengatakan KAI terus meningkatkan kualitas layanan melalui penguatan aspek keselamatan, peningkatan fasilitas di stasiun maupun di dalam kereta, serta pengembangan layanan digital yang semakin memudahkan pelanggan. Dan peningkatan jumlah penumpang ini juga dipengaruhi momentum libur sekolah pada Juli lalu. Dan ke depan KAI Daop 6 berkomitmen terus menghadirkan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan tepat waktu bagi seluruh pelanggan. Dan pendengar, kami masih bersama Anda ya. Kita baca-baca WhatsApp dulu ya, ada yang sudah masuk ya. Dari Ibu Nini Sardini ya di Ngadisuman. Selamat petang Mas Anan. Hah? Ini monitor baru, salam kenal ya. Salam kenal juga ya Ibu Nini Sardini. Selamat siaran di Pro 1 sore ya. Salam sehat, tetap semangat dari Ngadisuman. Terima kasih Ibu Nini Sardini. Mungkin bisa request-request ya Ibu jika ingin mendengarkan lagu pilihan ya. Dan pendengar, tetap bersama kami ya di 101 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kami akan hadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda, untuk menemani Anda di malam hari ini.

Pada Desember 1948, agresi militer Belanda kedua mengguncang Yogyakarta dan RRI Surakarta saat itu pun terancam. Dari arsip sejarah RRI tertulis, dengan tenaga rakyat, pemancar seberat 1,5 ton dipindahkan secara diam-diam, menembus lereng Lawu dan menuju Balong Jenawi Karanganyar. Di sebuah dusun terpencil, studio darurat pun dibangun di dekat kandang kambing. Itulah sebabnya, siaran perjuangan ini dijuluki Radio Kambing. Di tengah serangan Belanda, berkat keberanian para petugas RRI dan rakyat, pemancar pun terselamatkan. Siaran terus berkumandang hingga dunia mendengar suara Indonesia. Kini, kisah itu diabadikan dalam Monumen Radio Kambing di Balong Jenawi dan diresmikan pada 11 September 1985. Sebuah aksi bahwa kemerdekaan...

anak-anak libur sekolah? Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

Stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Untuk mencegah hal tersebut terjadi pada anak, ada beberapa hal penting yang harus dilakukan. Dikutip dari website Kementerian Kesehatan RI, beberapa langkah yang dapat dilakukan diantaranya adalah memberikan ASI eksklusif kepada bayi hingga berusia 6 bulan, memantau perkembangan anak dan membawa ke posyandu secara berkala, kemudian sang ibu dapat mengkonsumsi secara rutin tablet penambah darah, serta memberikan empasi yang bergizi dan kaya protein hewani saat bayi berusia di atas 6 bulan. Kita cegah stunting sedini mungkin karena mencegah stunting itu penting.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101.1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada berita ini dari Kabupaten Sragen ya, mengenai kasus kebakaran di Sragen meningkat cukup tajam selama musim kemarau tahun ini. Hingga akhir Juli, bidang damkar Satpol PP Sragen mencatat 120 kejadian kebakaran atau lebih dari 2 kali lipat dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu yang mencapai 56 kasus. Kepala Bidang Damkar Satpol PP Sragen, Tommy Isharyanto, mengatakan sebagian besar kebakaran dipicu oleh kelalaian manusia. Misalnya meninggalkan kompor saat memasak, membakar sampah tanpa pengawasan, hingga penggunaan stop kontak yang bertumpuk dan berisiko menyebabkan konsleting listrik. Karena itu, masyarakat diimbau lebih waspada selama musim kemarau ini, dan pastikan sumber api dalam kondisi aman, jangan membakar sampah sembarangan, dan selalu ya periksa instalasi listrik di rumah secara berkala untuk mencegah terjadinya kebakaran. Dan pendengar, kita masih bersama Anda ya di Surakarta sore hari ini untuk menemani Anda di aktivitas menjelang malam ini ya. Dan sudah ada yang WhatsApp ini dari Ibu Elisa ya. Selamat malam Mas Anan. Selamat malam juga Ibu. Mas Anan, nanti pulangnya hati-hati ya. Ini hari apa? Kebetulan saya malam ini tidak malam ya Ibu ya. Jadi aman ya. Nanti Mas Kak Rifki Minov ya yang malam, jadi tolong takutin dia aja. Bercanda ya. Dan pendengar, tetap bersama kami ya di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Kami tetap akan menemani Anda di Surakarta sore hari ini.

merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: tengah perubahan iklim dan harga pangan yang naik turun, ketahanan pangan jadi hal penting untuk masa depan Indonesia. Ketahanan pangan bukan hanya soal makanan tersedia, tapi juga harus aman, bergizi, dan harganya terjangkau. Petani berusaha meningkatkan produksi dengan teknologi dan cara-cara baru. Tapi kita sebagai konsumen juga harus punya peran. Caranya mudah, pilih produk lokal, beli makanan secukupnya, dan hindari membuang makanan. Sisa satu piring saja berarti terbuangnya tenaga petani, air dan energi yang dipakai untuk memproduksinya.
1: Kita juga bisa ikut membantu dengan urban farming atau menanam sayuran di pekarangan rumah. Selain lebih hemat, ini membuat kita lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan. Ketahanan pangan bukan hanya tugas pemerintah atau petani, tapi tanggung jawab bersama. Mari jaga ketersediaan pangan demi kesehatan keluarga dan masa depan bangsa.

101.1 kanal informasi dan inspirasi ya, masih bersama kami ya di Surakarta sore hari ini. Dan semoga menjelang malam ya, sore menjelang malam ya maksud saya ya. Dan semoga malam Anda berjalan dengan nyaman ya, bagi Anda yang mungkin sedang beristirahat di rumah ataupun masih dalam perjalanan ya. Izinkan saya untuk menemani Anda di malam hari ini ya, dengan berbagai informasi pilihan dan lagu-lagu pilihan. Dan mendengar ada informasi terbaru ini dari Surakarta ya, Wali Kota Surakarta Rosparti Adi menghadiri pembukaan MPARTY Art Fest 2026 di Taman Budaya Jawa Tengah. Festival seni bertema Art for Humanity menjadi ruang kolaborasi bagi seniman, budayawan, komunitas kreatif, hingga pelaku UMKM dan komunitas difabel. Dalam sambutannya, Rosparti Adi mengapresiasi penyelenggaraan festival yang tidak hanya menampilkan karya seni, tetapi juga mengangkat nilai kemanusiaan dan kebersamaan. Menurutnya, seni dapat menjadi ruang inklusif, tempat setiap orang berkarya dan berkolaborasi dan juga saling menguatkan. Sementara itu, Wakil Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Giring Ganesha, menilai seni memiliki kekuatan untuk menyatukan perbedaan dan membangun semangat kolaborasi. Pemerintah Kota Surakarta pun berharap semangat inklusivitasnya yang hadir melalui MPARTY Art Fest dapat terus menghidupkan ekosistem seni dan ekonomi kreatif di Kota Bengawan. Dan pendengar, masih bersama kami ya di Surakarta sore hari ini. Kita sapa-sapa dulu yang sudah WhatsApp ya. Ada dari Ibu Agustin ya di Mangkubumen. Malam Jumat kenapa harus takut Mas Hanan? Enggak, cuma bercandaan aja Ibu. Malamnya penuh barokah. Iya betul. Malam Jumat itu juga banyak bersyukur dengan doa. Iya, dengan ini ya, kita bisa ngaji ya mungkin ya di hari malam Jumat atau di Jumat ya. Terima kasih Ibu Agustin, selamat tugas, sukses, lancar, masih saya temani kok Mas Hanan. Terima kasih Ibu Agustin ya di Mangkubumen. Dan juga ada lagi dari Ibu Mentik ya, selamat malam Mas Ganteng. Terima kasih Ibu, selamat tugas, tetap semangat meskipun malam Jumat. Gak apa-apa Ibu, di sini saya tidak sendiri ya, kebetulan banyak teman-teman juga ya di Pro 1 ya. Cuma bercandaan aja kok. Sebenarnya gak ada apa-apa. Absen ini udah dicoret belum? Sudah, ini sudah saya coret. Ini coret. Dan pendengar, kami masih akan menemani Anda ya di Surakarta sore hari ini dengan lagu-lagu dan informasi yang menarik lainnya ya. Dan tetap bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Pada Desember 1948, agresi militer Belanda kedua mengguncang Yogyakarta dan RRI Surakarta saat itu pun terancam. Dari arsip sejarah RRI tertulis, dengan tenaga rakyat, pemancar seberat 1,5 ton dipindahkan secara diam-diam, menembus lereng Lawu dan menuju Balong Jenawi Karanganyar. Di sebuah dusun terpencil, studio darurat pun dibangun di dekat kandang kambing. Itulah sebabnya, siaran perjuangan ini dijuluki Radio Kambing. Di tengah serangan Belanda, berkat keberanian para petugas RRI dan rakyat, pemancar pun terselamatkan. Siaran terus berkumandang hingga dunia mendengar suara Indonesia. Kini, kisah itu diabadikan dalam Monumen Radio Kambing di Balong Jenawi dan diresmikan pada 11 September 1985. Sebuah aksi bahwa kemerdekaan juga diperjuangkan lewat udara.
1: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
2: Heh, kamu ini loh, Van. Semua-mua ditaruh plastik resek begini. Tuh, lihat. Jadi banyak begini kan kantong plastiknya.
3: Terus mau pakai apa bawanya? Kan praktis pakai kantong plastik begini.
2: Iya, tapi kan tadi aku udah siapin tas kain yang warna merah itu kan. Jadi kita nggak nyampah plastik begini, Van.
3: Gitu amat sih. Plastik 3 biji itu nggak akan merusak lingkungan kali.
2: Nggak merusak lingkungan gimana? Gini ini nih yang bikin kita nggak nyadar-nyadar. Satu biji sampah plastik itu, Van, butuh waktu sampai 300 tahunan loh biar bisa terurai. Bayangin kalau semua orang mikirnya kayak kamu, bisa habis bumi kita, Van.
3: Iya. Sini, mana tasnya?
4: Yuk kita biasakan 3R, reuse, reduce, recycle ya. Biar lingkungan kita lebih bersih, lebih sehat, dan terjaga kelestariannya. Kurangi sampah plastik saat belanja dengan membawa tas sendiri dari rumah.
5: Satu kanal informasi dan inspirasi masih di Surakarta sore hari ini. Dan setelah tadi kita sudah dengarkan ya lagu-lagu pilihan serta juga informasi ya yang aktual, tajam dan terpercaya ya. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan Warta Berita Nasional pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita.
2: Kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu, ATN Integrasi Ngayu itu dari hulu sampai hilir.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan. Kemenko Pangan mendorong silvofisery untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan karena pendidikan sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Salah satu arahan dari Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk memajukan pendidikan sebagai investasi utama bagi kemajuan bangsa. Pemerintah merevitalisasi gedung sekolah, membangun sekolah unggulan dan mendorong riset di bidang teknologi. Taklimat tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam acara pertemuan dengan peneliti BRIN di halaman tengah Istana Jakarta sore tadi.
1: Itu dasarnya pendidikan. Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita. Saya ingin perbaiki semua sekolah dari fisik. Kita juga membangun sekolah-sekolah unggulan untuk anak-anak terpinter bisa kita seleksi, nanti dia kejar universitas-universitas terbaik di dunia.
3: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan inovasi merupakan salah satu yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing di masa yang akan datang.
4: Presiden, inovasi merupakan lokomotif pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing Indonesia di masa depan. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara kapasitas inovasi yang ditunjukkan dengan Global Innovation Index dengan GDP per kapita per tahun.
3: Presiden juga meninjau 15 booth milik peneliti BRIN mulai dari kedirgantaran dan keantariksaan, ketahanan air, ketenaga nukliran, energi dan mineral, lingkungan dan pengelolaan sampah, perumahan dan kebencanaan, kesehatan, transportasi pangan, dan industrialisasi nasional. Ada 150 peneliti BRIN yang ikut pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto dari Istana Presiden Jakarta.
0: Pendengar, Kemenko Pangan mendorong silvofisery, sistem budidaya perikanan ramah lingkungan yang menggabungkan penanaman hutan mangrove dengan usaha tambak ikan atau udang untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selengkapnya, Kristianto.
5: Pengembangan budidaya perikanan berbasis silvofisery di Kabupaten Maros sebagai model budidaya berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Hal itu disampaikan Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya Kemenko Pangan Cahyadi Rasid saat meninjau instalasi tambak silvofisery Marana milik Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan atau BRP BAPPP Maros. Menurut Cahyadi, Maros bersama Pangkep dan Pingdrang merupakan sentra budidaya perikanan yang strategis dalam penyediaan protein ikan. Ia menyebut sistem silver fishery yang memadukan kawasan mangrove dengan budidaya bandeng, udang, dan rumput laut mampu meningkatkan produktivitas tambak sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
6: Kami melihat bahwa keberadaan marin sangat strategis untuk mendorong bagaimana penguatan kapasitas budidaya di Sulsel. Tadi kita sudah lihat ada contoh bagaimana melakukan budidaya selasi fishery, memadukan antara mangrove dan bandeng, udang ataupun rumput laut. Nah, kalau model-model ini bisa diterapkan di masyarakat, saya pikir peningkatan produktivitas semakin baik, kalau kita juga menjaga lingkungan dan seterusnya. Sehingga harapan pemerintah saat ini mendorong ketahanan pangan, lalu kemudian meningkatkan ekonomi pemberdaya, lalu kemudian juga nanti target besarnya adalah kesediaan protein ikan yang cukup lewat mekanisme MPG, makan gratis yang disuplai dari tambak-tambak masyarakat yang dibina oleh balai ini nanti.
5: Menteri itu Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Pangan M. Rasman Manafi menegaskan pembangunan sektor perikanan harus terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menurutnya hasil budidaya masyarakat harus memiliki kepastian pasar melalui berbagai program pemerintah termasuk program makan bergizi gratis.
2: Nah, kami di Kementerian Koordinator Pangan sedang mendorong. Nah, kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu atau yang integrasinya itu dari hulu sampai hilir. Nah, hari ini kita hadir di Maros, ada ASDEP yang nanganin daya saing, ada ASDEP yang nanganin budidaya. Dan saya kira kita optimis bahwa dengan potensi yang ada, dengan kearifan dan teknologi kita saat ini bisa kita capai. Dan satu poin yang terakhir, bahwa ikan ini punya protein, kandungan protein tinggi. Jadi pemenuhan swasembada protein, pemenuhan protein dari pangan ikan, baik laut maupun darat, itu sangat berpotensi, sangat memiliki peluang, sehingga kita sudah merencana, bukan cuma sekedar kenyang, tetapi terpenuhinya
5: di sisi lain. Kepala BRP PA PPP Maros Andi Indrajaya As-Sa'ad mengatakan budidaya di balai telah menerapkan standar cara budidaya ikan yang baik atau CBIB, sehingga mutu dan keamanan produk ikan terjamin hingga ke tangan konsumen.
7: Budidaya bandeng internasional adalah contoh sudah tersertifikasi cara budidaya ikan yang baik. Itu terjadi untuk menjamin keamanan pangan, Pak. Sehingga nanti ketika nanti sampai ke produsen, insya Allah keamanan pangan dan jaminan mutu tercapai.
5: Kemenko Pangan melanjutkan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk melihat langsung rantai distribusi hasil perikanan hingga menjadi menu bergizi bagi masyarakat dalam program Makan Bergizi Gratis.
0: Dengar, Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026 pada 26 hingga 27 Agustus mendatang. Forum tersebut disiapkan sebagai wadah kolaborasi untuk memperkuat ekosistem perdagangan dan industri retail di tengah tantangan ekonomi. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Retail atau sektor offline ya, yang sekarang ini kita...
9: Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO kembali menyelenggarakan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026 sebagai ajang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan sektor retail. Ketua Umum HIPINDO Budi Harjo Iduansyah mengatakan kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem retail nasional sekaligus membuka peluang penciptaan lapangan kerja, memperluas kemitraan dengan UMKM, serta mendukung produk lokal melalui jaringan retail.
8: Retail atau sektor offline ya, yang sekarang ini kita lakukan, itu memang harus mulai terus bertransformasi dari toko tradisional, konvensional menjadi toko modern, dan sampai sekarang pun dengan adanya teknologi baru, ada artificial intelligence, ada segala macam, itu toko-toko makin harus update.
9: Sementara itu, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026, Haryanto Pratantara mengatakan, forum tersebut akan mempertemukan pemerintah, pelaku usaha retail, pengelola pusat perbelanjaan, pemilik merek, UMKM, investor, akademisi, hingga penyedia teknologi.
8: Dan juga
10: ada diskusi kebijakan adopsi teknologi, networking, serta penyusunan roadmap pengembangan industri retail nasional di Indonesia. Melibatkan seluruh kepentingan dari pemerintah, pelaku usahanya, dan pelaku usaha termasuk ekosistem dalam retail seperti suppliernya juga. Nah, tema tahun ini adalah Rethinking Retail. The future is customer-led.
9: Indonesia Retail Summit and Expo 2026 akan berlangsung selama 2 hari dengan menghadirkan 31 sesi konferensi, 55 pembicara, dan 93 peserta pameran. Hipindo menargetkan kegiatan tersebut dihadiri sekitar 4.000 pengunjung selama penyelenggaraan dari berbagai unsur ekosistem retail. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
11: Karena modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki.
12: Kementerian Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Menteri Perindustrian Trian Agus Gumilang Kartas Asmita mengatakan, inovasi yang dikembangkan startup harus mampu menjawab kebutuhan dunia industri, sekaligus memperkuat daya saing faktor Indonesia. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kementerian Perindustrian terus memperluas program Startup for Industry sebagai wadah akselerasi startup teknologi. Program tersebut tidak hanya membina perusahaan rintisan, tetapi juga mempertemukan startup dengan kebutuhan nyata di sektor industri.
11: Modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki. Yang harus kita perbaiki adalah kemampuan startup untuk bertahan, untuk tumbuh, dan juga atraktif di mata investors. Layak dibiayai, dan bagi kepentingan kami di kantor ini, startup tersebut harus mampu menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah nyata yang ada di pabrik-pabrik. Masalah-masalah nyata yang ada di dunia industri, yang ada di manufaktur.
12: Sementara itu, PLH Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian, Adi Rohmanto Pandiangan, mengatakan, tahun ini terdapat 3 startup teknologi terpilih yang akan mengimplementasikan solusi berbasis kecerdasan buatan di 3 industri kecil. Dan menengah. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas IKM sekaligus menghadirkan contoh penerapan teknologi dalam negeri yang dapat direplikasi di berbagai sektor industri.
13: Dan pada tahun 2026, jumlah pendaftar program ini terdiri dari 47 startup dan 70 industri kecil dan menengah yang melewati seleksi administrasi, wawancara, dan matchmaking. Terpilih 3 startup teknologi yang akan mengimplementasikan solusi berbasis artificial intelligence di 3 IKM selama kurang lebih 3 bulan.
12: Melalui penguatan ekosistem tersebut, Kementerian Perindustrian berharap semakin banyak startup menghadirkan solusi teknologi yang siap diadopsi pelaku industri. Langkah ini juga diharapkan mampu mempercepat transformasi digital serta memperkuat struktur industri nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Alzana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang 9,5 miliar rupiah dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak. Uang tersebut disita penyidik dalam penanganan perkara dugaan korupsi di KPP Madya Banjarmasin. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
14: Ya. pekerjaan dilaksanakan sesuai.
15: Komisi Pemberantasan Korupsi telah meminta uang 9,5 miliar dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak yang berlangsung di KPP Madya Banjarmasin. Uang tersebut disita usai KPK melakukan pemeriksaan dalam kasus ini. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut diserahkan oleh salah seorang saksi yang diperiksa penyidik. Dana yang diserahkan berbentuk valuta asing senilai 530 ribu dolar Amerika Serikat. Menurut Budi, penyidik masih mendalami asal usul dana tersebut dan berdasarkan keterangan awal, uang itu diduga berasal dari wajib pajak yang berkaitan dengan proses pemeriksaan restitusi pajak.
16: Dari pengembangan penyidikan tersebut, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi dan juga serangkaian kegiatan penggeledahan. Dari pemeriksaan saksi yang dilakukan, ada saksi yang kemudian mengembalikan uang dalam bentuk falas senilai 530 ribu US dollar atau ekuivalen dengan nilai 9,5 miliar.
15: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu mantan kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono mengaku dirinya salah dalam perkara ini.
14: Pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan dan cara tidak rusuh, tapi saya menerima janji dan tidak uang itu saya salah. Ya, kita jalan prosesnya, kemudian di jauh saya bisa berbuat baik.
17: Kalau 800 juta, Pak?
14: 300 jutanya buat DP rumah di mana, Pak?
15: Diketahui KPK telah mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pajak di KPP Madya Banjarmasin. KPK telah menerbitkan seprindik umum, namun belum ada tersangka untuk pengembangan baru dalam kasus ini. Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK mulai meminta keterangan sejumlah pihak, salah satunya mantan kepala KPP Madya Banjarmasin, yaitu Mulyono. Dari Jakarta, Herul Mamko Tigerani terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau DSM, Chia Peng Chuan, mengaku memberi uang sebesar 1 miliar rupiah kepada Lukman Pala Lanuang selaku konsultan PT DSM dalam mengurus laporan pengaduan masyarakat PT DSM ke Ombudsman. Hal tersebut disampaikan dalam kesaksiannya pada persidangan dugaan korupsi dan suap dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
18: PNBP kita dikurangi, areal kita dikecilkan.
19: Berarti PNBP pengurangan dari tadi 32 miliar kemudian menjadi berapa pengenaannya kepada PT DSM?
18: 4 miliar.
19: 4 miliar itu hasil keputusan dari mana?
18: Dari
20: Pengadilan Tipikor dari Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati menghadirkan pemilik dan direktur utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau PT DSM Chia Peng Chuan. Dalam persidangan, saksi mengatakan telah melakukan pelaporan aduan ke Ombudsman berkaitan pembayaran PNBP yang tidak sesuai dengan luas lahan pertambangan PT DSM. Menurutnya, PT DSM diwajibkan pembayaran PNBP berdasarkan luas lahan sebesar 900 hektar, tapi kenyataan lahan yang dipakai hanya 132 hektar. Dia mengaku memberi uang kepada Lukman selaku konsultan sebesar 1 miliar rupiah untuk mengurus pengaduan PT DSM ke Ombudsman.
18: Benar juga, karena kan yang 1 miliar itu saya enggak ngomong bahwa itu untuk Ombudsman, cuma Lukman dia bilang harus ada atensi gitu.
19: Atensi
18: makanya dia minta
19: siapa?
18: 500.
19: Atensi untuk siapa?
18: Untuk orang dalam itu.
19: Yang disebut ini?
18: Ya,
19: Pak Heri Susanto?
18: Dia sebut begitu.
19: Pak Heri yang disebut?
18: Iya.
19: Saya tidak menyebut terdakwa di sini, ya. Saudara kan tidak pernah bertemu kan?
18: Enggak pernah.
19: Pernah bertemu?
18: Enggak pernah.
19: Tidak?
18: Ya dia ngomong begitu sih, bahwa dia
19: ngomongannya
18: kenal.
19: Lukman, malah
18: dia kenal, iya.
20: Sementara itu terdakwa Heri Susanto mengatakan berdasarkan kesaksian saksi tidak ada uang pengurusan laporan masyarakat yang diberikan kepada dirinya. Heri Susanto juga mengatakan berkaitan pemberian rumah mewah yang dituduhkan jaksa itu tidak benar.
21: Semua yang dituduhkan itu kan gak jelas. Saya menerima sesuatu dari mana, Pak? Dari sekian banyak kasus yang disampaikan itu kan gak ada yang menunjukkan bukti konkret gitu loh. Semuanya tuduhan-tuduhan yang nggak jelas. Yang katanya saya menerima rumah kan nggak ada jual beli kok. Menerima rumah sebagai hadiah dan rumah itu nggak terjadi, nggak ada. Saya masih tinggal di rumah saya.
20: Sebelumnya jaksa penuntut umum mendakwa Heri Susanto telah menerima suap sebesar 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah di kawasan Jakarta Timur.

0: I would say being the
1: Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafiz Chaudhry, menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Hal itu disampaikan Chaudhry saat peringatan Hari Kashmir Rabu kemarin di Jakarta. Chaudhry menjelaskan setidaknya terdapat 18 resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan penyelenggaraan plebisit yang independen dan tidak memihak agar rakyat Kashmir dapat menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.
2: Indonesia juga dapat berkontribusi dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Seluruh anggota komunitas internasional dan seluruh anggota PBB memiliki kewajiban untuk mengupayakan implementasi resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB. Apabila kita menginginkan tatanan internasional yang berbasis aturan, maka esensi dari tatanan tersebut terletak pada pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB.
1: Presiden Organisasi Kepemudaan Organisasi Kerjasama Islam atau OIC Youth Indonesia, Astrid Nadia Zekita, pada kesempatan yang sama menyebut, generasi muda dinilai turut memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, termasuk untuk meningkatkan kesadaran serta bersikap bertanggung jawab di tengah dunia yang terus berubah.
3: Dalam konteks Jammu dan Kashmir, hal ini berarti kita harus berpegang teguh pada resolusi PBB yang telah disepakati, karena resolusi tersebut secara jelas dan tegas menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan.
1: Pemerintah Pakistan, dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri Pakistan, menyebut pada 5 Agustus 2019 India mencabut status khusus wilayah Jammu dan Kashmir yang diduduki secara ilegal oleh India, kemudian membaginya menjadi dua wilayah persatuan yang dinilai sebagai pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan hukum internasional termasuk Konvensi Jenewa keempat. Dari Jakarta, rekomendasi Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi olahraga. Pertandingan puncak Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya malam ini berlangsung di Stadion Iwayan Dipta, Bali. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan secara langsung. Oscar.
5: Baik, pendengar Pro3 RRI dimanapun Anda berada, saat ini dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta ke Gianyar, Bali. Malam ini akan menjadi partai puncak panggung Piala Presiden 2026 yang mempertemukan antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya. Meski pertandingan final digelar tanpa kehadiran penonton, suasana di stadion tetap kondusif. Dan di mana di sepanjang pengamatan dari pantauan RRI di lapangan, di luar area stadion ini telah disiapkan sekitar 25 UMKM yang menyediakan berbagai produk kuliner. Dari pihak keamanan menjelang partai final dan putaran peringkat ketiga tadi, pengamanan dilakukan secara intensif oleh gabungan dari Polda Bali, Polres Gianyar, serta dari Brimob dan jajaran kepolisian sebanyak 1.207 personil. Dan personil keamanan pada malam hari ini pun disiagakan di berbagai titik strategis baik dari dalam maupun di luar stadion guna untuk memastikan tidak ada supporter yang memasuki kawasan stadion serta menjamin jalannya pertandingan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dan sebelumnya pada sore tadi telah terselenggara pertandingan perebutan ketiga antara Persija Jakarta dengan Arema FC dengan skor 3-1 dimenangkan oleh Persija Jakarta, di mana gol Persija Jakarta ini oleh Witan Sulaiman pada menit ke-6 sebelum Arema menyamakan kedudukan lewat Salim Tuharea pada menit ke-27. Dan memasuki babak kedua tadi, Persija tampil lebih dominan dan menambah 2 gol melalui dari Victor Nitan pada menit ke-86. Dan pada partai final malam ini menjadi pertemuan dua tim terbaik sepanjang turnamen, di mana Persib Bandung ini melangkah ke final usai menyingkirkan Persija Jakarta 2-1 di semifinal. Sedangkan Persebaya Surabaya memastikan tiket partai puncak setelah mengalahkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Dan saat ini dari pantauan, sesaat lagi, kurang lebih dari 5 menit lagi akan terselenggara dari closing ceremony Piala Presiden 2026. Dilanjutkan pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah akan dimulai kick-off final Piala Presiden 2026 antara

Bandung melawan Persebaya Surabaya. Demikian yang dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri_program3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar, setelah tadi kita mengikuti Warta Berita Nasional pukul 19 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kita akan mendengarkan siraman rohani agama Islam oleh Ustazah Sylvia Ratih dari Kemenak Kota Surakarta dengan judul Keselamatan Orang-orang yang Bertakwa. Dan ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Surakarta sore hari ini. Maaf jika ada salah-salah kata dan terima kasih yang tadi sudah salam-salam ya. Dan jangan kemana-mana pendengar, karena nanti ya rekan saya Rifki Minov akan menemani Anda di Surakarta malam hari ini dengan obrolan komunitas. Dan pendengar, terima kasih. Saya Hanan pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Segala puji bagi Allah, kita memujinya, memohon pertolongan dan ampunannya, serta bertaubat kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan nafsu kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada yang bisa menyesatkannya. Dan siapa yang disesatkan olehnya, maka tiada yang mampu memberinya petunjuk. Kita bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah saja, tiada sekutu baginya. Kita juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Semoga Allah melimpahkan sholawat dan salam kepada beliau, segenap keluarga dan para sahabat beliau, serta siapa saja yang mengikuti mereka dengan perbuatan baik. Pendengar pada satu RRI Surakarta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertakwalah kepada Rabb kita dan ingatlah Dia pada saat kita dalam kelonggaran. Niscaya Dia mengingat kita pada saat kita dalam kesusahan. Ingatlah kepada Allah dengan patuh, cinta, hormat, dan banyak beribadah kepadanya dalam rangka mencari ridhonya dan menjauhi kemaksiatan karena takut kepada siksanya yang pedih. Ingatlah Allah dengan melaksanakan amal ketaatan selagi kita masih memiliki kemampuan dan kemungkinan, sebelum tiba saatnya kita berangan-angan untuk beramal tetapi tidak mampu lagi untuk menjalaninya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa yunajjillahu alladhina taqaw bima fazatihim la yamassuhumus su'u wa lahum yahzanun. Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Mereka tiada disentuh oleh azab neraka dan tidak pula mereka berduka cita. Surat Az-Zumar ayat 61. Barang siapa bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, niscaya Allah menyelamatkannya. Jika kita jatuh dalam bencana, niscaya Allah menyelamatkannya dari bencana itu dan memudahkannya melepaskan diri darinya. Orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang mendapat keselamatan. Bukti semua itu adalah apa yang telah terjadi dan selalu terjadi pada orang-orang yang bertakwa. Bukankah kita pernah mendengar apa yang terjadi pada diri penghulu orang-orang bertakwa ketika beliau Nabi Muhammad SAW keluar dari Mekah bersama sahabatnya Abu Bakar dengan diliputi perasaan takut karena dikejar oleh orang-orang Quraisy. Lantas Allah menyelamatkan mereka berdua dari keadaan itu. Padahal saat itu orang-orang Quraisy sudah berada di atas kepala mereka. Sedangkan Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, andai kata ada salah seorang dari mereka yang memandang ke telapak kakinya, niscaya ia melihat kita. Rasulullah SAW pun menjawab, jangan khawatir, sesungguhnya Allah bersama kita. Bagaimana menurutmu, wahai Abu Bakar,
tentang dua orang yang disertai oleh Allah sebagai yang ketiga. Lantas, Allah pun menyelamatkan nabinya dengan pertolongannya tanpa disentuh keburukan sama sekali. Tidakkah kita mendengar apa yang terjadi pada diri Nabi Yunus alaihi salam? Ketika beliau pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah kepada mereka karena mereka membangkang perintah beliau. Lantas, beliau pun berlayar di lautan. Namun kapal yang ditumpangi keberatan muatan, sehingga para penumpang kapal melakukan undian. Siapakah di antara mereka yang akan dilemparkan ke dalam laut agar meringankan beban kapal serta agar penumpang lainnya selamat, tidak binasa seluruhnya. Lantas, undian itu jatuh pada beberapa orang, di antaranya pada Nabi Yunus. Maka mereka pun dilemparkan ke laut. Lalu ada ikan paus yang menelan Yunus. Panada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain engkau. Maka maha suci engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang zalim. Surat Al-Anbiya ayat 87. Pendengar bersatu adalah perkataan yang dimulakan Allah SWT. Maka Allah, Rabb semesta alam, mengabulkan doanya dan menyelamatkannya dari kedukaan. Allah SWT berfirman, Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitsa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Surat As-Saffat ayat 143 sampai 144. Bukankah kita pernah mendengar kisah tentang tiga orang dari kalangan Bani Israel yang bermalam di sebuah gua? Lantas ada batu cadas yang jatuh dari gunung menutup pintu gua itu sehingga mereka tidak bisa keluar. Mereka pun berkata, tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari gua ini kecuali bila kalian berdoa kepada Allah dengan wasilah amal soleh kalian. Maka salah seorang dari mereka berdoa, ya Allah, dulu aku mempunyai dua orang tua yang lanjut usia. Suatu ketika aku terlalu lama pergi mencari kayu untuk memasak makanan, sehingga aku terlambat menyiapkan makanan sampai kedua orang tuaku tidur. Aku pun segan membangunkan keduanya. Maka aku menunggu keduanya bangun sampai fajar terbit. Padahal anak-anak menangis kelaparan di depan telapak kakiku. Sampai akhirnya kedua orang tuaku bangun dan menyantap sajian makan malam mereka. Ya Allah, jika aku melakukan itu semata-mata karena mencari ridhomu, maka berilah kami jalan keluar dari kesulitan yang kami hadapi. Maka batu cadas itu bergeser sedikit. Kedua orang berkata, ya Allah, dulu aku mempunyai seorang sepupu perempuan yang sangat kucintai. Aku menginginkan dirinya, mengajaknya berzina. Tetapi ia menolak sampai akhirnya ia tersesat oleh kebutuhan karena paceklik. Ia datang kepadaku. Aku memberinya 120 dinar dengan syarat ia mau menyerahkan dirinya kepadaku. Ia pun setuju. Ketika aku sudah duduk di antara kedua kakinya, ia berkata, takutlah kepada Allah.
janganlah engkau pecahkan tutup kecuali dengan haknya. Maka aku pun meninggalkannya, padahal ia adalah manusia yang paling kucintai. Aku biarkan emas yang telah kuberikan kepadanya. Ya Allah, jika aku melakukan hal itu semata-mata untukmu, maka berilah kami jalan keluar dari kesulitan yang kami hadapi. Maka batu cerdas itu berkesel sedikit, namun mereka belum bisa keluar dari gua. Kemudian orang yang ketiga berkata, ya Allah, aku dulu mempekerjakan beberapa buruh. Aku telah memberikan upah kepada mereka semua, kecuali seorang di antaranya yang meninggalkan upahnya dan pergi. Maka aku menginvestasikan upahnya itu sehingga berkembang menjadi harta yang banyak sekali. Setelah sekian lama, ia datang kepadaku. Ia berkata, wahai hamba Allah, berikan kepadaku upahku dulu. Aku pun menjawab, semua unta, sapi, kambing, dan budak yang kamu lihat ini upahmu. Ia berkata, wahai hamba Allah, jangan mencemoohku. Aku berkata kepadanya, aku tidak mencemoohmu. Maka ia mengambil semua harta yang dilihatnya itu dan tidak meninggalkan sedikit pun. Ya Allah, jika aku melakukan itu semata-mata mencari ridha-Mu, maka berilah kami jalan keluar dari kesulitan yang kami hadapi. Maka batu cerdas itu pun bergeser. Mereka semua akhirnya bisa keluar. Pendengar bersatu dari perkata yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyelamatkan orang-orang bertakwa di dunia ini dan kelak pun Allah akan menyelamatkan mereka dari huru hara dan bencana-bencana di hari kiamat serta dari azab neraka Jahim. Allah SWT berfirman, wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjika jila dinatakawana darujari minafiha jitiya. Dan tidak ada seorang pun di antaramu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang bertakwa dan membiarkan orang-orang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Surat Maryam ayat 71-72. Suatu ketika Abdullah bin Ruwahah menangis, sedangkan saat itu ia sakit. Ia pun ditanya, apa yang membuatmu menangis? Ia menjawab, aku ingat kepada firman Allah SWT, dan tidak ada seorang pun di antaramu melainkan mendatangi neraka itu. Aku tidak tahu apakah aku akan selamat darinya atau tidak. Abu Aisyah bila beranjak di tempat tidur biasa menangis. Ia berkata, kita telah diberitahu bahwa kita pasti mendatangi neraka, tetapi kita belum diberitahu bahwa kita akan keluar darinya. Pendengar bersatu hari suara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpikirlah tentang dunia ini, keadaan-keadaannya dan perubahan-perubahannya. Niscaya kita akan mengerti bahwa dunia adalah di budaya, fata morgana, senda gurau, dan permainan belaka. Hanya merupakan saat-saat yang berlalu cepat, lantas semuanya akan segera pergi. Bandingan apakah yang akan dihadapi esok dengan apa yang telah berlalu, dan ambillah pelajaran. Di antara kita ada yang berusia lanjut, juga ada yang masih muda belia. Bukankah masing-masing dari kita jika dibandingkan dengan era panjang yang telah lewat, seakan-akan hanyalah bayangan dalam mimpi atau imajinasi dalam khayal. Di saat mana ia berada, inilah hakikat dunia. Patutkah kita menjadi puncak obsesi bagi orang yang berakal?
Patutkah seseorang menyibukkan hati, pikiran, dan badannya untuk meraih dunia sambil berpaling dari akhirat? Banyak orang yang sibuk dengan dunia sehingga dunia menjadi obsesi terbesarnya dan puncak pengetahuannya. Kita sibuk mengumpulkan harta tanpa peduli dari mana kita memperoleh harta itu. Lalu, menghambur-hamburkan harta untuk hal-hal yang tidak disyariatkan. Kita tidak peduli bagaimana seharusnya membelanjakannya, seakan-akan kita diciptakan di dunia untuk hidup kekal di dalam dan menikmati syahwatnya sesuka hatinya, sekalipun mendapat murka Allah. Jika menjual atau membeli, ia berbohong, menipu, dan curang. Jika membuat sesuatu untuk orang lain, kita tidak menunaikan amanat di dalamnya. Jika mempunyai tugas, kita melalaikan dan mengabaikan tugas itu seraya menuntut gajinya secara penuh, sementara kita tidak menuntaskan pekerjaannya secara sempurna. Orang yang memakan harta dengan cara seperti ini sungguh layak untuk disebut sebagai pencuri terselubung. Tujuan dan cita-cita manusia berbeda-beda. Ada yang menginginkan dan berupaya memperoleh harta sekalipun melalui cara-cara yang diharamkan. Ada yang menginginkan kedudukan, kepemimpinan, dan kehormatan di hadapan sesama makhluk. Dan ada yang menginginkan kekuasaan di tengah manusia dengan cara yang benar maupun tidak benar. Ada yang inginnya berasik-asik dengan lagu-lagu dan permainan, sehingga dengan itu ia menghalang-halangnya dari zikir kepada Allah dan dari sholat. Dan masih ada tujuan-tujuan duniawi lainnya. Nabi Muhammad SAW telah bersabda menjelaskan keadaan mereka dan semisal mereka. Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamilah, ta'isa abdul khamisah, in u'tiya radhi, wa illam yu'ta sahid, ta'isa wan takasa wa idha syirta falan takasya, tuba li abdin akhidin bi'inani farasihi fi sabilillahi as'atha ra'suhu mu'barratan qadamahu in kana fil khirasati kana fil khirasah wa in kana fis saqati kana fis saqah in syafa'a lam yusyafi wa in istadana lam yu'danlah. Sungguh celaka hamba dinar, sungguh celaka hamba dirham, sungguh celaka hamba khamilah, sungguh celaka hamba khamisah. Jika diberi ia senang dan jika tidak diberi ia marah. Sungguh celaka dan rugilah ia. Dan jika tertusuk duri, maka duri itu tidak akan bisa dicabut. Berbahagialah hamba yang memegang kendali kudanya di jalan Allah. Kepalanya kusut, kedua telapak kakinya berdebu. Jika bertugas jaga, ia berjaga. Dan jika bertugas di belakang pasukan, ia berada di belakang pasukan. Jika ia menjadi perantara untuk suatu keperluan, tidak diterima. Dan jika meminta izin, tidak diizinkan. Kita tidak diperintah agar meninggalkan dunia sama sekali, karena ini tentu mustahil. Kita hanya diperintah supaya bersikap proporsional dalam mencarinya. Carilah dunia dengan sikap yang wajar, dengan cara yang dibolehkan, dan jangan sampai hal itu melupakan kita dari zikir dan taat kepada Allah. Laksanakan ketaatan kepada Allah dan berusahalah mencari rezeki Allah sesuai dengan cara yang diperintahkan olehnya. Dengan bersikap jujur dalam muamalah, melaksanakan amanah, menasihati sama manusia, dan keikhlasan kepada Al-Khaliq. Dengan demikian, kita akan meraih dunia dan akhirat.
Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan ia beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Surat An-Nahl ayat 97. Pendengar persatuan adalah kata yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada seorang pun di antara kita kecuali Allah telah mengutus kepadanya dua malaikat. Salah satunya di sebelah kanan dan satunya lagi di sebelah kiri. Salah satunya diperintah agar menulis kebaikan-kebaikan dan satu lagi diperintah agar menulis kejahatan-kejahatan. Tidak ada satu kata yang kita ucapkan dan tidak ada satu tindakan yang kita lakukan kecuali telah tertulis dan pasti akan dihitung. Tidak ada bagian yang tertinggal, mau kecil maupun besar, baik yang kita ucapkan dengan keras ataupun pelan, entah kita lakukan secara sembunyi maupun dengan terang-terangan, kecuali semua itu pasti ditulis dan dihitung. Kemudian kita akan diberitahu tentang semua yang telah kita lakukan itu kelak pada hari kiamat dan semua manusia akan diberi kitab catatan amalnya. Maka akan dikatakan, Iqra kitab kafa binafsika yauma alaika hasiba. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghisab terhadapmu. Surat Al-Isra ayat 14. Berbahagialah seorang hamba yang mengisi buku catatan amalnya dengan kebaikan dan amal soleh. Sebaliknya, sungguh celaka siapa yang mengisi buku catatan amalnya dengan keburukan dan amal kejahatan. Kita percaya bahwa ucapan dan tindakan yang kita lakukan pasti ditulis dan dihitung, baik yang kecil maupun yang besar. Hanya saja, banyak di antara kita yang melakukan amalan secara serampangan, seakan-akan perbuatan mereka itu tidak tertulis. Maka mengucapkan kata-kata kotor tanpa peduli, mengutuk orang yang tidak layak dikutuk. Kita mendapati salah seorang dari kita mengutuk saudara muslimnya, bahkan bisa jadi kita mengutuk saudara kandungnya seayah seibu. Mungkin juga mengutuk anaknya, ibunya, atau ayahnya. Ini merupakan puncak kebodohan. Telah diriwayatkan secara sahih dari Nabi SAW, beliau bersabda, Innala'annina la yakununa syufa'a'a wala syuhada'a yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang suka mengutuk tidak akan menjadi pemberi syafaat dan pemberi saksi pada hari kiamat. Dalam sebuah hadis diriwayatkan pula bahwa beliau bersabda, Inna abda idza la'ana say'an sa'idat la'natu ila sama'i fatu laku abwabu sama'i tunaha summa tahbitu ila ardi fatu laku abwabuha tunaha summa ta'khudu yaminan wa shimalan dalam tajid masagon wa roja as ilalladhi lu'ina fa'imkana ahlan wa illa roja as ila qailiha. Sungguh, seorang hamba apabila mengutuk sesuatu, maka kutukan itu naik ke langit. Lantas pintu-pintu langit menutup menghalanginya. Kemudian kutukan itu kembali turun ke bumi. Lantas pintu-pintu bumi pun tertutup menghalanginya. Kemudian ia berbelok ke kanan atau ke kiri. Jika tidak mendapat tempatnya, maka ia kembali kepada orang yang dikutuk itu.
jika ia layak dikutuk, tetapi jika tidak layak, maka ia kembali kepada yang mengucapkannya. Peringatan bersatu adalah sukata yang dimuliakan Allah SWT. Kita dapati seseorang ketika bertengkar dengan saudaranya, mencelanya dengan celaan yang buruk sekali. Mungkin orang itu benar-benar memiliki sifat tercela itu dan bisa jadi tidak memilikinya. Dosa dua orang yang saling mencela itu menjadi tanggungan orang yang memulai mencela terlebih dahulu. Kecuali bila orang yang didolimi membalas secara berlebihan. Kita mendapati sebagian orang menggunjing saudaranya dengan menceritakan apa yang tidak disukainya pada saat ia tidak ada di hadapannya. Ia mencela saudaranya itu saat saudaranya itu tidak ada. Inilah yang dinamakan ghibah yang sudah menjadi kebiasaan populer yang dilakukan oleh banyak orang. Mereka menganggapnya sepele, padahal ghibah itu termasuk dosa yang besar. Allah telah mengibaratkan orang yang melakukan ghibah dengan orang yang makan daging mayat saudaranya. Demikian, semoga kita dapat mengambil manfaat dan pelajaran dari ini. Kalau ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM, RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.

0: Sejarah penggunaan huruf awal pada plat nomor kendaraan di Indonesia berawal saat pasukan Inggris berhasil merebut Batavia dari tangan Belanda pada tahun 1811. Saat itu Inggris membawa sekitar 15.600 tentara yang terbagi ke dalam 26 batalion. Masing-masing batalion diberi kode huruf mulai dari A hingga Z.
1: Setiap batalion yang berhasil menguasai suatu wilayah memberikan kode huruf batalion sebagai penanda pada plat nomor kendaraan di daerah yang dikuasai.
0: Karena itu, Batavia yang kini dikenal sebagai Jakarta menggunakan kode huruf B yang dikaitkan dengan batalion B. Sementara Yogyakarta menggunakan kode AB. Hal ini dikarenakan wilayah itu dikuasai oleh batalion A dan batalion B, sehingga kedua huruf itu digunakan sebagai kode wilayah.
1: Setelah Belanda kembali menguasai Hindia Belanda pada tahun 1816, penggunaan kode plat nomor tetap dipertahankan dan terus digunakan hingga sekarang.

0: obrolan bersama komunitas. Hobi, budaya, lingkungan, sosial, dan banyak lainnya. Obrolan komunitas.
1: 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Kembali lagi bersama saya Rifki Minov yang akan menemani ruang dengar Anda di siaran Surakarta malam ini. Dan dari jam 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat nanti Anda akan menyimak obrolan komunitas. Malam hari ini pendengar, Kamis 6 Agustus tahun 2026, Rifki bakal mengangkat topik yang hangat dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu pesona kearifan lokal dan ragam budaya Jawa Tengah. Spesialnya lagi, di studio Pro 1 FM dari Surakarta, malam ini sudah hadir rekan-rekan dari komunitas pemerhati pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama ada Mbak Wahyu Agustina SPD, mahasiswa S2 PBI sekaligus Wakasek SMP Negeri 5 Surakarta. Selamat malam Mbak Wahyu. Belum masuk mic-nya ya. Selamat malam Mbak Wahyu ya.
2: Selamat malam.
1: Ya, baik. Kemudian ada Mbak Fotina Alia Nurmakfira SPD, mahasiswi S2 Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP UNS. Selamat malam Mbak Fotina.
3: Selamat malam, Mas.
1: Hadir juga Mbak Audrey Zafira Salma SPD, mahasiswi S2 Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP UNS. Selamat malam Mbak Audrey.
4: Selamat malam, Mas.
1: Kemudian yang keempat ada Mbak Jovita Ratu Parosa SPD, mahasiswi S2 Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP UNS. Selamat malam Mbak Jovita.
5: Selamat malam, Mas.
1: Baik, luar biasa ya. Ini sehat semua mbak-mbaknya di sini?
4: Alhamdulillah
1: sehat ya. Karena udah ada mbak-mbak Jawa di sini, ada pula Mas Jawa di sini ya. Baik. Mendekat ke mic enggak apa-apa? Mohon izin didekatkan mic-nya ke Indra cakap Anda ya, mbak-mbaknya semuanya. Nah ini kalau menilik topik kita malam hari ini ya, pesona kearifan lokal dan ragam budaya di Jawa Tengah. Ini ada pertanyaan terlebih dahulu untuk Mbak Wahyu Agustina. Mbak Wahyu?
4: Iya.
1: Oke.
4: Panggilnya Mas atau Kakak ya?
1: Oh jangan Mas dong, kan perempuan. Ini apa, kalau bicara soal pesona kearifan lokal dan ragam budaya Jawa Tengah, sebenarnya seberapa penting kearifan lokal jika diintegrasikan ke dalam dunia pendidikan? Karena kan basicnya Anda kan juga akademisi ya. Dan kalau diintegrasikan ke dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pembelajaran Indonesia atau bahasa Indonesia saat ini bagaimana? Begitu, silahkan Mbak.
4: Baik, kalau kita melihat kearifan lokal sendiri, kita bisa melihat secara luas begitu ya, ada banyak kearifan lokal di sekitar siswa seperti itu yang mungkin bisa diangkat, dan ini tentu saja penting bagi pembelajaran bahasa Indonesia begitu. Nah, kearifan lokal sendiri itu kan luas, kita bisa melihat ada pandangan, ada tradisi, kemudian mungkin ada produk kriya dan sebagainya yang itu dekat dengan kehidupan siswa. Konteks kearifan lokal sendiri itu penting karena siswa akan belajar mengenal sekitar mereka, karena kearifan lokal itu tidak hanya bicara tentang produk, tentang kuliner begitu, tapi juga bicara tentang nilai-nilai yang bisa mereka ambil di dalam pembelajaran begitu. Nah, integrasi di dalam pembelajaran sendiri tentu saja itu penting. Pembelajaran menjadi bagian dalam kehidupan siswa begitu. Nah, ketika materi diambil dari sesuatu yang dekat dari kehidupan mereka, tentu saja itu akan membantu proses belajar dan juga mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri begitu kira-kira.
1: Baik, ternyata banyak hal yang masih bisa diintegrasikan begitu ya ke dalam dunia pendidikan ya. Dari sektor manapun tadi yang telah disebutkan oleh Mbak Wahyu Agustina ya. Baik, terima kasih Mbak Wahyu Agustina. Dan sebelum saya bertanya kembali kepada mbak-mbak yang lain, pendengar, Anda bisa bergabung. Yang ingin bertanya, berbagi cerita, dan memberikan tanggapan, Anda bisa menghubungi kami via telepon reguler di 0271-638-055 atau ke nomor WhatsApp 081-3900-155-25. Dan kali ini topiknya saya ingatkan kembali, pesona kearifan lokal dan ragam budaya Jawa Tengah. Yang sudah hadir ada mbak-mbak dari komunitas pemerhati pembelajaran bahasa Indonesia. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Wahyu Agustina ya pendengar ya, terkait integrasi pesona kearifan lokal dan ragam budaya Jawa Tengah. Nah, kali ini pertanyaan untuk Mbak Fotina Alia. Dari sudut pandang komunitas sekarang, khususnya komunitas pemerhati pembelajaran bahasa Indonesia. Fenomena apa yang paling disoroti terkait pemahaman generasi muda saat ini terhadap kearifan lokal di Jawa Tengah?
2: Iya, kebudayaan itu sangat penting ya menurut saya. Jadi pemuda harus melek akan budaya. Jadi
1: kalau sampai saat ini ada implikasinya tidak yang ditunjukkan oleh pemuda-pemudi soal perhatian ya terhadap budaya begitu dan kearifan lokal sejauh ini?
2: Sejauh ini kalau saya lihat Gen Z ya, sudah meninggalkan budaya kita sih.
1: Oh,
2: jadi
1: gitu.
2: Ya jadi perlu kita sebagai pemerhati budaya semakin menyuarakan terkait ayo kita melestarikan budaya, apalagi budaya masing-masing daerah kita. Jadi jangan sampai meninggalkan apa yang menjadi identitas kita, ciri khas kita begitu.
1: Oke, baik. Itu berarti fenomena yang terjadi secara nyata bahwa khususnya generasi Z ya atau Gen Z itu porsi untuk tetap melestarikan budaya dan kearifan lokal itu sudah sedikit begitu ya. Sudah sedikit. Tapi ada nggak masih faktanya di lapangan masih ada yang perhatian tidak?
2: Masih ada
1: ya. Dan itu kalau dari komunitas Anda di saat mengayomi atau mengajak Gen Z ini bagaimana caranya agar bisa melek budaya ini yang dilakukan komunitas pemerhati pembelajaran bahasa Indonesia, apa yang dilakukan?
2: Oke. Kalau saya sendiri, saya sering nge-share di Instagram gitu terkait budaya saya sendiri. Terus saya kan berasal dari Purbalingga.
1: Oh, gitu. Anda dari Purbalingga.
2: Saya sering nge-share terkait budaya-budaya apa saja yang berada di Purbalingga. Misalnya ada Festival Gunung Slamet.
1: Yo, itu gimana tuh? Nah, Festival Gunung Slamet apa yang Anda lakukan?
2: Itu banyak sekali ya. Di sana ada tari ebek. Lalu juga ada festival band juga mengundang band dari ibu kota juga di situ dan pastinya banyak anak muda kan yang datang ke situ.
1: Betul.
2: Dari situ kita bisa bisa mencampur baurkan apa ya, mengenalkan budaya setempat kepada anak muda gitu. Itu sih salah satunya.
1: Oke, baik. Terima kasih Mbak Jovita Ratu. Saya kembali lagi, maaf Mbak Fotina Alia ya. Saya kembali lagi ke Mbak Wahyu Agustina. Lalu pembentukan komunitas pemerhati pembelajaran bahasa Indonesia ini bagaimana waktu itu? Apakah di lapangan ditemukan sebuah fakta yang kurang perhatian nih muda-mudi terhadap kearifan lokal dan budaya khususnya di Jawa Tengah? Atau memang belum ada fakta itu tapi sudah dibentuk begitu komunitasnya terbentuk itu gimana sejarahnya?
4: Kalau misalnya kami kan berada di dalam komunitas yang sama, dalam artian kami berada dalam komunitas pendidikan yang sama dari S2 Magister Pendidikan Bahasa Indonesia begitu. Dimana di sini kami juga sebagai praktisi secara langsung di lapangan. Nah, di sini kami melihat bahwa memang kalau seperti yang tadi Mas katakan, ada banyak anak yang mungkin masih perhatian ke budaya, tetapi pengaruh globalisasi, media sosial yang saat ini tentu saja banyak membawa pengaruh dari luar, itu akan berdampak kepada kecintaan mereka terhadap kebudayaan sendiri begitu. Meskipun di sekitar mereka, apalagi kita yang di Solo, sebenarnya ini sangat kearifan lokal tuh sangat erat gitu. Unggah-ungguhnya, kita juga ada keraton dan sebagainya begitu. Tetapi ini yang menjadi salah satu hal yang membuat kami, kearifan lokal itu bisa menjadi basis di dalam pembelajaran seperti itu. Dan hal ini bisa membawa kecintaan anak-anak terhadap kearifan lokal yang bisa membangun kecintaan mereka terhadap budaya mereka. Nah, ini kami aplikasikan di dalam pembelajaran, terutama di pembelajaran bahasa Indonesia seperti itu. Nah, komunitas ini juga diharapkan kami itu dapat membangun melalui hal-hal yang kami lakukan di sekolah, dalam pembelajaran yang kalau di sekolah itu terbagi di ekstrakurikuler, intrakurikuler, kokurikuler, ini bisa menyentuh kehidupan anak secara langsung, membawa kearifan lokal di dalam pembelajaran, dan harapannya tentu saja akan membawa kecintaan mereka terhadap budaya lebih lagi.
1: Oke, tahun berapa ini komunitas berdiri waktu itu?
4: Kalau komunitasnya berdiri tahun berapa ya Mbak ya kamu ini? Sebenarnya kita juga apa namanya adanya itu perangkatan gitu ya?
3: Iya perangkatan.
1: Jadi perangkatan. Oh perangkatan. Dan waktu itu langsung diinisiasi oleh Mbak Wahyu Agustina atau ada lagi sebelumnya yang menginisiasi ini?
4: Iya kalau untuk kegiatan apa namanya pemerhati komunitas yang langsung mengarah pada praktisi tentu saja kami mendapatkan arahan dari dosen-dosen, kemudian ada mahasiswa-mahasiswa sebelumnya yang mungkin mereka berpengalaman lebih luas dan sebagainya, kemudian mereka mengangkat seperti itu kearifan lokal sebagai salah satu bagian dari pembelajaran gitu.
1: Oke baik, terima kasih ya Mbak Wahyu Agustina dan Mbak Fotina Alia. Sekarang saya beralih ke Mbak Audrey Zafira. Menurut Mbak Audrey, bahasa ini kan memang telah menjadi media utama pengantar budaya ya, itu efektif ya. Efektif nggak menurut Anda?
5: Cukup efektif menurut
1: Cukup
5: saya.
1: Efektif ya. Lalu bagaimana media pembelajaran bahasa Indonesia di FKIP UNS diformulasikan agar mampu mengenalkan ragam budaya Jawa Tengah tanpa berkesan membosankan bagi siswa-siswi? Karena kan tadi banyak Gen Z yang kurang perhatian atau kurang melek atau kurang mengayomi terhadap budaya, mungkin itu bosan gitu kan. Nah caranya gimana biar nggak bosan?
5: Oke. Kalau di FKIP sendiri, khususnya kami mahasiswa S2, sebenarnya banyak diajarkan berbagai budaya-budaya. Kemudian dari dosen-dosen sendiri juga banyak menyelipkan berbagai macam budaya saat pembelajaran. Nah,
1: baik.
5: Dari situ kami mulai cari tahu bagaimana budaya terbentuk, kemudian apa saja budaya yang harusnya dipelajari oleh para Gen Z. Nah, salah satu media yang digunakan itu dengan artikel jurnal.
1: Artikel jurnal.
5: Ya, kami terbiasa menulis artikel jurnal dan berkaitan dengan kearifan lokal pastinya.
1: Oh baik.
5: Sudah mulai di FKIP sendiri sudah mulai banyak artikel-artikel yang diarahkan untuk disambungkan dengan kearifan lokal gitu.
1: Masih ingat artikel jurnal yang Anda buat?
5: Okay.
1: Terbaru.
5: Artikel terbaru tentang kearifan lokal yang saya buat itu berkaitan dengan tradisi Merti Tirto.
1: Tradisi?
5: Merti Tirto.
1: Oh, apa itu boleh dijelaskan ke pendengar?
5: Karena saya dari Klaten, dan kebetulan Klaten itu banyak sekali umbul, jadi saya sempat mengangkat salah satu artikel tentang tradisi Merti Tirto. Tradisi Merti Tirto itu sebenarnya salah satu tradisi yang berkaitan dengan air.
1: Air,
5: ya,
1: oh.
5: Jadi itu tradisi-tradisi tentang cara kita bersyukur karena di Klaten sendiri kan banyak umbul begitu ya. Itu cara kita bersyukur telah banyak air. Nah, dari tradisi-tradisi itu nanti kemudian para
1: sesepuh
5: mengumpulkan air-air dari berbagai umbul, kemudian dijadikan satu dalam wadah kendi, kemudian airnya itu ditaburkan ke salah satu umbul yang menjadi tempat terakhir.
1: Oh,
5: ya. Kemudian selain mengambil air, juga ada gunungan.
1: Gunungan. Ya, arak-arakan gunungan, baik.
5: Dari berbagai padi, kemudian hasil-hasil lokal sekitar untuk dijadikan arakan gunungan. Kemudian selain itu juga ada tradisi untuk pelepasan ikan.
1: Baik.
5: Di salah satu umbul terakhir.
1: Oh.
5: Jadi kemudian ada doa bersama juga.
1: Baik, itu Anda buat tahun berapa artikel jurnal yang membahas?
5: Akhir
1: Merti Tirto ya namanya ya?
5: Iya, Merti Tirto.
1: Tahun berapa itu tadi?
5: Sekitar tahun kemarin sepertinya.
1: Tahun 2025 ya. Itu event yang selalu dilaksanakan per tahun ya?
5: Betul, selalu ada setiap tahun.
1: Ada tantangan nggak ketika membuat jurnal atau artikel tentang Merti Tirto misalnya itu... kegiatan yang menghambur-hamburkan air, apa kegiatan yang tidak relevan dengan anak muda, ada nggak yang komen seperti itu?
5: Kalau untuk wilayah Klaten sendiri, sebenarnya mereka sangat excited ya dengan dengan kegiatannya, karena umbul kan selain sebagai sumber mata air juga sekarang sudah banyak menjadi rekreasi. Kemudian dari tempat itu mereka jadi kepo, kenapa sih kok ada acara kayak gini? Jadi mereka tetap mau ikut.
1: Baik, itu yang kepo Gen Z juga ada nggak?
5: Pasti ada.
1: Oh ada? Pasti. Ah,
5: Gen Z itu karena selalu...

0: Vita, apa saja contoh bentuk kearifan lokal yang mempunyai nilai budaya paling potensial dan menarik untuk diangkat menjadi materi ajar atau karya sastra di sekolah?
1: Oh, baik. Untuk potensi-potensi kearifan lokal di Solo Raya sendiri itu banyak sekali ya Mas ya.
0: Okay.
1: Apalagi saya sendiri berasal dari Boyolali.
0: Nah ini Boyolali ya.
1: Itu banyak sekali potensi atau kearifan lokal yang dapat kita ambil untuk dijadikan sebagai materi ajar.
0: Gitu.
1: Saya beri contoh ya, misal.
0: Apa itu?
1: Saya dulu pernah melakukan penelitian di daerah, di dusun pojok desa Samiran, itu di Kecamatan Selo, di lereng Merapi Merbabu.
0: Okay.
1: Terus saya melakukan penelitian untuk mengeksplorasi sebuah petilasan Ki Ageng Kebo Kanigoro.
0: Oh, itu event yang per tahun dilaksanakan di Boyolali juga?
1: Oh tidak, itu karena saya memiliki tugas dari dosen. Saya melakukan penelitian ke sana langsung, lalu bertemu dengan juru kunci.
0: Langsung dengan kuncennya?
1: Iya, langsung dengan kuncennya.
0: Oh gitu. Begitu, apa yang didapatkan waktu itu?
1: Banyak sekali. Yang pertama itu, saya sendiri mendapat cerita rakyat.
0: Baik.
1: Kan di situ kan saya ingin mengeksplorasi petilasan tersebut, petilasan Ki Ageng Kanigoro. Iya, Kanigoro itu. Ya, juru kuncinya itu mengatakan bahwa Ki Ageng Kebo Kanigoro itu adalah anak dari Ki Ageng Pengging dan juga Putri Pembayun. Putri Pembayun itu anak dari Prabu Brawijaya V.
0: Iya, Prabu Brawijaya. Iya, betul.
1: Majapahit.
0: Yang kelima ya.
1: Iya, yang kelima. Nah, Ki Ageng Kebo Kanigoro itu saat Majapahit mengalami keruntuhan atau politiknya sedang hancur, beliau itu memutuskan untuk meninggalkan kekuasaannya.
0: Okay,
1: tidak
0: baik.
1: Ingin ikut campur. Jadi beliau itu langsung bertapa ke berbagai daerah dan akhirnya berhenti di lereng Merapi Merbabu tersebut, di desa pojok itu.
0: Okay.
1: Nah, di situ beliau itu bertapa, kalau kata kuncinya itu bertapa tingkat tinggi.
0: Itu moksa benar.
1: Jadi beliau itu hilang bersama raganya, menyatu dengan alam. Kalau kita meninggalkan masih meninggalkan jasad, tapi kata juru kuncinya itu moksa itu menyatu dengan alam. Karena itu orang itu sudah mencapai titik tertinggi ilmu kebatinan.
0: Jadi, ketika meneliti itu lalu dijadikan bahan ajar, tertarik tidak?
1: Tertarik karena
0: siswa-siswi ini
1: kan cerita rakyat ya, cerita rakyat itu
0: betul.
1: Bisa dialihwahana menjadi sebuah komik digital.
0: Komik digital itu bisa di konsepnya gimana? Bisa dijelaskan?
1: Komik digital itu bisa dibuat melalui berbagai aplikasi seperti Canva
0: atau
1: Flipbook
0: itu.
1: Bentuknya jadi nanti bisa di slide-slide gitu menggunakan HP dan mungkin ada audionya. Atau mungkin ada visualisasi bergerak gitu, animasi seperti itu.
0: Itu yang diberikan kepada siswa-siswi.
1: Iya, betul. Jadi kan itu lebih menarik karena Gen Z kan setiap hari pegangannya handphone. Mereka tertarik dengan visual. Jadi kita sebagai calon pendidik pun harus memanfaatkan itu untuk menjadikan materi-materi ajar seperti cerita rakyat tadi menjadi sebuah media pembelajaran yang bisa diakses secara visual, menarik secara visual, diakses lebih mudah seperti.
0: Baik, okay. Terima kasih Mbak Jovita Ratu ya. Dan terima kasih pula Mbak Audrey, Mbak Fotina, Mbak Wahyu yang telah menjawab dan berdiskusi ya di sesi awal ini. Saya undang ya pendengar untuk Anda bisa bergabung juga lewat line telepon di 0271-638-055 maupun WhatsApp ke 081-3900-155-25. Ini saya simpan pertanyaan terlebih dahulu, ada dua dari pendengar ya. Nanti akan saya tanyakan langsung kepada mbak-mbak yang sudah luar biasa ini dari Komunitas Pemerhati Pembelajaran Bahasa Indonesia. Dan masih membahas soal pesona kearifan lokal dan ragam budaya Jawa Tengah. Anda akan mendengarkan lagu-lagu terlebih dahulu pendengar. Mbak-mbak, kita ke lagu-lagu terlebih dahulu ya. Setelah itu kita lanjut kembali. Dan saya tunggu atensi Anda di obrolan komunitas siaran Surakarta malam ini.

0: Ayu sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Untung bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
1: Parah.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Surakarta malam ini dan masih dalam obrolan komunitas. Obrolan komunitas bersama komunitas pemerhati pembelajaran bahasa Indonesia dengan topik pembahasan pesona kearifan lokal dan ragam budaya Jawa Tengah. Saya masih bersama Mbak Wahyu Agustina, kemudian Mbak Fotina Alia, Mbak Audrey Zafira, dan Mbak Jovita Ratu pendengar. Kali ini saya akan langsung bacakan pertanyaan dari pendengar yang sudah mengabarkan lewat atau menanyakan lewat pesan WhatsApp. Yang pertama dari pendengar Mas Theo di Magelang. Mas Theo bertanya, apa tantangan terbesar dalam menjaga keaslian tradisi di tengah zaman modern? Terima kasih. Ini yang akan menjawab Mbak siapa? Silahkan.
1: Saya ya.
0: Oke, baik.
1: Tantangan terbesarnya yaitu pasti modernisasi, globalisasi, dan digitalisasi. Media digital sekarang kan, apalagi platform TikTok ya.
0: Iya.
1: Dan mayoritas Gen Z pasti memiliki TikTok, ya nggak?
0: Betul, betul.
1: Kebanyakan muncul FYP-FYP yang ya budaya modern, budaya barat gitu, dan itu mulai melunturkan budaya asli daerah Indonesia. Jadi itu sih tantangan terbesarnya.
0: Baik, lalu dalam menjaga keaslian tradisi di tengah zaman modern, bagaimana Mbak Fotina Alia untuk mengatasi hal tersebut?
1: Pastinya kita harus menimbun konten-konten yang sama ya. Kita harus meng-FYP-kan konten-konten budaya Indonesia juga. Entah itu di platform TikTok atau Instagram, ya agar tidak hanya budaya barat saja atau budaya modern, tapi budaya-budaya kita juga bisa muncul di FYP-nya para Gen Z.
0: Baik, berarti bisa dikatakan sering membuat konten yang berhubungan dengan kearifan lokal dan budaya Jawa Tengah begitu, untuk meng-FYP-kan tadi. Bagaimana caranya untuk meng-FYP-kan? Berarti sering gitu, atau bagaimana?
1: Kalau saya sendiri masih sedikit sih kontennya ya mas. Nah, salah satunya termasuk saya waktu itu mengontenkan Festival Gunung Slamet. Jazz Gunung Slamet.
0: Baik.
1: Nah, dari judulnya aja udah ini ya, Festival Jazz Gunung Slamet. Itu di sana dihadirkan para band kontemporer, band apa ibu kota. Jadi itu pasti menarik Gen Z kan.
0: Iya.
1: Pemuan yang sukanya story-story gitu.
0: Iya.
1: Nah, tapi bagusnya adalah di festival itu kita hadirkan juga budaya-budaya asal saya. Budaya asal Purbalingga.
0: Purbalingga,
1: Iya. Ya, salah satunya Mendoan itu pasti di sana ada.
0: Oh, kuliner ya.
1: Terus ada batik Lawa, ada tradisi mertelung juga karena mertelung itu gotong royong, seperti gotong royong.
0: Oh, budaya gotong royong yang diangkat. Iya. Walaupun sedikit konten yang dipublikasikan, tetapi itu malah konten yang vital begitu ya. Iya. Konten vital yang dikemas untuk di FYP-kan begitu ya. Yang bisa menarik generasi Z atau Gen Z untuk bisa memperhatikan budaya dan kearifan lokal begitu. Ya, tidak harus semua ya pendengar ya, tetapi ketika ada event atau acara yang bisa di FYP-kan, itu event yang vital begitu. Terima kasih ya Mbak Fotina Alia jawabannya. Lalu ke pertanyaan pendengar yang lain yang sudah hadir selain pendengar Mas Theo di Magelang. Sekarang ada pendengar Bapak FS Hartono. Selamat malam. Kalau tradisi nyadran menurut sudut pandang Mbak-mbak, ini termasuk kearifan lokal ataukah hanya event untuk menghambur-hamburkan uang? Pertanyaannya realistis ya. Silakan, Mbak, siapa yang akan menjawab?
2: Oke, mungkin saya bisa jawab.
0: Baik, Mbak Audrey Zafira.
2: Ya, nyadran sendiri menurut kami itu memang sebenarnya tradisi. Dari dulu nyadran memang terbentuk untuk tradisi seperti nyekar, kemudian bersilaturahmi antar tetangga, kemudian memang ada makanan yang dibagi-bagikan sebagai bentuk rasa syukur, seperti itu. Namun, seiring dengan perkembangan modern sekarang, kemudian berjalannya kehidupan yang sekarang, menurut saya memang ada salah satu hal atau berbagai hal di mana nyadran sendiri menjadi ajang untuk menghamburkan uang. Salah satunya seperti ketentuan untuk 7 lauk utama atau berapa lauk utama harus ada. Kemudian seperti dibuat acara besar, ada urgent tunggalnya, kemudian ada arak-arakannya, seperti itu. Jadi yang seharusnya memang bisa saja hanya untuk nyekar, kemudian berbagi makanan ke tetangga-tetangga sekitar, tapi seiring berjalannya waktu memang yaitu mereka seperti ada ketentuan, harus ada ini, harus ada itu.
0: Baik.
2: Yang sepertinya tidak semua orang bisa menyanggupi, tapi memang orang itu mungkin pengen berbagi, tapi
0: orang
2: bisa menyanggupi, jadi harus cari kesana kesini, yang itu terkesan menghaburkan uang.
0: Diada-adakan begitu ya. Sebenarnya nyadranya tidak salah gitu ya, tetapi karena diada-adakan harus dalam konteks mewah gitu ya, dalam tanda kutip. Padahal kan sederhana pun bisa gitu. Yang salah adalah ya itu tadi, ada seperti aturan-aturan tidak tertulis ya. Yang harus begini, harus begitu, yang cenderung ke mewah gitu loh ya. Dan itulah yang menghambur-hamburkan uang. Kalau nyadranya berarti tidak salah ya. Baik, terima kasih Mbak Audrey Zafira. Dan kali ini ada pendengar yang baru bergabung bersama Pro 1 FM. Halo, saya Kusuma. Ingin bertanya bagaimana cara menjunjung eksistensi kearifan lokal agar mampu bersaing dengan budaya barat yang senantiasa berkembang di negeri ini. Lalu pandangan Mbak-mbak sebagai mahasiswi, apakah kearifan lokal dan budaya sudah terintegrasi dalam pendidikan tinggi atau di jenjang sekolah? Lalu apakah ada masukan untuk hal tersebut? Terima kasih. Yang akan menjawab Mbak siapa? Baik, silakan Mbak Wahyu Agustina ya.
3: Baik. Tadi pertanyaan pertama tentang eksistensi.
0: Iya, betul.
3: Bagaimana menjaga eksistensi budaya kita di tengah budaya barat? Sebenarnya menjaga eksistensi itu tidak sekadar kita hanya budaya biar eksis, kita lestarikan dan seterusnya, tapi bagaimana kita mengintegrasikan budaya itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya dilestarikan, tapi benar-benar dihidupi begitu. Budaya bisa masuk ke dalam kehidupan kita, dunia pendidikan sebagai sumber belajar. Jadi bukan hanya sekedar tahu, tapi anak-anak benar-benar belajar di situ. Misalnya kalau di Solo ada kampung batik Lawean gitu ya, bisa dibawa ke sana untuk belajar. Itu dalam teknologi seperti tadi juga disampaikan oleh Mbak Fotina bahwa konten-konten, podcast dan sebagainya bisa mengangkat budaya itu. Kemudian UMKM dan sebagainya juga bisa mengangkat kuliner seperti itu. Jadi bagaimana budaya itu bisa dekat dengan kehidupan sehari-hari sehingga tetap terjaga eksistensinya. Dan juga itu saja nggak hanya mengenalkan budaya tapi juga nilai-nilai yang ada di dalamnya. Jadi sebaiknya diintegrasikan dan beradaptasi, bukan hanya hanya melestarikan gitu ya. Jadi benar-benar terintegrasi, budaya bisa beradaptasi tapi tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya itu sendiri.
0: Berarti sebagai mahasiswi, menurut pandangan Anda nggih Mbak, ini kearifan lokal dan budaya sudah terintegrasi ya dalam pendidikan tinggi?
3: Ya, kalau dalam konteks kami di pendidikan tinggi di tingkat magister seperti itu, dalam setiap mata kuliah kami berusaha untuk mengintegrasikan kearifan lokal di dalamnya. Bahkan ada mata kuliah khusus tentang kearifan lokal atau muatan kearifan lokal sebagai materi ajar itu. Nah, kalau di tingkat pendidikan dasar dan menengah, tentu saja hal itu tercermin kalau dalam pendidikan bahasa Indonesia sendiri di pembelajarannya kami bisa menggunakan kearifan lokal sebagai sumber belajar. Yang kemudian bisa dialihkan seperti tadi dalam komik, dalam musikalisasi, dan berbagai hal gitu. Kemudian bisa juga kami masukkan ke co-curriculum gitu.
0: Oh baik,
3: kayak outing class.
0: Outing class ya.
3: Jadi, integrasinya sudah ada gitu.
0: Karena kan Mbak Wahyu Agustina sebagai Wakasek SMP Negeri 5 Surakarta juga ya, berarti jelas sudah mengetahui fakta di lapangan, oh ini terintegrasi begitu ya, dengan pengadaan outing class dan lain-lain tadi. Kemudian adakah masukan dari Mbak-mbak ini kalau memang belum maksimal dalam mengintegrasikan, apalagi yang akan diramu, apalagi yang akan dilakukan dengan ramuan-ramuan khusus oleh Mbak-mbak ini sebagai akademisi gitu. Silahkan Mbak siapa nih?
4: Oke. Kalau untuk masukan bagi kita ya, sebagai akademisi, kita bisa menggali walaupun kita tidak terjun ke penelitian langsung ya Mas ya,
0: yeah,
4: kita bisa menggali kearifan lokal itu dari artikel-artikel jurnal yang telah dipublikasi oleh dosen-dosen,
0: oh, okay,
4: atau akademisi yang lain. Lalu kita bisa mengambil nilai-nilai, misalnya nilai ketuhanan, nilai keagamaan, nilai kebersamaan, gotong royong. Kita akan integrasikan itu dalam pembelajaran. Misal kalau bahasa Indonesia kan berbentuk teks ya Mas,
0: yeah,
4: berbasis
0: betul,
4: teks gitu ya, betul. Jadi kita bisa membuat sebuah teks-teks yang mencerminkan nilai-nilai yang kita ambil,
0: oh,
4: dari kearifan lokal itu.
0: Iya, ya, itu teks apa misalnya yang sudah dilakukan?
4: Teks deskripsi.
0: Oh, oke, okay, baik.
4: Deskripsikan mungkin tradisi-tradisi yang ada di daerah-daerah, mm-hmm, seperti itu, dengan mengintegrasikan nilai-nilai.
0: Okay.
4: Di teks tersebut juga ada nilai-nilainya seperti itu.
0: Okay.
4: Gitu. Terus ada teks berita mungkin, mm-hmm, bisa menggambarkan secara langsung apa yang terjadi. Misal ada tradisi atau ada arak. Kalau di Boyolali itu ada bakdan sapi, Mas.
0: Oh, bakdan sapi, ya, itu digelar di saat Idul Adha ya?
4: Enggak, bakdan sapi itu digelar.
0: Bagaimana tuh?
4: Saat seminggu setelah Lebaran.
0: Lebaran Fitri atau Adha?
4: Lebaran Fitri.
0: Oh, Fitri, oh, Idul, ya, Fitri, ya, ya. Oh.
4: Jadi di sana itu satu minggu setelah Lebaran, mm-hmm, itu mereka penghasil susu terbesar ya, termasuk yang,
0: yeah,
4: di Boyolali. Itu mereka menghias sapi-sapinya,
0: oh,
4: mendandangi sapi-sapinya. Lalu pemiliknya juga berdandang menggunakan pakaian adat.
0: Mm-hmm.
4: Lalu juga nanti akan mengarak sapi tersebut mengelilingi desa.
0: Oke, okay, itu seminggu setelah Idul Fitri ya, yeah, yang terjadi,
4: betul,
0: di Boyolali, yeah, ya.
4: Yeah.
0: Tertarik setelah dijadikan bahan ajar kepada.
4: Intinya tertarik karena
0: siswa-siswi.
4: Biasanya saya ya pernah, mm-hmm, mengajar waktu magang,
0: yeah,
4: di SMA tentunya,
0: mm-hmm,
4: di buku-buku yang saya baca, buku-buku pembelajaran itu tema-temanya itu masih umum,
0: okay,
4: misal pariwisata apa Bali atau gini, tapi belum teksnya itu belum apa ya Mas ya, belum secara khusus,
0: belum relevan atau gimana?
4: Relevan sebenarnya, tapi,
0: oh,
4: masih umum.
0: Masih umum.
4: Jadi yang dibahas di dalam buku-buku teks pembelajaran bahasa Indonesia itu menurut saya masih terlalu umum.
0: Oke. Okay.
4: Jadi temanya itu kadang siswa kurang tertarik karena setiap kelas 10, 11, 12 itu teksnya itu aja gitu. Tidak mengalami peningkatan dalam tema atau hal yang dibahas seperti itu.
0: Baik.
4: Jadi kalau kita bisa mengintegrasikan itu dalam sebuah teks, itu mungkin siswa akan lebih tertarik. Oh, bakdan sapi itu apa ya? Gitu.
0: Mm-hmm.
4: Mungkin mereka akan lebih tertarik mencari di YouTube, TikTok atau seperti itu.
0: Jadi lebih detail begitu ya?
4: Iya, lebih detail.
0: Karena yang dideskripsikan.
4: Iya, kalau di pembelajaran, di buku-buku pembelajaran itu masih terlalu umum teksnya.
0: Baik, iya. Jadi memang pendengar sudah terjadi di lapangan juga. Faktanya memang apa yang diusahakan atau diikhtiarkan lah ya oleh mbak-mbak ini dalam mengawal kearifan lokal dan ragam budaya Jawa Tengah kepada siswa-siswi sudah dilakukan dan terus akan dilakukan ke depannya ya, gitu. Ada nggak nanti ramuan baru atau racikan baru, mungkin strategi baru lah ya, untuk terus bisa menggaungkan pesona kearifan lokal dan budaya Jawa Tengah? Ada nggak ide-ide yang akan digagas begitu? Spill dikit nggak apa-apa kalau misalnya mau surprise.
3: Kurikuler di sini kita bisa menggali banyak hal. Mungkin kalau yang di Solo, tentu saja kita sudah kenal banyak begitu. Tapi tetap kita bisa adakan pemetaan ya, misalnya. Jadi ada pemetaan,
0: oh,
3: untuk pesona yang ada di Jawa Tengah itu apa saja di lain daerah seperti itu. Jadi misalnya kemarin ada pembuatan rengginang di Magelang, ada pembuatan madu, kemudian ada pembuatan gamelan seperti itu. Banyak hal-hal yang bisa digali. Nah, kita akan integrasikan di kokurikuler itu kan modelnya kita mengintegrasikan beberapa mata pelajaran.
0: Baik.
3: Kemudian kita mengadakan kegiatan itu. Nah, kita bisa sisipkan atau integrasikan kearifan lokal di situ. Nah, posisi kita sebagai guru bahasa Indonesia itu juga sangat strategis. Jadi kalau mungkin pembelajaran bahasa Indonesia kan tidak hanya berbasis teks, tapi kita juga ada pidato, berbicara seperti itu. Kemudian ada menyimak, kemudian ada mendengar, selain menulis, berbicara, menyimak begitu ya.
0: Mm-hmm.
3: Kita bisa simulasi siswa atau meminta siswa gitu untuk coba deh kamu buat vlog tentang kearifan lokal yang ada di sekitarmu gitu.
0: Okay.
3: Misal kami di SMP 5, ternyata di SMP 5 di dekat situ ada sentra pembuatan sangkar burung. kalau kita mungkin bukan orang asli Solo nggak tahu nih, oh di situ ada, tapi ketika kita buat tugas tuh ke anak-anak itu menstimulus mereka.
0: Oh itu kalau tidak salah di daerah Tawang Sari ya?
3: Iya, Mojosongo.
0: Mojosongo ya, Tawang Sari Mojosongo.
3: Muncullah kearifan lokal, kearifan lokal tersebut, atau kadang ada makanan tertentu yang mereka sukai, buatlah vlog tentang itu atau apa gitu. Nah, hal-hal seperti itu, terutama Gen Z yang tertarik dengan media digital, kemudian yang kerjaan scroll HP, reels dan sebagainya, itu bisa kita wadahi. Jadi jangan terus ditolak, wah kamu nggak boleh ini seperti ini, nggak, tapi bagaimana kita mengadaptasi budaya itu masuk ke dunia mereka gitu.
0: Baik, mengadaptasi budaya itu bisa masuk ke dunianya mereka ya. Lalu ini ada pertanyaan kembali dari pendengar bernama Kusuma. Ini boleh tanya lagi mbak-mbak, dengan kondisi budaya yang berkembang saat ini, beberapa masih ada saja terjadi konflik antar kubu. Bagaimana pendapat Anda sebagai seorang akademisi agar bisa meredam itu gitu? Karena kan memang beberapa ya, tidak semua, ada perdebatan begitulah ya. Monggo, bagaimana sebagai seorang akademisi Anda menanggapinya dengan saran agar itu bisa meredam dan tidak ada lagi gitu.
4: Kalau kita sebagai akademisi menanggapi dua kubu budaya yang saling berbenturan, itu seharusnya seharusnya mereka itu saling menghargai ya Mas, intinya.
0: Oh iya, betul.
4: Kalau tidak ada rasa saling menghargai, bagaimana kita bisa hidup rukun? Itu kan
0: ya.
4: Konflik itu muncul karena mereka merasa dirinya paling okay,
0: paling benar,
4: bagus, ya kan. Jadi kebudayaan mereka paling okay, paling bagus. Mereka akhirnya ngejudge kebudayaan lain, kok seperti itu, kok seperti ini gitu. Jadi kalau saya sendiri ya sebagai akademisi itu, mereka seharusnya bisa saling menghargai. Oh, mereka tradisinya seperti ini, ya sudah, biar mereka, kita bisa berjalan dengan tradisi kita sendiri, seperti itu.
0: Baik. Kalau saya menyorotinya, misalnya satu kejadian yang terjadi di Jawa Tengah juga nih, menyoroti ada tradisi pengajian Yasin dan Tahlil ya. Itu kan memang terjadi perdebatan ya.
4: Perdebatan.
0: Setelah kehilangan orang tersayang, setelah ditinggal wafat, kenapa sih harus ada tradisi Yasinan atau Tahlilan yang mengundang banyak orang, yang harus menyuguhi gitu kan, yang harus memberikan berkat gitu kan, dalam bentuk makanan begitu ya, atau minuman. Orang habis habis ditinggal meninggal gitu malah repot menyuguhi. Tapi kan itu tidak salah ya, karena sebenarnya yang salah itu kalau mengada-adakan. Kalau nggak ada kan sebenarnya mendoakan saja tidak apa-apa. Itu ada yang akhirnya mengomentarinya seperti itu gitu kan. Orang habis ditinggal meninggal kok malah masih menyuguhkan ini itu. Sebenarnya kan tidak disuguhkan tidak apa-apa. Orang yang dengan rela mengaji atau mendoakan yang meninggal ini, tidak ada, misalnya sampai tidak ada suguhan pun tidak apa-apa kan. Tidak salah berarti ya.
4: Iya, berarti biasanya tuh konflik itu muncul juga karena ada provokatornya Mas. Biasanya. Kenapa kamu harus seperti ini? Kamu harus itu. Terus akhirnya diviralkan di medsos, jadikan tulisan-tulisan.
0: Betul.
4: Jadi kan mengandung apa ya? Menimbulkan konflik di antara mereka, padahal sebelumnya belum tidak ada konflik. Karena provokator muncul itu akhirnya ada konflik juga sebenarnya.
0: Menurut Anda orang-orang yang provokator seperti itu NPD atau tidak?
4: Mereka merasa dirinya paling benar mungkin.
0: Sebenarnya budaya tidak salah ya, sekali
4: tidak
0: lagi
4: salah
0: ya.
4: Sebenarnya.
0: Yang salah itu ketika ya itu tadi, diada-adakan melebihi batas kemampuan kita, ya kan. Sebenarnya budaya itu kan juga bisa membersamai kesederhanaan. Seperti tadi lah ya, Yasin Tahlil tadi nggak harus kok menyuguhi, nggak apa-apa. Orang-orang yang mengaji Yasin Tahlil itu ikhlas juga nggak apa-apa. Begitu. Nah ini ada sebuah apresiasi dari pendengar Kusuma, katanya terima kasih atas jawaban yang luar biasa, dan terima kasih juga kepada mbak-mbak serta penyiar, semoga kita semua dapat senantiasa melestarikan berbagai tradisi dan budaya Indonesia. Baik, dari Mbak Wahyu Agustina, Mbak Fotina Alia, Mbak Audrey Javira, Mbak Jovita Ratu Parosa, ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement, salah satu atau salah dua, monggo, atau bisa satu-satu juga boleh. Yang ingin disampaikan atau di apa istilahnya, dipesankan kepada pendengar.
2: Mungkin sedikit closing statement dari kami ya, untuk para generasi Gen Z. Sebenarnya budaya itu kan luas dan banyak. Kemudian Gen Z itu sebenarnya tuh FOMO, satu ngomong kayak buat apa sih, semuanya bakal ikut ngomong buat apa sih, satu bikin story kok seru ya, semuanya ikut kok seru ya gitu. Jadi buat Gen Z kayak sekarang kan sudah mulai tren-tren FYP, berkebaya, kemudian banyak kan di Solo di pasar
3: Triwindu
2: yang beli kebaya untuk foto-foto cantik.
0: Oh
2: gitu.
0: Iya.
2: Jadi menurut saya memang nggak apa-apa belajar budaya sedikit demi sedikit dan jangan langsung ditolak mentah-mentah. Kayak misalnya Adran, buat apa sih nyekar, buat apa sih berdoa di depan makam orang gitu-gitu. Kan itu memang sebentuk sebagai bentuk budaya ya.
0: Betul.
2: Jadi kayak menurut saya nggak apa-apa, jangan langsung ditolak mentah-mentah. Kalaupun memang tidak mau bersinggungan dengan budaya tersebut, cukup diam, tidak perlu berkomentar.
0: Oh iya benar, gitu. Benar sih, diam itu emas ya. Jadi memang jangan langsung menimbulkan pernyataan yang memberikan pertanyaan.
2: Betul.
0: Nah itu dia, pernyataan yang dari berasal dari denial jiwanya gitu kan, gak mau menerima, ada pertanyaan lagi yang gak perlu dijawab sebenarnya ya. Oke baik, terima kasih Mbak Wahya Agustina, Mbak Fotina Alia, Mbak Audrey Javira, dan Mbak Jovita Ratu atas kehadiran Anda dalam segmen obrolan komunitas di siaran Surakarta malam ini. Dan pendengar, pesona kearifan lokal dan ragam budaya Jawa Tengah ini ya, yang sudah disampaikan oleh mbak-mbak dari komunitas pemerhati pembelajaran bahasa Indonesia ini, kita bisa usahakan bersama sebenarnya ya, dengan ada, dengan apa yang ada di kediaman Anda, di sekitar Anda pendengar ya, yang bisa Anda ceritakan, kontenkan dengan caption-caption yang indah, dengan caption-caption yang puitis, dengan aturan-aturan bahasa Indonesia yang sekarang gitulah ya. Gitu. Baik, nanti suatu saat kita ngobrolin ini lagi boleh lah ya. Soal kearifan budaya dan kearifan apa? Budaya dan kearifan lokal ya. Ini memang menarik, dan sebagai kawula muda memang harus bisa merawatnya hingga kapanpun gitu, sampai kapanpun. Kalau begitu kita tutup mbak-mbak di segmen obrolan komunitas malam ini. Suatu saat kita bisa bertemu di topik yang lain ya. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya, dan mohon maaf apabila ada kurangnya dari saya. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, walaupun Anda sudah mendengarkan obrolan komunitas, Anda tetap akan mendengarkan Surakarta malam ini. Setelah ini ada mini drama, setelah itu, setelah mini drama ada Ruang Rindu ya yang akan Anda dengarkan. Setelah Ruang Rindu juga masih ada Jazz Music, itu rangkaian segmen-segmen dalam siaran Surakarta malam ini. Jadi tetap bersama kami hingga nanti pukul 00.00 waktu Indonesia Barat.

0: Dina, jam segini kantor lurah harus sudah buka. Mana buku agenda?
1: Siap, Pak Lurah. Ini buku agenda hari ini.
0: Andi, surat masuk kemarin sudah dicatat.
2: Sudah, Pak. Ada. Laporan warga soal Parik Mampet.
0: Ya, catat. Nanti kita turun ke lapangan.
3: Pak, sarapan dulu. Biar tenaganya ada.
0: Bu. Pemimpin itu tidak boleh lemah, Bu. Warga menunggu keputusan.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Masuk, Bu.
4: Pak Lurah.
0: Ada urusan apa?
4: Permisi, Pak. Gini, Pak.
0: Ya.
4: Mau nanya nih, Pak Lurah. Mau nanya bantuan sembako, Pak. Kira-kira kapan ya, Pak, turunnya, Pak?
0: Kita proses. Ya, Bu. Kita proses. Pemerintahan itu bukan sulap, Bu.
4: Iya, Pak.
0: Ya, sabar.
4: Iya, Pak. Terima kasih loh, Pak. Saya mengerti, Pak.
0: Iya.
4: Permisi, Pak.
3: Terima kasih, Bu Wati.
0: Perhatian, tolong semuanya dengar. Ya, tolong diumumkan kepada warga ini peraturan baru desa kita.
4: Siap, Pak.
0: Dengar.
4: Iya, Pak.
0: Nomor 1.
4: Siapa?
0: Warga wajib izin kalau mau upload status galau.
4: Iya, Pak.
5: Siapa?
0: 2. Kalau bertemu lurah wajib senyum dan cium tangan.
4: Baik, Pak.
0: 3. Ngutang di warung lebih dari 3 hari kena sanksi sosial. Nyapu lapangan bola sendirian. Pak.

0: Waalaikumsalam. Ah, ada apa?
1: Iya Pak, saya sebagai hansip disuruh kesini. Katanya Bapak butuh bantuan.
0: Oh iya betul. Ayo kita ke halaman. Nah, ini. Bantu saya membariskan ayam-ayam ini, ya. Ayam-ayam ini harus diberi pengarahan.
2: Kepada ayam jantan 01, mana laporan jumlah telur seminggu ini?
0: Oh iya. Oh gitu. Iya. Bagus. Semangat produksi. Bagus. Teruskan.
1: Eh Pak, beneran ngasih ngomong ayam?
0: Jang, mereka ini lebih nurut daripada warga, tahu?

0: Obatnya Bapak sudah diminum, Rina?
1: Sudah, Bu. Tapi Bapak menolak kalau disebut obat.
0: Jangan dipaksa. Biarkan rutinitasnya utuh dulu.
2: Sampai kapan kita kayak gini, Kak?
1: Dokter bilang jangan dipatahkan dulu. Nanti bisa drop.
3: Memang sejak pensiun 3 bulan yang lalu, Bapak seperti kehilangan dunia.

0: rakyat adalah amanah. SK pensiun 3 bulan lalu.
1: Pak, belum tidur?
0: Bu, kamu tahu kalau sebenarnya aku sadar.
1: Sadar? Apa, Pak?
0: Bahwa aku bukan lurah lagi.
1: Jadi, selama ini Bapak tahu?
0: Aku tahu. Aku juga tahu kalian pura-pura jadi perangkat desa. Cuma di rumah ini aku masih dibutuhkan, masih dihormati, masih punya peran.
2: Papa, maafkan kami, Pak.
3: Maafkan kami, Pak.
0: Tidak. Justru Bapak yang minta maaf karena belum siap jadi orang biasa.
2: Bapak tetap luar biasa. Bapak tetap luar biasa tanpa jabatan.
0: Kalau begitu, besok kantor lurah tutup.
4: Bapak yakin, Pak?
0: Ya. Kini Bapak mau belajar jabatan baru. Jadi ayah, jadi suami.

Demikian drama mini produksi RRI Medan dengan judul Jabatan Baru. Diperankan oleh Bung Sis, Tanti, Asma Lubis, Odi, Fatia, dan Rudi. Teknik rekaman Yemima. Naskah karya dan sutradara Edi Siswanto. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Sejarah penggunaan huruf awal pada plat nomor kendaraan di Indonesia berawal saat pasukan Inggris berhasil merebut Batavia dari tangan Belanda pada tahun 1811. Saat itu Inggris membawa sekitar 15.600 tentara yang terbagi ke dalam 26 batalion. Masing-masing batalion diberi kode huruf mulai dari A hingga Z.
1: Setiap batalion yang berhasil menguasai suatu wilayah memberikan kode huruf batalion sebagai penanda pada plat nomor kendaraan di daerah yang dikuasai.
0: Karena itu, Batavia yang kini dikenal sebagai Jakarta menggunakan kode huruf B yang dikaitkan dengan batalion B. Sementara Yogyakarta menggunakan kode AB. Hal ini dikarenakan wilayah itu dikuasai oleh batalion A dan batalion B, sehingga kedua huruf itu digunakan sebagai kode wilayah.
1: Setelah Belanda kembali menguasai Hindia Belanda pada tahun 1816, penggunaan kode plat nomor tetap dipertahankan dan terus digunakan hingga sekarang.

0: Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam, hanya di 101 FM, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar, selamat malam bagi Anda yang sedang berada di sudut malam, di mana tempat hati berlabuh, tempat rasa yang tertahan akhirnya menemukan jalannya untuk pulang. Anda masih di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dari balik mikrofon Pro 1, saya Rifki Minov kembali menyapa Anda dalam segmen yang paling ditunggu di penghujung hari, yaitu Ruang Rindu. Sebuah ruang di mana jarak tidak lagi menjadi penyekat dan kata-kata menjelma menjadi pelukan paling hangat. Di bawah langit Surakarta yang tenang malam ini, mungkin ada di antara Anda yang sedang menatap jendela, memikirkan satu nama yang tak pernah benar-benar pergi dari kepala, tentang cinta yang sederhana, namun maknanya mengendap begitu dalam. Sebab cinta yang sejati tak pernah bising mencari perhatian. Ia seperti rinai hujan gerimis di kota Bengawan, tenang, mengalir pelan, namun mampu meresap hingga ke akar rasa yang paling dalam. Saya tunggu atensi Anda yang sedang merindu, yang sedang mencintai dalam diam, atau yang sedang merayakan hangatnya kebersamaan. Selamat menikmati Ruang Rindu hingga nanti pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Anda bisa membagikan kisah, cerita, atau sekadar salam-salam rindu melalui WhatsApp kami di nomor 081-3900-15525 atau line telepon di 638-055. Baik, sudah ada yang masuk. Ada Bapak Kris di Tasikmadu. Saya angkat dan saya sapa. Selamat malam Bapak Kris.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu Bapak Kris. Sehat Bapak Kris di sana?
2: Sehat. Bisa on air, dapat rezeki.
1: Alhamdulillah.
2: Mas Rip, itu kalau bikin kata-kata mutiara, wah bagus banget.
1: Masya Allah, terima kasih Pak Kris. Mohon maaf kalau kata-katanya ngelantur, nggih.
2: Enggak, seperti saya sedang menikmati durang tamu bersama piano, asik. Bersama kipas angin elektrik,
1: asik.
2: Bisa on air di bawah ruang tamu yang begitu kecil, mungil,
1: tetapi bermakna besar, sebab pertemuan tidak perlu tempat yang besar melainkan makna yang besar, gih Bapak Kris.
2: Iya, nah. Karena kalau ngepel aja capek.
1: Sabunnya boros juga ya Pak Kris ya.
2: Iya.
1: Ah Pak Kris,
2: ini temanya apa ini?
1: Nah ini saya jadi terpikir,

0: Kan tema ketika Anda tadi mengatakan ngepel, Pak. Serius. Jadi ini yang jadi tema ya, Pak Kris dan pendengar yang lain, tema di Ruang Rindu ini, jika Anda sedang membersihkan lantai dengan mengepel, Anda lebih suka dengan pel yang elektrik atau pel yang manual? Kan sekarang ada tuh Pak Kris banyak pel elektrik yang
1: ya, elektrik ya
0: yang banyak. Yang sudah ada di toko oranye, toko hijau atau toko apapun ya yang bisa dibeli ya, secara ya, online ya. Tetapi kan masih ada juga kain-kain pel yang manual. Kalau Bapak Kris lebih suka yang mana, Bapak Kris, ketika mengepel lantai?
1: Rumah saya itu tipe 21. Kan saya harus yang manual saja.
0: Manual, baik.
1: Kan nanti kalau kotorannya agak sulit kan kaki saya bisa nginjek.
0: Sekaligus olahraga.
1: Pel tadi loh.
0: Iya, sekalian olahraga ya, Pak ya, kalau pakai
1: iya,
0: pel manual.
1: Bisa kalau juga gudres ya, Mas.
0: Bagaimana Bapak Kris?
1: Bisa berkeringat gitu loh.
0: Nah, iya, bisa apa namanya tuh sumuk ya, apa sih istilahnya?
1: Iya.
0: Berkeringat.
1: Tapi kalau saya ngepelnya biasanya malam, Mas.
0: Oh, malam. Seminggu sekali kah, Pak?
1: Mereka udah tidur toh. Mm-hmm. Terus tak beresi-beresi, tak singkirkan di tepi-tepi.
0: Iya.
1: Saya sambil klik radio.
0: Betul.
1: Ataupun musik, lah itu saya kerja.
0: Ah.
1: Jadi tahu-tahu pagi sudah bersih.
0: Kalau ngepel sehari, setiap hari maksud saya, atau 3 hari sekali atau seminggu sekali, Bapak Kris?
1: Mungkin ya 2 hari sekali, Mas.
0: Oh, 2 hari.
1: Kadang itu ada apa sih, sisa-sisa piring itu ada yang jatuh satu.
0: Oh.
1: Kemudian dua itu ada yang jatuh sedikit itu loh, Mas.
0: Kenapa bisa ada jatuhan piring, Pak, di situ, Pak?
1: Nah, kadang itu.
0: Oh, kadang.
1: Mas, kita lah manusia tuh. Ah,
0: iya.
1: Penuh kelalaian.
0: Baik, jadi Bapak Kris
1: tempatnya dosa juga.
0: Betul. Bapak Kris memilih menggunakan kain pel manual daripada yang otomatis,
1: iya,
0: atau elektrik
1: manual.
0: Ya. Sekalian olahraga, nggih.
1: Iya.
0: Pak Kris, lagu yang bisa Anda request, lagu Indonesia yang rilis di tahun 2010 sampai 2020, monggo, Pak Kris.
1: 2010?
0: Iya, sampai 2020.
1: Kalau Mas Anang sama
0: Ashanti
1: yang dulu siapa?
0: Oh, Kris Dayanti.
1: Itu sudah lama.
0: Iya.
1: Maksud saya pas dia putus-putusnya.
0: Oh,
1: nama
0: Syahrini.
1: Syahrini itu, Mas.
0: Oh iya, judulnya apa?
1: Tar, cari-cari dulu, Mas.
0: Jangan memilih aku, cinta terakhir.
1: Jangan
0: memilih aku.
1: Coba, Mas, lebih bocori lagunya, Mas.
0: Jangan memilih aku. Bila kau tak sanggup setia, gitu loh, Pak. Liriknya.
1: Oh ya, mungkin itu, tapi belum masuk, tapi itu aja enggak apa-apa, Mas.
0: Oke, baik. Akan saya cek terlebih dahulu ya, Bapak, sembari Anda menyampaikan salam-salam.
1: Oke, ini kebejan sekali, biasa masuk jam pertama. Buat Mbak Indang di Sukoharjo, di Semani, Solo Baru, Mas Faiz, juga Mbak Rere, Pak Bambang Murdo, Pak Mulati, Bu Ginem, ada Bu Yuni Semarang, Mas Bima, Pak Tri. Buat yang tadi silahkan masuk, ini bersama Gus Kundang.
0: Masya Allah, terima kasih.
1: Yang masih junior tapi permainnya sudah cantik, sudah seperti junior, senior.
0: Amin, Allahumma amin.
1: Buat Pak Benny, Bunda Agustin, Bu Nini Sardini, Ciling,
0: baik,
1: Citra Mua, Bunda Elisa, Bunda Mudesta, Pak Prapto Ninjaten. Kalau Mbah Tarm itu malam jarang ya, Mas?
0: Inje, jarang. Pernah waktu itu, tapi jarang, Bapak Kris.
1: Oh, jarang. Pak Martini.
0: Inje.
1: Terus teman-teman lama yang ada di Karanyar monggo keluar lagi. Seperti Mas Adi di Karang Panda.
0: Baik.
1: Terus Mas Adika di Matese. Ibu Karjim di Ngargoyoso sudah 2 bulan tidak nongol kemana ini.
0: Nji.
1: Terus Pak Puja di Bintoni.
0: Baik.
1: Pak Farida di Palu. Mbak Siti Aisyah, juga Mas Andi. Semuanya saya tunggu nanya, mari berlomba-lomba yang sehat.
0: Baik.
1: Di acara Ruang
0: Rindu.
1: Rindu.
0: Baik.
1: Bersama host kundang.
0: Amin, amin.
1: Terakhir itu namanya apa, Mas?
0: Rifki Minov.
1: Minov.
0: Iya, Minov, betul.
1: Oh, Rifki ya. Minov. Itu kalau itu seperti naturalisasi dari Jepang ya, Mas.
0: Kalau tidak Jepang itu, Pak, Rusia ya, Pak ya.
1: Oh, Rusia.
0: Kalau Jepang Minamino.
1: Jawa kan Minu, Mas.
0: Oh iya, Minu, benar-benar.
1: Seperti Simone itu aslinya turunan Indonesia, Mas.
0: Oh iya, turunan
1: Simon.
0: Simon.
1: Kalau di Argentina kan Simone.
0: Iya, Simone, Pak.
1: Oke, Mas.
0: Terima kasih, Pak Kris. Lagunya bisa saya putar, Pak Kris, ditunggu nggih.
1: Oke, ya enggak apa-apa, itu aja.
0: Siap. Terima kasih, Pak Kris. Baik, saya beralih ke telepon reguler. Ada yang sudah masuk tadi dari Anda yang menelpon di nomor 638055. Saya akan cek terlebih dahulu. Tadi ada yang masuk. Oke, baik, belum terhubung ya. Sembari saya menunggu Anda yang tadi sudah masuk di 02. Nah, ini sekarang sudah masuk. Di 638055 ada siapa di sana? Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu. Mas Vicky Minop.
0: Selamat malam, Ruang Rindu. Ibu Rere di Wonogiri ya ini ya.
2: Sudah hafal ya.
0: Sudah hafal, Ibu.
2: Sudah hafal banget pokok, Man.
0: Alhamdulillah.
2: Temanya apa, Mas?
0: Temanya soal mengepel, Ibu.
2: Mengepel ya, kan sambil olahraga ya manual, Mas.
0: Oh, J, berarti jenengan masih pakai pel manual sembari berolahraga daripada ya, pel sambil otomatik ya.
2: Goyang ya, Mas ya.
0: Gimana, Ibu?
2: Sambil goyang-goyang.
0: Poco-poco lagi ya, Bu ya.
2: Iya. Sehat selalu ya, Mas Nino.
0: Amin, sehat dan baik. Ibu Rere sekeluarga sehat dan baik?
2: Alhamdulillah sehat baik, Mas.
0: Alhamdulillah.
2: Lagunya tahun berapa, Mas?
0: Lagu Indonesia di tahun 2010 sampai 2020, Ibu Rere.
2: Kalau Wali baik-baik. Doa untukmu sayang masuk enggak, Mas?
0: Saya akan cek terlebih dahulu sembari Anda salam-salam,
2: ya,
0: Ibu.
2: Ya, Mas. Salamnya buat Bunda Maharani, Pak Benny, Pak Birudi, Pak Kris, Pak Mulati, Cik Lingling, terus Mas Andi Batam, Bu Siti, Pak Babang Murdo, Pak Gatot, Mas Bima, Mas Adrian, Pak Trimboyolali, Bu Lastri, Bu Yuni, Bu Elisa, Mbak Dewi, terus Bu Menti, Bu Wigati, Pak Bu Maria Keta, Mbak Cita Muah-Muah, Yang Sunu, Mbak Ciklitano, Umi Karim, Lek Karim, Bu Temu, Bu Nini Sartini, Bu Rakir, Bu Ginem, Mbak Sarmi, Bu Yatmi, Bu Jasri, Kak Puja, Bu Wisnu, Bu Endang tiga-tiganya, Mas Rahman, Bu Modesta, Bu Tanti, Mbak Angel, Bunda Tipa, Pak Mukimin dua-duanya. Salamnya buat semuanya, Mas. Masuk enggak?
0: Masuk, Ibu. Ini di tahun 2010. Aman.
2: Aman. Ya,
0: maaf, 2011. Bisa saya putar.
2: Ya, terima kasih ya, Mas.
0: Sama-sama, Ibu Rere.
2: Satu lagunya.
0: Terima kasih, Ibu Rere.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih, Bu Rere, dari telepon reguler sudah bisa berkomunikasi dengan saya. Dan kali ini, setelah telepon WhatsApp, ada Pak Kris. Di telepon reguler ada Bu Rere. Mohon izin saya bacakan di chat atau pesan WhatsApp. Yang sudah masuk ada Ibu Menik Hartini di pesan WhatsApp atau di chat WhatsApp. Bu Menik Hartini bilang, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam juga Ibu Menik Hartini. Mau lagu Cinta Dalam Hati dari Ungu untuk Mas Rifki Minov. Selamat bertugas dan sehat selalu. Amin, Allahumma amin. Cinta Dalam Hati dari Ungu ya. Nanti akan saya cek ya, Ibu Menik. Lagunya bisa saya putar atau tidak. Oh, mohon maaf Ibu Menik Hartini, lagu Ungu Cinta Dalam Hati tidak bisa saya putar, mohon maaf, karena rilisnya di tahun 2007. Sedangkan lagu yang bisa Anda request, lagu Indonesia yang rilis di tahun 2010 sampai 2020. Monggo Ibu Menik Hartini, jika ingin mengganti lagu, saya dikirimkan pesan WhatsApp lagi nggih, lagu Indonesia yang rilis di tahun 2010 sampai 2020, yang Cinta Dalam Hati dari Ungu tidak bisa saya putar karena rilis di tahun 2007. Kemudian di pesan WhatsApp masih ada pendengar lain yang sudah mengirimkan pesan WhatsApp, ada Cik Lingling. Selamat malam, selamat tugas ruang rindu Mas Q Rifki. Selamat malam juga nggih, Cik Lingling. Semoga sehat nggih, Mas. Amin ya rabbal alamin. Cik Lingling sekeluarga juga sehat nggih. Kalau aku mengepel kamarku sendiri dengan pel elektrik atau otomatik, cepat dan bersih Mas Q. Begitu. Oh, baik. Haru Miyuzi minta lagu Kekasih Bayangan dari Cakrakan nggih, Mas Q. Makasih. Salam-salamnya kagem beliau, Pak De Kris, Bunda Tanti, Bunda Elisa, Bunda Modesta, Bunda Mentek, Bunda Rere, Eyang Sunu, Eyang Muladi, Pak De Beni, Om Andi Batam, Bunda Wigati. Semoga beliau semuanya sehat selalu. Amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagunya Mas Q Rifki Minov. Selamat malam. Selamat malam ya, Cik Lingling ya. Kekasih Bayangan dari Cakrakan, saya cek terlebih dahulu apakah bisa untuk saya putar atau tidak. Semoga masuk ya, tahun rilisnya. Nanti jika masuk saya akan putarkan. Oh bisa, Kekasih Bayangan Cakrakan gih, sebentar. Cakrakan waktu itu dirilis tahun 2010 pas ya. Oh bisa. Baik, ditunggu ya untuk Kekasih Bayangan dari Cakrakan yang rilis. Oh maaf, bukan 2010. Kekasih Bayangan rilis pada tahun 2017 malah. Bisa. Karena Indonesia tahun 2010 sampai 2020 lagunya. Begitu. Oke, tiga dulu atensi dari pendengar yang sudah saya terima. Nanti setelah lagu-lagu yang telah direquest oleh pendengar Pak Kris, lalu ada Cik Lingling, ada Ibu Rere, ada Ibu Menik Hartini juga. Berarti 4 pendengar ya yang sudah saya tampung. Setelah lagu-lagunya saya putar, nanti akan kembali untuk berkomunikasi dengan Anda di ruang rindu. Bu Menik Hartini sudah mengirimkan WhatsApp lagi, menjaga hati dari Yofi Nuno. Oke, nanti saya cek ya Ibu Menik ya, semoga bisa untuk saya putarkan. Lagu request Anda saya putar mulai dari Jangan Memilih Aku dari Anang featuring Syahrini terlebih dahulu.

0: Baik, kembali lagi bersama saya di Ruang Rindu Pro 1 FM RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ada WhatsApp dari Ibu Menik Hartini yang mengabarkan lagunya Ganti Saja Mas Menunggu Kamu dari Anji, masuk gak mas? Siap, sudah saya cek Ibu Menik dan lagunya masuk, nanti saya putarkan ge. Ada telepon dari pendengar di 638055 akan saya sapa. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
0: Wah ini Eyang Tanti.
1: Ince. Melayu-melayu rasik sombong apa ya wes.
0: Ince tadi mohon maaf belum bisa menerima telepon WhatsApp jenengan ge Eyang Tanti karena memang lalu lalangnya padat dan sekarang ini kita bisa berkomunikasi Eyang Tanti.
1: Ge. RR.
0: Ince sehat Eyang Tanti.
1: Amin.
0: Amin.
1: Juga sehat
0: toh. Alhamdulillah sehat dan baik Amin. Eyang Tanti. Eyang Tanti,
1: apa?
0: Kalau ini kita ke tema terlebih dahulu sebelum ke lagu nggih, Eyang Tanti. Jenengan kalau bersih-bersih rumah, mengepel menggunakan pel manual atau pel automatic alias elektrik yang sekarang
1: manual,
0: banyak
1: baik.
0: Di toko oren. Oh, manual sambil olahraga.
1: Iya, no.
0: Oh, nggih. Ya itu olahraga paling sederhana nggih, Eyang Tanti.
1: Iya, oh, no. Sudah gerak badan.
0: Lalu kalau mengepel berapa hari sekali, Eyang?
1: Tiap kotor dipel.
0: Oh, jadi bisa 3 hari sekali gitu ya?
1: Ya, enggak mesti.
0: Oh, siap. Lagunya yang Tanti Indonesia yang rilis di tahun 2010 sampai
1: kemarin
0: 2020.
1: Yang enggak bisa diputar tuh Cassandra.
0: Cassandra yang Cinta Terbaik.
1: Iya.
0: Cinta Terbaik. Saya 2017. Sudah cek. Oh iya, rilis tahun 2017. Sama lagi nih, ya, enggak apa-apa.
1: Iya,
0: no. Yang waktu yang waktu minggu kemarin lagu ini juga tidak ganti lagi nih.
1: Enggak, kemarin enggak bisa diputer.
0: Oh, yang hari apa?
1: Ya. Kemarin apa Selasa apa ya?
0: Oh iya, Selasa tahun 2000 sampai 2010 rilisnya.
1: Iya, makanya itu.
0: Sekarang bisa.
1: Bisa nggih.
0: Siap. Salam-salamnya, Yang.
1: Buat Rizki. Selamat tugas, tetap semangat.
0: Siap, amin.
1: Kesehatan.
0: Siap, amin.
1: Buat
0: amin.
1: Doni Lingding. Selamat menyongsong nanti 17-an sing rayake wong akeh lho. Doni kan ulang tahunnya 17 Agustus.
0: Inje, iya banyak nanti yang ya, nanti.
1: Jadi saya ngelayaknya oke nanti. Nggak usah merayakan ulang tahun di ulang tahun ini semua Indonesia.
0: Iya betul, semua WNI ya yang nanti ya.
1: Iya, no. Ulang tahun itu saya gitu.
0: Inje, lanjut yang.
1: Wen, Bu Kina, Bu Kina, Bu Yuni, Bu Agustin, Bu Menti. Bu Modesta, Bu Elisa, Mbak Rere tadi ya.
0: Jih, Ibu Rere.
1: Mbak Rere jualannya durian itu.
0: Hmm, oh ngoten.
1: Iya, kalau kalau orang minta durian-duriannya mana?
0: Nanti saya suruh ke sana lagi ya, ke Wonogiri.
1: Iya,
0: Wonogiri.
1: Wonogiri, no.
0: Iya, iya.
1: Wonogintan. Wonogintan.
0: Wonogintan boleh. Kalau tidak, Wonogokil, Jih, Eyang.
1: Elisa, Bu Modesta, Bu Ijati sudah, Om Benny, Tante Citra, Pak Kres, Pak Kres, Bu Kres,
0: siapa
1: neto, Mbak Menti, Mbak Cici, Mbak, Tante Isnu yang serta lo juga, Bunda Jasri Pandansari, Bu Siti, Bu Ginem, buat semua apa ya?
0: Jih, yang Tanti.
1: Nanti Pak Tri,
0: siap.
1: Masuk, buat. Jih. Rizky,
0: siap.
1: Tetap semangat loh.
0: Iya, Eyang siap. Semangat terus nih.
1: Tunggu Mbak bubare.
0: Iya iya, masa nggak sampai selesai.
1: Atur, thank you.
0: Sami-sami. Jih, matur nuwun ge Eyang Tanti. Sekarang saya beralih ke telepon WhatsApp, Jih, ada Bu Elisa di Pajang. Selamat malam Ruang Rindu Ibu Elisa.
2: Malam. Pak Dokter.
0: Inje Ibu Dewan, Ibu Elisa di Pajang sehat.
2: Amin.
0: Amin.
2: Pak Dokter begitu juga.
0: Amin, amin, amin. Sehat dan baik ini Ibu Elisa.
2: Temanya apa ini?
0: Soal mengepel Ibu Elisa.
2: Aku gak pernah.
0: Waduh, berarti putra-putri jenengan, nopo asisten.
2: Pokoknya aku gak pernah ngepel.
0: Oh, dipel oleh asisten rumah tangga berarti nje. Nje, soalnya kalau misalnya mengepel sendiri jenengan pakai pel manual atau pel elektrik automatic yang sekarang banyak di toko oren niku lho Bu.
2: Aku enggak tahu, biasa.
0: Ah, nggih pun, tetep menapa. Lakunipun Ibu Dewan, Ibu Elisa, Indonesia tahun 2010 sampai 2020.
2: Kemarin enggak diputarkan, no.
0: Yang mana?
2: Aku tewas nunggu sampai jazz musik.
0: Itu bersama saya atau bersama yang lain, Ibu?
2: Iya. Sama Pak Dokter.
0: Oh, mohon maaf nggih Ibu Dewan. Baik, saya lunasi hari ini. Jenengan mau lagu nopo?
2: Ya. Pak Dokter, apa adanya apa?
0: Lagu Indonesia tahun 2010 sampai 2000 sampai 2010. 2010 sampai 2020.
2: Nah, itu loh.
0: Berarti mengikuti saya ini.
2: Tapi dikeluarkan ini untuk ini gitu. Jadi tahu.
0: Baik, siap. Saya punya Gita Gutawa, Salah Tingkah, ini tahun 2015.
2: Ya, pokoknya dibelikan Pak Dokter aja.
0: Club Project, Rahasia Semesta tahun 2011.
2: Ya, Club Project itu.
0: Je, siap. Eyang, maaf Ibu Dewan.
2: Jangan gitu dong.
0: Ibu Elisa menyebut saya Pak Dokter, saya menyebut Ibu Elisa Ibu Dewan.
2: Ya, mulai perkenalan.
0: Inje. Ini sudah saya siapkan Rahasia Semesta dari Club Project, rilis tahun 2011, Ibu Dewan.
2: Ya, pokoknya terima kasih.
0: Sami-sami. Inje.
2: Salam-salamnya.
0: Silakan, Ibu.
2: Buat besiku aja. Aku soalnya tidak tahu tadi yang ninggal saya, aku nggak tahu.
0: Nji.
2: Soalnya tidur.
0: Oh, nji. Berarti niki baru terbangun ngoten nji.
2: Baru melilit.
0: Oh iya, terima kasih. Baru terbangun langsung ikut Ruang Rindu loh Ibu Dewan, Ibu Elisa, matur nuwun. Lajeng salam-salam Ibu.
2: Masuk gimana lah, Om? Kemarin enggak diputarkan, no.
0: Nji, pangapunten nggih. Saya terlupa. Kelupaan. Lanjut monggo Ibu.
2: Buat bestiku. Ayo muncul. Buat Mas Riz Anu, Pak Dokter.
0: Siap Ibu Dewan.
2: Matugas.
0: Matur nuwun. Nggih.
2: Malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam. Matur nuwun sami-sami Ibu Elisa atau Ibu Dewan di Pajang. Lalu saya beralih ke telepon reguler, ada yang masuk di 638055. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu. Halo, halo, halo Mas Rizky.
0: Halo, halo, halo juga Ibu Ginem ya. Oh, Ibu Wigati, ya Allah. Ini betul Ibu Wigati ya?
3: Tidak salah.
0: Oh, berarti betul. Soalnya Ibu Wigati lama tidak menampakkan diri di Ruang Rindu. Sehat Ibu?
3: Alhamdulillah, Mas.
0: Kemana saja kemarin Ibu Wigati?
3: Kemana?
0: Ke Bandung, Surabaya. Makanya.
3: Ada yang harus diselesaikan di sana.
0: Inje, makanya saya tadi, ini kayak pernah kenal, tapi siapa kok kayak Ibu Ginem? Oh, Ibu Wigati. Ternyata memang lama tidak berkomunikasi. Ini saya, wah, ini Ibu Wigati kemana gitu loh?
3: Oh, Mas Rizky.
0: Inje, Ibu Wigati.
3: HP-ku hilang, jadi pakai ini.
0: Astagfirullah. Oh, kehilangan HP Ibu Wigati?
3: Iya juga, terus. Juga ada perlu juga sih, perlu habis pergi.
0: Oh, jadi nanti
3: pagi juga berangkat lagi.
0: Nji, Ibu Wigati nanti semoga HP-nya diganti dengan yang lebih bagus ya, rezeki dari Allah ya. Apa sudah langsung beli nih yang paling bagus nih kali ya?
3: Sudah, semua belum dipasang, belum diapa-apakan.
0: Ah, nji, alhamdulillah.
3: Ibu masih Ibu. Nanti registrasinya nanti dulu masih. Masih banyak yang harus diselesaikan.
0: Ya? Inji, semangat ya Ibu Wigati, semoga lancar semuanya urusannya.
3: Amin, amin. Semangat 45.
0: Siap, Ibu Wigati. Ini tema kita di Ruang Rindu soal ngepel. Jadi kan kalau ngepel pakai pel manual atau pel otomatik yang sekarang banyak di toko oranye sama ijo itu loh Ibu.
3: Lah manual aja yang bersih.
0: Oh iya, sembari berolahraga.
3: Sambil olahraga.
0: Jee, siap. Berarti sampai sekarang pakai itu nggih, pakai pel manual nggih.
3: Iya, manual, olahraga gerak semua.
0: Siap. Lagu ini pun Ibu.
3: Lagunya tahun berapa?
0: 2010 sampai 2020 lagu Indonesia.
3: Lagu Indonesia dari Yuni Shara.
0: Yuni Shara yang berjudul nopo?
3: Tuhan jagakan dia.
0: Ya, sembari Anda bersalam kepada pendengar yang lain, saya akan cek ya. Tadi Yuni Shara yang?
3: 2014. Tuhan jagakan dia.
0: Oh, baik. Salam-salamnya monggo.
3: Salamnya buat bestiku. Beresa yang bisa masuk. Selamat malam, selamat istirahat. Terus buat Bu Tanti, selamat malam. Terima kasih. Buat Pak Tri, selamat malam. Buat Bu Endang, tiga-tiganya, Bu Ginem. Buat Pak Hari di mana ya namanya itu? Di Kali apa ya?
0: Kaliwingko.
3: Selamat malam. Terus ada Pak Bambang Murdo, Subeng Dalu. Terus siapa lagi ya? Bu Yuni.
0: Oh, Inje. Uti Yuni, Inje.
3: Uti Yuni. Terus ada Bu. Yang di Kalimantan.
0: Ibu, Kak Siti Aisyah.
3: Kak Siti Aisyah. Selamat malam. Ada yang di Wonogiri. Selamat malam. Semuanya ya, Mas Rizky.
0: Inje. Bu Ikati
3: Surakarta yang di mana-mana yang masih monitor, selamat malam, selamat istirahat. Buat Mas Rifki,
0: Inje,
3: sehat,
0: amin,
3: pulangnya hati-hati,
0: siap,
3: dalam kemudahan,
0: amin,
3: rezeki yang berkah,
0: amin ya rabbal alamin.
3: Ohnya sehat selalu, sukses selalu,
0: amin ya rabbal alamin.
3: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Selamat malam juga Ibu Wikati. Terima kasih Ibu Wikati, lama tak jumpa. Semoga doa baik dari panjenengan ya kepada saya berbalik lagi kepada panjenengan nggih Ibu Wikati sekeluarga. Lalu ada Ibu Puja di Bintuni, Papua yang sudah menelpon saya via telepon WhatsApp. Selamat malam Ibu Puja, Ruang Rindu.
4: Apa kabar Mas Rizky?
0: Sehat Ibu Puja. Ibu Puja bagaimana kabarnya?
4: Sehat sekali. Sama dengan Mas Rizky.
0: Baik, alhamdulillah, puji syukur sehat Ibu Puja sekeluarga.
4: Iya.
0: Baik.
4: Ibu Puja saya kira kanan.
0: Hah, Pak Anang?
4: Saya dengar lagi, saya kira ke Manggala. Oh, padahal Rizky yang bertugas.
0: Oh iya. Oh, dikira Mas Hanan atau Mas Manggala begitu.
4: Iya, Kak. Kalau Mas Manggala suara tuh kuat-kuat.
0: Iya, dia tuh
4: mantap.
0: Bisik-bisik aja terdengar se-RT dia.
4: Aduh, pasti Pak Kamanggala dibilang nih, dendus sungerumpi.
0: Iya, memang sudah dari setelan lahirnya suaranya gede Mas
4: iya,
0: Manggala.
4: Iya benar dan betul sekali.
0: Iya.
4: Topiknya apa nih?
0: Ini soal mengepel Ibu Puja.
4: Aduh, saya juga ada baru selesai bekerja ngepel dalam rumah nih.
0: Oh iya.
4: Kalau ngepel tuh tidak boleh ada orang-orang. Semua dan tidur atau dan kemana-mana begitu. Saya bekerja sendiri tuh rapi.
0: Wah, memang harus itu silent work kalau istilahnya ya. Silent work.
4: Iya. Kalau kita kerja terus ada yang duduk nonton.
0: Iya.
4: Aduh, macam hati bagaimana ya? Saya macam tidak enak, tidak suka.
0: Iya.
4: Saya orangnya begitu. Kalau bekerja lebih baik tidak ada orang dalam rumah.
0: Betul.
4: Orang pergi kemana, jalan kemana, terserah. Yang penting dalam rumah bersih.
0: Lalu mengepelnya dengan kain pel manual atau otomatik, Bu, yang sudah banyak di toko hijau dan oranye itu?
4: Aduh, kalau manual ini dulu boleh, sekarang tuh tidak perlu yang manual-manual lagi.
0: Oh,
4: yang masih bisa untuk kita pakai saja. Saya juga sering pakai manual juga, ganti-ganti. Habis pel, jadi pel itu kan dua, satu untuk bagian dapur, ada teras juga, dalam rumah juga sendiri, tidak boleh gabung.
0: Oh, iya, berarti ada alatnya
4: jadi
0: sendiri.
4: Jadi habis pel, nyalitnya harus sendiri-sendiri. Jadi habis pel langsung rendam nih sabun, cuci, langsung jemur. Tidak usah tunggu lama-lama.
0: Oke, baik-baik. Lalu lagunya Ibu, jadi, yang bisa Anda request lagu Indonesia tahun 2010 sampai 2020.
4: Saya mau minta Ini Dia Milikku dari Yofi and the Nono. Tadi saya ada dengar ada yang minta. Boleh tak?
0: Saya cek sambari Anda memberikan salam-salam kepada pendengar yang lain, Ibu.
4: Baik, salam-salam buat Ibu Kinam, buat Ibu Elisa tadi yang baru lewat, Salam Manis, Ibu Gatri Wonosobo, Pak Andi Yudhistira, Pak Andi di Batam, Ibu Modesta, Pak Haris, juga buat Pak Kri, salam hormat, bukannya untuk semuanya lah, tapi terkecuali spesialnya juga buat seluruh kru Pro 1 RRI Surakarta, ada Kak Manggala yang paling hot-hot, ada Kahanan, terus kakak yang satu siapa lah yang untuk sementara belum menyiar ini, katanya ada sakit, itu lagi semoga sembuh, semoga cepat sembuh,
0: Kakak Nana ya,
4: dan selalu. Iya, dan selalu menyertai. Amin. Buat Mbak Nana juga, Mbak Citra. Saya sering ikuti pagi. Kadang kalau sementara lagi bekerja sambil monitor pagi atau tidak siang di jam santai.
0: Asik, mantap ya. Asik. Baik.
4: Kadang kalau RR itu kan kalau di sini jam 5.00. Kalau di Jakarta tuh jam 7 lewat berapa menit begitu. Kadang saya putar belum ada siaran, sebetulnya jam berapa begitu kalau pagi?
0: Kalau di sini?
4: Iya.
0: Kalau di sini jam 5 waktu Indonesia Barat, Kak Ibu Puja.
4: Iya, maksudnya kalau di sini kan jam 7, jadi saya bisa putarnya jam 7, tapi belum, nanti saya sampai jam 7.15 atau jam 7.10 baru sudah siaran mulai. Sedengar. Kalau sempat dengar, kalau tidak. Kerjaan kurbannya kayak sudah kesmati dulu, nanti jam-jam 10 baru monitor. Jam 10 di sini maksudnya.
0: Iya, tak apa. Oh, terima kasih monitor dari pagi, siang, sore, dan malam ya Ibu Puja.
4: Iya Kak.
0: Terima kasih.
4: Saya senang karena penyiar-penyiarnya juga, sapaannya juga sangat baik.
0: Wah mantap, luar biasa. Terima kasih. Mantap.
4: Lagunya?
0: Ini saya sudah.
4: Bisa ikutan saja.
0: Ya, sudah saya cek, mohon maaf tidak bisa, Dia Milikku. Bagaimana?
4: Kalau Ariel Noah.
0: Yang apa?
4: Yang mana sih? Yang penting Ariel Noah.
0: Oh, yang penting Noah ya?
4: Iya.
0: Nanti saya carikan Noah yang rilis di tahun 2010 sampai 2020, Ibu Puja, begitu ya?
4: Iya, boleh saja. Yang penting ada. Kalau tidak ada, saya ikutan saja. Nanti kita lanjut besok lagi.
0: Baik, Ibu Puja.
4: Apa baik buat Mas Rizky yang lagi bertugas. Sukses. Siap. Pulangnya hati-hati.
0: Amin.
4: Tuhan menyertai Kak Rizky beserta keluarga. Oke baik. Terima
0: Amin.
4: Kasih kubur-kubur karena lep. Puja pamit. Sampai jumpa besok lagi. See you. Dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye juga. Terima kasih Ibu Puja dari Bintuni, Papua. Saya akan baca pesan WhatsApp sebelum saya angkat telepon Anda di telepon reguler maupun telepon WhatsApp. Sekarang di pesan WhatsApp ada dari pendengar baru. Terima kasih dan selamat bergabung Kak Janah. Ya, salam kenal, saya Rifki Minov. Malam Kak, aku Janah dari Gatak Sukoharjo, mau request lagunya Smash yang I Heart You. Salamnya buat kakak yang siaran dan semua pendengar Pro 1. Semoga sehat selalu dan selamat istirahat. Makasih Kak. Baik. Smash I Heart You, saya akan cek terlebih dahulu apakah bisa untuk saya putar, karena memang lagu Indonesia yang tahun 2010 sampai 2020 yang bisa diputar malam hari ini di Ruang Rindu, begitu Kak Janah dari Gatak Sukoharjo. Apabila nanti tidak bisa diputar, Anda juga bisa mengganti dengan lagu yang lain yang rilis di tahun 2010 sampai 2020, lagu Indonesia, begitu Kak Janah. Saya cek terlebih dahulu nggih nanti. Kemudian di pesan WhatsApp juga ada yang Tanti lagi, yang setelah tadi telepon saya di telepon reguler, kata yang Tanti, Mas Rifki ada yang ketinggalan, salamnya buat Bu Endang Cemani, Bu Endang Sukoharjo, dan Bu Endang Soba, serta semuanya wae Mas Rifki. Terima kasih. Malam Mas Rifki, terima kasih kembali nggih yang Tanti nggih. Kemudian ada Ibu Umi Karim dari Solo Baru, absen Mas Rifki kalau aku ngepelnya manual. Baik, terima kasih atas atensi Anda di Ruang Rindu nggih, Ibu Umi Karim di Solo Baru. Berarti lagunya ngikut nggih. jenengan ikut temanya saja, soalnya nanti lagunya mengikuti tinggi berarti. Kalau mau menyusulkan juga nggak apa-apa Ibu Mikarim. Satu lagi dari pesan WhatsApp ada Kak Iram. Hai Ruang Rindu, selamat malam Mas, dari Iram request lagunya Fiera Tel Tanpamu. Salam semuanya aja yang lagi pada dengerin. Untuk yang siaran, metugas tetap semangat. Baik Kak Iram, saya cek lagi ya nanti lagunya Fiera Tel Tanpamu apakah bisa saya putar. Kalau bisa langsung saya putar. Begitu pendengar, saya izin untuk memutar lagu terlebih dahulu yang telah Anda request. Sekarang saya akan putar mulai dari lagunya Anji dengan Menunggu Kamu.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Baik pendengar, bersama saya di Ruang Rindu. Kali ini saya akan bacakan terlebih dahulu pesan. Oh baik, sebelum saya membacakan pesan WhatsApp, ternyata langsung ada telepon WhatsApp masuk dari Ibu Mente di Kepatihan. Mohon maaf. Selamat malam Ruang Rindu, Ibu Mente di Kepatihan.
1: Malam. Maklik aku lupa ya.
0: Bagaimana Ibu Mente?
1: Baru klik.
0: Yeah.
1: Baru klik.
0: Oh, baru klik terus langsung terhubung ngoten nggih.
1: Iya. Mana tadi ada yang ngirim saya, terima kasih.
0: Anjir.
1: Nggih, Ibu. Lagunya Mente. Apa Mas? Ini Mas.
0: Lagu Indonesia tahun 2010 sampai 2020 Ibu Mente.
1: Ya, BCL aja.
0: BCL nopo?
1: Cinta Sejati.
0: Oh, yang OST film Habibie Ainun niku nggih.
1: Iya.
0: Nggih, saya cek dulu sembari Anda salam-salam Ibu Mente.
1: Nggih. Bet Mas Rifki.
0: Nggih, Ibu Mente.
1: Tetap sehat.
0: Amin.
1: Tetap semangat.
0: Amin.
1: Sehat selalu ya.
0: Amin, Ibu.
1: Amin. Bet tadi Bu Wigati, Mbak Tanti, Mbak Rere, Pak Kris. Ya, seperti itu kakak Puja.
0: Inje.
1: Yes, Mbak Kak Siti Aisyah. Semuanya cerah.
0: Inje.
1: Bu Elisa, pokoknya yang tadi yang ingin saya nggak dengar. Terima kasih sekali.
0: Inje, Bu Mente.
1: Ya.
0: Sami-sami. Inje, Bu Mente.
1: Nuhun.
0: Bu Mente, matur nuhun sami-sami. Bu, saya lupa temanya, Bu, ya. Oke, baik. Sudah terputus ya, Ibu Mente. Saya tadi lupa Ibu Mente tema di Ruang Rindu. Jenengan kalau mengepel menggunakan pel manual atau pel otomatis yang sekarang sudah banyak di toko oranye atau toko hijau nggih, Ibu Mente. Wah, langsung dibales lewat pesan WhatsApp. Oke, baik. Ketika Anda mengepel menggunakan pel manual nopo pel otomatis, Ibu Mente langsung menjawab lewat pesan WhatsApp, katanya manual, Mas. Oh, baik, sekalian olahraga nggih. Lagunya Cinta Sejati dari BCL bisa saya putar karena rilis di tahun 2013 ngoten nggih Bu Mente nggih, ditunggu.

lagunya. Terima kasih Bu Menti. Lalu ada pesan WhatsApp sebelum saya akan terima telepon di 638055 maupun di telepon WhatsApp di 081-3900-15525. Saya ke pesan WhatsApp atau chat WhatsApp terlebih dahulu ya. Di chat WhatsApp ada pendengar baru yang baru bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih. Salam kenal ya. Saya Rifki Minov. Nah ini kata pendengar baru yang baru bergabung. Sugeng dalu Mas Rifki. Sugeng dalu ugi nggih. Perkenalkan saya Risang di Tegal. Salam kenal. Oh salam kenal Kak Risang atau Pak Risang nih saya memanggilnya. Atau Om Risang. Perkenalkan saya Risang di Tegal. Salam kenal. Salam kenal juga nggih Kak Risang di Tegal. Saya Rifki Minov dari Solo. Kalau saya ngepel pakai pel perintah suara itu loh. Dengan perintah dipel sik le cah bagus. Oh, berarti cowok ya itu pelnya ya. Kalau cewek kan dipel sik nduk cahayu kan gitu. Karena emang pel perintah suara ini juga viral ya di toko oranye atau toko ijo ya. Begitu. Mana lagi dinamain pel perintah suaranya seperti motornya seleb Gram atau YouTuber Ma Eli itu punya motor bernama Kodrat. Ini pel perintah suara punyanya Kak Risang di Tegal mungkin dinamai Kodar ya. Soalnya kan Kodrat, Kodar. Mungkin terinspirasi dari Ma Eli. Kata Mas Risang nih, hehehe. Minta lagunya ya Mas ST12 judulnya Puspa. Baik, Kak Risang atau Mas Risang. Puspa dari ST12, nanti saya cek terlebih dahulu ya. Kalau rilisnya di tahun 2010 sampai 2020 saya putar begitu ya. Atau mungkin punya lagu cadangan yang sudah pasti rilis di tahun 2010 atau sampai 2020. Kak Risang boleh WhatsApp lagi ya. Kalau saya cek, oh ini sudah saya cek dan keluar hasilnya. Puspa dari ST12 rilis di tahun 2008. Mohon maaf belum bisa saya putar Mas Risang. Mungkin Mas Risang bisa WhatsApp lagi. Lagu yang pasti rilis di tahun 2010 sampai 2020. Begitu, karena Puspa ST12 tidak bisa saya putar. Rilisnya di tahun 2008. Begitu Mas Risang. Saya tunggu ya lagu pengganti Puspanya. Kemudian ada Kakak Siti Aisyah di Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Ganteng, apa kabarnya? Selamat malam juga Kak Siti Aisyah yang cantik. Kabar saya alhamdulillah baik. Masya Allah ya. Terima kasih sudah bilang ganteng dan kali ini pulang helm saya sempit lagi ya. Terima kasih loh Kakak cantik Siti Aisyah di Kalimantan Barat. Kabar saya baik. Dan kata Kak Siti Aisyah, lagunya aku pengen Hello judulnya yang Di Antara Bintang. Ini spesial buat Mas Joko aja yang di Kalimantan Barat. Mas, salamnya buat Dede di Kalimantan Barat juga. Lalu salamnya buat Mas Hanan, Mas Manggala, Mas Jeki di Kalimantan Barat, Mas Ferry di Palembang, Mas Yogi, Mbak Citra, Mbak Intan, Mbak Nana, Mbak Ria, Kak Citra Muah-Muah, Bu Elisa, Pak Tri, Pak Mulyadi, Pak Kris, Papi Rudi, Bu Mentek, Bu Wigati. Masnya yang baca makasih aja. Sama-sama. Lagunya saya cek dulu ya. Nanti saya cek dulu Hello Di Antara Bintang jika masuk dalam kriteria lagu Indonesia yang rilis di tahun 2010 sampai 2020 akan saya putar nggih Kak Siti Aisyah. Begitu matur nuwun. Satu pesan WhatsApp lagi. Ada Pak Hari di Kaliwingko. Selamat malam Mas Rifki, semangat selalu. Selamat malam juga Pak Hari Kaliwingko, semangat selalu juga ya. Minta lagunya Last Child Tak Pernah Ternilai. Terima kasih, selamat bertugas, sehat selalu. Salam sapa buat semuanya pecinta dan pendengar Ruang Rindu Pro 1 RRI Surakarta dari Bapak Hari Kaliwingko. Baik, lagunya nanti kan saya cek terlebih dahulu Bapak. Kalau Last Child Tak Pernah Ternilai rilis di tahun 2010 sampai 2020 langsung saya putarkan. Atau barangkali Pak Hari Kaliwingko punya lagu cadangan yang sudah pasti rilis di tahun 2010 sampai 2020. Bisa dikabarkan lagi ke saya ya. Begitu, baik. Saya akan putarkan lagu Anda yang telah Anda request. Mulai dari Tuhan Jagakan Dia. Tuhan Jagakan Dia. Ini lagunya Yuni Shara yang rilis di tahun 2014. Mari, Tuhan Jagakan Dia dari Yuni Shara kita dengar bersama-sama.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: Eh, kamu ini loh, Van. Semua-mua ditaruh plastik resek begini. Tuh, lihat. Jadi banyak begini kan kantong plastiknya.
1: Terus mau pakai apa bawanya? Kan praktis pakai kantong plastik begini.
0: Iya, tapi kan tadi aku udah siapin tas kain yang warna merah itu kan. Jadi kita nggak nyampah plastik begini, Van.
1: Gitu amat sih. Plastik 3 biji itu nggak akan merusak lingkungan kali.
0: Nggak merusak lingkungan gimana? Gini ini nih yang bikin kita nggak nyadar-nyadar. Satu biji sampah plastik itu, Van, butuh waktu sampai 300 tahunan loh biar bisa terurai. Bayangin kalau semua orang mikirnya kayak kamu, bisa habis bumi kita, Van.
1: Iya. Sini, mana tasnya?
2: Yuk kita biasakan 3R, reuse, reduce, recycle ya. Biar lingkungan kita lebih bersih, lebih sehat, dan terjaga kelestariannya. Kurangi sampah plastik saat belanja dengan membawa tas sendiri dari rumah.
3: Bertemu di Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu.
5: Baik pendengar, masih Anda simak, Anda ikuti Ruang Rindu di siaran Surakarta malam ini. Dan sebelum ke segmen selanjutnya, setelah dari Ruang Rindu, yaitu segmen Jazz Music, deretan lagu Indonesia dan mancanegara, saya masih berikan kesempatan Anda untuk masih bisa menceritakan, kesempatan untuk bercerita, memberikan kesempatan untuk Anda bercerita. Salam-salam, maksudnya begitu. Jadi sebelum ke segmen Jazz Music di jam 23.00 waktu Indonesia Barat, kurang lebih 10 menit lagi, saya memberikan kesempatan Anda untuk bercerita, mengirimkan salam, dan mengikuti tema di malam hari ini pada segmen Ruang Rindu. Temanya, Anda jika mengepel menggunakan pel manual atau pel otomatis yang sekarang banyak di toko oranye atau toko ijo, pendengar bisa bercerita ya. Dan kali ini yang sudah bercerita lewat chat atau pesan WhatsApp ada pendengar dari Cemani, Ibu Endang Sri Handayani. Ibu Endang Sri Handayani bilang, "Assalamualaikum, malam Ruang Rindu." Waalaikumsalam, malam juga Ibu Endang Sri Handayani di Cemani. "Kalau Ibu Endang ngepel yang manual saja, begitu Mas." Baik, sekalian olahraga nggih Ibu Endang nggih. Ada pergerakan di situ dari anggota tubuh ya. Jadi sekalian olahraga atau olah badan ya. Lagunya saya minta Bendera dari Coklat. Salamnya buat Papi Rudi, Bu Rere, Bu Modesta, Bu Mente, Mbak Tanti, Mbok Nah, Bu Retno Hardani, Pak Kris, Pak Tri, Mas Bima, Lek Karim, Bu Wigati, Bu Hajah Sri, Kak Puja, dan untuk semua saja yang mendengarkan. Selamat bertugas Mas Rifki, sehat selalu. Terima kasih dari Cemani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya Ibu Endang Sri Handayani di Cemani, dan Ibu Endang Sri Handayani di Cemani sekeluarga juga sehat selalu ya, dan semangat ya. Ditunggu lagunya Coklat yang berjudul Bendera. Masih berkesempatan untuk Anda mengirimkan salam ya, dan juga request lagu Indonesia yang rilis di tahun 2010 sampai 2020. Kali ini ada, oh iya, dari WhatsApp baru atau pendengar baru yang baru bergabung, Mas Risang di Tegal atau Kak Risang di Tegal, yang tadi sudah WhatsApp minta lagunya ST12 berjudul Puspa, tetapi dari tahun rilis, tidak rilis di tahun 2010 sampai 2020 ya, maka tidak bisa diputar. Kak Risang akhirnya WhatsApp lagi, katanya ganti lagunya Mas Noah yang Suara Pikiranku. Baik, ditunggu Kak Risang ya lagunya. Selain Kak Risang, pendengar baru yang baru bergabung di Ruang Rindu Pro 1 FM RRI Surakarta, juga ada Kak Janah ya dari Gatak Sukoharjo yang tadi request lagu Smash I Heart You yang sudah saya putar. Kak Janah, jadi Kak Janah dan Kak Risang, pendengar baru yang bergabung di Pro 1 malam hari ini di segmen Ruang Rindu begitu. Tinggal lagunya Kak Risang nih, request lagunya Kak Risang yang belum saya putar ya, Noah dengan Suara Pikiranku. Kalau Smash yang I Heart You sudah saya putar begitu. Baik, sudah jam 22 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat ya. Barangkali pendengar ada yang ingin menyampaikan salam di ruang rindu ini, boleh ya Anda bergabung, karena mungkin di siang hari kita sibuk berpura-pura menjadi dewasa, namun di malam hari di dalam hening kita kembali menjadi manusia yang jujur bahwa kita butuh dicintai. Selain kita butuh dicintai, kita juga bisa merindukan seseorang. Cinta bukan tentang bagaimana kita menemukan pasangan yang sempurna, melainkan tentang bagaimana kita melihat ketidaksempurnaan itu dengan cara yang sempurna. Cinta adalah kesediaan untuk bertahan, bahkan ketika angin malam berhembus membawa ragu. Di antara bintang, hello, request lagu Anda yang saya putarkan sekarang. Mari kita bersama-sama dengarkan Hello di antara bintang.

0: Sebuah lagu dari Bunga Citra Lestari dengan Cinta Sejati telah Anda dengarkan. Dan lagu ini merupakan lagu yang direquest oleh pendengar dari Kepatihan, yaitu Bu Mente. Gayung bersambut, Bu Mente di Kepatihan mengirimkan stiker matur nuwun, kikikikikik katanya. Ketawa kecil ya, alias ngikik ya. Kalau ketawa besar ngakak ya. Baik, terima kasih kembali Ibu Mente. Dan sebelum ke Jazz Music ya, ini sudah di jam 23.00 waktu Indonesia Barat. Sebetulnya sudah masuk Jazz Music, tapi masih ada pendengar yang masuk di ruang rindu ini. Akan saya bacakan dulu. Pendengar telah mengirimkan pesan WhatsApp dan merupakan pendengar yang baru bergabung atau baru join ya istilahnya bersama Pro 1. Setelah tadi pendengar yang baru bergabung atau baru join dengan Pro 1, ada Kak Risang, kemudian ada Kak Janah. Nah sekarang pendengar yang baru bergabung ada Kak Reni. Ternyata malam Jumat ini berkah ya untuk Pro 1, kedatangan pendengar baru malam hari ini berjumlah 3. Terima kasih Kak Risang, Kak Janah, dan Kak Reni. Kali ini dari Kak Reni yang sudah WhatsApp Ruang Rindu di Surakarta malam ini. Selamat malam Ruang Rindu. Masih boleh ya aku request lagu di Ruang Rindu? Masih, karena lagu-lagu di Ruang Rindu, walaupun Ruang Rindu sudah berakhir dan menuju ke segmen selanjutnya yaitu Jazz Music, lagu-lagu yang belum sempat saya putar akan saya putar di Jazz Music, begitu Kak Reni. Jadi aman-aman saja. Aku Reni dari Bekonang katanya. Ngomongin atau berbicara soal tema di Ruang Rindu, aku tim pel manual Kak. Baik Kak Reni, tim pel manual. Sekalian olahraga juga ya. Kalau boleh saya voting ya, dari pendengar yang sudah atensi di Ruang Rindu, banyakan atau dominasinya adalah tim pel manual, begitu. Kembali lagi ke WhatsApp-nya Kak Reni, request lagunya Mahadewi ya Kak, yang satu-satunya cinta, sama lagunya Justin Bieber yang Down to Earth, ini buat Just Music saja. Lalu salamnya untuk seluruh wanita-wanita kuat yang sedang berjuang dengan takdirnya masing-masing. Beuh, dalam sekali. Yah, begitupun juga kepada pria-pria yang sedang berjuang dengan takdirnya masing-masing. Karena POV-nya Kak Reni itu adalah wanita-wanita kuat yang sedang berjuang dengan takdirnya masing-masing. Sedangkan POV saya kepada seluruh lelaki yang sedang berjuang dengan takdirnya masing-masing. Saling mendukung ya. Di luar sana dengan jalan cerita hidup masing-masing. Saling support, saling mendoakan yang baik-baik menuju kehidupan yang baik dan berkah. Gitu. Terima kasih Kak Reni, ditunggu lagunya ya. Lalu setelah ada Kak Reni dari Bekonang, ada Ibu Mentik dari Kepatihan lagi yang WhatsApp. Katanya, hati-hati lo ganteng, malam Jumat ada sik-sik-sik-sik-sik nanti kalau pulang. Oh, ada sik-sik-sik apaan ya? Takutnya rantai longgar nih Bu Mentik di Kepatihan. Soalnya motor saya masih pakai rantai gitu. Takutnya rantai longgar, amit-amit jangan deh ya. Karena memang saya teringat, oh iya jadi harus cek rantai ya. Udah longgar atau belum, masih kencang atau sudah longgar, takutnya kalau sudah longgar ya. Terima kasih loh atas himbauannya Ibu Mentik di Kepatihan ya. Saya tetap stay safe, hati-hati pas pulang nanti. Dan saya juga masih di sini sampai nanti jam 00.00 waktu Indonesia Barat. Begitu, sampai nanti siaran Surakarta malam ini usai. Karena lagu-lagu pendengar pun yang belum saya putar di Ruang Rindu akan saya putar di Jazz Music, begitu. Pendengar, tidak elok rasanya jika tadi saya membuka Ruang Rindu dengan sebuah kalimat yang bisa membuat kita terperangah akan paham rindu yang sejati. Dan memang hingga sekarang tidak terasa jika waktu untuk merindu. Karena memang merindu bisa selama itu. Waktu jua yang harus membatasi perjumpaan kita di Ruang Rindu malam ini, kita akan lanjutkan di malam yang lain. Sebab bait cerita, bait salam yang masuk malam ini menjadi bukti. Bait cerita, bait salam menjadi bukti bahwa betapapun jauhnya jarak, cinta selalu punya caranya sendiri untuk sampai ke tujuan. Jika malam ini rindu Anda belum sempat terbalas, biarlah doa yang menjadi jembatan peluknya. Percayalah, yakinlah, tidak ada rasa tulus yang pernah terbuang sia-sia. Sebab di telapak tangan yang tertadah, rindu selalu menemukan tempatnya untuk beristirahat. Terima kasih untuk Anda yang sudah berbagi hangat dan mendengarkan 101 FM Pro 1 RRI Surakarta. Jaga kesehatan dan tetap rawat rasa rindu dan cinta itu. Saya Rifki Minov akan mengantarkan Anda bersama lagu Indonesia dan mancanegara di Jazz Music hingga nanti pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas atensi Anda dan tetap bersama kami. Lagu-lagu Indonesia dan mancanegara di Jazz Music menemani malam Anda hingga nanti Anda terlelap. Terima kasih atas atensi Anda di Ruang Rindu sekali lagi dan mohon maaf apabila ada kurang lebihnya dari saya ya.
1: Jazz Music, saatnya Anda mendengarkan Jazz Music di Pro 1, kanal info.

anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: Sejarah penggunaan huruf awal pada plat nomor kendaraan di Indonesia berawal saat pasukan Inggris berhasil merebut Batavia dari tangan Belanda pada tahun 1811. Saat itu Inggris membawa sekitar 15.600 tentara yang terbagi ke dalam 26 batalion. Masing-masing batalion diberi kode huruf mulai dari A hingga Z.
1: Setiap batalion yang berhasil menguasai suatu wilayah memberikan kode huruf batalion sebagai penanda pada plat nomor kendaraan di daerah yang dikuasai.
0: Karena itu, Batavia yang kini dikenal sebagai Jakarta menggunakan kode huruf B yang dikaitkan dengan batalion B. Sementara Yogyakarta menggunakan kode AB. Hal ini dikarenakan wilayah itu dikuasai oleh batalion A dan batalion B, sehingga kedua huruf itu digunakan sebagai kode wilayah.
1: Setelah Belanda kembali menguasai Hindia Belanda pada tahun 1816, penggunaan kode plat nomor tetap dipertahankan dan terus digunakan hingga sekarang.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Kok dodolan orang iso ngalah?
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusak parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

Pendengar, kini tiba saatnya kami undur diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis tanggal 6 Agustus tahun 2026. Kami segenap kerabat kerja Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta kembali mengudara melalui frekuensi FM 101 MHz, audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital, membawakan acara di sepanjang hari ini, hari Jumat 7 Agustus 2026. Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, selamat mengikuti siaran terbaik kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Saatnya Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
3: Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali saya Wiwi Martani menyapa Anda di Surakarta Pagi Ini. Hari Jumat 7 Agustus 2026 ya. Saya semuanya pendengar, dan tentunya kami berharap Anda semuanya dalam keadaan bahagia. Apalagi sudah di hari Jumat lagi ya, tanpa terasa hari-hari berlalu. Dan kami terus berdoa, mudah-mudahan Anda senantiasa dalam keadaan yang menyenangkan bersama dengan orang-orang yang Anda cintai. Pendengar, merokok masih menjadi salah satu faktor risiko utama berbagai penyakit tidak menular atau PTM. Dan WHO menyebutkan bahwa penggunaan tembakau merupakan faktor risiko utama penyakit kardiovaskular, kemudian pernafasan kronis, dan lebih dari 20 jenis kanker serta berbagai gangguan kesehatan lainnya. Pagi-pagi membicarakan masalah rokok ya. Ya pendengar, karena ini akan menjadi fokus berita kita pagi hari ini, akan diperbincangkan juga di Bincang Pagi, yaitu tentang penanganan kesehatan dampak asap rokok. Nanti tentunya kami akan mengundang Anda untuk memberikan tanggapan di 638055 maupun 081 3901 5525. Baik pendengar, segera saja kami awali Surakarta Pagi Ini dengan Religi Pagi. Kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya bersama Misyari Rashid, membacakan surat Al-A'raf ayat 41 hingga 53, kemudian siraman rohani agama Islam disampaikan oleh Ustadz Muhammad Zainal Abidin dengan judul Keluarga sebagai Benteng Generasi Bangsa. Tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Bagi mereka, tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim.

Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran, diserukan kepada mereka. Itulah surga yang telah diwariskan kepadamu, karena apa yang telah kamu kerjakan.

Dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, "Sungguh, kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar?" Mereka menjawab, "Benar." Kemudian penyeru malaikat mengumumkan di antara mereka, "Laknat Allah bagi orang-orang zalim."

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

Dan di antara keduanya, penghuni surga dan neraka, ada tabir, dan di atas A'raf, tempat yang tertinggi, ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu."

Dan orang-orang di atas A'raf, tempat yang tertinggi, menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tandanya sambil berkata, "Harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu sombongkan ternyata tidak ada manfaatnya buat kamu."

Itulah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah. Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam surga. Tidak ada rasa takut padamu, dan kamu tidak pula akan bersedih hati.

0: Para penghuni neraka menyeru para penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami atau rizki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Mereka menjawab, sungguh Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir.
1: Alladzina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iban wa gharratuhumul hayat.

yaitu orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini, kiamat, kami melupakan mereka sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan hari ini, dan karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.

0: Tidakkah mereka hanya menanti-nanti bukti kebenaran Al-Quran itu? Pada hari bukti kebenaran itu tiba, orang-orang yang sebelum itu mengabaikan berkata, "Sungguh, Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Maka adakah pemberi syafaat bagi kami yang akan memberikan pertolongan kepada kami, atau agar kami dikembalikan ke dunia, sehingga kami akan beramal tidak seperti perbuatan yang pernah kami lakukan dahulu?" Mereka sebenarnya telah merugikan dirinya sendiri, dan apa yang mereka ada-adakan dahulu telah hilang lenyap dari mereka.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Waja'al asrata asasa libina'il mujtami'. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin al-mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة الآية صدق الله العظيم. Pendengar Pro 1 RRI Surakarta, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita tetap bersyukur kepada Allah. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Rabb semesta alam yang melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada pagi hari ini yang penuh keberkahan ini kita masih dipertemukan dalam program siaran rohani Pro 1 RRI Surakarta. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan sepanjang zaman, beserta keluarga, sahabat dan seluruh umat beliau yang istiqomah mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang dirahmati oleh Allah, mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangannya. Ketakwaan itulah bekal terbaik dalam mengarungi kehidupan yang penuh dengan berbagai ujian dan tantangan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama merenung sebuah tema yang sangat penting. Bukan hanya bagi umat Islam, tapi juga bagi masa depan bangsa Indonesia, yaitu keluarga sebagai benteng generasi bangsa. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, apabila kita berbicara tentang masa depan bangsa, seringkali yang terlintas adalah sekolah, perguruan tinggi, pembangunan ekonomi, teknologi, ataupun kebijakan pemerintah. Semua itu memang penting, akan tetapi sesungguhnya ada satu lembaga yang jauh lebih menentukan daripada semuanya. Lembaga itu bukan gedung yang megah, bukan kantor yang besar, bukan pula ruang sidang para pejabat. Lembaga ini adalah keluarga. Di dalam keluargalah seorang anak pertama kali mengenal kehidupan. Di dalam keluargalah seorang anak belajar berbicara.
Di dalam keluargalah ia mengenal kasih sayang. Di dalam keluargalah ia belajar membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Karena itu, para ulama mengatakan, al-usrah hiya al-madrasatul ula. Keluarga adalah sekolah pertama bagi setiap manusia. Pendengar RRI yang berbahagia, tidak ada seorang pun yang langsung menjadi pemimpin bangsa. Tidak ada seorang pun yang langsung menjadi ulama besar, dokter, guru, hakim, pengusaha, ataupun pemimpin masyarakat. Mereka semua memulai kehidupannya dari rumah. Rumahlah yang membentuk kepribadian, rumahlah yang membentuk akhlak, rumahlah yang membentuk kebiasaan, rumahlah yang membentuk karakter. Apabila rumah dipenuhi dengan nilai-nilai keimanan, maka insya Allah akan lahir generasi yang beriman. Apabila rumah dipenuhi dengan kasih sayang, akan lahir generasi yang penuh kasih sayang. Tapi sebaliknya, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, pendengar Pro 1 RRI Surakarta, apabila rumah dipenuhi pertengkaran, kebohongan, kekerasan, dan jauh dari agama, maka anak-anak akan tumbuh membawa luka yang mungkin mereka bawa hingga dewasa. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita melalui firman-Nya yang sangat agung di dalam surah At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu atau jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ayat ini sangat menarik untuk kita renungkan. Allah tidak hanya memerintahkan menjaga diri sendiri, tetapi juga memerintahkan menjaga keluarga. Sahabat Ali bin Abi Thalib menjelaskan bahwa makna menjaga keluarga adalah mengajarkan ilmu agama, mendidik mereka dengan akhlak yang mulia, membimbing mereka melaksanakan ketaatan, dan menjauhkan mereka dari kemaksiatan. Artinya tugas orang tua bukan hanya memenuhi kebutuhan makan dan pakaian, bukan hanya membangun rumah yang nyaman, bukan hanya menyekolahkan anak hingga perguruan tinggi. Semua itu memang penting. Namun, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa anak-anak mengenal Allah, mencintai Rasulullah, mencintai Al-Quran, menjaga sholat, berbakti kepada orang tua, serta tumbuh menjadi manusia yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Pendengar Pro 1 RRI

mereka juga bergaul dengan dunia maya yang tidak mengenal batas. Melalui layar kecil di tangan mereka dapat masuk berbagai informasi. Ada ilmu yang bermanfaat, ada dakwah yang menyejukkan. Namun, tidak sedikit pula konten yang merusak akhlak, merusak moral, bahkan menghancurkan masa depan generasi muda. Karena itu, benteng pertama bukanlah pagar rumah yang tinggi. Bukan pula kamera pengawas yang mahal. Benteng pertama adalah keluarga yang dibangun di atas iman, ilmu, kasih sayang, dan keteladanan. Para pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang dimuliakan oleh Allah, apabila pada bagian pertama kita telah memahami bahwa keluarga merupakan madrasah pertama bagi setiap anak, maka bagian ini marilah kita merenungkan tantangan besar yang sedang dihadapi keluarga-keluarga muslim pada masa sekarang, masa milenial. Kita hidup pada era penuh dengan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Berbagai kemudahan dapat kita nikmati. Komunikasi semakin cepat, informasi semakin mudah diperoleh, dan pekerjaan menjadi lebih ringan. Namun, kemajuan itu juga membawa ujian yang tidak ringan. Jika dahulu orang tua merasa tenang ketika anak berada di dalam rumah, kini justru banyak orang tua merasa khawatir walaupun anaknya berada di kamar sendiri. Mengapa? Karena melalui telepon genggam, internet, dan media sosial, seluruh dunia dapat masuk ke dalam rumah kita. Anak-anak dapat menyaksikan berbagai tayangan yang mendidik, tetapi pada saat yang sama mereka juga dapat melihat kekerasan, pornografi, perjudian daring, penipuan, perundungan, bahkan ajaran yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Inilah tantangan yang tidak pernah dialami oleh generasi orang tua kita dulu. Oleh sebab itu, para pendengar, kaum muslimin wal muslimat, pendidikan keluarga tidak boleh berhenti hanya pada memberikan fasilitas. Orang tua tidak cukup hanya menyediakan makanan bergizi, pakaian yang layak, rumah yang nyaman, dan biaya sekolah. Yang jauh lebih penting adalah memberikan bekal iman, akhlak, dan kemampuan memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian adalah dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis ini mengingatkan bahwa menjadi ayah dan ibu bukan sekedar status, tetapi amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kelak Allah tidak hanya bertanya tentang berapa banyak harta yang kita tinggalkan kepada anak-anak, Allah juga akan bertanya apakah kita telah mengajarkan mereka sholat, apakah kita telah mengenalkan mereka kepada Al-Quran, apakah kita telah mendidik mereka agar jujur, amanah, santun, dan hormat kepada orang tua. Para pendengar yang berbahagia, dalam sebuah hadis lain, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahala walid waladan min nakhlin afdala min adabil hasan." Tidak ada pemberian seorang ayah kepada anaknya yang lebih utama daripada pendidikan akhlak yang baik. Betapa indah ajaran Islam. Warisan terbaik bukanlah rumah, warisan terbaik bukanlah tanah, warisan terbaik bukanlah kendaraan, tetapi akhlak yang mulia. Sebab rumah bisa habis, harta bisa hilang, jabatan bisa berganti, namun akhlak akan menjadi bekal seseorang selama

hidupnya. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, mengapa akhlak begitu penting? Karena bangsa yang besar tidak hanya dibangun oleh orang-orang yang cerdas. Bangsa yang besar dibangun oleh orang-orang yang jujur. Bangsa yang maju tidak hanya membutuhkan ilmuwan. Bangsa yang maju membutuhkan ilmuwan yang amanah. Bangsa memerlukan pemimpin yang takut kepada Allah. Bangsa memerlukan guru yang ikhlas. Bangsa memerlukan pedagang yang jujur. Bangsa memerlukan aparat yang adil. Semua itu lahir dari keluarga. Karena itu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keteladan yang luar biasa dalam kehidupan keluarga. Beliau adalah manusia paling mulia, namun ketika berada di rumah, beliau tidak pernah bersikap sombong. Ketika ditanya tentang kehidupan Rasulullah di rumah, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha menjawab bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantu pekerjaan keluarganya. Beliau menjahit pakaiannya sendiri apabila robek, memperbaiki sandalnya sendiri, memerah susu, dan membantu pekerjaan rumah hingga apabila datang waktu sholat beliau segera menuju masjid. Subhanallah, inilah keteladanan seorang suami. Beliau tidak merasa rendah ketika membantu istrinya. Beliau mengajarkan bahwa kemuliaan seorang laki-laki bukan terletak pada kerasnya suara, tetapi pada kelembutan akhlaknya. Beliau bersabda, khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Hadis ini sangat relevan untuk kita renungkan. Kadang-kadang seorang begitu ramah kepada tamunya, sangat sopan kepada rekan kerjanya, murah senyum kepada tetangganya. Tetapi ketika berada di rumah justru mudah marah kepada istri dan anak-anaknya. Padahal ukuran kebaikan seseorang menurut Rasulullah SAW justru terlihat dari bagaimana ia memperlakukan keluarganya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita melakukan muhasabah. Sudahkah rumah kita dipenuhi ucapan salam? Sudahkah kita membiasakan makan bersama keluarga? Sudahkah kita melaksanakan sholat berjamaah walaupun hanya maghrib dan isya? Sudahkah kita mendampingi anak kita belajar Al-Quran? Sudahkah kita meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita mereka? Karena seringkali anak-anak tidak membutuhkan hadiah yang mahal. Mereka lebih membutuhkan kehadiran orang tuanya. Mereka membutuhkan pelukan, mereka membutuhkan perhatian. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah mereka membutuhkan doa orang tua. Doa dari orang tua yang selalu dipanjatkan. Jangan sampai kita terlalu sibuk mengejar dunia sehingga kehilangan kesempatan mendidik anak-anak kita. Sebab masa kecil mereka tidak akan pernah terulang kembali. Hari ini mereka mungkin masih memegang tangan kita. Besok mereka telah dewasa. Lusa mereka telah berumah tangga. Kalau hari ini kita lalai mendidik mereka, penyesalan tidak akan mampu mengembalikan waktu. Oleh karena itu, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, para pendengar Pro 1 RRI Surakarta, marilah kita jadikan rumah kita sebagai tempat yang paling nyaman untuk beribadah kepada Allah. Rumah yang dihiasi bacaan Al-Quran. Rumah yang dipenuhi sholat jamaah. Rumah yang dipenuhi doa. Rumah yang dipenuhi kasih sayang. Rumah yang menghadirkan ketenangan. Karena dari rumah seperti itulah akan lahir generasi yang kuat imannya, mulia akhlaknya, cerdas ilmunya, dan besar manfaatnya bagi agama, bangsa, dan negara. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan keluarga kita sebagai keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, serta melahirkan generasi yang soleh, solehah. Amin, amin, ya robbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Alhamdulillah,
para pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang dirahmati Allah. Marilah kita lanjutkan perenungan kita pada pagi hari ini. Setelah kita memahami bahwa keluarga adalah madrasah pertama dan menyadari berbagai tantangan yang dihadapi keluarga muslim di era digital, kini muncul sebuah pertanyaan yang sangat penting. Bagaimana cara membangun keluarga yang mampu menjadi benteng bagi generasi bangsa? Pertanyaan ini tidak hanya penting bagi pasangan yang baru menikah, tetapi juga bagi mereka yang telah puluhan tahun membina rumah tangga. Sebab membangun keluarga adalah proses belajar sepanjang hayat. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, Islam telah memberikan pedoman yang sangat jelas. Keluarga yang kokoh bukan dibangun di atas kemewahan harta, melainkan di atas pondasi iman dan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amru ahluka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuka wal 'afiyata lit-taqwa. Surah At-Taha 132. Artinya, dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang memberi rizki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Ayat ini memberikan pelajaran sangat indah. Perintah pertama kepada kepala keluarga bukanlah mencari kekayaan sebanyak-banyaknya. Bukan pula mengejar kemewahan dunia, tetapi mengajak keluarga mendirikan sholat. Mengapa? Karena sholat adalah tiang agama, sholat adalah sumber ketenangan, sholat adalah benteng dari perbuatan keji dan mungkar. Bila sebuah keluarga menjaga sholat, maka insya Allah akan menjaga keluarga tersebut. Pilar pertama, membiasakan ibadah bersama. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, rumah yang penuh keberkahan adalah rumah yang setiap hari terdengar bacaan Al-Quran. Rumah yang penghuninya saling mengingatkan waktu sholat. Rumah yang anak-anaknya melihat ayahnya bersujud kepada Allah. Rumah yang ibunya mengajarkan doa-doa kepada putra-putrinya. Jangan pernah mengatakan, anak saya nanti kalau sudah besar pasti mau sholat sendiri. Tidak. Anak belajar dari kebiasaan. Kalau sejak kecil ia terbiasa melihat orang tuanya sholat, ia akan menganggap sholat sebagai kebutuhan. Tetapi kalau sejak kecil ia lebih sering melihat orang tua sibuk dengan telepon genggam daripada membaca Al-Quran, maka itulah yang akan ia tiru. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'a sab'asinin." Perintahkan anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Hadis ini menunjukkan bahwa pendidikan ibadah harus dimulai sejak dini. Pilar kedua, keteladanan orang tua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada sebuah ungkapan sangat terkenal. Anak tidak banyak mendengar nasihat, tetapi mereka selalu memperhatikan teladan. Betapa sering kita meminta anak agar jujur, namun apakah orang tua selalu jujur? Kita meminta anak agar tidak berkata kasar, tetapi apakah di rumah kita menjaga lisan? Kita melarang anak bermain gawe terus-menerus, namun apakah kita sendiri mampu meletakkan telepon genggam ketika berkumpul bersama keluarga? Anak-anak adalah peniru yang sangat hebat. Mereka meniru apa yang mereka lihat. Karena itu, pendidikan terbaik adalah keteladanan. Hujjatul Islam Baru'atul Anam Abu Hamid Muhammad At-Tusil Al-Ghazali Asy-Syafi'i dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa hati anak bagaikan permata yang masih bersih. Ia akan menerima apa saja yang ditanamkan kepadanya. Bila ditanamkan kebaikan, ia akan tumbuh menjadi pribadi yang soleh. Tetapi bila dibiarkan tanpa bimbingan, ia akan mudah dipengaruhi oleh lingkungan. Maka jangan pernah bosan menjadi teladan walaupun anak belum langsung berubah. Yakinlah
bahwa setiap contoh baik yang kita berikan akan membekas di hati mereka. Pilar ketiga, komunikasi yang penuh kasih sayang. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, salah satu penyebab renggangnya hubungan orang tua dan anak pada masa sekarang adalah kurangnya komunikasi. Kita tinggal serumah tapi hati terasa berjauhan. Masing-masing sibuk dengan telpon genggamnya, masing-masing tenggelam dalam dunianya sendiri. Padahal keluarga yang harmonis dibangun melalui percakapan. Luangkan waktu setiap hari, tanyakan kepada anak, bagaimana pelajaranmu hari ini? Apa yang membuatmu senang? Apakah ada kesulitan yang ingin ayah atau ibu bantu? Jangan hanya hadir ketika anak melakukan kesalahan. Hadir pula ketika mereka membutuhkan teman berbicara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adalah pendengar yang sangat baik. Rasulullah adalah pendengar yang sangat baik. Beliau tidak pernah meremehkan pertanyaan anak-anak. Beliau menyapa mereka dengan penuh kelembutan. Beliau bercanda tanpa berdusta. Beliau mendidik tanpa menyakiti. Inilah keteladanan komunikasi dalam Islam. Pilar keempat, membiasakan doa. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, ada satu kekuatan besar yang sering dilupakan oleh orang tua, yaitu doa. Setiap selesai sholat, jangan lupa mendoakan anak-anak. Karena doa orang tua adalah doa yang sangat mustajab. Allah mengabadikan doa hamba-hambanya yang soleh. Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan dan keturunan-keturunan kami sebagai penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Furqan 17. Betapa indahnya doa ini. Yang diminta bukan sekedar anak yang pintar, bukan sekedar anak yang kaya, tapi anak yang menjadi qurrata a'yun, penyejuk hati. Anak yang ketika dipandang membuat orang tua bersyukur. Anak yang ketika disebut namanya membuat orang tua bangga karena akhlaknya. Anak yang ketika orang tuanya telah wafat terus mengirim doa dan amal soleh. Para pendengar yang dimakan oleh Allah, marilah kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Sudahkah rumah kita menjadi tempat yang nyaman untuk beribadah? Sudahkah anak-anak kita melihat ayahnya membaca Al-Quran? Sudahkah seorang ibu menjadi madrasah pertama yang mengajarkan doa dan akhlak? Sudahkah kita meminta maaf kepada pasangan ketika berbuat salah? Sudahkah kita mengucapkan terima kasih kepada anggota keluarga atas kebaikan yang mereka lakukan? Karena keluarga yang berbahagia bukanlah keluarga yang tidak pernah memiliki masalah, tetapi keluarga yang menyelesaikan setiap persoalan dengan iman, kesabaran, musyawarah, dan kasih sayang. Rumah yang dipenuhi zikir akan menghadirkan ketenangan. Rumah yang dipenuhi Al-Quran akan dipenuhi cahaya. Rumah yang dipenuhi sholat akan dipenuhi keberkahan. Dan rumah yang dipenuhi cinta kepada Allah akan melahirkan generasi yang menjadi kebanggaan agama, bangsa, dan negara. Semoga Allah menjadikan keluarga kita termasuk keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang diakan oleh Allah, apabila kita mencermati sejarah para nabi, para sahabat, para ulama, bahkan para tokoh bangsa yang memberikan manfaat besar bagi umat manusia, hampir semuanya lahir dari keluarga yang menjadikan agama sebagai pondasi utama kehidupan. Nabi Ibrahim alaihissalam membangun keluarga yang luar biasa. Dari keluarga beliau lahir Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Dari keturunan mereka lahir para anbiya yang membimbing umat manusia menuju jalan Allah. Apa rahasianya? Karena Nabi Ibrahim tidak hanya membangun Ka'bah dengan batu, tapi juga membangun keluarga dengan iman. Beliau berdoa, Rabbij'alni muqimash shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a.
Surah Ibrahim 40. Ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang senantiasa mendikirkan sorat. Demikian pula sebagian keturunanku, ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, perhatikanlah yang pertama kali beliau memohon bukanlah kekayaan, bukan kekuasaan, bukan umur yang panjang, tetapi agar dirinya dan keturunan menjadi hamba-hamba yang menjaga sholat. Ini menunjukkan bahwa orang tua yang soleh selalu memikirkan keselamatan agama anak-anaknya. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, dalam kehidupan sekarang seringkali kita merasa bangga ketika anak memperoleh nilai tinggi, diterima di sekolah favorit, atau berhasil meraih prestasi. Semua itu patut disyukuri. Namun jangan sampai kebanggaan itu membuat kita lupa terhadap tujuan pendidikan yang sesungguhnya. Tujuan pendidikan dalam Islam bukan hanya mencerdaskan akal, tetapi juga membersihkan hati. Bukan hanya menjadi anak sukses di dunia, tapi juga bahagia di akhirat. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluh illa min salasin, shadaqatin jariyah aw ilmu yang tafa'u bih aw waladin shalih yad'u lahu." Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak-anak soleh yang mendoakannya. Jamaah yang dikagungkan oleh Allah, para pendengar, ada sebuah ungkapan Arab yang sangat indah. Al-um madrasah, idha adaktaha adakta sa'ban tayyibal a'ruh. Ibu adalah sekolah. Apabila engkau mempersiapkan dengan baik, maka engkau telah mempersiapkan lahirnya generasi mulia. Namun dalam Islam, keberhasilan keluarga bukan hanya tanggung jawab seorang ibu. Ayah dan ibu adalah dua sayap yang harus saling menguatkan. Ayah bertanggung jawab memberikan nafkah yang halal, menjadikan teladan, membimbing keluarga menuju ketaatan. Ibu mendampingi, mendidik, menanamkan kasih sayang, dan menguatkan suasana rumah tangga dengan kelembutan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, para pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang kami hormati, sebelum kita akhiri siraman rohani pagi hari ini, marilah kita mengambil beberapa pelajaran penting. Pertama, keluarga adalah amanah dari Allah yang harus dijaga dengan iman dan ketakwaan. Kedua, pendidikan terbaik dimulai dari keteladanan, bukan sekedar nasihat. Ketiga, rumah hendaknya menjadi tempat tumbuhnya sholat, Al-Quran, doa, kasih sayang, dan akhlak mulia. Dan keempat, masa depan bangsa sesungguhnya sedang dipersiapkan di ruang-ruang keluarga kita hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan rumah-rumah kita sebagai rumah yang penuh keberkahan, dipenuhi zikir, dipenuhi Al-Quran, dipenuhi kasih sayang, serta melahirkan generasi yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, cinta tanah air, dan menjadi kebanggaan agama, bangsa, dan negara. Marilah kita tutup siraman rohani pagi hari ini dengan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dzurubana wa israfana wa fi amrina wa tub aqdamana wangsurna ala qawmil kafirin. Allahumma aslih dinana ladhi huwa ismatu amrina, wasih lana dinana lati fiha ma'ashan, wa aslah lana akhiratan la fiha ma'adan. Allahumma ja'al buyutana buyutan sakinah mawaddah wa rahmah, waj'al azwajana wa durriyatina qurrata ayun, wahdi awladina ila suratil mustaqim. Allahumma akhfid abna'ana wa banatina fil fitan ma'adhar minha wa ma'batan, waj'alhum min ahlil iman wal ilmi wal akhlaqul karamah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallu ala sayyidina Muhammad wa ala ali washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, semoga bermanfaat segala tutur kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Akhiri qouli hadza wal afu minkum wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sebagian apa yang Allah Subhanahu wa taala rezekikan padamu. Karena sesungguhnya sedekah itu tidak mengurangi harta, malah dia menambah. Hadis riwayat At-Dailami.

0: Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta.
1: Kabupaten Sragen, kita akan menginisiasi kawasan bebas asap rokok di wilayah kampung.
2: Tindakan melakukan penggeledahan itu berdasarkan dari laporan atas nama inisial S dan menabung atau menyimpan dananya di DMD tersebut, dan pada saat mau ngambil ternyata tidak bisa.
0: Dan pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Wiwi Martani. Pendengar, Satuan Reserse Kriminal Polres Karanganyar menggeledah kantor BMT Alfa Dinar di Kecamatan Karangpandan. Kasat Reskrim Polres Karanganyar AKP Wikan Sri Kadiono mengatakan penggeledahan dilakukan buntut laporan nasabah yang tidak dapat mencairkan dana simpanan hingga mencapai miliaran rupiah.
2: Tindakan melakukan penggeledahan itu berdasarkan dari laporan atas nama inisial S.
3: Satreskrim Polres Karanganyar mulai melakukan tahap penyidikan atas kasus dugaan penggelapan dana simpanan nasabah BMT Alfa Dinar Karangpandan. Tim Satreskrim Polres Karanganyar menerjunkan personil untuk melakukan penggeledahan di kantor BMT tersebut guna menyita sejumlah dokumen serta alat bukti pendukung. Kasat Reskrim Polres Karanganyar AKP Wikan Sri Kadiono menjelaskan, tindakan tegas ini diambil berdasarkan laporan warga berinisial S yang menabung di BMT Alfa Dinar sejak tahun 2008 lalu. Korban melaporkan tidak bisa menarik dana simpanannya yang nilainya mencapai 1,4 miliar rupiah. Selain laporan utama tersebut, pihak kepolisian juga menerima aduan serupa dari sejumlah nasabah lain. Polisi saat ini masih mendata total nasabah serta menghitung estimasi akumulasi kerugian secara keseluruhan. Meski terlapor dinilai masih kooperatif dalam pemeriksaan awal, polisi menegaskan penggeledahan tetap diperlukan demi mengamankan bukti-bukti penting.
2: Tindakan melakukan penggeledahan itu berdasarkan dari laporan atas nama inisial S. Korban menabung atau menyimpan dananya di DMD tersebut, dan pada saat mau ngambil ternyata tidak bisa.
3: Di sisi lain, salah seorang nasabah asal Karangpandan, Evan, mengaku bisa tertarik menabung di BMT Alfa Dinar setelah dijanjikan bahwa dana yang ditabung aman. Namun setelah berjalan beberapa waktu, dana deposit miliknya senilai 50 juta rupiah tidak bisa ditarik sejak awal tahun. Evan menyebut pihak pengelola berulang kali beralasan tidak memiliki ketersediaan dana liquid.
4: Ya dulu dijanjiin sama tetangga sih, nabung sini aman gitu. Akhirnya ya, deposito bertahan. Terus nah keluar, habis itu masuk lagi. Nah sekarang malah uangnya hilang 50 juta.
3: Adapun ratusan nasabah terdampak berharap proses hukum yang berjalan di Polres Karanganyar dapat memberi kejelasan agar dana tabungan masyarakat bisa segera dikembalikan. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Pemerintah Kota Surakarta memberikan perhatian serius terhadap penutupan pusat grosir Solo yang sudah 20 tahun berdiri. Wali Kota Respati Ardi menawarkan opsi relokasi kepada pedagang ke sejumlah pasar tradisional yang dikelola oleh pemerintah kota.
5: Kami menawarkan beberapa pasar, pasar Klewer dan pasar-pasar yang lain.
6: Penutupan pusat grosir Solo setelah 20 tahun beroperasi dan menjadi salah satu ikon perdagangan di Kota Bengawan mendapatkan perhatian serius dari pemerintah kota. Wali Kota Surakarta Respati Ardi menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas berhentinya aktivitas bisnis di pusat perbelanjaan tersebut. Respati menjelaskan bahwa penutupan PGS murni merupakan dinamika bisnis dan permasalahan internal pengelola swasta. Meski demikian, pemerintah kota dikatakan Wali Kota Surakarta ini tidak tinggal diam terkait nasib para pedagang yang terdampak. Menanggapi nasib para pedagang yang masih ingin menjalankan usahanya secara offline, Respati Ardi menawarkan opsi relokasi ke sejumlah pasar tradisional yang dikelola oleh pemerintah Kota Surakarta, seperti Pasar Klewer dan pasar-pasar lainnya yang memiliki kios kosong. Dirinya menghimbau para pedagang PGS yang terdampak untuk segera berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan guna mendapatkan informasi mengenai ketersediaan lapak berjualan.
5: Ikut prihatin tentunya, PGS ini tutup, padahal dulu ini menjadi pusat grosir yang luar biasa. Tetapi karena ini udah ranahnya swasta, ada permasalahan bisnis sebagai pemilik tempatnya. Tetapi jika nanti para pedagang yang ingin melanjutkan bisnisnya yang terbiasa offline, kami menawarkan beberapa pasar, ada pasar Klewer dan pasar-pasar yang lain. Jika ada kios
7: kios kosong, nanti akan kami tawarkan. Silahkan nanti ke Dinas Perdagangan kami, nanti kami akan bantu untuk memberikan informasi tempat bisa berjualan bagi para pedagang PGS yang saat ini sudah tidak beroperasi lagi.
6: Sementara itu, meskipun dipastikan resmi tutup, beberapa karyawan pusat grosir Solo masih ada yang dipekerjakan oleh kurator untuk menghandle PGS selama menunggu putusan hakim. Bakhtiar Ibnu Fazil, salah satunya mantan manajemen PGS yang diminta kurator untuk menjaga.
8: Masih punya kontrak dengan tim kurator sampai akhir bulan Agustus. Kalau kontrakku dengan tim manajemen PT Putra Griya Sentosa sebelumnya diakhiri tanggal 26 Februari 2026. Jadi semua sudah kontraknya sudah diangkat, kita sudah di PHK. Nah, ada beberapa orang dari manajemen yang masih dipekerjakan oleh tim kurator untuk menghandle PGS dalam pilot ini. Kalau kita berbicara efek dari kepailitan ini kan berarti kita harus berbicara soal tenan yang ada di dalam, karyawan tenan, belum lagi efek domino ke lingkungan. Begitu pula kalau kita close, kita berhenti beroperasional, berarti kan akan ada dampak lingkungan yang terjadi juga, termasuk koyo PKL-PKL yang ada di luar ya, di luar area kami, tukang becak, dan masih banyak lagi.
6: Sebagai informasi, penutupan PG sendiri diinformasikan karena perusahaan PT Putra Griya Sentosa yang menjadi pengelola dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Pemerintah Kota Surakarta bersama tim penggerak PKK Kota Surakarta terus memperkuat edukasi pengelolaan sampah dari sumbernya. Melalui pelatihan pembuatan ekoenzim, masyarakat didorong mulai memilah dan mengolah sampah organik dari rumah untuk mengurangi beban tempat pemrosesan akhir.
9: Mengundang Pak Ben, menginspirasi ibu-ibu PKK untuk memulai mengedukasi dari rumah untuk wawasan masalah sampah. Dan kita tahu landfill kita, TPA kita sudah overload, maka dari itu kita harus mulai dari hulu.
10: Pemerintah Kota Surakarta bersama tim penggerak PKK Kota Surakarta menggelar sosialisasi pemilahan sampah dan pelatihan pengolahan sampah organik melalui metode ekoenzim di Pendopo Manahan. Kegiatan tersebut menghadirkan pegiat lingkungan asal Jerman, Benedikt Wermter, atau yang dikenal sebagai bule sampah sebagai narasumber. Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran masyarakat agar mulai mengelola sampah dari rumah. Menurutnya, perubahan perilaku menjadi kunci utama mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA Putri Cempo.
9: Mengundang Pak Ben, menginspirasi ibu-ibu PKK untuk memulai mengedukasi dari rumah untuk wawasan masalah sampah. Dan kita tahu, landfill kita, TPA kita sudah overload, maka dari itu kita harus mulai dari hulu. Berbelanja secukupnya, makan, ambil secukupnya, dan habiskan.
11: Kesadaran masyarakat terkait pentingnya mengolah sampah dari rumah. Satu, yang kedua adalah bahayanya sampah yang menumpuk di TPA. Atau hari ini permasalahannya adalah pengetahuan yang berwawasan.
10: Selain mendapatkan materi mengenai pentingnya pengurangan sampah dari sumbernya, peserta juga mengikuti praktik langsung membuat ekoenzim, salah satu cara mengolah sampah organik rumah tangga agar memiliki nilai manfaat. Sementara itu, pegiat lingkungan asal Jerman, Benedikt Wermter, menilai pengelolaan sampah harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pendidikan di sekolah hingga masyarakat. Menurutnya, pengurangan sampah dari rumah akan mendukung ekonomi sirkular sekaligus mengurangi beban TPA.
12: Di seluruh rumah ya, kita sendiri harus yang mengurangi sampah di rumah dan pilah sampah juga untuk yang membantu ekonomi sirkular di Surakarta. Ada yang perusahaan mau daur ulang sampah tapi belum ada cukup koleksi atau yang sampah sudah mengumpulkan. Kita harus mulai dengan yang mengumpulkan sampah, pilah sampah dan mengumpulkan.
10: Pemerintah Kota Surakarta berharap edukasi dan praktik pengelolaan sampah dari rumah dapat terus diperluas hingga tingkat kelurahan dan sekolah, sehingga budaya memilah sampah serta mengolah sampah menjadi kebiasaan masyarakat dalam mendukung penanganan persoalan sampah di Kota Solo. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Masih dari Kota Surakarta, pendengar, pemerintah Kota Surakarta mendorong ekonomi kreatif menjadi penggerak pertumbuhan kota dengan mengandalkan potensi sumber daya manusia. Berbagai kawasan kreatif juga disiapkan untuk mendukung lahirnya karya dan kolaborasi yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian Kota Solo.
13: Mari kita tingkatkan harga jual dari produk teman-teman.
14: Karena pemerintah Kota Surakarta mendorong ekonomi kreatif menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi kota dengan mengandalkan potensi sumber daya manusia. Langkah tersebut disampaikan Wali Kota Surakarta Respati Ardi dalam diskusi publik Solo Creative Talks yang diinisiasi sesi temu bertajuk Saat Kreativitas Menggerakkan Kota di halaman Pasar Triwidu. Respati mengatakan, Solo tidak memiliki kekayaan alam seperti laut maupun pegunungan sebagai daya tarik utama. Karena itu, kreativitas masyarakat harus menjadi kekuatan untuk menciptakan produk, karya, dan aktivitas yang memiliki nilai ekonomi. Respati menambahkan, Pemkot telah menyiapkan sejumlah kawasan seperti Keprabon, Kemlayan, dan Kauman untuk mendukung aktivitas ekonomi kreatif. Pelaku usaha juga didorong untuk meningkatkan nilai jual produk melalui inovasi, pengemasan, dan penyusunan narasi agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas.
13: Mari kita tingkatkan harga jual dari produk teman-teman. Karena kita butuh market. Kadang idealisme dengan fakta bisnis itu sedikit berbeda. Maka dari itu, yang dikatakan industri kreatif berarti mengembangkan sesuatu yang biasa untuk mengemas ulang, mengajak ke tempat yang lebih baik dan harganya bisa naik berkali-kali lipat, dan itu memang target marketnya adalah para top spenders. Apa itu top spenders? Orang yang punya daya beli yang tinggi.
14: Sementara itu, Kreatif Direktur Sesi Temu, Tatuk Marbudi mengatakan, Solo Creative Talks menjadi ruang bertemunya pelaku industri kreatif dari berbagai bidang, mulai dari musik, kuliner, festival, hingga UMKM. Forum tersebut diharapkan melahirkan kolaborasi yang memberikan dampak nyata bagi perkembangan Kota Surakarta.
15: Kita ingin membahas atau kemudian bagaimana sebenarnya pelaku kreativitas bisa berdampak dengan kota. Dari dampak mulai dampak ekonomi, kemudian dampak-dampak yang mungkin bisa mendukung kota menjadi lebih baik lah. Harapannya sebenarnya ketika semua teman-teman yang di sini akhirnya terkumpul dan terkoneksi, saling ketemu, saling kenal dan bertemu lagi, harapannya kemudian akan muncul banyak kolaborasi.
14: Pemerintah Kota Surakarta juga menargetkan pengembangan ekonomi kreatif menjadi salah satu penopang visi Solo sebagai Wellness City 2030. Melalui kolaborasi antar pelaku kreatif, sektor ekonomi kreatif diharapkan mampu memperkuat posisi Kota Solo sebagai kota budaya sekaligus kota kreatif. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Warta pagi ini bisa Anda akses melalui audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Pelestarian bangunan cagar budaya menuntut penanganan khusus agar nilai sejarah dan struktur aslinya tidak rusak akibat kesalahan pemilihan material perbaikan. Menjawab tantangan tersebut, Dr. Hana Wardani Puruhita dalam Yudisium Promosi Doktor Teknik Sipil Universitas 11 Maret UNS Surakarta kemarin berhasil menciptakan inovasi mortar perbaikan yang ramah terhadap bangunan bersejarah.
16: Jadi memang ada kalimat tidak merusak bangunan heritage, sehingga sangat dibutuhkan material repair atau perbaikan untuk memperbaiki di saat pemugaran.
17: Program studi S3 Ilmu Teknik Sipil Universitas 11 Maret UNS Surakarta mencatatkan terobosan baru dalam bidang konservasi bangunan bersejarah. Penelitian doktoral tersebut berhasil mengembangkan material perbaikan berbahan dasar kapur dengan penguatan serat alami rami untuk mendukung pemugaran cagar budaya. Dalam Yudisium Promosi Doktor Teknik Sipil UNS di gedung fakultas setempat, Dr. Hana Wardani Puruhita dalam paparannya menjelaskan, penelitiannya berfokus pada kompatibilitas material perbaikan berbahan dasar kapur yang diperkuat serat alami rami. Dirinya menyebut, pemugaran bangunan heritage seperti stasiun milik PT KAI maupun keraton membutuhkan bahan dasar yang kompatibel agar tidak merusak material asli.
16: Kalau kita cuma membahas tentang kekuatan, mungkin Portland semen akan jauh lebih kuat. Jadi kalau diuji kuat tekan, Portland semen itu pasti lebih kuat. Besarnya MPA-nya lebih besar. Tapi kalau pakai kapur itu memang tidak lebih kuat. Namun keunggulannya adalah ketika kita pakai mortar yang bahan dasar kapur itu akan kompatibel atau cocok dengan bangunan heritage.
17: Apresiasi tinggi disampaikan promotor penelitian, Profesor Senot Sangaji, yang menilai riset ini berhasil memberikan solusi teknis yang mandiri dan teruji. Menurutnya, hasil penelitian tersebut sangat dinantikan kementerian terkait maupun pengelola bangunan bersejarah demi pemanfaatan ruang publik yang lebih aman dan berkelanjutan.
18: Tetapi juga sekaligus untuk departemen ya, untuk kementerian, untuk mereka-mereka yang menanti apakah stasiun, gedung stasiun di mana itu bisa dilestarikan dan diberdayakan untuk sebesar-besarnya kemajuan, kemakmuran mereka yang bergantung hidupnya pada stasiun tersebut. Nah,
17: Dr. Hana dinyatakan lulus dengan indeks prestasi kumulatif atau IPK 3,90 dan masa studi 5 tahun, serta dibebaskan dari ujian terbuka promosi doktor. Hasil riset ini diharapkan menjadi acuan standar baru bagi revitalisasi aset-aset bersejarah seperti stasiun kereta api kuno hingga kawasan keraton di Indonesia. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Dari Wonogiri, pendengar, Bawaslu mendorong peningkatan literasi digital untuk menghadapi tantangan pengawasan pemilu di era kemajuan teknologi dan media sosial. Masyarakat diingatkan untuk memeriksa semua informasi sebelum membagikannya untuk mencegah penyebaran hoax yang dapat merusak demokrasi.
19: Seorang pengawas itu juga harus mengikuti perkembangan.
20: Perkembangan teknologi digital membawa tantangan baru dalam pengawasan pemilu. Karena itu, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Wonogiri terus memperkuat literasi digital masyarakat, khususnya kalangan muda, agar tidak mudah terpengaruh informasi palsu yang beredar di media sosial. Komisioner Bawaslu Kabupaten Wonogiri, Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi, Ambar Indro Saputro, mengatakan perubahan pola komunikasi masyarakat menuntut pengawas pemilu ikut beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Menurutnya, perkembangan informasi di ruang digital berlangsung sangat cepat sehingga berpotensi memengaruhi cara pandang masyarakat. Di sisi lain, kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan juga memudahkan munculnya konten manipulatif yang menyerupai kondisi sebenarnya.
19: Karena dalam penyebaran informasi sekarang dalam hitungan detik itu bisa menjangkau jutaan masyarakat. Kalau itu informasi benar, akan menjadi nilai plus.
20: Ambar mengakui regulasi yang menjadi dasar pengawasan masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sehingga belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan teknologi saat ini. Ia berharap revisi Undang-Undang Pemilu yang ditargetkan selesai pada 2026 mampu menjawab tantangan pengawasan di era digital.
19: Nah, maka dari itu, seorang pengawas itu harus bisa merubah cara pandangnya juga terhadap pengawasan yang sekarang harus bisa adaptif. Kita tahu hampir setiap orang itu pegang HP, itu kadang menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat.
20: Selain regulasi, Bawaslu juga menghadapi tantangan berupa kecepatan penyebaran informasi, keterbatasan waktu klarifikasi, serta jumlah personel pengawas yang terbatas hingga tingkat desa. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
0: Saudara, aksi bersih-bersih Sungai Gandul di Desa Gawo, Kecamatan Katak, Sukoharjo kemarin melibatkan unsur BPBD, relawan, perangkat desa, pedagang pasar, Forkompimcam, dan warga sekitar. Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Diskopundak Pemkab Sukoharjo Sumarno menjelaskan, aksi yang dilakukan jelang peringatan 17 Agustus itu tidak sekadar membersihkan sampah yang menggunung, namun juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat agar tidak lagi membuang sampah di bantaran Sungai Gandul.
21: Tujuan kita untuk memberikan contoh kepada masyarakat agar nanti setelah kegiatan ini dilaksanakan dan juga selesai kegiatan.
22: Saudara, aksi bersih-bersih Sungai Gandul di Desa Gawok, Kecamatan Katak, Sukoharjo kemarin melibatkan unsur Forkopimcam, BPBD, relawan, perangkat desa, pedagang pasar, dan warga sekitar. Pembersihan dilakukan menyusul gunungan sampah yang terjadi bantaran Sungai Gandul atau tepat di sisi selatan Pasar Gawok, salah satu pasar yang selama ini menjadi ikon dari Kecamatan Katak. Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Diskopumdak Pemkab Sukoharjo Sumarno di sela kegiatan mengatakan aksi yang dilakukan jelang peringatan 17 Agustus itu tidak sekedar membersihkan sampah yang menggunung, melainkan juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat agar tidak lagi membuang sampah di bantaran Sungai Gandul. Tujuannya untuk memberikan rasa nyaman khususnya bagi para pedagang pasar gawok dan warga desa Geneng pada umumnya.
21: Memberikan rasa nyaman pada khususnya para pedagang pasar, kemudian lingkungan di masyarakat desa Geneng. Nah, ini dilaksanakan pembersihan sampah yang berada di pinggir Sungai Gandul atau yang berbatasan langsung dengan Pasar Gawo.
22: Selain melakukan pembersihan sampah di bantaran Sungai Gandul, Diskopumdak juga membenahi pengelolaan sampah di Pasar Gawo. Hal itu dilakukan lantaran tempat penampungan sementara TPS yang selama ini berada di sekitar pasar dinilai kurang efektif, apalagi TPS berdekatan dengan aktivitas pedagang sehingga sampah langsung dibuang ke TPS tersebut. Sementara itu, Camat Gatak Wanto menambahkan pembersihan kawasan pasar merupakan tindak lanjut dari keluhan warga. Kegiatan tersebut diinisiasi pemerintah kecamatan dan masyarakat setempat. Pihaknya juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat sehingga tumpukan sampah yang sudah lama dikeluhkan warga dapat dibersihkan.
1: Ya, kita mengapresiasi terhadap kegiatan ini yang memang kita diinisiasi dari kecamatan, pelibatan dengan perangkat desa, dari desa, warga desa, kemudian pedagang pasar, terus pengelola pasar, dan relawan yang ada di kecamatan, Koramil, Kosek, semua mengirimkan kecamatan juga. Ini sebagai untuk antisipasi adanya gangguan lingkungan terkait dengan sampah.
22: Selain pengawasan, pemerintah Kecamatan Gatak juga akan memasang jaring penghalang atau paranet di berbagai titik yang sering menjadi lokasi pembuangan sampah. Pemasangan tersebut diharapkan dapat mencegah masyarakat membuang sampah sembarangan. Apabila masih ditemukan warga yang nekat membuang sampah di lokasi tersebut dan tertangkap tangan, tidak menutup kemungkinan mereka akan ditindak tegas melalui perda dengan mekanisme tindak pidana ringan atau tipiring. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
2: Fokus hari ini.
0: Pendengar, Dinas Kesehatan Dinkes Ragen menginisiasi terbentuknya Kampung Bebas Asap Rokok demi menekan stunting dan mewujudkan Kabupaten Ramah Anak. Namun belakangan ini upaya Dinas Kesehatan Sragen ini mendapatkan tantangan ganda dari rendahnya kesadaran merokok di sembarang tempat serta polusi dari operasional pabrik gula PG Mojo. Berikut laporan utama Fokus Berita.
4: Yang menjadi masalah ya asap pabrik sama asap rokok, Niko. Asap pabrik kita bekerja sama dengan Dinas Lingkungan.
23: Dinas Kesehatan atau Dinkes Kabupaten Sragen terus memperkuat langkah strategis dalam menekan angka stunting sekaligus mewujudkan Sragen sebagai Kabupaten Ramah Anak. Salah satu terobosan utama yang kini digalakkan adalah menginisiasi kampung bebas asap rokok di sejumlah wilayah. Kendati demikian, upaya perlindungan kesehatan masyarakat ini dihadapkan pada tantangan ganda. Selain masih rendahnya kesadaran sebagian warga yang merokok di ruang publik maupun di dalam rumah, terutama di dekat anak balita dan ibu hamil, polusi udara akibat musim giling dari pabrik gula PG Mojo turut menjadi persoalan tersendiri yang dikeluhkan oleh warga sekitar. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinkes Ragen Dr. Sri Subakti menjelaskan bahwa pihaknya terus bergerak aktif mengatasi persoalan paparan asap baik dari rokok maupun dari aktivitas pabrik. Perihal persoalan paparan asap rokok, Dinkes Ragen menegaskan bahwa regulasi mengenai kawasan tanpa rokok KTR di fasilitas publik sudah berjalan. Berdasarkan ketentuan, terdapat 7 tatanan wajib KTR, diantaranya fasilitas layanan kesehatan, tempat kerja atau kantor, kemudian tempat pendidikan. Sedangkan untuk memperkuat perlindungan anak dan ibu hamil dari bahaya rokok pasca undang-undang tersebut, Dinkes Ragen kini memperluas cakupan hingga level akar rumput dengan menginisiasi kampung bebas asap rokok.
4: Kalau instansi itu kan wajib, ada 7 tatanan yang wajib yang menjadi KTR atau kawasan bebas asap rokok itu, yaitu 1, fasilitas pelayanan kesehatan, 2, tempat kerja atau kantor-kantor. Di Kabupaten Sragen kita akan menginisiasi kawasan bebas asap rokok di wilayah kampung, ya. Di wilayah kampung itu nanti di Celep sama di Kacangan, Sumber Lawang sama di Gesi.
23: Sementara itu, baru-baru ini puluhan warga RW 13 Kelurahan Sragen Tengah Kecamatan Sragen memperoleh pengobatan gratis dari pabrik gula PG Mojo dan Dinkes Sragen. Pengobatan gratis ini merupakan kompensasi atas langes atau sebaran debu hitam yang berasal dari sisa penggilingan tebu PG Mojo. Hampir seluruh warga mengeluh batuk-batuk, sakit tenggorokan, hingga mata pedih. Ibu-ibu itu bahkan mengeluh tensi tinggi karena capek dan harus berkali-kali membersihkan debu di rumahnya. Seperti disampaikan Sri Kodario, 57 tahun.
24: Pemeriksaan ini, ya alhamdulillah ya ada pemeriksaan. Ternyata banyak baru diser di RW kok datang semua, berarti kan dok batuk semua atau mak. Saya enggak ajak-ajak, ayo periksa, enggak. Jadi datang sendiri, ternyata batuk semua, ada anaknya, cucunya pada kesini. Matanya pedes, jadi tes mata banyak.
23: Melalui kombinasi penanganan polusi udara pabrik secara kolaboratif dan penerapan kampung bebas asap rokok secara konsisten, Dinkes Sragen optimis kualitas kesehatan ibu dan anak di Bumi Sukawati semakin meningkat, sehingga target penurunan stunting dan predikat Kabupaten Ramah Anak dapat segera terwujud secara optimal. RRI Surakarta, Mulut Isan melaporkan.
0: Program Kampung Bebas Asap sebagai upaya melindungi masyarakat dari bahaya paparan asap rokok, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia. Namun semangat itu akan terasa kurang utuh apabila upaya menjaga kualitas udara tidak menyeluruh di sekitarnya. Berikut selengkapnya dalam ulasan komentar pagi disampaikan Lydia Sinaga.
2: Selamat pagi pendengar. Program Kampung Bebas Asap Rokok sebagai upaya melindungi masyarakat dari bahaya paparan asap rokok, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia. Langkah ini menjadi bagian dari upaya promotif dan preventif di bidang kesehatan. Di Sragen, adanya inisiasi Kampung Bebas Asap Rokok patut diapresiasi untuk menjaga kesehatan warganya. Pendengar, di balik komitmen menciptakan lingkungan bebas asap rokok, muncul pertanyaan yang patut menjadi perhatian bersama. Apakah masyarakat benar-benar telah menikmati udara yang sehat ketika masih terdapat sumber pencemaran udara lain di sekitar pemukiman? Di sejumlah wilayah, warga masih menyampaikan keluhan terkait kualitas udara yang dipengaruhi aktivitas industri, terutama saat proses produksi berlangsung. Terlepas dari penyebab dan hasil pengawasan yang dilakukan oleh instansi berwenang, kondisi ini mengingatkan persoalan udara bersih tidak hanya berkaitan dengan asap rokok. Polusi dari aktivitas industri juga perlu menjadi perhatian karena dapat mempengaruhi kenyamanan dan kesehatan masyarakat apabila tidak dikelola dengan baik. Disinilah Kampung Bebas Asap Rokok seharusnya berkembang menjadi gerakan yang lebih luas, yakni mewujudkan kampung dengan kualitas udara yang sehat. Larangan merokok memang penting untuk melindungi masyarakat dari paparan asap rokok. Namun semangat itu akan terasa kurang utuh apabila upaya menjaga kualitas udara tidak dibarengi dengan pengendalian sumber pencemaran.

0: informasi melalui jalur yang tepat apabila menemukan dugaan pencemaran lingkungan. Pada akhirnya, masyarakat bukan sekedar hidup di kampung yang bebas asap rokok, tetapi juga menikmati udara yang bersih setiap hari. Sebab paru-paru manusia tidak membedakan sumber asap yang dihirup. Ketika seluruh pihak memiliki komitmen yang sama menjaga kualitas udara, maka kampung bebas asap rokok akan berkembang menjadi simbol lingkungan sehat yang benar-benar memberikan perlindungan bagi seluruh warga. Demikian komentar, selamat pagi.
1: Dan pendengar, kirab ageng Meteri Bumi Merapi ditandai kirab belasan gunungan hasil bumi di Kompleks Wisata Kalitalang Baleranti Kemalang atau Lereng Merapi berlangsung meriah. Gunungan hasil bumi yang berasal dari masing-masing desa di wilayah itu dalam sekejap menjadi rebutan pengunjung. Selengkapnya dalam spektrum kehidupan pagi ini disampaikan Fatimah Setiawan.
2: Belasan gunungan hasil bumi diarak dalam kirab ageng Merti Bumi Merapi menjadi simbol limpahan rezeki sekaligus harapan akan kehidupan semakin sejahtera. Sejak pagi itu, ratusan warga dari berbagai penjuru telah memadati kawasan wisata. Mereka berdiri rapat sepanjang jalur kirab menanti iring-iringan 14 gunungan yang berisi aneka hasil bumi. 13 gunungan berasal dari desa-desa di Kecamatan Kemalang, sementara satu gunungan persembahan dari pemerintah Kecamatan Kemalang. Suasana yang semula khidmat seketika riuh saat gunungan tiba di lokasi utama. Belum sempat doa dipanjatkan, tangan-tangan warga sudah berebut sayuran, buah-buahan, dan hasil panen lainnya. Bagi masyarakat lereng Gunung Merapi, membawa pulang sebagian isi gunungan bukan sekadar memperoleh bahan pangan, tetapi juga diyakini sebagai berkah yang membawa keberuntungan. Di tengah keramaian itu, Tina warga Baleranti Kemalang Klaten tampak sumringah setelah berhasil rebutan gunungan mendapatkan berbagai jenis sayuran. Meski harus berdesakan dan bersaing dengan warga lain, perjuangannya terbayar mendapatkan cukup banyak sehingga tidak berbelanja dalam beberapa hari ke depan. Hal serupa dirasakan warga lainnya, Alfa. Ia mengaku berhasil mendapatkan sejumlah sayuran dan merasa senang meski harus berebut dengan warga lainnya. Bagi Alfa, setiap hasil bumi yang dibawa pulang bukan hanya rezeki, melainkan doa agar kehidupan keluarganya senantiasa dilimpahi keberkahan.
3: Ini dapat kelakusian, dapat terong, kacang panjang, daun seledri.
2: Selain kirab gunungan hasil bumi, kirab ageng Merti Bumi Merapi tersebut juga digelar sajian tarian bernama Baru Klinting. Selain itu juga sejumlah tarian dari masing-masing desa di Kecamatan Kemalang.
1: Demikian rangkaian warta pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Dinas Kesehatan Sragen menginisiasi terbentuknya Kampung Bebas Asap Rokok demi menekan stunting dan mewujudkan Kabupaten Ramah Anak. Polres Karanganyar menggeledah kantor BMT Alfa Dinar di Karangpandan buntut laporan nasabah yang tidak bisa mencarikan dana simpanan. Saya Bibi Martani dan tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
1: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
2: Itu rusaknya parah, mudah-mudahan bisa ditempel.
1: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
3: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
1: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
4: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
1: Di sini, suara Anda didengar. Aspirasi Anda disampaikan dan solusi bersama diupayakan.
5: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
1: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25, maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: Ya, semoga saja Anda semuanya pendengar tetap bisa menikmati waktu pagi kita hari ini ya. Hari yang sangat luar biasa, matahari sudah mulai beranjak cerah pagi ini. Dan salam sehat untuk Anda semuanya ya. Masih bersama saya Wiwi Martani pendengar di Surakarta. Pagi ini kita akan mengupdate harga sembako dan juga kebutuhan pokok kita sehari-hari ya. Dan seperti biasa kalau di hari Jumat kita menjumpai Bu Mariani di Pasar Legi Solo yang biasanya juga sangat-sangat sibuk ya kalau pagi-pagi seperti ini ya. Semoga saja bisa bisa tersambung dengan beliau. Dan bagaimana pendengar dengan suasana pagi Anda di hari ini? Masih dengan WFH ya, yang dilanjut untuk Anda semuanya, karyawan-karyawan dan pegawai tentunya ya. Dan untuk Anda yang masih terus harus melakukan pekerjaan Anda ke kantor ya, tetap sehat dan bisa berkarya dengan lebih baik lagi. Kita masih mencoba pendengar untuk menghubungi Bu Mariani di Pasar Legi. Mungkin karena sudah mulai mendekati hari kemerdekaan ya. Banyak yang harus dipersiapkan karena pastinya bukan hanya riuh rendah dengan ornamen-ornamen yang pernak-pernik yang terpasang di lingkungan kita, di setiap perkantoran dan di rumah-rumah Anda, juga mempersiapkan urusan konsumsi. Ini juga sangat penting ya, salah satunya menyiapkan juga tentang beberapa kebutuhan dapur. Nah, kami masih mencoba menghubungi Mbak Wiji dulu, malah sudah siap ya dari Pasar Insinyur Soekarno. Mbak Wiji, selamat pagi.
1: Pagi, Mbak.
0: Semangat pagi ya, Mbak ya.
1: Iya.
0: Ya, harus. Oke, Mbak Wiji, kita update harga kebutuhan pokok kita hari ini. Silakan dimulai dari harga apa ini? Yang harganya murah apa, Mbak?
1: Telur.
0: Oh, telur murah ya. Berapa telur?
1: Telur di sini 23.
0: Oh, 23. Udah bertahan berapa hari ini?
1: Berapa hari ya? Kurang lebih ya 5 harinya lah.
0: 5 hari 23.
1: Sudah.
0: Oh, sudah. Oke, baik.
1: Terus mm-hmm. untuk bawang ini. Mm-hmm. Bawang berapa? Untuk bawang kating di sini 36.
0: Iya, ini turun untuk, berarti.
1: Turun ini juga. Oke. Nah, terus untuk bawang merahnya juga. Bawang merahnya di sini sudah 30 nih.
0: Itu yang 30. Bagus ya?
1: Ya, sudah bagus 30 itu.
0: Panen raya Mbak ya nampaknya ya?
1: Iya, betul. Berbes juga berpanen ini.
0: Baik.
1: Ya. Terus untuk minyak. Minyak di sini aku untuk misal curahnya 21.
0: Iya.
1: Untuk minyak kemasannya masih Fortune Sania 21. Terus untuk minyak kita ini di sini ada beda-beda ini. Ada yang 18, ada yang 19. Jadi tergantung harga gulanya ini.
0: Oke. Baik, lanjut.
1: Terus untuk gula pasir di sini masih sama 17.000. Terus untuk tepung terigu juga, untuk terigu yang dari harga opro 8.000, yang kemasan masih juga 10, 11 dan 12.
0: Iya.
1: Terus untuk apa itu? Beras.
0: Iya.
1: Nah, untuk beras di sini 14,5. Heeh. 14,5 sama aku yang premium 15,5 ini. Aku dua macam aja.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Baik.
1: Terus untuk apa ya? Daging. Nah, lupa nih.
0: Daging ayam, nah, daging sapi.
1: Daging. Untuk daging ayam di sini untuk daging ayam di sini 38 ini naik nih. Nah, untuk daging sapinya masih sama ini 140 ini juga mahal.
0: Ya. Tapi masih tinggi ya?
1: Iya.
0: Iya.
1: Nah, terus untuk cabai. Nah, untuk cabai di sini untuk cabai shrednya 40.000. Okay. Untuk tamar keritingnya 30.000. Untuk riwit putihnya juga 30.000.
0: Oke.
1: Okay. Nah,
0: masih murah pokoknya ya kalau cabai ya.
1: Ini untuk cabai lebih murah. Ini yang mahal ini kacang ini.
0: Kacang
1: untuk
0: apa
1: kacang
0: nih?
1: Untuk kacang sambel. kacang tanah ini. Nah, untuk kacang sampai di sini, untuk kacang luar sudah mencapai 42 saya jual itu, Pak. Nah, ini yang paling mahal untuk kacang ini.
0: Oke.
1: Naik ini. Ya, itu.
0: Oke, baik. Oke. Semuanya tapi aman ya?
1: Aman.
0: Oke, aman ya.
1: Aman ya.
0: Baik.
1: Aman, ada barang.
0: Oke, dan laris juga.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Oke, baik. Ya. Terima kasih Mbak Wiji informasinya. Selamat berdagang. Merdeka dulu dong, merdeka.
1: Merdeka.
0: Wah. Wow. Terima kasih Mbak Wiji ya. Pendengar, kita sudah mengupdate harga sembako di bersama Mbak Wiji dari Pasar Insinyur Soekarno Sukoharjo. Dan nampaknya Bu Mariani juga belum bisa kita hubungi ya, belum bisa tersambung maksudnya ya. Coba kita hubungi kembali, kita akan membandingkan ya, kira-kira harga-harga tersebut apakah hampir-hampir sama ya. Oke. Dan untuk Anda pendengar yang dalam perjalanan ya, kami mendapatkan informasi dari pengamat transportasi, ada Pak Joko Setiawarno ya, bahwa ada tren penurunan fatalitas kecelakaan sekitar 8% pada tapi ini pada mudik tahun kemarin ya. Tapi okay. Saya nanti mau ambil poinnya aja ya, Pak Joko. Terima kasih informasinya. Supaya untuk setiap pengendara ini tetap berwaspada, tetap waspada di setiap perjalanan. Apalagi untuk Anda yang melakukan perjalanan jauh dari kota ke kota, mungkin pagi ini transit sebentar di kota Solo, silahkan untuk beristirahat sejenak dan mencari kuliner-kuliner yang menggugah selera dan membuat Anda tidak ngantuk lagi untuk melanjutkan perjalanan Anda sampai ke tempat tujuan Anda ya. Iya. Informasi dari BMKG hari ini untuk cuaca Jumat 7 Agustus 2026 ya. Boyolali cerah berawan, Klaten cerah berawan, Sukoharjo cerah berawan, Wonogiri cerah berawan, Karanganyar cerah berawan, Sragen cerah berawan, dan Surakarta juga cerah berawan ya. Untuk suhu udara pendengar bervariasi antara 21 hingga 33 derajat Celcius. Oke pendengar, terima kasih Anda terus bersama kami, dan sekali lagi untuk Anda yang dalam perjalanan ke tempat tugas Anda ataupun Anda melakukan pekerjaan di rumah Anda ya. Ya, mudah-mudahan pagi ini tidak begitu ramai, tidak begitu macet di berbagai titik ya. Karena ada penurunan pastinya ya ketika work from home ini dilakukan dan masih tetap diperpanjang. Oke pendengar, terima kasih. Selamat pagi dulu nih ya untuk Bu Seno Harjani di Klaten, di Cawas ya. Selamat pagi Bu Seno, sehat selalu. Mas Gibor mau cabut ya hari ini ya. Oke, terima kasih Mas Gibor. Kemudian juga Pak Mumuk, selamat pagi. Iya, terima kasih untuk apresiasinya terus bersama kami pokoknya ya. Bu Tifa, Bunda Tifa juga selamat pagi. Terima kasih sudah menyampaikan, sudah menjadi supporter kami juga ya dari pagi. Pak Faiz di Wonogiri juga, apa kabar, sehat selalu. Bu Agustin yang juga begitu klik, begitu pagi opening sudah klik langsung pro satu ya, sehat selalu Bu Agustin. Dan semangat ya, karena kita sekarang di bulan Agustus, jadi semakin semangat. Ada Bu Modesta juga yang ada di Jaten, pagi. Sehat selalu. Bu Denil di Semarang ya. Masih dingin Bu De, tapi semangatnya 45 ini ya. Terima kasih terus bersama kami. Dan pendengar, kini kami mengajak Anda untuk menantikan pukul 7 waktu Indonesia Barat, saat nanti kita mengikuti warta berita dari Pro 3.

0: hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

0: Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: BRIN telah hadir dengan teknologi genting yang ramah lingkungan yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias.
2: Jangka pendek itu 1 bulan harus ada kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting ramah lingkungan dari BRIN. Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program MBG di wilayah 3T. Negosiasi perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran memasuki tahap akhir. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Inovasi genteng atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menarik perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto pun mendapatkan penjelasan mengenai genteng untuk atap rumah yang ramah lingkungan dari peneliti BRIN Profesor Sukma Suryakusuma. Profesor Sukma menerangkan, genteng komposit ramah lingkungan berbahan dasar limbah biomasa seperti sabuk kelapa dengan kekuatan genteng tahan lama namun ringan dan ramah lingkungan. Presiden Prabowo Subianto pun memberikan apresiasi dan meminta agar inovasi genteng ramah lingkungan dilanjutkan.
4: Biayanya berapa? Biayanya 20